ada reproduksi ya, miasin, kemudian tadi progesteron, estrogen, telurnya menjadi membesar sehingga problem PCOS. Ya kalau namanya head berarti kan ada peluruhan sel telur dan dinding rahim. Ya kalau nggak belum matang, belum seproper seperti wanita kepada reproduksi ya. Miasin, kemudian tadi progesteron, estrogen, sel telurnya menjadi membesar sehingga problem PCOS. Ya kalau namanya head berarti kan ada peluruhan.

0: di listing satu-satu begitu yang membuat tingkat stresnya. Makanya bebaskan dulu dari stres, ajak anak beribadah, banyak berzikir, banyak bersyukur begitu. Banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif ya. Anak perempuan terus diajari menanam bunga teh. Menanam bunga itu dia akan menganalisis pupuknya, menganalisis kelembaban tanahnya, menjaganya dari hama, bagaimana dia bisa bertumbuh, berkembang tanamannya itu untuk berbunga dan berbuah pada akhirnya. Itu positif banget gitu, berkebun yang kayak kayak begitu. Insyaallah itu. Dan itu jarang sekarang banyak ketungkulkan ku HP.
1: Iya. Ini yang kemudian harus diperbaiki nampaknya ya, sebagai orang tua juga aware begitu, waspada
0: Betul.
1: dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa jadi sekarang sudah dianggap biasa banget begitu ya Ustadz ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Nasrul. Dan pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan pagi hari ini, dari hamba Allah tidak menyebutkan namanya, bertanya berkaitan dengan suplemen atau produk-produk yang meningkatkan testosteron, apakah itu sebetulnya dibutuhkan oleh seorang pria, Ustadz? Seberapa perlu sebenarnya suplemen tersebut agar seorang pria bisa lebih bertenaga dan lebih maskulin? Dan apakah kurang tidur, stres, pola makan ini bisa mengganggu atau memengaruhi kadar testosteron? Kebiasaan sederhana seperti tidur cukup, apakah ini juga bisa membantu untuk menjaga tetap sehat kadar testosteronnya, Ustadz? Mohon pencerahannya. Silakan, Ustadz.
0: Baik, yang pertama itu pola makan. Tadi menu-menu tadi ya seperti ikan salmon, ikan apa kerang-kerangan, kemudian juga sering ke seafood ya, sering ke rumah makan yang menyajikan seafood yang ada kerang-kerangannya. Kalau di lembur saya dulu di kampung begitu, itu ada masa berburu harmis ya. Itu bagus banget buat testosteron ya. Kerang air tawar. Kalau menurut saya kerang air tawar itu makanan surga yang Allah turunkan ke bumi. Fungsinya sangat bagus sekali untuk testosteron ya. Untuk fungsi hepar dan penyakit hepatitis juga bagus dikonsumsi secara rutin. Kalau mau langsung menikmati libido yang apa yang membuncah begitu, itu kerang air tawar itu sudah cukup gitu ya. Harganya murah, gampang didapat kalau di lembur-lembur mah gitu ya, kalau di kampung-kampung. Sungai-sungainya masih bersih, sembari berekreasi dengan anak-anak. Masya Allah, bawa pacul, bawa sair aja, ayak lumpur yang ada di sungai-sungai yang bersih di kampung itu dapat harmis. Masak dengan bagus ya, ada banyak sekali tradisi memasak kita yang sangat sangat genial, sangat keren dalam penyajiannya, sangat enak dalam rasanya. Cari lagi gitu resep-resepnya, itu keren banget itu. Nah itu satu ya. Jadi kalau pemenuhan gizi melalui makanan cukup, buat apa suplemen? Ya, suplemen itu dia hanya berfungsi bagi orang-orang, maaf-maaf kata, kekurangan gizi dimakannya. Ya, kalau cukup gizinya, memenuhi syarat suplemen, coba jelaskan kepada saya. Apa yang membuat seorang punya alasan yang cukup untuk makan suplemen gitu ya, ketika seluruh kebutuhan gizinya terpenuhi di dapur istrinya, di dapur rumah tangganya. Ikan mas kita tuh gudang ikan yang luar biasa di Jawa Barat ya, Bandung di Cirata, di Subang, sekitar Bandung itu suplai ikannya bagus banget. Cari ikan nila yang warnanya merah, omega 3-nya lebih bagus, omega 2-nya, omega 5-nya di sup ya. Jangan digoreng, nanti habis semua omega, larutin minyak. Di sup, di air, airnya diminum. Wah, itu keren banget itu buat libido ya. Kemudian ya tadi sayur-sayurannya di Bandung nih gudang sayur ya. Beda dengan di Batam misalnya. Teman-teman yang hidupnya di Batam bikin untuk beli bayam aja setengah mati itu ya. Belum tentu dapat. Udah dapat juga harganya mahal. Kalau di Bandung murah ya, bayam, daun katuk banyak yang biasa di dekat itu di ekoprener di atas DT itu banyak yang tanam daun katuk. Terus kemudian daun kelor. Wah, daun kelor banyak, gampang lagi nanamnya di stek kayak apa namanya? Dipotong dahannya, tancepin aja udah berjalan tuh lagunya Ku 10 Set, tongkat kayu dan batu jadi tanaman di situ di Indonesia, masyaallah. Ya. Artinya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan

0: untuk menaikkan tadi ya libido, kemudian juga hormon testosteron. Lalu sekarang buat apa ada testosteron, ada suplemen?
1: Suplemen.
0: Iya, nggak perlu. Kalau menurut saya mah makan aja yang benar menunya begitu.
1: Baik.
0: Dan biasakan juga di rumah sehingga bisa lebih membiasakan anak-anak, keluarga untuk makan-makan masakan rumah.
1: Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Dan itu menjadi atensi yang bisa kita sapa terakhir sebagai penutup Ustaz. Jadi ini untuk menjaga kandungan testosteron, kemudian juga kedewasaan laki-laki. Boleh tidak kalau disimpulkan begitu Ustaz? Apakah testosteron ini kemudian membentuk dorongan seorang pria, tapi kedewasaan juga berarti menentukan kemana dorongan itu akan diarahkan ya Ustaz Nasrul ya? Dan seperti apa ya, untuk menjaga agar sesuai dengan kodratnya begitu Ustaz?
0: Ya, kedewasaan itu ada ungkapan yang menyebutkan bukan di masalah usia ya, bukan di masalah umur, tapi dia pilihan. Orang mau dewasa itu pilihan gitu ya. Tetapi kalau kita sudah pada satu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa kedewasaan itu secara fisik ditentukan dengan syariah tadi ya, mimpi basah dan seterusnya. Ini bagian dari amanah yang Allah berikan kepada kita ketika usia kita kemudian, kalau kata orang Sunda mah, jadi sawawa begitu ya, jadi semapta, jadi matang secara psikologi begitu, secara psikologis juga secara biologis. Nah, hormon testosteron ini dia melengkapi seutuhnya secara biologis untuk seorang pria menjadi dewasa ya. Fungsional seorang pria dewasa itu benar-benar dipengaruhi oleh hormon testosteron. Oleh karenanya kita wajib menjaga itu ya, supaya amanah-amanah kita sebagai seorang lelaki, seorang pria dewasa itu tertunaikan semua. Itu mungkin yang paling penting. Di samping juga tadi pilihan-pilihan tanggung jawab dan pilihan-pilihan yang secara akal sehat, secara psikologi sehat, itu menjadi bagian pendewasaan ya, psikologi kita di masa-masa yang akan datang. Baik, itu saja mungkin Teh Nisa. Teh Sifa ya.
1: Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nasrul untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut diskusi kita ya Ustaz ya, untuk semakin mengedepankan ilmu dan juga ini khususnya menghadirkan sosok laki-laki yang memang laki-laki begitu ya di zaman sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nasrul. Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Saya takut itu dengan ya, bicara laki-laki yang betul-betul laki-laki sekarang itu masalah.
1: Momen sekarang
0: nanti kita
1: ya,
0: bahas. Ya. Nanti kita bahas di bulan depan tentang bagaimana risiko kekurangan hormon testosteron tesi Pak.
1: Baik, Masya Allah. Siap, Insya Allah. Bismillah. Terima kasih ya, Ustaz Nasrul. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mewarnai ahad kita.
1: Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya pada Ahad hari ini? Masya Allah, Kak Fitri hari ini kabarnya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Kak Fitri semangat banget buat nyambut pagi hari adik-adik bersama Panggung Juara. Tapi seperti biasa, teman Kak Fitri hilang. Kita cari dulu mana ya mikanya ya.
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam.
1: Hari ini Mika capek banget.
0: Kenapa?
1: Soalnya hari ini kita mau keliling pulau yang ada di Indonesia.
0: Iya betul, hari ini kita mau keliling pulau yang ada di Indonesia. Tapi kira-kira Mika tahu gak kenapa Indonesia itu disebut sebagai negara kepulauan?
1: Karena banyak pulau.
0: Bener, salah satunya itu. Tapi ada yang tahu gak kenapa Indonesia itu disebut sebagai negara kepulauan? Nah, buat adik-adik yang sudah tahu jawabannya, boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Dan tentunya Kak Fitri akan sangat senang sekali kalau adik-adik di rumah mengirimkan daftar hadirnya menggunakan voice note. Karena Kak Fitri pengen banget denger suara adik-adik semua. Jadi buruan kirim voice note adik-adik semua ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Terus buat adik-adik di rumah yang punya cerita seru atau ada yang punya sebuah hal yang perlu kita bahas bersama, boleh kasih tahu ke Fitri dan juga Mika. Mau lewat Facebook boleh, mau kirim lewat WhatsApp juga boleh banget. Terus jangan lupa kasih nama, alamat, dan usia. Terus kirimnya kemana? Kirimnya ke 0811-224-1027.
1: Kak Fitri, kalau ada teman Mika yang misalnya dia ingin mengirimkan unjuk suaranya, nah itu gimana caranya?
0: Iya, kalau ada temannya Mika atau teman-teman Kak Fitri dan juga teman-teman yang lain yang sedang mendengarkan Panggung Juara hari ini, ingin mengirimkan unjuk suaranya, unjuk kabisanya, bisa mengirimkan voice note-nya berupa pidato boleh, atau ada yang mau baca puisi boleh, mau nyanyi boleh, mau salawat, baca hadis juga boleh banget. Caranya tetap sama, adik-adik cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah udah gitu baru deh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika apa saja bakat yang adik-adik punya. Terus kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
1: Mika jadi inget deh yang kemarin ngirim lagu bahasa Inggris.
0: Iya betul, ada yang mengirimkan lagu pakai bahasa Inggris ya.
1: Iya, jadi Mika jadi pengen denger lagi deh.
0: Iya boleh nih ya, adik-adik yang lain juga yang bisa nyanyi pakai bahasa Inggris, pakai bahasa lain juga boleh banget. Kirimnya ke 0811-224-1027. Tapi ya Mika ya, kalau kita perhatikan tuh di peta Indonesia ya, terutama ada banyak sekali daratan pulau besar dan juga ada yang kecil. Nah itu tuh jadi salah satu bukti bahwa negara kita itu merupakan negara kepulauan. Nah, tapi biar kita makin paham, Kak Fitri mau bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelum itu, Kak Fitri masih nunggu ini ya, daftar hadir dari adik-adik semua. Jadi, boleh yang sekarang daripada bengong di rumah, mending ikut isi daftar hadir sekarang juga.
1: Kak Fitri, sambil nunggu teman-teman yang lain untuk isi daftar hadir, Mika punya teka-teki.
0: Wah, apa tuh teka-tekinya?
1: Ini Mika baru kepikiran tadi sih. Soalnya Mika suka banget kalau bahas pulau-pulau gini. Karena kita jadi bisa nambah wawasan baru deh.
0: Wah, betul banget Mika. Jadi kita bisa nambah wawasan baru dan juga bisa mengenal lebih dalam. Dan tentunya kalau kita udah kenal jadi makin sayang deh sama Indonesia. Emang teka-tekinya apa?
1: Teka-tekinya ini, disimak baik-baik teka-teki yang akan Mika bacakan.
0: Oke. Berarti adik-adik di rumah juga harus pasang telinga dan duduk yang rapi, karena kita mau dengerin teka-teki dari Mika. Oke, kalau begitu apa teka-tekinya Mika?
1: Teka-teki hari ini, teman-teman penasaran ya?
0: Ayo dong Mika, kasih tahu Kak Fitri dan juga teman-teman, memang teka-teki hari ini apa sih?
1: Teka-teki hari ini adalah siapa yang tahu ada berapa kepulauan utama yang ada di Indonesia?
0: Oke, Kak Fitri coba ulang lagi pertanyaannya. Siapa yang tahu ada berapa kepulauan utama yang ada di Indonesia? Itu teka-tekinya.
1: Nah, iya betul. Kan pulaunya itu ada banyak banget ya. Tapi ada 5 kepulauan utama yang ada di Indonesia. Nah, itu teman-teman bisa kasih tahu enggak ada berapa? Terus sebutin juga teka-tekinya apa aja.
0: Maksud Mika kepulauannya.
1: Iya, itu maksud Mika. Kok jadi teka-teki sih?
0: Terus kalau adik-adik sudah tahu gimana dong?
1: Kalau sudah tahu ya kirimkan aja ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
0: Wah, Masya Allah, gampang banget ini Mika. Berarti kalau adik-adik yang sudah tahu ada berapa kepulauan utama yang ada di Indonesia dan apa saja nama pulaunya, boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Gampang banget kan ya? Dan nanti buat adik-adik yang sudah betul jawabannya, Kak Fitri dan Mika akan memberikan nilai.
1: Kalau Mika sih ngasih nilainya sejumlah kepulauan Indonesia itu ada berapa sih Kak banyaknya? Yang seluruhnya
0: kalau nggak salah Kak Fitri ingat ada 17 ribu lebih pulau yang ada di Indonesia.
1: Kalau gitu Mika mau ngasih nilai 17 ribu.
0: Oke. Kalau Mika ngasih nilai 17 ribu, Kak Fitri mau ngasih nilai 3 ribu aja.
1: Kok kecil? Lebih besaran Mika dong.
0: Soalnya biar kita bisa pas, jadi 17 ribu tambah 3 ribu jadi 20 ribu nilainya.
1: Wah, Kak Fitri nih, kayaknya kalau 20 ribu bisa beli pulau nggak ya?
0: Ya enggak lah Mika, ada-ada saja Mika ini. Nah tapi kalau ngomongin soal kepulauan di Indonesia, Kak Fitri jadi inget dulu. Dari Sabang sampai Merauke itu terdapat banyak sekali gugusan pulau-pulau yang jumlahnya lebih dari 17.000 pulau. Dan tahu nggak Mika, Indonesia itu ditetapkan sebagai negara kepulauan dan negara maritim secara resmi berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982. Jadi itulah alasan kenapa Indonesia itu disebut sebagai negara kepulauan, karena banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia. Bahkan tadi Kak Fitri sebut ada lebih dari 17.000 pulau loh.
1: Wah, kalau gitu berarti teman-teman tinggal di pulau mana aja nih? Mika jadi penasaran.
0: Iya betul, Kak Fitri juga jadi penasaran banget deh. Kalau teman-teman yang hadir pada hari ini dan menyimak panggung juara, kira-kira berasal dari pulau mana ya?
1: Kalau kita berasal dari pulau apa, Kak?
0: Kita berasal dari Pulau Jawa. Nah, kalau adik-adik yang lain ada yang menyimak di pulau lain gak? Barangkali ada yang menyimak di pulau Sumatera atau di Papua, barangkali jauh sekali, atau ada yang menyimak di daerah-daerah lain. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, teman-teman semua tinggalnya di pulau yang sama, atau jangan-jangan ada yang tinggal atau ada yang pernah tinggal di luar pulau Jawa. Coba kasih tahu Kak Fitri dan Mika dengan cara mengirimkan daftar hadirnya, dan boleh lewat voice note juga ya, kasih tahunya, kasih tahu Kak Fitri dan juga Mikanya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sambil nunggu yang lain untuk mengisi daftar hadir dan juga ngasih tahu jawaban teka-teki hari ini, Kak Fitri dan juga Mika akan mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Panggung Juara.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Alhamdulillah masih bersama Kak Fitri dan juga
1: Mika. Alhamdulillah Kak, sudah ada yang isi daftar hadir pada hari ini.
0: Wow, memangnya siapa tuh? Kak Fitri penasaran banget, siapa yang sudah isi daftar hadirnya?
1: Ini Kak, ada Safa dari Cicerah. Safa bilang hadir. R-nya seperti biasa, R-nya panjang banget.
0: Oh iya, R-nya panjang banget dari Sabang sampai Merauke.
1: Ah iya betul, panjang banget R-nya. Berarti Safa nih semangat banget Kak.
0: Iya betul, Safa semangat sekali, Masya Allah. Terus apalagi nih yang Safa bilang?
1: Kata Safa, Assalamualaikum, namaku Safa dari Cicerah. Aku sekolahnya dari SDN 182 Cicerah, kelas 5. Dan umurku itu 10 tahun, Kak.
0: Wah, Masya Allah, keren banget nih Safa. Sudah mengirimkan daftar hadirnya. Dan untuk adik-adik yang lain yang belum mengirimkan daftar hadirnya, Kak Fitri tunggu sekarang juga. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah setelah itu kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Terus Mika, selain ada Safa, sudah hadir juga nih ada Nenden Lestari Dewi, usianya 11 tahun dari Cimahi. Nenden juga bilang hadir, R-nya seperti biasa, panjang sekali dari Sabang sampai Merauke. Kak Fitri seneng banget nih kalau adik-adik di rumah pada semangat, karena Kak Fitri punya sesuatu yang akan bikin semangat adik-adik lebih membara lagi.
1: Apa Kak memangnya?
0: Kak Fitri akan ngasih tahu adik-adik di rumah bahwa ada sekitar 13.000 pulau di Indonesia yang belum diberi nama dan belum menjadi tempat yang dihuni oleh manusia loh.
1: Hah, 13.000 yang belum dikasih nama? Boleh nggak dari 13.000 itu satu aja dikasih nama Mika? Jadi nanti ada namanya itu adalah Pulau Mika.
0: Itu boleh gak ya adik-adik kalau ada nama pulau tapi nama pulaunya Pulau Mika? Coba kasih tahu ke Fitri dan juga Mika kalau semisalnya adik-adik diminta buat ngasih nama di 13.000 pulau ini, terus adik-adik dikasih wujangan, bukan wujangan dong, apa namanya, dikasih perintah, misalnya tolong kasih 5 nama pulau yang akan disahkan oleh Republik Indonesia. Nah, kira-kira adik-adik bakal ngasih nama pulau-pulau itu apa?
1: Kalau Mika sih kayaknya yang pertama bakal dikasih nama Pulau Mika. Terus yang kedua kasih nama Pulau Mika dan Kak Fitri.
0: Jadi Kak Fitri juga dikasih nama nih sebagai pulau.
1: Iya, nama pulaunya nama Mika dan Kak Fitri. Jadi nanti nama pulaunya bisa buat pulaunya bisa buat main, buat main voli atau banyak deh. Nanti kita cari tahu.
0: Okay, baru 2 yang dikasih nama, berarti ada sekitar 1.298 nama lagi nih. Apa yang akan Mika kasih?
1: Banyak banget. Mika baru kepikiran 2. Okay, Mika tambah lagi. Satu pulaunya namanya Mika dan kawan-kawan panggung juara. Kepanjangan ya?
0: Itu kayaknya kepanjangan atau enggak teman-teman? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, nama pulau yang Mika sebut tadi itu cocok dikasih sebagai nama pulau atau itu terdengar seperti nama nama grup atau nama kelompok ya? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah tapi karena berdasarkan jumlah yang banyak banget tadi, Indonesia ini jadi mendapat gelar sebagai negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia loh Mika dan kawan-kawan.
1: Memangnya iya, padahal itu udah banyak banget, tapi kenapa kita jadi peringkat ke-6?
0: Iya, soalnya tiga negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia ini merupakan Swedia, Finlandia, dan Norwegia.
1: Oh, terus kan itu baru tiga, sedangkan kita posisi ke-6. Memangnya ada lagi negara-negara yang punya pulau sebanyak Indonesia?
0: Iya, ada loh. Bahkan di wilayah Asia Tenggara aja ada 5 negara kepulauan, ya termasuk Indonesia.
1: Oh iya, Mika tebak, Indonesia, kalau Asia Tenggara berarti ada Indonesia, terus ada apalagi ya? Mika nggak tahu, Kak.
0: Nggak apa-apa, tapi dikasih tahu ya. Wilayah Asia Tenggara yang memiliki pulau terbanyak adalah yang pertama ada Indonesia, kemudian ada Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia bagian timur.
1: Oh, banyak banget berarti ya. Pantes aja Mika kalau lihat peta itu pusing banget, karena banyak banget garis-garis, banyak banget pulau-pulau. Oh, ternyata itu bagian dari negara-negara yang punya wilayah terbanyak, pulau terbanyak.
0: Betul. Coba ada yang masih ingat gak nama pulau yang tadi, nama negara yang Kak Fitri sebutkan tadi? Ada Swedia, Finlandia, Norwegia. Nah, dan di Asia Tenggaranya ada apa aja? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Oh iya, Kak Fitri juga hari ini punya dongeng yang seru banget.
1: Dongengnya tentang jalan-jalan juga gak?
0: Dongengnya tentang apa ya? Kira-kira ada yang tahu gak dongeng Kak Fitri hari ini tentang apa?
1: Mika gak tahu sih, soalnya kan belum dikasih tahu.
0: Oke, Kak Fitri kasih tahu ya. Dongeng kita hari ini adalah tentang jalan-jalan ke Pulau Lengkuas Belitung.
1: Oh, jalan-jalan dengan sepatu rodaku ke Pulau Lengkuas Belitung.
0: Iya, betul Mika. Tapi kalau pakai sepatu roda kayaknya kejauhan deh, dari Bandung ke Lengkuas Belitung.
1: Nanti copot ya kakinya.
0: Mending kita pakai pesawat aja. Jadi siapin sabuk pengamatnya, karena kita sebentar lagi akan menyimak dongeng pada hari ini. Dongeng hari ini tentang jalan-jalan ke Pulau Lengkuas Belitung.

0: tercecer dengan rapi di tepi pantai, berada di pantai Tanjung Kelayang, Kepulauan Belitung. Bentuknya itu panjang, mengerucut di bagian depannya, dan tempat duduknya pun memanjang dari kanan ke kiri. Ketika kita duduk, rasanya akan sangat nyaman sekali untuk memandangi hamparan lautan. Dan setiap penumpang akan diberikan jaket pelampung. Sang pemandu wisata dengan sangat ramah akan mengantarkan sampai tujuan kita. Inilah cerita Tiara dan teman-teman. Tiara berkata kepada temannya,
1: "Ayo teman-teman, buruan. Tuh, perahunya sudah mulai menunggu. Hah, ayo cepat, aku udah gak sabar pengen naik perahu motor."
0: Teman-teman Tiara berhamburan naik perahu. Namun, pemandu wisata menyuruh mereka untuk mengenakan jaket pelampung terlebih dahulu. Beberapa teman Tiara sudah pernah mengunjungi Pulau Lengkuas yang merupakan satu dari ratusan pulau yang mengelilingi Pulau Belitung. Namun nyatanya, teman-teman Tiara ini gak pernah bosan, sebab Pulau Lengkuas memang menawarkan banyak sekali hal unik. Johan berkata,
2: "Kalau kita sudah sampai Pulau Lengkuas, rasanya kita tidak mau pulang. Oh, soalnya bagus banget."
0: Cici pun tertawa mendengar seruan Johan.
1: "Iya betul, apalagi saat kita melihat penangkaran penyu hijau. Suka banget, soalnya keren abis deh di sana."
0: Roni yang sedang menyiapkan pelampung untuk ia pakai juga menyahut,
2: "Tapi yang lebih seru saat kita snorkeling, kita bisa melihat warna-warna ikan yang indah sekali,"
0: kata Roni sambil tangannya menirukan gerakan ikan. Teman-teman pun semangat sekali untuk berkeliling dan juga untuk jalan-jalan menuju Pulau Lengkuas. Hampir sepanjang perjalanan menuju Pulau Lengkuas, Johan, Cici, dan Roni terus bercerita pengalaman berlibur ke pulau tersebut. Akan sangat menyenangkan. Pak Dirgo, sang pemandu wisata, tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepala, sebab Pak Dirgo juga setuju dengan apa yang anak-anak sebutkan. Memang kepulauan ini memiliki banyak sekali keindahan. Pak Dirgo berkata,
3: "Anak-anak, Lengkuas merupakan salah satu pulau terindah di Pulau Belitung. Terletak di Kecamatan Sijuk Belitung, Provinsi Bangka Belitung."
0: Namun, belum sempat Pak Dirgo bercerita lebih jauh, perjalanan sudah sampai. Tanpa dikomando, anak-anak berhamburan turun. Tiara memandang penuh kagum mercusuar yang menjulang tinggi ke langit. Ia memandang dengan takjub. Tiara berkata,
1: "Wah, besar sekali mercusuar ini."
0: Pak Dirgo yang melihat Tiara terkagum-kagum terkekeh lalu berkata,
2: "Kamu ingin naik ke atas mercusuar itu, Tiara?"
0: Tiara seakan tak percaya. Ia memandang Pak Dirgo dan berkata,
1: "Memangnya aku boleh naik ke atas sana, Pak?"
0: Pak Dirgo berkata,
2: "Tentu saja boleh. Sini, Bapak antarkan supaya kau bisa naik ke atas sana."
0: Petugas lalu membukakan pintu. Satu persatu anak-anak pun masuk. Ternyata
3: di dalam menara itu tidak terlalu terang. Ruangan dasar yang cukup luas, tetapi semakin naik ke atas, ruangan pun semakin mengecil. Dan untuk sampai ke atas puncak, kita harus melalui banyak sekali anak tangga. Pak Dirgo yang melihat anak-anak kelelahan segera memberi semangat kepada Tiara dan juga teman-temannya.
2: Sudah lelah ya anak-anak. Ayo naik lagi. Sebentar lagi kita sampai kok. Anggap aja ini adalah perjuangan untuk meraih cita-cita kalian. Semakin tinggi cita-citamu, maka kalian semua harus semakin gigih berusaha. Ayo semangat.
3: Lalu tak lama kemudian, rasa lelah pun terbayarkan saat Tiara dan teman-teman akhirnya sampai di ruang teratas menara mercusuar di lantai 18. Bukan lantai yang cukup ia naiki dengan waktu yang sebentar. Tiara dan teman-temannya sampai bercucuran keringat dan ngos-ngosan karena capek. Di ruangan ini, Tiara dan teman-temannya dapat melihat hamparan batu granit yang tersusun dengan indah, air laut yang jernih, dan orang-orang yang tengah snorkeling. Tiara bersyukur bisa berwisata ke Pulau Lengkuas. Tiara janji akan kembali lagi ke pulau ini suatu hari nanti.
1: Pulau ini sangat indah. Suatu saat nanti, aku ingin kembali ke sini. Tentunya bersama teman-teman dan juga orang tuaku.
3: Itu dia dongeng hari ini tentang jalan-jalan ke Pulau Lengkuas Belitung.
4: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Masya Allah, itu tadi dongeng tentang jalan-jalan ke Pulau Lengkuas Belitung. Nah, kalau adik-adik di rumah, sudah ada yang pernah jalan-jalan ke Pulau Lengkuas Belitung atau belum ya? Coba kasih tahu ke Fitri dan juga Mika.
1: Mika pengen banget jalan-jalan ke sana. Soalnya Mika sambil ngebayangin tadi denger cerita, kayaknya indah banget.
3: Iya, sepertinya indah sekali ya berada di Pulau Lengkuas Belitung. Apalagi nanti kita bisa melihat pemandangan yang luas sekali dari laut. Kemudian bisa melihat kedalaman laut, ada ikan warna-warni tadi kata temannya Tiara. Terus juga nanti kita bisa melihat mercusuar juga dan naik ke atas mercusuar seperti Tiara.
1: Kalau Mika pengen makan es kelapa.
3: Kalau mau es kelapa di sini aja juga banyak kok Mika.
1: Kan sambil lihat pantai.
3: Boleh-boleh nanti kalau ada waktu dan kesempatan kita akan pergi jalan-jalan bersama teman-teman panggung juara. Nah, kira-kira kalau dikasih kesempatan nih teman-teman panggung juara, mau jalan-jalan ke pulau mana? Coba kasih tahu ke Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan sebentar lagi Kak Fitri mau ngasih tahu nih, keuntungan apa yang bisa negara dapat kalau punya banyak sekali kepulauan. Nah, penasaran kan? Maka dari itu jangan kemana-mana, simak terus panggung juara. Kita bisa jadi juara.
5: Sahabat Elki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Elki,
6: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Alhamdulillah, masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masih bersama Kak Fitri dan juga Mika. Masya Allah. Tadi Kak Fitri sudah janji nih, mau ngasih tahu teman-teman dan juga Mika keuntungan negara kalau punya banyak sekali kepulauan.
1: Iya, betul. Kak Fitri tadi sudah janji dan Mika masih nungguin.
0: Kalau gitu terima kasih Mika dan juga teman-teman yang sudah bersabar untuk menunggu, karena Kak Fitri mau kasih tahu nih. Ternyata banyak sekali keuntungan kalau kita punya banyak pulau di wilayah di negara kita. Sebagai negara kepulauan Indonesia, pasti kita akan merasakan banyak sekali keuntungan dan dampak positif dari memiliki banyak pulau. Salah satunya adalah melimpahnya sumber daya alam.
1: Wah, berarti kita punya banyak dong, Kak. Kita kaya raya. Punya banyak kepulauan dan pastinya punya banyak sekali sumber daya alam.
0: Iya betul, Masya Allah. Nah, terus itu kan tadi salah satunya. Kak Fitri juga masih punya nih banyak keuntungan lainnya. Kenapa kita bisa jadi negara kepulauan yang memiliki banyak keuntungan? Keuntungan salah satunya, salah duanya berarti ya. Salah duanya adalah beriklim tropis.
1: Wah, pantas aja Indonesia nih memiliki iklim tropis. Karena kita ini kan punya banyak kepulauan.
0: Iya betul. Dan kemudian selain memiliki iklim yang tropis, kita juga bisa memanfaatkan sektor pariwisata dengan optimal.
1: Oh, jadi makin banyak deh orang-orang dari negara lain yang ingin lihat keindahan Indonesia, terus mainnya ke Indonesia.
0: Iya betul. Keren banget ya. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu libur kita buat keliling Indonesia dan melihat keindahan Indonesia tentunya.
1: Ah, betul-betul. Kalau Mika mau jalan-jalan ke pulau, kalau kita jalan-jalan ke pulau yang gak ada namanya, boleh gak?
0: Oh, jadi Mika mau mensahkan gitu. Jadi
3: mainnya ke pulau yang gak ada nama buat mensahkan kepulauan tersebut jadi Pulau Mika.
1: Iya, gak boleh ya. Yaudah deh, jalan-jalan ke itu aja, ke pulau yang Tiara sama teman-temannya main.
3: Kalau itu boleh. Nah, kemudian poin keempat, kita bisa memiliki banyak sekali keragaman budaya.
1: Wah, pantas aja Mika suka lihat video-video yang budayanya unik-unik. Dan ternyata pas dikasih tahu negaranya Indonesia, Mika kaget. Setelah ini Mika jadi tahu ternyata kenapa Indonesia itu banyak sekali keragaman budaya, karena banyak pulaunya.
3: Iya betul. Mika pinter banget ya. KPT kasih nilai 17.000.
1: Ah, itu kan nilainya Mika.
3: Iya. Oh ya udah, KPT ngasih 20.000 deh.
1: Ah, itu baru betul.
3: Masya Allah, Mika pinter banget nih. Dan KPT mau ngasih tahu lagi nih, nomor 6-nya kita itu
1: nomor 5, Kak.
3: Oh iya, betul-betul. Nomor 5 maksud Kak Fitri. Kita itu dikelilingi oleh terumbu karang.
1: Wah, terumbu karang yang indah bisa dijadikan rumah buat satwa yang ada di dalam air.
3: Betul-betul. Keren.
1: Selain itu apalagi, Kak? Mika mau belajar banyak hal hari ini.
3: Masya Allah. Dan yang ketujuh,
1: ke-6.
3: Oh iya, ke-6. Kenapa Kak Fitri terus tambah satu ya? Yang ke-6 itu kita bisa melihat keindahan alam yang luar biasa indah.
1: Wah, kayak Tiara dong, bisa lihat keindahan yang luar biasa.
3: Iya betul. Masya Allah, siapa di sini yang suka jalan-jalan ke alam? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Dan tentunya adik-adik lebih suka main ke pantai atau ke daratan tinggi, naik ke gunung. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan yang paling penting nih Mika, keuntungan kenapa kita punya pulau terbanyak adalah?
1: Adalah karena bisa makan yang banyak.
3: Ya boleh. Tapi keuntungan paling utamanya adalah kita bisa tinggal di wilayah-wilayah tersebut dengan sangat nyaman tentunya.
1: Wah, jadi punya banyak tempat tinggal.
3: Iya betul. Dan Kak Fitri mau ngasih 2 lagi nih. Berarti ini nomor berapa, Mika?
1: 1, 2, 3, nomor 8.
3: Betul. Nomor 8-nya kita bisa disebut sebagai negara maritim. Dan yang terakhir, nomor 9, kita bisa menerima dan melimpahnya banyak sekali sumber pangan. Masya Allah, keren banget kan ya?
1: Wah, keren banget, Kak.

0: Ma-tirim.
1: Maritim.
0: Ah, iya. Ma-tirim. Ah, ma-tirim. Ah, kok susah?
1: Maritim.
0: Martirim. Martirim.
1: Ya, sambil nunggu Mika untuk belajar menyebutkan maritim, Kak Fitri mau cek nih siapa saja yang sudah betul jawab teka-teki hari ini. Kak Fitri ulang lagi, teka-teki hari ini adalah tentang siapa yang tahu ada berapa kepulauan utama yang ada di Indonesia. Nah, jawabannya Kak Fitri lihat, wah ini betul, betul, betul. Saya juga cek nih siapa saja yang sudah betul jawab teka-teki hari ini. Kami terulang lagi, teka-teki hari ini adalah tentang siapa yang tahu ada berapa kepulauan utama yang ada di Indonesia. Nah,

Dari teka-teki kita hari ini, Indonesia ini memiliki 5 kepulauan utama. Oke, yang betul boleh kasih love yang banyak. Yang jawabannya 5 kasih love, dan yang jawabannya 5 pulau utama terus dikasih tahu nih apa aja 5 pulaunya, jangan lupa kasih love. Simak baik-baik. 5 pulau utamanya adalah yang pertama, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan,

0: adik-adik panggung juara pada hari ini.
1: Kak Fitri, Mika udah bisa martirim.
0: Itu masih salah. Yang betul itu maritim.
1: Nah, maritim. Wah, Mika bisa.
0: Masya Allah, keren banget. Karena Mika keren, Kak Fitri kasih nilai 2000 juga buat Mika.
1: Ah, kok hilang nolnya?
0: Karena Mika kan nanti jajannya banyak kalau dikasih 20.000.
1: Ah, ya udah deh, makasih.
0: Masya Allah, itu tadi pembahasan kita tentang kenapa sih Indonesia itu disebut sebagai negara kepulauan. Jadi kalau ada yang nanya, adik-adik sudah bisa jawabnya. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8, sudah saja kita pindah ke sesi cinta Quran. Tapi sebelum itu, kita simak bersama yuk lagu A, Batasa dari Bunda Nena Warisman berikut ini.

0: hand, okay? A, B, T, F, siapa tahu hurufnya? Bagus! Jahakho, siapa hafal Jahakho?
1: Who know them by heart?
2: Me!
0: Good! Dan Rosa yang berikutnya. What comes next? Bagus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Senang sekali Kak Rasi bisa mendampingi adik-adik untuk menyetorkan hafalan Quran. Sudah ada yang siap tentu saja ya untuk menyetorkan hafalan Qurannya. Untuk adik-adik yang hari ini di akhir pekan ada yang sedang jalan-jalan, ada yang sedang jajan-jajan, ada yang sedang rebahan, ada yang sedang main Lego. Yuk kita setoran hafalan di MKFM. Mungkin adik-adik sudah hafal ya nomornya ya. Kak Rasi, aku mah tidak hanya menghafal Al-Quran, aku mah menghafal nomor HP MKFM. Good job. Tapi kalau misalnya aku masih lupa kan nomor HP-nya, tapi mau setoran hafalan boleh nggak? Boleh banget. Nomornya berapa, Kak Rasi? 081-122-41027. Sekali lagi nih. 081-224-1027. Kak Rasi kok rasa-rasanya familiar ya dengan 4 nomor terakhir. Iya, itu nomornya MKFM. 104,7 ya, 102,7. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mencoba untuk mengundang nih untuk adik-adik yang mau setoran hafalan. Kak Rasi, aku setoran hafalannya di juz yang pertama boleh? Boleh dong. Apa juz pertamanya? Al-Fatihah. Boleh ya. Kak Rasi, aku mau juz yang terakhir ya, Anas. Boleh. Atau juz apapun boleh. Silahkan ya, di nomor HP-nya berapa Kak Rasi? 0811-224-1027. Sebelumnya, Kak Rasi akan membantu adik-adik untuk membacakan sebuah ayat ya. Sebuah ayat. Kak Rasi pendek ama sebuah ayat, jangan sebuah ayat Kak Rasi. Sebuah surat boleh atau ya. Adik-adik siapkan Qur'annya? Sudah siap? Kak Rasi pengen ada irama-iramanya boleh. Kak Rasi akan coba untuk membacakan di surat An-Naba. Jadi adik-adik bisa mengikuti iramanya seperti apa. Walaupun nanti kalau misalnya setoran nadanya gak apa-apa Kak. Flat gak apa-apa. Kita akan coba di surat An-Naba. Ada yang sudah tahu surat An-Naba di juz keberapa? Iya betul, di juz ke 30. Halaman berapa adik-adik surat An-Naba? Di halaman berapa ya Kak Rasi? Di halaman 582 kah? Betul. Yuk, sudah siap? Di halaman 582 kita akan mencoba membaca beberapa ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ah, nadanya seperti A'udzu billahi. Ada nada seperti itunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kebayang? Nah, Kak Rasi, kalau misalnya huruf shin itu ada sifatnya nggak? Ada, namanya tafashi. Ya, tafashi jadi ada udara tuh menyembur di seluruh rongga mulut. Ya. A dulu, nyebut A dulu kayak nyebut A. Nah, A dulu, baru Ain. A'ung, kebayang? A'ung. Zu, ujung lidah bertemu dengan dinding gigi seri bagian atas, ada belahan gigi. Nah, di situ. A'udzu billahi hi. Ha-nya biasa aja adik-adik. Bukan di dada ya, bukan bukan gitu. Enggak, biasa aja kayak hi, hello, how are you? How's it going? Kayak gitu, ha, biasa aja. A'udzu billahi minash. Nah, ini yang tadi Kak Rasi bilang, tafashi. Minasyaitan. Nah, huruf po ya, huruf po dia tidak ada udaranya, ada bukan hams ya adik-adik ya, huruf po enggak ada udaranya. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, ada tasydid. Oh, Kak Rasi disebutnya tasydid, bukan tasjid, bukan masjid, bukan ya, tasydid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ekornya berapa Kak Rasi? Boleh 2 ketukan ya. Boleh 4 ketukan, boleh 6 ketukan. Sekali lagi, boleh 2 ketukan, boleh 4 ketukan, boleh 6 ketukan ya. Yang jangan apa? Yang jangan kalau misalnya kita ngambilnya malah 3 ketukan gitu. Atau misalnya 5 ketukan, nanggung banget. Pilih aja antara 2, 4, 6. Tapi rata-rata sih sependek yang Kak Rasi simak ya, adik-adik biasanya ngambilnya di 4. Kenapa di 4? Karena sudah sesuai dengan nafas ya. Kalau nama Kak Rasi enggak. Iya, kita coba ulang lagi karena tadi udah dapat ilmunya. Kita udah coba untuk latih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Basmalahnya. Basmalahnya kayak gimana? Bis mengalir aja adik-adik. Sekali lagi nih, bis mengalir. Ya, mengalir kayak gimana sih Karasi? Mengalir itu kalau misalnya belum siap ke huruf berikutnya, jangan dulu dipindahin. Apa Karasi dampaknya kalau belum siap terus dipindahin? Bunyinya jadi kayak gini. Bismillah tuh kan? Mentok, bise. Padahal nggak boleh dipantul-pantul kayak begitu. Mengalir aja kayak kehidupan kita ya. Aduh Karasi, aku tuh udah nggak kuat Karasi. Aku tuh pengen S2 atau S3 Karasi. Umur berapa? 2 tahun. Belum atau sabar ya. Nah itu mengalir. Itu yang Karasi bilang. Karasi, aku mah udah gak sabar pengen naik kelas 6. Hai adik sekarang umur berapa? 4 tahun. Kenapa pengen kelas 6? Udah langsung pengen kelas 6. Ngelihat kakak aku udah kelas 6 kayak seru. Sekarang juga seru ya. Nah adik-adik mengalir. Bis. Nah mengalir aja bis. Kalau belum siap ke mim, jangan dulu pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Nah mengalir. Milahi, haknya biasa seperti yang tadi Karasi bilang, haknya biasa aja, jangan di dada. Enggak kayak gitu, enggak, biasa aja kayak hi, hello, how are you? Ih, kayak gitu. Bismillahirrahman. Nah, ini roh huruf ha yang kedua, dia tempatnya di mana Karasi? Tempatnya solmetan sama ain. A, pa, a, pa. Tempatnya ada di mana Karasi? Di tengah tenggorokan. Di tengah apa? Di tengah tenggorokan. Kalau huruf H yang pertama di mana Karasi? Tempatnya di tenggorokan terjauh. Soulmate-nya sama apa? Soulmate-nya sama alif A H. A H itu kan nggak ada effort yang gimana gitu, biasa aja kan? A H. Nah, sekarang naik ke tengah. A H. A H. Ada di tengah. Sehingga akan berbeda. Rahman, Rahim, dia ada di tengah tenggorokan. Kalau adik-adik nggak ketemu sama ha, cari dulu ain. Gitu ya. Nah, sekarang Rahman pun mengalir. Rahman. Rahman. Kalau belum siap menyebutkan huruf mim, alirkan dulu. Karasi boleh nggak fullnya? Basmalahnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kebayang? Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Nah ini menariknya nih, kalau adik-adik udah tahu ya, udah tahu ada yang namanya penahanan suara mim, nun, dengung, itu kan harus ditahan tuh. Itu bisa dimainkan, nadanya nggak flat adik-adik. Itu yang bikin ih kayak merdu ya, ngajinya meni bagus ya, meni meni meni enak kan kedengerannya. Nah disitulah letak ketika penahanan suara, ketika dengung kita mainkan. Kita coba ya. Terdengar sekali lagi karena sih ya. Nah yang pertama ain dulu. Mayata sa sa sa. Kebayang Kak Rasi di situ kenapa panjang ya? Panjang. Kak Rasi suka bilang kalau ada bendera di depannya ada tiang. Kak Rasi mah nggak bilang alis ya, dah alis Kak Rasi aja nggak keriting kayak gitu. Kalau ada bendera, bendera yang berkibar kan agak keriting-keriting gitu ya, tersibak-sibak sama angin ya. Nah ada tiang berarti panjang. Panjangnya apa? Panjangnya berapa Kak Rasi? Panjangnya 4 ketukan. Ya, panjangnya berapa? Panjangnya 4 ketukan. Mayatasaalun. Tuh kan enak tuh. Ya, kebayang alunnya nggak harus flat. Boleh dimainkan nadanya. Karasi boleh sekali lagi? Boleh. Karasi boleh 70 kali lagi? Boleh juga sih, tapi waktunya terbatas sebenarnya. Mayatasaalun. Kak Rasi masih pengen membacakan ayat-ayat yang lain, tapi seperti yang Kak Rasi sudah undang untuk adik-adik yang mau setoran, yuk yuk yuk yuk setoran di nomornya berapa? Di 0811-224-1027. Sekali lagi di 0811-224-1027. Dan kali ini sudah ada yang setoran. Siapa coba yang setoran? Ada yang bisa menebak? Ih, betul adik-adik. Yang setoran pertama kali adalah Dek Shanum. Dan Dek Shanum akan setoran di juz pertama. Bisa ditebak surat apa? Iya, betul. Surat Al-Fatihah. Tidak usah berlama-lama lagi. Kita akan dengarkan Bismillahirrahmanirrahim.
1: Usanum, aku mau membacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
0: Barakallah fiik. Ini luar biasa ya adik-adik. Pasti sudah hafal dengan Al-Fatihah ini. Oke, aku mah belum, belum hafal. Karena aku mah mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Yang baru masuk Islam. Gak apa-apa. Kita akan belajar ya adik-adik ya untuk Al-Fatihah ini. Kita belajar dari Dek Shanum yang sudah lancar. Dan terima kasih kepada yang telah mendampingi Dek Shanum untuk menyetorkan hafalan. Semoga Allah berikan banyak karunia dan keberkahan ya. Masya Allah. Al-Fatihah adalah surat yang berada di awal sekali adik-adik ya. Di mana tuh? Di juz pertama. Kita lihat yuk bareng-bareng yuk. Kita move on dulu ya Kak Rasya, ke halaman yang pertama. Betul. Kita lihat di surat Al-Fatihah. Surat yang pertama. Artinya pembukaan ya adik-adik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sudah hafal kan tadi ya? Sudah dapat. Terus basmalahnya juga udah benar kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke alhamdulillah. Alham. Al ujung lidah masih tetap nempel di langit-langit bagian atas. Sekali lagi, huruf lamnya ya, L-nya, dia akan tetap nempel di langit-langit bagian atas untuk ujung lidahnya sebelum siap huruf H. Oke, okay? Jadi kalau misalnya belum siap, jangan dulu dilepas. Sekali lagi nih, kalau belum siap, jangan dulu dilepas. Al, terdengar? Al, tuh masih nempel tuh, karena sih masih nempel. Nah, sekarang kalau misalnya Kak Rasi lepasin, belum siap, udah Kak Rasi lepasin, bunyinya kan kayak gini. Alhamdulillah, kan mantul, padahal nggak boleh mantul. Ya. Oke, kita perbaiki yuk Kak Rasi, ayo dong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Huruf dalnya kayak ini ya, kayak manja banget ya, lembut banget. Iya, huruf dalnya teh bukan lembut kayak dodol. Kan tapi dodol, aduh ini lembut ya, cocok sekali dengan lidah adik-adik ya. Alhamdulillahi rabbil. Nah, rabbil bagaimana cara membacanya Kak Rasi? Tasydid huruf ba, gimana cara membacanya? Matikan dulu, hidupkan kembali. Itu rumus paling gampang tuh. Matikan dulu, hidupkan kembali. Rob, tuh mati dulu. Rob, baru nyebut bil. Rob bil, rob bil, kebayang? Sekali lagi nih, matikan dulu, kemudian hidupkan kembali. Rob bil, kalau tidak seperti itu, kadang bunyinya jadi kayak gini, adik-adik. Rombil, rombil, ada yang kayak gitu, malah masuk hidung. Padahal jangan ya. Alhamdulillahi rabbil ain. Ingat di mana tadi ain? Aku masih ingat Karasi. Ain itu temannya ha, ada di tengah tenggorokan, pinter. Nah, alamin. Kalau di daerahnya Karasi nih, sekarang Karasi kan lagi di Jawa Tengah ya, adik-adik. Itu kadang ada yang bacanya Alhamdulillahirabbil ngalamin, nyebutnya ngalamin bukan alamin, kok bisa kayak gitu? Karena mereka dari segi mungkin kultur mungkin ya kurang paham juga sih Karasi, tapi jangan aneh ketika ada yang bilang ngalamin bukan alamin. Hanya saja kita sekarang kan sedang belajar makhrajul huruf ya. Karena sedang belajar makhrajul huruf, kita coba usahakan dengan makhrajul huruf yang tepat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba deh adik-adik ketuk alaminnya, minnya tuh apa, empat ketukan. Sama Karasi kan dikasih nada tuh, tapi tetap itu empat ketukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, empat ketukan ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Arwah, haknya, haknya temannya Ain. Ingat ya, haknya teman Ain. Mengalir aja, alirkan aja. Roh, tuh, mengalir aja. Sebelum siapa? Huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya apa? Huruf Mim. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa ya? Maliki yaumiddin. Ulang lagi nih. Dua ketukan aja. Jangan sampai maliki yaumiddin. No way. Maknya dua ketukan. Maliki yaumiddin. Karasi, gimana ya caranya supaya aku enggak kepanjangan, tinggal di ayun. Di ayun aja. Maliki yaumiddin. Iya, terdengar ada wavingnya. Karena sih kalau itu ditahan nggak huruf ianya dua ketukan aja, jangan terlalu lama-lama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Nah, huruf sad dia punya sifat, sifatnya apa? Sofir, menyerupai bunyi binatang. Binatangnya apa? Soang, entog. Nah, kayak gitu tuh. Jadi bukan es biasa, bukan kayak nyebut sosis, tapi sosis. Ada meng meser baso. Aduh, mantep banget ya kalau misalnya jago makhrajul huruf, nyebut basonya juga gitu. Nanti kata emang basonya sabaraha. Aduh, langsung adu armor itu mah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf qaf nggak ada udaranya. Sekali lagi nih, huruf qaf nggak ada udaranya. Nggak kayak huruf k. Kalau huruf k dia ada udaranya, huruf qaf tidak ada udaranya. Nah, lanjut di ayat yang paling akhir dan ini gongnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Nah, ini nih ghairil. Gha, bukan go, tapi gha. Ghairil mag. Nah, ini yang agak sedikit unik ya. Bukan magedub. No way, gak ada lagi yang bilang magedub ya. Mag. Terdengar? Mag. Magdubi alaihim waladdallin. Bo-nya adik-adik 6 ketukan. Aduh, Karasi, nah bahasa aku. Tenang, bertahanlah. Coba lagi terus. Ingat ya, boknya 6 ketukan. Karasi tahu adik-adik ingin setoran lagi, tapi kita akan simak dulu informasi yang berikut ini.

0: MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, apakah Anda memerlukan produk SR12? Seperti Gomilku, minyak pulus dengan aroma melati, dan skincare serta bodycare SR12? Atau membutuhkan beragam herbal seperti madu, minyak zaitun, serbuk susu kambing dengan rasa bervariasi? Atau ingin bertransaksi antam serti AI dengan tunai, satu majelis, tangan ke tangan menggunakan akad perniagaan? Kini pemesanan bisa melalui Rasibel Indonesia melalui nomor WhatsApp di 0856-203-1715, 0856-203-1715.
2: Halo wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi bersama dengan Kak Rasi di MKFM. Hari ini kita akan menyimak adik-adik yang lain yang akan setoran hafalan. Kak Rasi, tolong dong sebutin lagi nomor HP-nya karena aku juga mau ikut setoran. Aku sama kayak Desyano, mau setoran hafalan juga tapi suratnya beda, nggak apa-apa. Boleh dong. Tapi Kak Rasi, kamu mau sama Al-Fatihah juga, nggak apa-apa juga ya. Di nomor berapa Kak Rasi? Di nomor 0811224 1027. Sekali lagi nih, 0811224 1027. Kali ini sudah banyak adik-adik yang setoran hafalan. Sebetulnya Kak Rasi masih ingin membahas tentang Anaba ya, tapi kita prioritaskan dulu nih yang akan setoran hafalan untuk yang berikutnya. Coba ada yang bisa menebak siapa yang sedang menyetorkan hafalan untuk yang kedua setelah Dek Chanum? Iya betul, namanya adalah Dek Ainaya. Dek Ainaya akan menyetorkan di surat At-Takwir di juz yang ke-30. Masih penasaran apa penasaran banget? Penasaran banget dong ya. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Abiruni, usia 7 tahun dari Ciputra. Mau setoran tanggalan surat At-Takwir dari ayat 1 sampai 29. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Iza syamsu kuwirat, wa iza nujumu qadarat, wa iza jibalu suirat, wa iza isyaru utilat, wa iza luhushu syirat, wa iza biharu sutirat, wa iza nufusu zuwijat, wa idzal mau'udatu su'ilat, bi ayyi dzambin qutilat, wa idzas suhufu nushirat, wa idzas sama'u kushitat, wa idzal jahimu su'irat, wa idzal jannatu uzlifat, alimat nafsum ma ahdharat. Fala uqasimu bil hunnas al jawaril hunnas wal layli idza asas was sabahi idza tanaffas innahu la qawlu rasulin karim di kuwati nadzil arsy makin muta'in sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa ayna tadhhabun in huwa illa dzikrul lil 'alamin. Lima syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dek ya sudah menyetorkan surat At-Takwir. Ada yang tahu surat At-Takwir itu di halaman berapa? Pinter, betul. Ada di halaman 586. Kak Rasi tunggu sebentar, aku buka Quran juga. Boleh. Di halaman berapa Kak Rasi? Di halaman 586. Di surat At-Takwir juz keberapa? Juz ke-30. Kak Rasi, ada yang perlu disempurnakan nggak? Kalau dari segi tartilnya udah bagus adik ya, masya Allah tabarakallah. Kalau misalnya kita nih kak tertarik banget nih dengan beberapa ayat terakhir dari surat At-Takwir, boleh nggak Kak Rasi dibahas? Boleh. Kita lihat ya di ayat yang ke-24, ada di baris ketiga dari bawah, sudah ditemukan di halaman 586. Nah, Kak Rasi akan berikan sedikit gambaran tentang bagaimana cara membacakannya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. N ya, ujungnya N. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Karasi, bagaimana cara membacakan huruf dho? Huruf dho, sisi lidah ya, bertemu dengan geraham. Boleh geraham kiri, boleh geraham kanan, atau dua-duanya. Jadi bukan huruf D, bidonin, bukan donin, tapi bo, bo, bo, bonin. Ujungnya huruf N. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kebayang? Jadi Karasi, kalau misalnya aku beli dodol ya di Garut, bilangnya bobol. Aduh, Gusti nu agung meni bagus itu huruf bo-nya. Nah, kita lanjut. Wa ma huwa, wa ma huwa. Gampang sebetulnya ya, kalau misalnya kita berpositive thinking, insya Allah aku juga bisa gitu ya, lancar insya Allah. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Nah, kalau yang ini huruf M belakangnya ya. Huruf yang menarik nih di sini huruf po, syaitbo. Huruf po, ingat jangan ada udaranya. Dan tadi adik kita sudah melakukan dengan sangat baik. Wah, udah ada lagi yang setoran adik-adik. Siapa ya yang hari ini sudah setoran? Tadi ada Dek Shanum, sudah. Ada di Ainaya dengan surat At-Takwirnya, betul. Sekarang kita akan mendengarkan, menyimak hafalan dari adik Daniel di surat Al-Humazah. Ada yang tahu surat Al-Humazah di juz berapa? Di juz 30 ya, di juz yang ke-30. Yuk, Al-Humazah dari adik kita, kita akan simak bareng-bareng adik-adik. Silahkan, bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hilmi. Usia 9 tahun, alamat Cicalengka. Aku akan bacakan surat Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi yawmin mumaddadah. Sadaqallahu azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin mendekati akhir, makin banyak yang setoran adik-adik. Masya Allah, luar biasa antusiasnya, mantap sekali ya. Adik-adik, kita tadi sudah menyimak surat yang dibacakan oleh salah satu teman kita. Umurnya berapa tahun? 9 tahun ya. Di halaman berapa itu Kak Rasi? Di halaman 601. Sekali lagi, di halaman berapa Kak Rasi? Di halaman 601. Di halaman berapa? 601. Di tengah-tengah ya adik-adik ya. Kita lihat yuk, ada yang menarik nih. Ada yang menarik, kita akan coba untuk membahas di ayat yang keberapa ya? Kita akan coba di ayat yang kelima dulu deh. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma, di situ ada bendera ya? Ada bendera, ada tiangnya? Benderanya itu yang kayak keriting gitu, terus ada tiangnya, empat ketukan guys ya. Wa ma adraka mal hutamah. Ha ha ha. Narullahil muqadah. Nah, tuh, diayun aja, jangan kepanjangan ya, adik-adik ya. Kalau tadi yang setoran udah bagus itu mah, panjang pendeknya juga udah mantap. Narullahil muqadah. Nah, ini ayat yang kadang-kadang beberapa di antara kita suka slip of tongue. Slip of tongue itu apa, Karasi? Kesleo lidah. Antara huruf yang bunyinya harusnya A sama Ain ketukar-tukar. Ini ada di sini. Allati taub qali'u 'alal afidah. Waduh, itu mah double combo. Gimana caranya? Kak Rasi akan coba pelankan. Allati, huruf ta biasa, ta titubat. Lalu ada huruf ta lagi tuh, masih sama. Allati ta. Nah, udah gitu po-nya itu loh, yang jangan ada udaranya. Allati ta qali'u. Ain dulu. Ta qali'u. Ta qali'u. Udah gitu disusul sama angin lagi. Alal. Nah, ini afidah, afidah, jangan sampai afidah. Oh, karena sih saya terbawa suasana jadi ain semua. Jangan, Besti. Karena sih boleh nggak diulang lagi supaya kami bisa mencerna dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta. Aduh, seperti hari Senin ya, pas upacara. Allati tatpalu 'alal afidah. Kebayang? Kita jeda dulu adik-adik. Sudah ada yang ngantri mau lewat ya. Dan untuk adik-adik yang belum menyetorkan hafalan, Kak Rasim masih tunggu ya. Terima kasih.
3: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Sobat MQ, apakah Anda memerlukan produk SR12 seperti Gomilku, minyak pulus dengan aroma melati, dan skincare serta bodycare SR12? Atau membutuhkan beragam herbal seperti madu, minyak zaitun, serbuk susu kambing dengan rasa bervariasi? Atau ingin bertransaksi antam serti AI dengan tunai, satu majelis, tangan ke tangan menggunakan akad perniagaan? Kini pemesanan bisa melalui Rasibel Indonesia melalui nomor WhatsApp di 0856 203 1715, 0856 203 1715.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Qur'an Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Qur'an Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Qur'an Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Qur'an Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Qur'an Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali lagi bersama Kak Rasi di Cinta Quran. Adik-adik, hari ini kita sudah menyimak beberapa teman-teman kita ya, yang sudah menyetorkan hafalan. Ada Dek Shanum, ada Dek Ainaya, ada Dek Daniel, ada juga sekarang yang akan setoran namanya Adek Marziah. Nah, kira-kira Dek Marziah ini akan setoran juz berapa dan surat apa? Penasaran ya? Kita akan simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Assalamualaikum, perkenalkan aku Maria. Usia aku 11 tahun. Saya akan membacakan surat Al-Fatihah. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Linursila alaihim hijaratan yati musawwamatan inda rabbika lil musrifin. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ عَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فرعون بسلطان مبين وتولى بركنه وقال أساحر أو مجنون فتولى بركنه وقال شاهد أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك الوصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu tanda-tanda kalau suka ngafalin Quran. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya Karasi lagi siaran untuk hafalan Quran, Karasi suka sampaikan cerita-cerita bagaimana ketika di asrama Karasi setoran. Biasanya bukan sadaqallahul azim, tapi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kenapa? Kalau sadaqallahu alazim maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, memang maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi kalau misalnya sami'na, kami dengar, wa ata'na dan kami taat. Misalnya kita dengar nih ada ayat ya. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Sami'na wa ata'na ghufranaka. Kami mohon ampun ya Allah karena kami belum melaksanakan dengan baik gitu ya. Ghufranaka rabbana, mau gimana pun enggak ya Tuhan kami, wa ilaikal masir gitu. Kepada-Mu lah kami kembali. Contoh nih, contoh. Kita misalnya diminta untuk menutup aurat seluruh tubuh misal ya, untuk yang perempuan misalnya ya, yang sudah baligh ya, yang sudah akil baligh. Terus ternyata pas lagi berperjalanan kaos kakinya ketinggalan misalnya ya. Ada di mana kaos kaki aku? Tahu ilmunya Maya harus menutupi aurat ya seluruh tubuh untuk yang perempuan ya. Ternyata ada kondisi tertentu kaos kakinya ketinggalan entah di mana pas abis sholat teh. Aduh di mana ya mirintilnya, mirintil. Nah, itulah ya. Samina ya Allah, kami dengar wa atona. Dan kami taat ya Allah taat gitu. Ukurana ya Allah kami ampuni kami kaos kakinya lupa di mana. Robana walaupun bagaimanapun ya Tuhan ya gitu. Wa ilaikal masir, mau kami banyak salahnya, kami banyak lupanya, kami banyak selidornya. Nah pengen kembali mah kepada Allah, pengennya memasuknya surga Allah ya. Enggak mau kita mah berkunjung dulu ke neraka. Nauzubillahi min dzalik adik-adik ya. Walaupun amalan kita masih terbatas, kita mah pengen itu surga yang tertinggi. Pengen surga Firdaus pokoknya ya Allah ya. Pengen kalau setiap hari Jumat naik buruk, jalan-jalan. Terus berkunjung ke istananya Rasulullah, benar nggak? Udah gitu minum di sungai Salsabila, tahu nggak sungai Salsabila adik-adik? Air jahe, iya wadang jahe teteh ya, sungai Salsabila teh air jahe manis, menyegarkan dan hangat. Jadi kalau misalnya kalian nih lagi kangen surga ya Allah, meni ujian aku teh meni susah-susah teh, ujian kamu apa tuh? Ujian matematika ada. Gimana tuh? Minum wadang jahe dulu ya kita. Merindukan surga dalam versi Indonesia dulu. Nah, setelah tadi adik kita yang sedang sakit ya, Dek Merzia Inggal Damang ya, semoga cepat sembuh kembali. Kita akan mendengarkan Dek Mutiara. Dek Mutiara akan menyetorkan di juz yang pertama surat Al-Fatihah kepada Dek Mutiara. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara, kelas 2 SD. Kan saya membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Al-Fatihah menjadi surat favorit ya di pekan ini adik-adik. Sedikit yang perlu kita ingat-ingat, tapi ada yang udah bagus loh, kelas 2 sudah berani untuk menyetorkan hafalan di MKFM. Ditunggu ya di pekan yang akan datang. Ini untuk semuanya nih, untuk adik-adik ya. Al-Fatihah bagaimana cara membacakannya? Yang paling jadi concern kita adalah ketika membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha dia mengalir ya, huruf ha dia mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ekornya ada berapa? 4 ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Alham, alham. Ha, temannya di mana? Temannya di ain. Jadi ain sama ha dia punya soulmate berdua tuh. Tempatnya di mana? Lokasinya di mana? Karasi di tengah tenggorokan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ya. Makasih dek. Sekarang kita akan menyimak yang paling akhir. The last but not least, namanya adalah Dek Shanum. Dan kali ini akan membacakan surat An-Naba kepada Dek Shanum. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
11: Udubillahiminasyaitonirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail adim alladhi wasyum fihi muhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun
0: Sudah. Masya Allah, tabarakallah. Ini mah ya, bundanya, nggak tahu bundanya, nggak tahu atenya, nggak tahu neneknya, nggak tahu uaknya. Pokoknya Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sudah mendampingi Dek Shanum. Karasi, maaf ya, tadi agak terjadi pergeseran dari Anaba ke Anas. Iya, nggak apa-apa, namanya juga lagi berproses ya. Pasti tidak para pendengar MKFM itu pada senyum-senyum gitu ya. Senyum-senyum teh, senyum-senyum seneng. Duh ya Allah ini lucu gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Dan untuk teman-teman yang mu'alaf, jangan berkecil hati. Wah anak kecil Karasi udah bisa hafalan Quran. Itu mah bisa sampai ketukar gitu dari Anaba ke Anas. Saya mah Anas juga belum lancar. Gak apa-apa, sabar, semuanya adalah proses yang perlu kita jalani ya. Jalan aja terus. Jalan aja terus. Jalan lagi, lupa lagi, ulang lagi, lupa lagi, ulang lagi. Karasi, kita saingannya sama anak-anak kecil Karasi. Mereka mah udah bisa hafal Anaba, udah bisa hafal Anas. Saya mah Al-Fatihah juga masih terbata-bata, sholat juga masih subhanallah, subhanallah. Gak apa-apa, tetaplah masuk ke masjid. Ya, adik-adik, demikian Karasi mendampingi adik-adik. Ditunggu untuk pekan yang akan datang, setoran lagi. Yang misalnya nih, mau setoran tapi masih malu-malu, jangan khawatir, jangan cemas, masih ada waktu satu pekan untuk berlatih. Ditunggu pekan yang akan datang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Karasi mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di ahad selanjutnya ya.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712.
2: Pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama

nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda, apa kabar? Semoga ayah bunda dan kita semua hari ini senantiasa dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah, rahmatnya Allah. Senang sekali saya Yulia Rahman untuk pertama kalinya menyapa ayah bunda semua di program yang sangat inspiratif, program edukatif dan pastinya penuh banyak hikmah, yaitu di Grow as a Parents with Eli Risman. Masya Allah, seneng banget. Ayah dan bunda, udah gak sabar kan? Hari ini tuh Teya mau ngapain sih? Pastinya Teya akan mengajak semua ayah bunda untuk ngobrol bareng, untuk membahas banyak hal seputar orang tua, juga tentang diri kita pastinya sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak. Aduh, banyak banget deh. Dan pastinya Teya tidak mungkin sendirian dong, karena apa yang kita rasakan sekarang ini kita membutuhkan ilmu. Ilmu itu adalah sebuah kehidupan. Ilmu itu adalah kehidupan bagi pikiran kita. Ilmu itu adalah kehidupan bagi jiwa kita. Dan ilmu itu adalah cahaya. Dan pastinya ilmu itu sudah ada di samping Teya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu, kami rindu sama Ibu, Masya Allah.
1: Masya Allah, saya juga rindu sama Iya dan semua ayah bunda.
0: Masya Allah, Ibu apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Sehat ya, Bu, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Ibu, pertama kali ya Bu ya, ya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu, mewakili ayah bunda di luar sana juga. Karena apa? Di program Grow as a Parent with Eli Risman, di sini kan Ibu akan membagi banyak sekali ilmu untuk kita semua.
1: Insya Allah
0: ya Bu ya. Semoga kita semua nih, apalagi yang perannya sebagai orang tua, itu bisa terus memperbaiki diri. Karena pastinya gak ada kata terlambat ya Bu ya, untuk belajar ya Bu ya.
1: Iya.
0: Dan kita tumbuh bareng.
1: Iya betul,
0: ya Bu ya.
1: Setuju.
0: Masya Allah. Dan juga ini agak curhat sedikit sih ya Bu ya. Semoga curhat ini bukan sesuatu curhat yang lebay. Tapi ya semakin yakin Bu bahwa Allah tuh akan memberikan kita tuh sesuai kebutuhan kita, bukan apa yang kita mau. Kenapa? Tadi ya kan di awal bilang terima kasih ya Ibu. Ini terima kasih dari hati yang paling dalam. Iya tuh seringkali merasakan ya Bu ya, posisi saat ini ketika ada orang yang bertanya kepada Iya, kalau kamu tuh dulu kuliah di mana ya, gitu ya Bu. Terus dia bilang dengan bangganya, oh aku dulu kuliah di Pancasila. Ambil apa? Aku ngambil fakultas hukum. Oh berarti kamu sarjana hukum. Oh dengan banget. Ya aku sarjana hukum.
1: Ibu baru tahu.
0: Udah tahu. Oh ibu baru tahu.
1: Aku jadi malu.
0: Gak apa-apa. Nah terus kita ada yang tanya lagi nih Bu. Udah nikah? Udah, alhamdulillah gitu kan. Suami aku Azibko Hepsi. Wah dengan bangga. Oh, Masya Allah. Berarti suami aku, pasangan suami itu kan istri. Jadi aku adalah istri dari Azibko. Setelah itu tanya lagi, anaknya udah berapa Mbak? Gitu. Udah kita, aku sebutin lah kan. Gitu. Terus setelah itu aku pikir, oh berarti aku tuh statusnya itu bergelar sebagai Yulia Rahman sarjana hukum, Yulia Rahman seorang istri, dan Yulia Rahman seorang ibu. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika ada orang tanya, kamu masih ingat gak sih pelajaran kuliah zaman dulu gitu ya Bu ya? Meskipun itu udah yang, aduh ya Allah gitu ya. Tapi ia akan dengan PD-nya menyampaikan bahwa, oke, aku akan buka kitab KUHP. Kan masih ingat ya Bu ya? Jungto sekian.
1: Jadi ingat MK.
0: Nah, tapi setelah itu Ibu, ketika dalam kondisi itu, ia pun berpikir, tapi kenapa ya Bu, ketika iya, namanya kita dalam kehidupan, pasti kan ada miskomunikasi gitu ya dengan pasangan kita. Itu kita harus buka kitab apa ya? Aku bersinggungan gitu ya dengan suami gitu ya Bu. Terus dia bingung, kenapa ya begini ya? Kok aku gak ngerti-ngerti ya? Kok dia gak ngerti-ngerti aku ya gitu ya Bu?
1: Gimana caranya ya?
0: Gimana caranya ya? Terus ke anak juga demikian. Gimana ya caranya aku bisa menyampaikan ini supaya anak aku mengerti kan gitu. Akhirnya, ya Allah, tolong berikan aku petunjuk, tolong berikan aku ilmu, karena ini gak mungkin aku jalanin sendiri tanpa aku diberikan ilmu, gitu. Jadi, ia langsung berpikir, berarti ini ada yang salah nih dalam kehidupan ia. Ya, ini ia akuin secara pribadi ya, Bu ya. Kayaknya ia belum mengenal diri ia. Kalau ia sudah mengenal diri ia, ia tidak mungkin dong, harusnya idealnya, berkonflik dengan suami yang notabene 1 kali 24 jam dia hidup bersama kita. Sama anak-anak, kok susah banget ya kasih tahu mereka gitu ya Bu. Nah, di sini lah ia ingin bertanya kepada ibu. Ibu, tolong baca. Ada yang salah dari ia? Ia ingin mengenal siapa sih sebenarnya ia, Bu? Gitu loh.
1: Ya, itu mungkin, bukan mungkin, ibu pastikan itu bukan masalah ia aja.
0: Ia nggak sendirian ya, Bu?
1: Nggak sendirian.
0: Alhamdulillah.
1: Bagian-bagian tertentu yang dari ia sampaikan juga ibu dulu sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu lewatin juga ya.
0: Masa-masa itu.
1: Masa-masa itu. Iya, fase-fase itu. Jadi memang pertama ibu mau mengajak ia dan semua ayah bunda di rumah untuk memulai segala sesuatunya dengan bersyukur.
0: Ya Allah ibu, ini belum apa-apa ya udah jelek banget nih. Jadi ya banyak
1: nggak. Masanya gini ibu. Ya. Tadi ia menyinggung bahwa, nah, alhamdulillah ya gitu, saya udah istrinya seseorang, istrinya Aziko, kemudian punya anak gitu. Satu-satu ya?
0: Ya, siap Bu.
1: Iya, satu-satu. Ya, pertama sekali, gak semua orang di usia ia menikah, itu udah dapat jodoh.
0: Iya ya Bu.
1: Iya, ya. Dan mungkin ia dapetinnya dengan mudah. Orang lain udah berjuang macem-macem caranya. Iya kan, ada yang ikut iklan misalnya atau yang berbagai cara dikenali,
0: ditaruhin
1: gitu, nggak dapet juga, nggak pas juga, nggak jadi juga gitu. Jadi saya menghimbau diri ya, satu kata dulu ya.
0: Iya,
1: pertama bersyukur, kedua untuk mampu bersyukur kita geser.
0: Tunggu ibu, maksudnya geser tuh kita geser bu?
1: Jadi kalau geser sini anda ketan,
0: ya, ya.
1: Geser cara pandang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, geser cara kita memandang atau sudut pandang kita kalau melihat sesuatu. Karena kalau ibu lihat ia begini terus, ibu cuma lihat segini ya. Ternyata kalau ibu geser, ia lebih cantik kalau lihat dari samping.
0: Oh, masya Allah, masya Allah. Allah
1: ya, kan lain lagi cantiknya kalau dari depan itu lesung pipitnya nggak gitu kelihatan, tapi kalau ibu begini, dalam juga tuh lesung pipit. Ya misalnya begitu. Jadi kita harus pertama bersyukur, kedua kita geser supaya kita nggak terus menerus terkondisi untuk melihat hidup kita seperti itu.
0: Geser tuh sama dengan mengganti kacamata nggak sih Bu, kalau istilah anak
1: bahasa gitu. Kerennya your paradigm.
0: Oh, your paradigm.
1: Paradigmanya untuk melihat itu mesti geser. Ya, jadi jangan di situ terus geser. Alhamdulillah ya, gue udah kawin umur 25, orang 27, 28, 29, 30 mungkin lebih belum dapat jodoh. Tuh ya. Kemudian ya, orang lain berusaha macam-macam belum dapat anak. Ini saya mau jadi. Kan ada orang yang bilang begitu, saya kok jadi.
0: Iya.
1: Kan? Orang macam-macam diikhtiarkan berbulan, bertahun-bertahun dan bertahun belum dapat keturunan.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu dulu bersyukur.
0: Bersyukur
1: geser.
0: Dan geser.
1: Geser. Okay. Geser sudut pandang. Yeah. Jadi enggak ngelihatnya di situ-situ terus. Mm-hmm. Kalau kita enggak geser, berputar tuh kayak kita ngaduk kopi atau ngaduk teh di situ aja. Coba geser.
0: Iya,
1: iya. Ya kan? Kopi udah diaduk apalagi ya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita bisa melihat hal yang lain dan bergerak maju.
0: Ya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya, biar enggak kutek-kutek,
0: enggak seperti katak dalam tempurung.
1: Ya. Nah, perempuan cenderung tuh begitu. Terus ada siklus menstruasi
0: hormonal.
1: Hormonal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah gitu kecemplung ke dalam pusaran itu lagi. Ya.
0: Baik. Jadi yang pertama adalah kita bersyukur nih Bu ya.
1: Yeah.
0: Jadi ia harus mensyukuri. Ini bersyukur dulu, masya Allah, alhamdulillah.
1: Yeah.
0: Ya. Yeah. Saat ini ia berstatus sebagai seorang istri,
1: ibu,
0: sebagai seorang ibu,
1: menantu,
0: ipar.
1: Ih, serangkaian kan?
0: Banyak banget ya, Bu.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Yang orang lain pengen banget di posisi itu.
0: Betul.
1: Nggak dapat apa-apa.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, belum dapat apa-apa.
0: Belum dapat apa.
2: Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi

0: Selanjutnya setelah itu ya geser nih. Geser untuk melihat sesuatu dari point of view yang berbeda.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya. Jadi jangan karena dengan tadi rasa bersyukur itu yang mendasarinya.
0: Ya.
1: Jadi positif ya.
0: Oh, memberikan afirmasi.
1: Jadi kita memberikan kepada diri kita hal yang positif lebih dulu.
0: Iya. Ya. Tapi itu kan gak gampang, Ibu.
1: Ya, tapi mesti berlatih, kalau, Neng. Kalau semuanya gampang, gak usah ngapa-ngapain, tidur aja.
0: Tuh kan, Ayah Bunda, kalau udah bicara sama pakarnya begini, siap aku untuk digali terus. Ibu, tapi kan kita nih ya, ketika berhadapan dengan pasangan, ini kan sesuai dengan tema kita nih, Bu, hari ini, untuk mengenali siapa aku, siapa kamu, ya Bu ya. Nah, ini kan sebelum kita ngomong siapa kamu, berarti kan kita juga harus mengenali siapa diri kita dulu kan, Bu?
1: Betul.
0: Nah, itu bagaimana, ya tuh tahu, ini sebenarnya siapa sih diri ya tuh? Ya. Kadang-kadang di usia yang segini ya masih bingung. Kalau lagi happy, happy banget. Kalau lagi sedih, sedih banget gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Kan itu bisa mempengaruhi juga, apalagi di keluarga. Katanya ibu itu kan cahaya, ibunya sedih nanti anaknya sedih, semua gak kepegang kayak gitu ya. Berarti kan ini harus kenal diri ya dulu ya Bu, itu gimana tuh Bu?
1: Oke, jadi hidup ini memang majemuk ya. Maksudnya gak sederhana
0: ya.
1: Jadi oleh sebab itu dalam percakapan kita ini, kita Ibu terutama berusaha untuk membuat poin-poin gitu ya, jargon-jargon supaya lebih mudah diingat. Pertama tadi ya, bersyukur. Yang kedua?
0: Yang berdua geser.
1: Geser.
0: Alhamdulillah masih ingat.
1: Iya. Yang ketiga look in.
0: Oke.
1: Okay. Nah, look lihat ke dalam diri kita sendiri dulu, baru look out.
0: Oke, okay, ya,
1: banyak kita kebiasaan pola pengasuhan kita, budaya kita. Ini supaya nggak nyalahin diri sendiri ya.
0: Iya betul.
1: Kita selalu banyak lihat orang. Kalau lihat nasi tadi sih itu.
0: Iya.
1: Ya, udah pulang dari ada pesta nih. Gue udah lama banget udah begitu. Ada aja yang diomongin liatin orang. Ya nggak sih.
0: Betul. Look out ya.
1: Look out. Look in. Emang saya bagaimana?
0: Betul.
1: Saya ini tipe orang kayak gimana ya, udah menjalankan perannya sebagai misalnya yang pertama sekali ya hamba Allah belum, kedua sebagai anak dulu ya dari orang tuanya, udah anak yang kayak bagaimana, sudah berbakti apa belum, bukannya selama ini tukang lawan, ada aja yang kita kagak cocok, ada yang kita anggap orang tua kita salah terus kita jawab ya, dan sebagainya. Dulu ibu juga begitu terus kritis, protes ya kan ya. Terus kemudian bukan hanya protes pemerintah aja, protes yang di dalam rumah juga. Itu dulu dari situ. Terus jadi kita harus yang ketiga ini banyak-banyak look in.
0: Okay.
1: Untuk menemukan sebetulnya saya siapa, saya mau apa, saya ini harus bagaimana, siapa sekarang, gitu. Dan itu yang mesti harus kita jadi PR-in kapan, entar tengah malam atau pas kita lagi sendiri.
0: Oh, atau jadi harus ada waktu tersendiri ya.
1: Iya, harus ada waktu ya. Yang kita itu tuh kita look in. Tadi yang keliru apa ya Allah, tadi salah tuh gue ngomongnya tuh sama iya tuh gitu. Jadi kalau misalnya kita perlu minta maaf karena umur gak ada yang tahu.
0: Ah, Ibu.
1: Iya, gitu.
0: Tapi kata-kata look in tuh kan gak, gini Bu, kata-kata look in tuh mudah diucapkan, tapi pada saat praktek itu gak mudah.
1: Betul.
0: Sering kali Bu.
1: Betul, iya, itu harus di, apa juga harus mesti dibiasain, gak gampang ya.
0: Betul.
1: Tapi kita begini nih, kita pertama punya niat dulu.
0: Okay.
1: Dan yang kedua, niat itu sebetulnya didahului dari kesadaran bahwa kita itu sebetulnya apa, siapa, di mana, mau kemana, itu harus sering diucapkan. Sebab pola pengasuhan kita pada umumnya terburu-buru. Oke, buru-buru bangunin, bangun cepetan. Ini udah jam berapa? Belum sholat? Belum? Siap-siap, mau sekolah nggak hari ini? Itu buru-buru dari pagi. Nah,
0: dibacain semuanya.
1: Banyak instruksi juga, ya kan? Nah, tergesa-gesa itu. Takut ngomongin ya. Ada yang pernah ibu dengar, mesti kita konfirmasi, temannya setan.
0: Ya, temannya setan, terburu-buru itu adalah temannya setan.
1: Nah, terus jadi, tapi kita mau gak mau udah begitu, dari dulunya begitu.
0: Dari orang tua kita sebelumnya, dan kita hanya meneruskan saja,
1: copy paste gitu. Nah, sekarang kita ada look in itu tadi adalah sebuah proses belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, yang gak gampang lama belajar apa yang cepat, yang langsung bisa. Kan pakai proses kan. Betul. Oke. Sekarang kita berniat dulu. Kita tadi prosesnya dari itu tadi bersyukur, terus apa? Geser, look in. Nah, nanti berikutnya yang lain.
0: Oke. Selanjutnya. Jangan dulu, Bu, karena di look in ini aja banyak banget nih pertanyaannya. Iya.
1: Betul.
0: Karena gini, Bu, sampai kan kita udah punya niat nih ya, Bu ya. Oke, aku harus kalau bahasa lebih ini ya mungkin muhasabah gitu ya, Bu ya, introspeksi diri gitu kan ke dalam semuanya. Tapi pada saat itu, contoh, iya ya. Mungkin suami aku tuh marah sama aku karena akunya seperti ini. Coba akunya juga lebih tenang, aku juga bicaranya baik-baik. Mungkin dia gak seperti itu, dia gak marah sama aku. Terus tiba-tiba nih, Bu, ya tapi kan kita ini perempuan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah itu gimana tuh, Bu? Ada aja. Gak apa-apa. Jadi untuk masuk ke dalam tahap look in ya, kita tuh okay, maaf gitu.
1: Ya, yang berikutnya yang udah tadi, yang pertama apa tadi?
0: Tadi, tunggu dulu, Bu. Ini dekat ya, Bu. Sama ada syukur. Yang kedua geser, ketiga look in,
1: yang keempat proses.
0: Itu dia.
1: Jadi nggak semuanya seperti membalikkan tangan dong.
0: Jadi ketika ia punya perasaan itu wajar aja.
1: Iya, karena pertama sekali kita pada umumnya akan susah nemuin diri kita sendiri karena tidak terbiasa.
0: Iya.
1: Tidak terlatih, tidak diajarkan untuk seperti itu. Iya. Jadi sekarang karena supaya kita ini mau jadi lebih sehat, lebih baik, ya, nah, kita mulai sekarang memulainya itu melihat diri kita sendiri supaya kita nggak terlalu banyak look out.
0: Iya.
1: Jadi kan harus ada proses. Nanti kalau kita udah berproses dengan diri kita, menemukan diri kita siapa, yang paling berikutnya kita harus menemukan siapa?
0: Pasangan kita.
1: Betul.
0: Ya Allah, nemuin diri aja susah banget, Ibu.
1: Iya, itu dia. Jadi bagaimana prosesnya adalah gak bisa terjadi kalau, bahasa Betawi ya, kalau gue cuma lihat diri gue doang. Gue juga mesti lihat dong kenapa dia begitu ya.
0: Jadi proses itu kita harus dua melihat.
1: Iya,
0: jadi
1: tapi mulai dari kita dulu.
0: Pertamanya kita dulu.
1: Kan proses, proses berikutnya ya look out.
0: Iya, iya.
1: Udah look in, proses, look out. Untuk mengerti kenapa ya dia begitu. Okay. Nah di situ jadi kita bisa menemukan dulu mungkin waktu pacaran nggak pernah ngomongin begitu, belum mentok.
0: Iya, pacaran
1: itu masih yang segala macam-macam deh ya, tentang diri kita, tentang harapan, tentang segala macam. Nggak pernah terlintas dan mungkin juga karena tidak belum disosialisasikan, belum diajarkan untuk look out, lihat yang dia kenapa begitu. Yeah. Saya kita nemuin gitu loh. Kita harus berusaha nemuin. Oh dulu dia digedeinnya gimana?
0: Nah itu nah, dia, Bu.
1: Gitu. Itu nggak pernah dibicarakan betul. Ya kalau misalnya orang tua yang udah mengerti dia bilang, ya kamu cari tahu dulu gitu untuk mengenali bagaimana proses dia dibesarkan. Di mana yang kamu cocok nggak cocok berakibat apa? Kira-kira akan bisa tertangani dengan baik atau tidak? Dulu ibu begitu sama anak-anak tuh kita tanya berapa lama dibutuhkan.
0: Oke.
1: Nah, kan enggak terjadi pada setiap keluarga.
0: Iya, betul. Ya,
1: gitu. Nah, sekarang yang udah lewat udahlah.
0: Ya.
1: Sekarang udah kita hasilkan seperti ini. Masa kita mau menyerah?
0: Iya.
1: Ya, jadi inilah tahapan-tahapan yang untuk kita sesuai dengan topik kita hari ini memahami diri kita sendiri dulu.
0: Ya.
1: Kenapa? Karena kita boleh dibilang budaya kita ya, kita gampang ngelihat keluar, enggak dilatih untuk lihat ke dalam.
0: Betul.
1: Ya. Nah, itu yang kita mau geser dulu supaya kita benar dengan Allah kita.
0: Iya. Jadi memang itu poin penting banget sih, Bu. Seringkali kan miskomunikasi antara suami dan istri itu kan karena masing-masing mengedepankan ego. Mengedepankan ego itu kan dia tidak mengenal diri dia sendiri ya, Bu.
1: Betul.
0: Dan tadi itu pola asuh. Ia punya pola asuh dari orang tuanya ia seperti ini. Uda juga punya pola asuh seperti itu.
1: Iya.
0: Keluarlah egonya kita masing-masing.
1: Betul.
0: Oke, nah sebelum kita bicara kepada look out-nya Bu, kita ke look in-nya dulu. Nah iya kan berarti ya punya pola asuh nih, Bu.
1: Iya.
0: Itu kan sudah puluhan tahun nih, Bu.
1: Betul.
0: Nah yang tadi Bu sempat singgung, terburu-buru itu, ya kan. Ayo sayang, cepetan ke sekolah. Ayo nanti udah gitu ini. Nah pas pulang nih ya. Oke, gimana tadi hari ini? Ini. Udah tuh mama udah siapin makan ya. Udah ya, nanti mama mau ini. Itu kan semua.
1: Itu aja udah lebih dari 3 hal tuh yang ia ngomongnya.
0: Tuh kan, Bu.
1: Nah, sekarang dulu sebelum lanjut ya.
0: Oke.
1: Okay. Ayah bunda, kasih tangan dia begini.
0: Ya.
1: Apa? Dua gini. Okay. Bikin ini ya. Nah, terus temuin. Nah, ya. Yang bertemu ini berapa besar dari tangan kita?
0: Setitik, seujung kuku.
1: Iya. Oke. Okay. Ia mau pilih mana? Yang kiri ia, yang kanan suami, atau yang kanan ia, yang kiri suami? Yang mana?
0: Diri ia.
1: Yang mana? Yang kanan apa yang kiri?
0: Yang kanan, yang kanan.
1: Yang kanan, okay. Yang kanan kita nih. Iya. Ini suami kita nih. Iya. Nah, kalau kita gak mulukin, kita ketemunya seujung kuku.
0: Ya Allah, ya Robi.
1: Nah, makanya ibu mau coba sesuatunya itu semua dengan praktek ya, biar gak ngomong doang ya.
0: Iya, iya.
1: Karena betul-betul gampang lupa, apalagi nenek-nenek. Iya. Jadi kita cuma segini pertemuannya itu. Okay. Rapuh banget gak sih loh?
0: Iya, betul.
1: Maka kalau kita gak melakukan look in dan look out, maka gampang banget retaknya. Di tahun-tahun pertama udah retak.
0: Tahun-tahun pertama kan lagi nge-adjust ya, Bu.
1: Iya, lagi nge-adjust. Kayaknya gue gak tahan deh nih.
0: Iya, betul.
1: Berat banget.
0: Aduh, Ibu.
1: Lu kalau begini terus, astagfirullahaladzim. Emang lu doang laki-laki di dunia atau lu doang perempuan di dunia?
0: Astagfirullah.
1: Gitu. Dan mulai deh setan kerja tuh. Ya. Jadi bagaimana kalau kita mau look in dan look out, maka kita geser begini. Okay. Masukin tuh tangan, mau seberapa kita mau berkorban. Daerah yang dikorbankan itu adalah daerah yang ini. Kalau misalnya lihat tuh kita arsir, kita
0: arsir irisan-irisan ini ya, Bu.
1: Nah, irisan ini berapa banyak? Kita mau segini doang. Apa kita mau segini? Apa kita mau segini? Karena kita udah tahu kalau kita pertemuan kita hanya seujung kuku, gampang patah. Kalau kita juga cuma segini, ya gampang copotnya.
0: Iya, betul, Bu.
1: Jadi kita mesti harus menyerahkan segini besar diri kita dan minta dia menyerahkan segini besar juga supaya enggak gampang copotnya, tarik.
0: Kuat, Bu.
1: Nah,
0: Masya Allah. Ya Allah.
1: Kalau kita cuma look in doang, kita enggak look out dan kita juga enggak minta pasangan kita untuk look in dan look out, menyerahkan sebahagian daripada ego, sebuah pandangan, sikap dan sebagainya, ya gak bakalan kuat lah.
0: Iya.
1: Nah, ini enak diomongin,
0: sulit dipraktekkan.
1: Gak enak dikerjain. Sejauh mana mau berkorban.
0: Ayah bunda, jangan salah loh, konsekuensi dari ilmu adalah pengamalan ya. Jadi sudah siap kita untuk mengamalkan ilmu ibu, kalau enggak kita enggak usah lanjutin nih.
1: Iya, betul.
0: Tapi enggak,
1: yang betul.
0: Tadi yang ibu bilang kan, kita enggak boleh menyerah, kita harus maju terus ya, kita harus belajar
1: apalagi,
0: terus ya, Bu, ya.
1: Apalagi udah punya buntu.
0: Nah, itu dia, Bu.
1: Mau dikemanain itu? Tuh, pertanggung jawabnya bukan pada ayahnya dan keluarga kita, keluarganya, tapi ke sana yang ngasih.
0: Ya Allah, yang sudah mendidik anak mana ya, Bu, ya. Oke, kita mengenali diri kita. Nanti kalau ada yang keingetan lagi ya tanya ya, Bu.
1: Apa-apa,
0: tapi sekarang kita langsung ke look out dulu nih.
1: Ya, look out.
0: Ya. Look out-nya nih. Kan berarti mengenali suami kita kan. Nah, dari mengenali itu dampak atau konsekuensi dari kita mengenali itu tuh apa, Bu? Kan kita mengenali nih.
1: Kan tadinya cuma segini. Kalau kita berusaha mengenali, berarti kita memperbesar lingkaran dong.
0: Oke.
1: Nah, jadi kita untuk bisa nih ya, mengenali, ya, menerima, menghargai. 3M.
0: Jadi dari mengenali,
1: semua pakai istilah nih, biar gampang ya, biar Ananda di rumah juga bisa mulai catat tadi.
0: 3M.
1: Mengenali, menerima,
0: menghargai.
1: Iya. Gak bisa kita ngehargain orang kalau kita gak bisa terima dia.
0: Oke, iya, betul.
1: Iya kan? Nah, kita sampai kemarin nih udah saling menghargai nih. Kalau memang saya lagi marah karena memang alasannya jelas, ya gue hargai, gue ngerti. Gitu.
0: Oke.
1: Nah, ini enak sekali diomongin, nggak enak dikerja. Karena berjuang dari segini tadi harus masuk segini dan segini dan segini dan segini.
0: Bu, iya tuh seringkali
1: pelan-pelan ya, pelan-pelan.
0: Ya, pelan-pelan ya, Bu ya. Seringkali nih kalau ngeliat anak ya, Bu. Ini kan anak lahir dari rahim yang sama, itu rahimnya Ia. Itu aja sulit banget, kayaknya dia kok gak kenal ya kakak adik ya, ini jelas dari rahim yang sama, ini suami kita dari rahim yang berbeda.
1: Pintar loh.
0: Pintar ya, Bu ya. Ya Allah, udah berapa menit ya baru pintar.
1: Enggak lah, astagfirullahaladzim.
0: Ya Allah, ya Allah. Nah, jadi kan artinya, Bu, yang tadi Ibu 3M itu ya, udah kita mengenali, konsekuensi dari mengenali itu adalah memahami.
1: No.
0: Oh, menerima.
1: Yes.
0: Nah, setelah menerima, barulah. Oh, berarti ketika menerima itu berarti kita udah accept nih, Bu ya. Berarti kita udah kenal diri kita. Karena nggak mungkin kita menerima pasangan kalau kita nggak kenal diri kita.
1: Betul. Ternyata pada saat kita melihat ke dalam diri kita, nggak kurang-kurang kekurangan gue.
0: Iya, Bu. Iya. Makanya ujung-ujungnya kalau lagi berselisih paham, ya terserah. ya, eh udah gitu kita tetap aja ngambek ya Bu ya, kok terserah sih gitu.
1: Iya.
0: Kan pengennya diajak.
1: Nggak apa-apa, emang perlu waktu buat ngambek, buat sedih, karena dalam proses perenungan. Jadi memang kita sebagai perempuan dikasih perasaannya yang lebih kuat, itu diperlukan untuk membuat yang poin 2 tadi look in.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
3: apa aku gak ikhlas ya.
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Eh, Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Tempki, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi karena kita nggak bisa dilatih, nggak pernah dikasih tahu, nggak apalagi dilatih, kita nggak ada proses look in. Kita selalu look out.
1: Itu dia, Bu.
0: Iya.
1: Dibanding-bandingin ya, Bu, ya kalau zaman dulu.
0: Iya, iya. Itu lain kali deh itu kita ngomong itu.
1: Tapi kan dari awalnya kenapa kita tuh kayak tadi merasa benar sendiri gitu ya. Kadang-kadang karena kita merasa dulu pun tanpa disadari, mungkin tidak ada maksud jelek dari orang tua kita untuk membanding-bandingkan bukan dengan orang lain, bahkan dengan
0: saudara kandung.
1: Saudara kandung ya, Bu. Itu ya.
0: Jadi ya itu juga disebabkan oleh proses pembelaan terhadap diri sendiri. Kata mau bilang sebetulnya begini, Mas. Sebetulnya begini ya.
1: Iya.
0: Jangan ngomong. Nah, misalnya atau ditidakkan. Iya. Udahlah, Mama kan lebih tahu. Dengerin aja orang tua ngomongnya apa. Tuh, kan. Jadi kita itu harus mengukuhkan di dalam diri kita sendiri, gue enggak salah. Gitu. Ya, tapi enggak pernah punya kesempatan untuk dialirkan atau dikemukakan.
1: Iya, keluarlah tuh ya hal yang sifatnya kurang bagus ya, Bu, ya.
0: Negatif ya kan. Iya, sebetulnya ada bagusnya.
1: Ada bagusnya.
0: Nah, karena kita jadi kenal diri kita sendiri. Kita mau bilang sama diri kita sendiri, enggak semuanya salah gue. Nah, itu. Cuman pengasuhan kita tidak memberikan jalan untuk itu.
1: Iya, kita dipendam.
0: Iya, kita pendam. Seharusnya kan kita ada habis misalnya ada emosi atau apa itu, kan kita duduk lagi gitu untuk menjadikan kejelasan untuk membahas untuk menemukan sebetulnya yang benar yang mana. Itu enggak berlangsung. Karena apa? Tergesa-gesa.
1: Ya. Termasuk memutuskan untuk menikah pun tergesa-gesa ya, Bu.
0: Karena kan thank you untuk sadar.
1: Betul, Bu, terasa banget, Bu. Dengan tergesa-gesa itulah akhirnya ya wajar kalau lahir kondisi-kondisi yang ya kan tidak nyaman.
0: Tapi walaupun begitu walaupun tidak tergesa-gesa bukan aman dari tidak ada apa-apa. Tapi mungkin tidak sebanyak atau tidak sehebat kalau kita tergesa-gesa. Iya kan ya.
1: Dipersiapkan tuh lebih jauh lebih baik.
0: Dipersiapkan gitu ya, Bu.
1: Nah, lanjutnya yang tadi look out nih ya, masih bingung nih ya, Bu, ya.
0: Thank you. Ibu udah lupa.
1: Enggak, karena kan kita juga kan ayah bunda juga di luar sana juga kan pasti merasakan bahwa kita ini kan sebagai seorang perempuan itu kan sebagai seorang muslim lah ya, khusus sebagai seorang muslim, kita tuh kan terikat dengan syariat gitu ya, Bu, ya. Bagaimana juga di satu sisi kan kita juga tahu bahwa suami itu adalah pemimpin kita, kita juga harus mengapresiasi gitu ya. Tapi kan ada juga hal yang aku sih pengennya kamu memahami begini loh. Kita kan lagi proses nih untuk saling mengerti, yang akhirnya lahirlah saling menghargai itu. Nah, itu ada nggak sih, Bu, komunikasi khusus antara kita dengan suami kita sehingga dia juga paham gitu. Karena kan kita dari background yang berbeda ya. Iya, Sunda, udah orang Padang. Nah, itu kan urfnya aja sudah berbeda tuh, Bu.
0: Betul. Semua kita begitu. Jadi itu gak ada kalau gak diadain.
1: Oke, berarti kesadaran harus.
0: Betul, dari siapa dulu aja. Dari siapa dulu. Misalnya gini, kita yang banyak di rumah mungkin kita lebih banyak merenung. Nah, jadi kita bisa melihat harusnya gitu. Kenapa jadi begini ya.
1: Berarti si istri nih.
0: Ya, kenapa gitu begini? Nah, kita ini harus sadar benar bahwa kita menjadi seperti ini adalah sebuah proses. Proses pengasuhan. Nah, di sinilah yang kita jarang mundur ke titik itu. Kalaupun kita mundur, mungkin kita enggak serius ngulikinnya. Jadi dulu gimana ya dia dibesarkan?
1: Nah, kita perlu cari tahu itu.
0: Iya, ibu 73 tahun.
1: Iya.
0: Ibu masih telepon kakaknya bapak berapa saat yang lalu untuk menanyakan satu hal.
1: Ibu serius?
0: Serius.
1: Ya Allah. Iya,
0: untuk sepenuhnya lagi memahami karena proses menjadi tua enggak gampang.
1: Jadi setiap umur pun itu kita berproses terus,
0: belajar terus ya, apa dampaknya. Jadi pertama sekali yang sekarang ini kita mesti lihat ke belakang dulu, cari-cari tahu. Kalau ketemu sama kalau mertuanya masih ada, kalau mertuanya nggak ada,
1: iya.
0: Pada saat kita menikah, udah nggak punya mertua ya, tanya orang-orang di sekitar situ untuk mencoba mempelajari. Jadi kita sebetulnya adalah dalam sebuah proses penemuan. Mencari tahu supaya bagaimana kita bersikap dan ujung-ujungnya nanti bagaimana mengajak dia berubah.
1: Oke.
0: Okay. Kalau enggak kan enggak ada. Jadi kalau misalnya orang bersikeras begitu, yeah, itu yang tadi Ibu bilang, yeah, yeah, 3 tahun 5 tahun enggak tahan.
1: Bahasa simpelnya mungkin gini ya, Bu. Ketika kita mengenalin pasangan kita misalkan kayak tadi, yeah, dia tanya misalkan, Un, misalkan kalau udah tuh begini ya, misalkan enggak, gitu.
0: Salah.
1: Oh, salah tuh kan. Alhamdulillah ia tanya tuh, Bu.
0: Betul, iya. Yeah.
1: Jadi
0: yang kita
1: cari ya, mengetahui yang tadi ia tanya siapa? Kan kita look out-nya, Bu, ya, untuk mengetahui,
0: yeah, siapa. Iya, yeah, yang kita tanya dulu, dia digedeinnya gimana?
1: Oh gitu, Bu, itu langsung,
0: iya,
1: aja.
0: Iya.
1: Kalau kalian dulu dibesarkan lu gimana gitu?
0: Iya, nggak begitu kali. Ya Allah.
1: Kepo.
0: Malu. Ya, ya maksudnya gini, dia anak keberapa, jarak usianya kelahiran berapa, mungkin terlalu mepet 1 tahun 3 bulan, ada seorang yang bercerita misalnya, tahun 3 bulan, so 1 tahun 3 bulan lagi gitu.
1: Iya.
0: Nah, berarti ini ASI-nya aja gak cukup. Karena perintah Allah susukan anakmu. Itu perintah 23 bulan ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Minimal.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita tahu kan, teori bilang 2 tahun. Ini ya 2 tahun aja gak dapet.
1: Yeah.
0: Berarti kelengketan sama ibunya gak cukup dong. Berarti perhatian udah pecah dong sama
1: adiknya
0: yang ada di dalam perut.
1: Iya.
0: Kalau udah hamil gak bisa menyusukan.
1: Oh.
0: Jadi dari kelengketan aja udah gak ada.
1: Kasian. Iya.
0: Ini laki gue mesti banyak elusan, pelukan.
1: Oh, paham, insya Allah. Oh gitu, oh iya.
0: Iya.
1: Jadi
0: gitu,
1: kenapa suami aku tuh kaku misalkan gitu. Oh ternyata
0: ya, lari ke belakang gitu tadi.
1: Iya, iya.
0: Makanya kita lihat dulu ke diri kita. Kita
1: iya, iya, iya.
0: Ada yang paling sedihnya adalah kita sendiri juga begitu.
1: Ya, betul.
0: Ya, misalnya itu baru soal kelahiran ya,
1: iya,
0: belum soal yang lain-lainnya.
1: Iya.
0: Nah, jadi ada sebuah kasus ya cerita.
1: Iya.
0: Setelah ibu kasih tahu ini pada sebuah kelompok, terus mereka punya masalah. Terus dia datang sama ibu. Bu, dia bilang, saya mengerti nih persoalan saya. Jarak saya sama abang saya sekian, jarak saya sama adik saya sekian.
1: Iya, iya.
0: Saya anak kejepit ya, Bu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Jadi kalau misalnya kita udah ketemu kan, kita juga anak kejepit. Sementara dia juga kejepit.
1: Ya.
0: Kita bilang,
1: kita sama-sama kejepit.
0: Iya, kita sama-sama mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Boleh gak sekarang kita saling membayar hutang?
1: Oh.
0: Tapi iya, mulai karena kita perempuan, mulai dari kita dulu. Kalau dia marah, kita deketin. Marah sekali ya, Pak.
1: Oh, ibu sedih.
0: Iya, nah, kita mundur karena kita ngenalin.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya. Okay. Apalagi kayak iya dengan udah kan baru tahu ilmunya ini kan setelah menikah nih ya, Bu. Artinya kan kita sudah dalam kondisi
0: tidak ada kata terlambat, Nak.
1: Tidak ada kata terlambat.
0: Gak ada.
1: Mindsetnya tuh harus itu. Kita udah bertemu, kita meskipun dapat ilmunya baru sekarang setelah menjadi praktisi, tapi kita udah berjodoh nih. Artinya kita mau enggak sama-sama bergerak tadi
0: ke arah situ. Ya, nah, untuk situ bergerak itu kita mulai duluan sama diri kita.
1: Kita yang mulai duluan.
0: Iya, karena kita yang ngerti duluan. Jangan berharap orang terus berubah padahal kita enggak berubah.
1: Iya. Betul.
0: Ini omongnya enak, ngerjainnya berat
1: banget, Ibu. Ini ya lagi
0: ini adalah perjuangan mengalahkan diri sendiri.
1: Ya, itu dia.
0: Gitu. Dan itu semua orang ngakuin kagak gampang.
1: Ya.
0: Nah, jadi banyak anak-anak perempuan ya, tadi buat anak-anak perempuan aja, anak laki-laki juga. Kita tuh lebih fokus pada keberhasilan akademis.
1: Ya.
0: Masukin anak sekolah lebih cepat, pelajaran lebih penting, bukannya bagaimana tanggung jawab pribadinya dia terhadap dirinya, gitu ya. Memperhatikan perasaan anak daripada pikirannya, gitu. Jadi objektif, target-target pengasuhan itu yang udahlah nggak punya ilmu mengalahkan nih pertumbuhan pribadi. Kalau ibu sih, anak ibu nggak naik kelas nggak apa-apa asal akhlaknya baik. Lagi pelapanya ke sekolahnya masuknya lebih cepat, terlalu cepat. Emang otaknya kagak bisa. Nah, lihat ke kita lagi kan, gitu. Jadi tadi pengenalan, penerimaan baru bisa menghargai.
1: Disitulah ada keharmonisan ya, Bu, ya. Setelah kita menghargai.
0: Tapi kita lihat ke diri kita kan tadi,
1: betul,
0: ya.
1: Nah, betul.
0: Jadi sebetulnya kita-kita ini sebagai istri, sebagai ibu, mundur dulu selangkah untuk maju 10 langkah.
1: Itu dia tuh, Bu, keegoisan kita ya, Bu, ya. Jadi rasanya tuh, apalagi ngerasain tadi ya, mungkin kalau perempuan itu faktor hormonal dan lain-lain.
0: Betul. Jadi nah, itu belum masuk ke situ tuh.
1: Iya, Bu. Jadi pada saat kita tuh ingin nih, kayak sering kali gitu, Bu, ya dengar apa namanya ilmunya ibu lewat YouTube atau langsung seminar, aku harus berubah gitu ya. Aku harus challenge, aku harus bisa. Tiba-tiba berhadapan dengan objeknya langsung, bisa nggak ya?
0: Iya, itu prosesnya. Itu ya makanya Bu bilang tadi semua yang kita omongin ini enak diomongin, kagak enak dikerjain.
1: Ya, ya, ya.
0: Tapi it's a must.
1: Ya.
0: Tapi harus.
1: Tapi harus.
0: Harus ya, ada Bu. Seorang yang sadar, harus ada orang yang ngalah, ya, harus ya. Ada seorang yang mundur ke belakang.
1: Iya, iya.
0: Kalau nggak begini terus.
1: Iya betul.
0: Ya, tadi ini ngomongnya enak nih. Ya buka ini sedikit masuk ke mari. Iya kata lo.
1: Iya. Tapi itu Bu, kalau kata orang tua zaman dulu tuh bilangnya awet rajat ya kalau nggak mau belajar ya Bu. Ibu pernah dengar nggak kata-kata
0: iya, awet rajat? Iya tapi nggak begitu sepenuhnya paham. Awet awet rusaknya ya.
1: Berarti. Jadi awet jadi ribut mulu ya. Tapi jalan terus bareng nanti ribut berantem baikan. Ini anak tuh berdua tuh awet rajat katanya. Oh itu berarti istilahnya doang.
0: Iya.
1: Nah itu dia Bu. Kebiasaan pola asuh orang tua zaman dulu karena yang juga merasakan seperti itu gitu bahwa dulu kan masih satu rumah ya Bu ya, jadi dikasih tahu kamu tuh jangan kayak gitu, mama tuh dengar begini. Oh oke okay, gitu ya. Nah terus sekarang kan lahirlah ya Bu ya kondisi real Bu ya, harus menghadapi kenyataan yang memang ini untuk melepas si copy paste ini kan gak bisa. Mau ditahan tuh keceplosan, dulu mama saya ngomong begini gitu, dulu mama saya pernah sampaikan begini, itu terulang, ternyata dia gak accept, dia gak bisa terima, akhirnya itulah percocokan-percocokan ya. Itu terjadi.
0: Jadi memang kita ini sebagai seorang ibu adalah percontohan
1: ya, ya.
0: Ibu Masya Allah Tabarakallah bisa mengatakan apa yang ibu katakan ini dan bisa berusaha melakukannya because my mother,
1: Masya Allah, ibu.
0: Karena ibunya ibu begitu,
1: Allahumma barik, Masya Allah.
0: Taatnya sangat taat, sabarnya sangat panjang dan perjuangannya nyelekit ya dijalani ditapaki oleh beliau. Terus setelah itu yang ketiga, ibu-ibu semua anak punya waktu untuk ngomong sama ibunya ada hari-hari tertentu. Kalau ibu tuh hari Kamis dan ibunya ibu panggil gitu di pinggiran tempat tidur tempatnya dan dia punya buku sendiri khusus buat ibu, buku pinjam ya buku begini, terus ada karetnya buku agenda zaman dulu ada karetnya, terus di dalamnya ada pensil. Kalau ibu kalau udah geliran ibu, dia ngambil buku itu, terus dia udah tahu halamannya di mana. Nah, terus dia ngomongin, beliau alim, ya, jadi dia bahas persiapan prabaligh itu sama semua-semua, sama termasuk bercerita tentang teman-temannya, terus bercerita tentang anak-anak yang ibu kenal dari keluarga yang lain. Jadi dengan percontohan, dengan perbandingan, terus masuk dengan kisah Rasulullah, kenapa seorang ibu itu benar-benar harus dipersiapkan menjadi ibu? Ya. Karena dia yang melahirkan generasi berikutnya. Kenapa ibu bersyukur sekali bahwa kita punya kesempatan ini, Masya Allah, Tabarakallah, berterima kasih pada semua pihak. Adalah mungkin yang sedikit ini gitu loh, bisa meringankan, bisa meringankan anak-anak ibu yang lain gitu. Dan ibu berharap yang ibu sampaikan dari hati, keterima di hati kalian juga, nak.
1: Amin. Sangat ibu. Kita tuh sangat.
0: Jadi kita mesti harus ada waktu untuk seperti ini. Dengan anak kita gitu. Jadi special time, special moment gitu. Untuk apa? Membahasnya.
1: Ya Allah.
0: Nah, ibu dulu enggak bisa apa namanya melakukan itu sendiri, maka ibu dari kecil anak-anak ibu, misalnya ibu kasih contoh ya, ibu sampai di Honolulu di Hawaii itu 83 ya. Terus ibu teleponin tetangga-tetangga ibu, mungkin barangkali ada yang mendengar juga. Saya Eli, saya tinggal di 707 University Avenue. Saya mau ngajar ngaji. Ibu kan saya dengar ibu punya anak ya. Boleh enggak gabung di sini? Karena lewat dari situ kita enggak terus terus-menerus berdua sama anak kita, gitu. Tapi kita melibatkan yang lain. Jadi memang diperlukan cara-cara kreativitas bagaimana menyampaikan message itu. Tapi yang ibu ingat dari almarhumah ibu, ibunya ibu tuh satu-satu. Dan diomonginnya baik-baik. Kalau dia mau bercerita tentang tadi kan dimarahin ayah begitu, emang ayah orangnya begitu. Karena dulu, dia udah ayahnya, ibunya ibu sudah mempelajari ayahnya ibu. Jadi kenapa ayah begitu? Jadi nggak jelek yang diomongin ke anak kita tentang kekesalan kita terhadap suami.
1: Jadi value-nya ya bu.
0: Jadi dia bilang karena dulu ayah itu, ayahnya itu punya istri lain di Lagen, jaraknya jauh sekali dari tempat tinggal kami. Dan transportasi nggak ada dan bla bla bla bla bla bla. Jadi wajar kalau ayah begitu. Jadi bagaimana kita mau benci sama sebuah keadaan yang tidak bisa diatasi oleh manusia? Itu kenapa look out tadi itu? Sampai situ jelas ya nak? Nah jadi kita menurunkan nilai whatsoever itu gitu. Orang itu memang punya limitasi, punya kekurangan gitu. Nah sekarang bagaimana cara menyikapinya? Yang ibu pelajari dari ibunya ibu. Jadi kan, wisdom, kebijaksanaan itulah yang kalau kita misalnya nggak sempat dulu diajarin begitu, kita harus membangun itu di dalam diri kita because we want to be a better mother.
1: Masya Allah, Masya Allah, barik ya Allah ibu. Jadi kan artinya kan kita tuh untuk sebagian ayah bunda termasuk ia juga yang kita saat ini adalah mengimani takdir yang udah Allah berikan kepada kita.
0: Iya, nggak akan mungkin kita berjodoh kalau nggak ada izin Allah. Itu dulu.
1: Apapun yang
2: Ya sahabat MK ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MK ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MK, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MK, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda, alhamdulillah pada kesempatan ini sahabat MG, kebersamaan kita dalam program Inspirasi Keluarga di hari ini sahabat MG, di bulan Agustus 2026. Sahabat MG, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam kebersamaan kita di tengah aktivitas yang sedang dijalani pada kesempatan ini, bisa jadi Anda saat ini sedang di rumah, cepat kerja begitu, dalam menyimak kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat pastinya untuk kita semua, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena di hari ini sahabat MP, saat kami hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga bersama sahabat siar Irfan Nurfalah, akan menemani Anda satu setengah jam ke depan. Bincang pada kesempatan ini sahabat MG, hal yang menarik untuk sekali kita bahas, di mana peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam mendekatkan generasi pada nilai agama. Kita tahu bahwasanya bekal yang harus kita titipkan kepada anak-anak kita, anak-anak yang akan melanjutkan generasi berikutnya, itu bukan hanya sekedar ilmu akademis saja, tapi bagaimana sahabat MG, nilai agama yang harus kita tanamkan pada diri mereka.

0: Karena itu, lingkungan tempat tumbuh anak-anak tentunya bukan hanya sekedar menjadi setentunya tempat lingkungan menjadi tempat tumbuh mereka, tempat mereka belajar, dan tentunya bagaimana menerapkan nilai-nilai agama ini ke dalam kehidupan mereka, baik itu di lembaga pendidikan maupun juga di keluarganya. Maka pada kesempatan ini, insya Allah kita akan berbincang dengan tema peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam generasi, dalam mendekatkan generasi pada nilai agama. Insya Allah yang hadir membersamai Anda, turut hadir bersama dengan Ibu Nurul Amalia SHMH dari Ayla Indonesia yang sudah hadir di kesempatan ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Ibu Nurul pada kesempatan ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, ini jumpa pertama ya dengan saya, atau iya ya, baru pertama ya Bu ya, dengan Irfan, sahabat Irfan. Bismillah.
1: Ya, masih Irfan.
0: Iya, baik. Alhamdulillah, sudah lebih baik Ibu ya. Ini tadi sempat ini tadi jaringannya.
1: Tadi ya, saya pindah, coba device-nya saya pindah dulu.
0: Oke, baik Ibu. Alhamdulillah.
1: Nah, udah oke ya suara saya atau masih? Boleh.
0: Kalau suara sudah oke Bu, cuman tadi kayaknya jaringannya ini Bu agak terganggu. Kalau misalnya tidak jaringannya diaktifkan kamera stabil juga boleh Bu ya. Tidak stabil.
1: Oh ya udah oke ya. Ya. Oke.
0: Okay. Mungkin baik. Biar lebih biar tetap, biar yang penting suara ilmunya nih dapat gitu.
1: Ya,
0: kalau misalnya nanti kesempatan mau apa ingin on cam juga insya Allah kalau misalnya sudah lebih stabil. Baik, nah ini kita mulai nih bicara soal tema kita, bicara soal peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam mendekatkan generasi pada nilai agama, yang dimana ini bicara soal pendidikan gitu ya. Apalagi menanamkan bekal nilai agama kepada anak itu sangat penting pastinya begitu ya. Dan perannya ini diambil oleh dua lingkungan ini ya begitu ya, keluarga dan juga lembaga pendidikan begitu ya.
1: Pendidikan ya, betul.
0: Nah, lantas jadi kemudian memang, nih, ya bagaimana ya, Bu?
1: Gimana? Mas? Ya,
0: oke. Okay. Nah, berarti kalau lihat sekarang ini bagaimana begitu? Kalau melihat latar kemudian untuk apa lembaga pendidikan dan juga keluarga sendiri bagaimana begitu?
1: Ya, jadi sebenarnya gini, ini kan ada hal yang sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan ya sekaligus. Jadi terkait dengan adanya upaya-upaya ya menjauhkan peran pendidikan ya, dengan terbukanya juga kampanye-kampanye yang mulai meliberalkan sikap religius generasi muda ya, hingga ini sesungguhnya menjadi kontraproduktif ya dengan upaya lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai spiritualitasnya. Di satu sisi ada ruang yang dibuka, tapi di sisi lain juga ini ada amanah atau pedoman ya yang harus juga dipahami ya oleh lembaga pendidikan untuk membangun sikap spiritualitas untuk peserta didik. Contohnya ya, ini kan di media sosial sekarang marak nih kampanye-kampanye masif ya. Betul. Dan ini seolah terjadi pembiaran ruang itu sepertinya diberikan gitu kan. Seperti kampanye di remaja sekarang My Body Is Mine gitu kan, yang memberikan brainstorming bahwa setiap remaja memiliki hak sepenuhnya atas tubuhnya ya, dengan pemikiran yang bebas ya. Kemudian mereka merasa bisa melakukan apapun atas tubuhnya tanpa melihat aturan agama, nilai moral dan kesusilaan ya. Nah, kemudian di sini selain itu juga ada lagi kampanye yang lain yaitu child free gitu kan. Jadi
0: betul.
1: Bebas tanpa punya anak gitu ya, karena anak dianggap menjadi beban. Terus kemudian yang ada lagi kampanye lagi yang sempat ini ya heboh ya, I'm single and I'm happy. Jadi tidak percaya dengan lembaga perkawinan ya. Akhirnya hal-hal seperti ini kan menjadi kontraproduktif. Sementara pendidikan di Indonesia ini dengan landasan hukumnya tentu saja sudah diamanahkan ya untuk apa namanya menjadi tempat pembinaan moral ya. Jadi kan ini udah jelas di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ada pasal 31 ayat 3 bahwa di sini pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional ya. Dan sistem ini juga harus meningkatkan keimanan ya, ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Kemudian ada juga undang-undang Sisdiknas yang tujuannya adalah agar peserta didik ini memiliki kekuatan spiritual, keagamaan ya, kepribadian. Ini udah lengkap nih, udah komprehensif ya. Juga nanti ada Permendikbud, semua intinya adalah agar generasi bangsa ini memiliki nilai spiritualitas gitu yang baik gitu, atau memiliki sikap religiusitas. Nah, tetapi yang terjadi adalah kemarin sempat viral juga ya. Kasus-kasus tuh yang kasus remaja dia challenge membaca Quran surat Ad-Duha ya, dengan diberikan reward sebotol minuman kan. Aduh, ini
0: tidak nyambung ya, jadi tahu banget ya. Betul-betul
1: ya itu. Terus kemudian juga ada, sebelumnya ada kasus yang sempat viral juga tuh, kasus penyimpangan seksual yang terjadi di kampus ya, yang terdapat melakukan perbuatan yang asusila seperti itu ya. Nah, ini kan tentu saja menjadi hal-hal yang bisa kita lihat apakah peran pendidikan atau lembaga pendidikan dalam menanamkan sikap spiritualitas ini sudah relevan gitu ya dengan kejadian-kejadian yang ada. Belum lagi kalau kita lihat nih, kita potret kasus-kasus permasalahan generasi muda saat ini ya, penyimpangan seksual itu ternyata udah luar biasa ya. Laki suka laki misalnya, ini data CIA ya, di tahun 2015 aja udah 7,5 juta jiwa ya, bayangkan ini angka yang sangat besar. Kemudian ada juga data dari Yayasan Lembaga Kasih lah di Kota Bekasi, itu ada data sekitar 6.000 orang ya, ini penyuka seks sesama jenis. Kemudian ada data Kemenkes ya, ini remaja ya. Terus kemudian ada 1 juta orang pengidap HIV AIDS remaja, itu ada di usia 15 sampai 18 tahun ya. Itu sekitar tahun 2025 atau sekitar 2.700 individu itu terkena penyakit HIV ya. Nah, beberapa wilayah melaporkan tren peningkatan kasus baru, bahkan Indonesia itu sudah di peringkat ke-9 untuk infeksi baru ya. Di peringkat 9 dunia ya. Nah, kalau peringkat secara angka itu 14, peringkat ke-14 dunia ya. Artinya trennya ini luar biasa. Belum nanti kita lihat kasus aborsi yang lebih mencengangkan ya, jutaan kasus aborsi ya, 2,4 juta kasus setiap tahun ya. Berarti kan ada pergaulan bebas ya. Nah, atau sekitar 30% terjadi di kalangan remaja. Jadi 700 ribu sampai 800 ribunya terjadi di kalangan remaja. Nah, ini dari total jutaan kasus aborsi ya, ini melibatkan usia remaja akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau karena hubungan bebas ya, pergaulan bebas. Jadi remaja ini masuk dalam kelompok rentan ya, pada rentang usia 15 sampai 19 tahun mendominasi kasus kehamilan yang tidak diinginkan yang berisiko pada tindakan aborsi. Juga kasus-kasus lainnya ya yang sangat banyak ya yang menimpa remaja, tentu saja ini membuat prihatin. Maka kita kembali bertanya-tanya, ini peran pendidikannya bagaimana gitu ya, seperti itu.
0: Baik, baik. Wah, ternyata cukup down ya, masalah cukup pelik ya begitu ya, permasalahan dari kaitannya ya. Bagaimana tadi, betul, sekarang tuh dengan salah satu faktor penyebabnya mungkin dari ini ya, Bu Nurul ya, mungkin dengan mudahnya akses media sosial tuh informasi, sehingga jadi terpengaruh mereka tuh kayak, oh ini kayaknya sudah jadi mudah menormalisasikan yang padahal di ajaran kita begitu dalam Islam, atau bahkan kalau misalnya jauh mungkin ya, mungkin mereka jauh dari pelajaran Islam, atau mungkin secara norma begitu ya, norma mungkin yang diajarkan dari orang tua ini sangat jauh terlempar begitu ya, dan sehingga dampaknya sekarang sangat meningkat begitu ya, benar ya.
1: Seperti itulah, jadi memang karena termasuk itu tadi ya, betul. Jadi media sosial ini mendominasi ya, juga yang menginfluence remaja atau generasi muda kita. Nah, tentu saja di sini banyak faktor ya yang menjadi penyebab. Nah, salah satu selalu dipotret adalah rendahnya nilai spiritualitas, padahal mereka adalah juga anak-anak yang bersekolah ya. Jadi ini tentu saja penting sekali lembaga pendidikan ini mulai apa namanya, mulai membenahi ya. Kalau misalnya outputnya atau hasil dari generasi bangsa seperti itu, seperti yang kita potret hasilnya ya, dengan kasus-kasus viral tersebut, berarti kan kita lihat lagi apakah ini ada relevansinya gitu, dengan rendahnya nilai spiritual siswa di sekolah ya, dan juga di rumah ya, yang disebabkan oleh, bisa jadi karena kurangnya pembelajaran keagamaan ya, dan bisa jadi di dalam kurikulum dan praktek serta implementasi di lingkungan sekolahnya ya, baik itu di sekolah dan di rumah. Jadi mengenai pengenalan nilai agama, akhlak dan moral sejak dini itu memang masih kurang ya dianggapnya, karena memang kita lihat sedangkan Indonesia adalah penduduk yang terbesar tentu saja yang juga memiliki agama ya, jadi mayoritasnya Islam, tapi juga rata-rata mereka beragama, jadi bukan ateis ya. Negara ini dibangun dengan fondasi agama, karena kita juga mengenal sebagai base-nya, yaitu basic spiritualnya itu yang pertama adalah sila, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja antara permasalahan ya, kondisi empiriknya gitu ya, yang kita potret ya, itulah tadi yang viral itu, yang bisa sampai challenge dengan keras gitu ya, kemaksiatan dicampur adukan dengan apa namanya ya, nilai agama ya, seperti itu. Kalau menurut saya ini ada sesuatu yang bermasalah di sini.
0: Baik, baik, Pak. Cukup pelik ya ini ya, permasalahan dari apa namanya, tingkat keremajaan atau bahkan moralitas para anak-anak begitu ya, khususnya kalau kita lihat begitu ya, bagaimana mungkin pengaruhnya dan bagaimana nanti kita lihat bagaimana peran pendidikan ya, lembaga pendidikan maupun juga keluarga yang bisa dilakukan begitu ya, upaya yang dapat dilakukan agar bisa membentengi berarti ya, mendefense untuk hal-hal negatif yang seperti itu. Nah, nanti kita akan lebih dalam ya, izin ya Bu Nurul, kita akan jeda terlebih dahulu. Lebih dalam nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya nih sahabat MK, cukup pelik permasalahan yang akan kita bahas dan kekhawatiran-kekhawatiran pastinya bagi orang tua dan bagi ananda-ananda begitu, yang dimana memikirkan pengaruh dari lembaga pendidikan, pengaruh dari lingkungan yang banyak sudah rusaknya begitu ya. Nah, maka sahabat MK, sudah kita cukup menarik di segmen pertama ini untuk sebagai pematik bagaimana lantas peran lembaga pendidikan dan juga keluarga yang harus dilakukan. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam sahabat MK di segmen berikutnya. Kami akan undang sahabat MK untuk bergabung dan membersamai pastinya kebersamaan kita dalam inspirasi keluarga. Anda boleh sampaikan sahabat MK pertanyaannya, atensinya di kesempatan ini di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi pertanyaan yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Kirimkan pertanyaannya pada kebersamaan ini via SMS ataupun juga WhatsApp MKFM begitu. Atau sahabat MK yang menyimak di sosial media kami, boleh juga di kolom komentarnya ya. Insya Allah akan kami sapa di kebersamaan ini. Lantas kemudian sahabat MK, pada kebersamaan ini juga turut menyampaikan tentunya bicara soal problematika umat yang tak hanya mengancam individu tapi juga ketahanan keluarga, di mana ada dekadensi moral, rusaknya tatanan sosial serta berbagai tantangan akhir zaman menjadi perhatian kita bersama. Ayolah Indonesia hadir berkomitmen mengokohkan keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan terbaik dalam membangun peradaban. Maka sahabat MK, dapatkan update penyikapan strategis, diskusi dan isu terkini seputar keluarga dengan subscribe YouTube dan follow Instagram @ayolahindonesia. Sahabat MK, Ayolah Care juga hadir memberikan layanan pendampingan non-profit melalui pertolongan pertama psikologis atau psikologis first aid. Terbuka bagi perorangan, pasangan keluarga, dan anak yang mengalami permasalahan. Informasi dan pengaduan awal hubungi 0822-2917-0908 0822-2917-0908. Follow YouTube dan Instagram di @ayolahcareindonesia. Sahabat MK, kami akan kembali untuk menyapa dan membersamai Anda pastinya dalam kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga, hanya di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
0: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
0: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
0: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.net.

MKI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut

Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Radio MGFM, inspirasi keluarga Indonesia. Dan kami membersamai Anda kali ini, masih akan menyambung kebersamaan kita dalam inspirasi keluarga dengan tema peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam mendekatkan generasi pada nilai agama. Sahabat MG, kami mengundang Anda untuk bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Silakan sampaikan atensinya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan dihadirkan pada kebersamaan ini. Dan buat sahabat MK juga, kami hadirkan polling nih buat sahabat MK. Kalau misalnya bicara soal tema kita ini, ada hadirnya bicara bagaimana peran ya. Nah, menurut Anda sahabat MK, siapakah yang paling besar perannya dalam mendekatkan anak kepada nilai agama? Ini ada 3 polling yang kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama, apakah di poin pertama ada keluarga dan orang tua? Di poin kedua adalah sekolah atau lembaga pendidikan? Dan yang ketiga adalah lingkungan dan pergaulan. Nah, kalau menurut sahabat MG, dari 3 poin ini, dampaknya mana yang paling berperannya dalam mendekatkan anak kepada nilai agama ini seperti apa? Ini boleh dipilih juga pollingnya di WhatsApp, ataupun juga Anda sampaikan langsung di polling grup sahabat MG pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan sambung kebersamaannya, perbincangan pada kesempatan ini bersama dengan Ibu Nurul di segmen kedua. Bismillah, Ibu Nurul, kita sambung kembali kebersamaan kita, yang dimana kalau tadi segmen pertama sudah dipaparkan ya beberapa latar belakang atau bahkan permasalahan yang hadir begitu ya, saat dimana kondisinya bahkan yang dari kasus yang viral begitu ya Ibu Nurul ya, ini banyak yang mereka nih apa ya, jauh lah begitu ya dari nilai agama. Nah, lantas begini, kalau misalnya kita mulai masuk nih dari peran lembaga pendidikan dan juga maupun keluarga ini seperti apa nih dalam ya pendekatannya kepada anak begitu, khususnya dalam lingkup ya poinnya dalam nilai agama begitu Bu Nurul.
1: Baik, pendidikan itu kan tentu saja memiliki peranan penting ya dalam menumbuhkan sikap spiritual peserta didiknya ya. Dan dengan menjadikan landasan moral, pembentuk kesadaran berketuhanan ya, serta menuntun perilaku sehari-hari. Jadi tujuan mendidik itu tentu saja agar anak ini, peserta didik ini sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai etika ya yang hidup di masyarakat. Nah, tentu saja pendidikan ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai spiritualitas. Jadi justru lembaga pendidikan adalah lembaga yang paling pertama ya. Tentu saja setelah keluarga ya. Jadi karena anak juga lebih lama sebenarnya bersekolah ya di tempat, di lembaga pendidikan itu kan lebih lama ya ininya, apa namanya, mereka berada dalam lingkungan sekolahnya ya. Nah, tentu saja ini diharapkan selain adanya penyampaian nilai agama, jadi turut mendukung ya. Jadi lembaga pendidikan yang kondusif adalah yang selaras ya, yang mendukung ya nilai-nilai keagamaan. Misalnya kalau ada juga sih lembaga pendidikan yang gini nih ya, ini level kampus ya, negeri pula ya. Jadi tiap hari Jumat itu ada pelajaran agama, mata kuliah agama ya. Jadi terus nanti mahasiswanya yang nggak berhijab ya, mahasiswa muslimahnya itu diwajibkan pakai hijab ya. Terus kemudian di apa namanya, pakai gamis gitu ya. Seperti itu, walaupun memang asalnya nggak berhijab ya, tapi ada kewajiban seperti itu ketika mengikuti pelajaran agama. Nah, ini kalau misalnya langkah yang sangat baik ya. Maksudnya bukan memaksakan orang berhijab, tapi ini adalah langkah yang sangat baik bahwa ini adalah peran ya, menjalankan peran tadi agar meningkatkan nilai ketakwaan ya, dan hasilnya tentu saja agar apa peserta didiknya ya memiliki panduan dasar ya untuk mengenali ajaran moral, keimanan yang diajarkan oleh agamanya ya. Jadi tentu saja di sini lembaga pendidikan harus mendukung sikap spiritualitas yang hadir ya. Bahkan kalau memang dilihat nih mahasiswanya atau anak-anak muridnya ini sikap spiritualitasnya kurang baik ya, itu harus ditumbuhkan ya, seperti itu gitu. Justru jangan sampai ada pelarangan ya melaksanakan peribadatan misal seperti itu, atau misalnya ketika ada siswa yang ingin apa namanya mengaktualisasikan nilai spiritualitas dia terus dihambat seperti itu ya, karena ini juga bagian dari yang tentu saja menentang ya dari tujuan dari menumbuhkan spiritualitas tadi oleh lembaga pendidikan. Nah, tentu saja itu yang pertama ya, penyampaian nilai agama ya, ada pelajaran agama ya di sekolah yang berfungsi sebagai panduan dasar untuk mengenali ajaran moral ya, atau tujuan hidup yang lebih tinggi. Kemudian ada pembiasaan kegiatan keagamaan ya. Jadi sekolah pun rutin mengadakan kegiatan keagamaan atau ibadah bersama ya, misalnya ya, yang sesuai dengan agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh si peserta didik ini. Kemudian terbiasa mengamalkan nilai spirit ritual ya dalam kesehariannya gitu. Jadi bagaimana mereka mau makan, baca doa, misalnya seperti itu kan juga pembiasaan. Jadi ketika anak atau misalnya remaja tadi ya sudah terbiasa dengan nilai-nilai spiritual yang diajarkan secara basic ya di dalam kurikulum pendidikan, maka itu kan terbawa ya. Nanti di rumah dilanjutkan ya oleh keluarganya. Jadi jangan juga bertentangan antara rumah dengan sekolah ya. Misalnya di sekolah diajarkan seperti ini, di rumah orang tuanya misalnya juga tidak memiliki pemahaman agama yang baik, ya ini akhirnya apa yang terjadi ya, ya anak juga jadi bingung ya, ini di sekolah diajari begini tapi di rumah dibebaskan misalnya. Nah kemudian yang ketiga ada keteladanan dari si tenaga pendidik ya. Jadi pendidik atau pengajar bertindak sebagai teladan yang nyata dalam bersikap jujur ya, peduli, bertanggung jawab. Pokoknya nilai-nilai yang memang ini nilai-nilai moralitas ya yang seharusnya ada di dalam setiap individu ya. Guru dapat berperan sebagai agen utama dalam membentuk pemahaman dan berorientasi pada nilai-nilai keagamaan, pengembangan empati sosial ya. Sekarang kan anak-anak sekarang kayaknya empatinya juga kurang ya, jadi lebih apa namanya, egonya lebih besar, makanya timbullah itu istilahnya generasi sandwich ya. Jadi apa namanya itu, itu sebenarnya kan bagian dari harusnya aktualisasi terhadap berbakti kepada orang tua. Terus mereka plesetkan dengan istilah generasi sandwich, yang seolah-olah itu mereka jadi korban ya, karena misalnya tuntutan orang tua ya,
0: betul, atau betul,
1: hidup yang harus dibebankan kepada anak, misalnya seperti itu ya. Nah itu padahal ini kan bagian dari kita membaca bahwa anak itu memang berbakti pada orang tua, tapi mereka memplesetkannya dengan apa, mereka menjadi korban ya, itu tadi generasi sandwich ya, ada-ada aja lah istilahnya ya. Itu hasilnya apa kalau udah memang udah timbul istilah-istilah seperti itu, adalah berarti kita memahami berarti ada yang gak jalan nih sistemnya gitu ya, sampai mereka punya pemahaman seperti itu. Nah tentu saja ini menjadi apa namanya, amanah ya dari lembaga pendidikan ya, juga termasuk di rumah ya. Kenapa anak-anak sekarang hasilnya seperti itu, karena bisa dilihat dari dua ya, pelajaran di sekolahnya dan juga pelajaran di rumahnya, kira-kira seperti.
0: Baik, jadi dari tiga poin tadi ya, baik penyampaian, pembiasaan, dan teladan, nilai moral ataupun juga nilai agama ini perlu diperhatikan begitu ya. Ini dalam dua lingkup begitu, baik di sekolah maupun di rumah begitu ya, Bu Nurul ya. Yang sehingga nah, ini ya. Apa namanya, jadi pemahaman ya bagaimana anak ini sekarang gitu ya, karena kan kalau melihat nih mereka tuh lebih sekarang lebih mudah speak up atau ya lebih berani begitu ya buat ngomong begitu ya, buat speak up, dan mereka merasa punya banyak ruang untuk membicarakan hal tersebut kan, dibandingkan kalau misalnya generasi yang sebelumnya apa ya, kalau Gen Z sebelum Gen Z yang ini ya, Gen Z yang dulu berarti mepet-mepet milenial gitu itu kan kalau apa ya, bisa dibilang mereka nggak semudah itu untuk mendapat lingkup apa ya, ruang bicara yang menyampaikan keresahan mereka misalnya ketika dalam tekanan atau permasalahan begitu ya. Karena sekarang tuh jadi mudah mengklaim saya juga sama kayak gitu gitu. Ya ya tadi, sehingga padahal itu hal-hal yang normal-normal yang dulu diajarkan itu membentuk penerapan nilai moral dan juga nilai agama begitu dalam bentuk kewajiban ya, ibaratnya menyampaikan pendidikan mungkin begitu ya, Bu Nurul ya.
1: Ya, jadi terkait sikap kritis anak itu memang bagus ya kalau anak memiliki daya nalar ya atau kritis ya. Tapi memang ini tentu saja harus dilakukan pembinaan ya, agar tadi nalar kritisnya itu sesuai dengan koridor ya tadi yang diinginkan atau pencapaian dalam mendidik anak ya. Nah memang sih gini, ada juga orang tua yang terlalu strict parent ya, misalnya terlalu apa namanya, terlalu keras ya dalam mendidik anaknya gitu ya, atau dimasukkan ke sekolah-sekolah yang memang ya memang dia tujuannya anaknya harus berhasil dengan baik bla bla bla. Tapi akhirnya anak ini akan cenderung menjadi anak yang tidak memiliki apa namanya, tadi tidak bisa speak up, misalnya dia harus nurut aja. Nah ini justru anak yang masuk juga kelompok rentan ya, dia mudah untuk terinfluence ya, bisa ditawarin apa tadi, minuman keras atau ditawarin coba ya, atau nanti masuk ke dalam objek child grooming misalnya ya, atau ya dibujuk orang untuk melakukan karena dia kebiasaan nurut di rumahnya ya, tidak memiliki nalar yang kritis, akhirnya ya jadi seperti itu. Jadi ajarkanlah anak-anak itu ya, pendidikan itu saja yang bersesuaian antara di sekolah dengan di rumah ya. Makanya ini harus ada komunikasi yang terbangun ya antara lembaga pendidikan dengan orang tua atau dengan keluarganya, supaya apa yang menjadi goal itu bisa tercapai dengan baik ya, atau dengan komprehensif seperti itu. Jadi jangan sampai anak memiliki daya nalar yang kritis, kekritisan banget ya, sampai ibunya sampai akhirnya nggak kritis sama sekali, akhirnya dia ngikutin arus ya seperti itu. Apalagi ada istilah generasi, bukan gay sih ya, itu generasi strawberry ya, generasi
0: oh, yang strawberry,
1: rapuh ya. Jadi generasi sekarang tuh memang bahkan untuk basic skill aja nggak ada misalnya ya. Terus misalnya rapuh karena apa-apa memang disokong oleh orang tuanya. Nah ini juga peran dari bagaimana tenaga pendidik, lembaga pendidikan, dan orang tua bisa saling bersinergi, juga pemerintah ya dalam hal ini yang harus turun serta ya untuk memberikan apa tadi, landasan hukum yang lain-lain ya, untuk sebagai perannya sebagai negara tadi gitu.
0: Baik, baik, alhamdulillah. Nah, ini kemudian ada yang menarik begitu, Bu Nurul. Kalau misalnya kita lihat bagaimana pasti kan ada setiap keluarga itu punya metode sendiri. Kemudian juga sekolah punya metode sendiri gitu ya. Ada apa ya? Ada pembiasaan lah, pembiasaan yang berbeda. Nah, ini kalau misalnya terjadi nih gitu, pembiasaannya berbeda antara di rumah dan juga di sekolah. Nah, ini ada dampaknya nggak sih begitu kalau buat si anak gitu, ketika merasakan ya, ketika di rumah biasanya gini, kok di sekolah kayak gini, jadi bertentangan nih. Nah, ini bagaimana begitu, kalau ada dampaknya nggak sih buat si anak misalnya?
1: Nah, ya tentu aja ada ya, karena tadi orang tua dan sekolah tidak ada sinergi atau tidak ada komunikasi terbuka yang terbangun. Misalnya ada keluarga yang sangat bebas banget ya, jadi ketika keluarganya sangat bebas itu, kemudian dia masuknya sekolah ke yang sekolah strict misalnya dalam pemahaman agama ya, itu di rumahnya nanti kan jadi berantakan lagi. Dia pengen anaknya baik tapi tidak diikuti dengan apa namanya pendidikan di rumahnya gitu ya, yang juga mengikuti apa kurikulum di sekolahnya. Jadi itu memang butuh jembatan komunikasi ya. Jadi biasanya sih suka ada sih pertemuan orang tua dengan lembaga pendidikan ya, untuk mensinkronkan. Jadi misalnya di sekolah dibiasakan untuk sholat duha misalnya ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah, jadi anak kalau hari libur pun biasakan ya, Bun, sholat duha misalnya gitu. Jadi jangan nanti mereka di sekolah sholat duha, jadi mereka hanya ingat sholat duha itu ya wajibnya di sekolah gitu, wajib tanda kutip ya. Jadi kalau di rumah tuh mereka free gitu ya. Jadi nggak melakukan apa-apa lah, tidak, ibadahnya jadi mulai longgar lagi seperti itu ya. Atau biasa di sekolah makannya pakai tangan kanan, minumnya, terus kemudian di rumah dia kembali ke habitual yang lama, karena memang didikan orang tuanya ini seperti itu. Dia tidak membarengi antara kurikulum sekolah sudah bagus ya, ya di rumah ya, apalagi ditambah hari libur ya, tambah lama ya di rumahnya misalnya. Ketemu lagi dengan habitual-habitual yang ya mungkin itu pembiasaan ya dari keluarga, dengan ya setiap orang kan ada atau setiap keluarga punya metode tersendiri tadi ya.
0: Betul.
1: Dalam parenting ya, dalam mengaplikasikan ilmu parentingnya seperti itu. Ya kalau bisa memang ada sinergi lah gitu, ada komunikasi. Tapi memang tujuan yang utama adalah bagaimana, yang paling utama sekali peranan ini adalah goalnya itu harus sama ya. Anak itu harus tumbuh nilai spiritualitasnya gitu. Jadi itu yang paling, dan kita tidak perlu lagi mendengar nanti kasus-kasus viral di depan yang bikin kita kaget lagi ya. Ini anak ini sekolahnya di mana sih? Kalau saya sih gini-gini, anak sebandel ini misalnya, nggak bandel sih maksudnya, anak bisa out of the box gitu ya pemikirannya. Tidak, sekolahnya di mana gitu ya? Itu diajarin nggak sih gitu ya, seperti itu ya. Itu sampai tadi challenge ini ya, ya memang itu akhirnya arahnya ke kriminal ya, jadi penodaan agama ya, atau penistaan agama. Itu kan juga pelanggaran hukum ya, seperti itu.
0: Betul.
1: Ada hal yang mendasar sebelum kita bicara tentang pelanggaran hukumnya, itu hal yang mendasar itu agamanya gitu kan?
0: Iya, betul, betul.
1: Kita dia challenge dengan baca Quran surat aduha untuk dapatkan miras, itu kan duh, itu di luar nalar deh ya. Maksudnya kalau mungkin kalau dia apalah gitu ya, baca surat aduha nanti dapat Al-Qur'an mungkin oke lah ya.
0: Atau buku misalnya begitu ya, masih ada sambungnya begitu ya.
1: Kok bisa gitu, bisa kepikiran di tempat seperti itu dia challenge surat aduha itu kan ya, walaupun memang syarat dengan penodaan tadi, penistaan agama ya. Tapi kan ini kan di secara nurani aja dia tidak tumbuh hal seperti itu.
0: Oke, betul-betul. Wah, ini berarti memang kalau misalnya buat membangun ya, biar kalau misalnya pembiasaannya gimana begitu ya, yaitu caranya tadi ya dengan komunikasi antara orang tua dan juga pihak sekolah begitu ya, baiknya ada komunikasi yang dibangun begitu ya, agar ya sejalan lah begitu penanaman nilai.
1: Iya, betul, komunikasi ya. komunikasi yang terbuka antara orang tua dan tenaga pendidik atau lembaga pendidikan ya.
0: Baik, baik, alhamdulillah. Nah, menarik sekali perbincangan kita. Tapi izin nih, Bu Nurul, ada satu pertanyaan yang masuk kayaknya menarik juga nih begitu. Kalau misalnya ini dari hamba Allah di Cimahi. Nah, ini bagaimana Ibu mau bertanya, Ustazah mau bertanya katanya. Kalau misalnya kadang anak ini di luar apa ya, di luar naungan atau di luar jangkauan pemantauan orang tua begitu, sehingga sulit mengontrol ataupun juga membiasakan seperti misalnya pembiasaan yang ada di sekolah. Mungkin sudah terjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, tapi kalau memang di rumah yang dikeluhkan ini karena orang tua sekolah gitu, saya harus sekolah ini, sehingga sulit membangun suasana rumah yang sama dengan tempat pendidikannya. Ini baiknya ada solusi seperti apa baiknya begitu?
1: Ya, yang pertama tetap ya, ini kan kewajiban dari orang tua ya. Jadi untuk mendidik anak-anak ya, untuk memiliki goal tadi, memiliki nilai spiritual ya, nilai moral yang baik gitu ya. Ini kan memang pondasi dasarnya adalah di keluarga itu tetap ya. Tapi kita perhatikan juga yang harus diperhatikan orang tua adalah ketahanan keluarganya. Bagaimana komunikasi ayah dan ibunya, komunikasi juga kepada anak. Ini kan juga harus berjalan secara komprehensif ya. Jadi memang tidak mentang-mentang sekolahnya bagus gitu ya, terus kemudian dia serahkan anaknya kayak, maaf nih, seperti masukin anak ke laundry ya, pakaian pakaian kotor dimasukin laundry, kita terima bersih, terima jadi, kan gak bisa seperti ini manusia ya. Jadi memang walaupun kalau secara melihat durasi lebih lama di lingkungan sekolah, tetap ini adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya, karena kan anak dari umur sebelum dia sekolah itu kan berada dalam pengasuhan dan pendidikan orang tuanya sejak awalnya. Jadi jangan tadi menyerahkan segala-galanya, udah kita serahkan ini anaknya ke sekolah pokoknya harus jadi baik, harus ini keluar ini ya, nggak bisa gitu juga ya. Jadi memang harus ada sikap yang seimbang ya, balance gitu, bahwa memang sekolah ini nggak juga segala-galanya, tapi memang tanpa sekolah juga anak-anak nggak ada apa-apanya juga gitu ya. Jadi memang punya sikap yang ditumbuhkan seperti itu, bahwa saya harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan di mana anak saya sekolah. Jadi ketika anak saya sekolah diajar seperti ini ya, saya harus paralel, harus nyambung gitu dengan apa namanya, apa yang diajarkan. Jangan sampai justru malah bertolak belakang atau bikin anaknya bingung gitu ya. Seperti di sekolah diajarin kok sama mama gini, atau orang tuanya harus menjadi keteladanan juga ya, menjadi contoh atau suri tauladan yang baik ya. Di mana anaknya mau jadi baik, orang tuanya aja misalnya, maaf nih, misalnya juga ya tadi dia pengen anaknya menutup aurat, orang tuanya aja nggak menutup aurat misalnya, seperti itu ya, menutup aurat dengan baik misalnya, atau memerintahkan untuk sholat 5 waktu, dia aja nggak sholat misalnya gitu ya, sibuk dengan gadgetnya ya. Orang tua juga kadang-kadang ada yang orang tua yang dia strict sama anaknya, tapi dia untuk dirinya sendiri juga nggak ini ya, misalnya tidak memperhatikan itu ya. Jadi anak akan melihat keseharian orang tuanya itu.
0: Baik, berarti mulai jadi apa ya, kalau ibaratnya kalau orang tua ya, jangan sampai ada keterlaluan apa ya, melempar saja begitu ke sekolah, ibaratnya gitu ya, pingin praktis langsung ke sekolah. Tapi mungkin upaya yang bisa dilakukan itu berupa keteladanan mungkin ya begitu ya, saat ada di rumah begitu ya, sentuhan-sentuhan kepada anak berarti begitu ya, Bu Nurul ya.
1: Ya pasti kasih sayang lah sama anak tuh.
0: Pasti itu begitu ya. Baik-baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurul dan juga hamba Allah tadi ya, yang sudah bergabung tadi di kesempatan ini, segmen kedua. Dan nampaknya kita sambung di segmen berikutnya. Izin Bu Nurul ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya, sambil kita undang pastinya buat sahabat MK membersamai pada kesempatan ini di Inspirasi Keluarga dalam bincang tema kita nih, peran lembaga pendidikan ataupun keluarga dalam mendekatkan generasi pada nilai agama. Ini boleh disampaikan pertanyaannya di segmen ketiga nanti nih, buat kita diskusi bersama dalam permasalahan-permasalahan begitu ya, yang kita lihat begitu, yang ditemukan ya, baik mungkin di sosial media atau bahkan ternyata di lingkungan kita. Nah ini sahabat MK, dalam hal ini bagaimana begitu ya, kalau misalnya menyikapi ataupun ya paling besar perannya seperti apa begitu ya dalam menanamkan nilai agama ini. Kalau misalnya dari polling kita hadirkan 3 pilihan untuk Anda sahabat MQ, apakah dari keluarga dan orang tua, kemudian di poin kedua sekolah atau lembaga pendidikan, 3 lingkungan dan pergaulan. Nah ini dari 3 ini mana yang paling berdampak atau semuanya juga sama-sama nih dampaknya besar. Nah silakan boleh disampaikan sapaannya di 0811 224 1027, ataupun juga pertanyaannya juga sama di line interaktif kami. Di kolom komentar juga bisa Anda kirimkan sahabat MQ untuk pertanyaan yang menyimak di sosial media kami. Berikut juga kami sampaikan sahabat MQ bahwa problematika umat tak hanya mengancam individu tapi juga ketahanan keluarga. Dekadensi moral, rusaknya tatanan sosial, serta berbagai tantangan akhir zaman menjadi perhatian kita bersama. Dan Ayla Indonesia hadir berkomitmen mengokohkan keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan terbaik dalam membangun peradaban. Maka sahabat MQ dapatkan update penyikapan strategis, diskusi, dan juga isu terkini seputar keluarga dengan subscribe YouTube dan follow Instagram @AylaIndonesia. Sahabat MQ, juga Ayla Care juga hadir memberikan layanan pendampingan non-profit melalui pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid. Terbuka bagi perorangan, pasangan, keluarga, dan anak yang mengalami permasalahan. Informasi dan pengaduan awal hubungi 0822-2917-0908, 0822-2917-0908. Follow juga di YouTube dan Instagramnya @AylaCareIndonesia. Kami masih akan menemani Anda, sahabat MQ, di kesempatan ini. Tetap bersama kami di Radio MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kami kembali hadir membersamai Anda, sahabat MK. Kebersamaan kita dalam Inspirasi Keluarga, yang di kesempatan ini kami undang juga buat sahabat MK bergabung. Kita akan berdiskusi dengan tema kita, peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam mendekatkan generasi pada nilai agama. Sampaikan atensinya di 0811 2241027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Kami juga mengundang sahabat MK mengajak bicara soal keluarga, sahabat MK. Ini tentunya akan selalu ada dinamika dan problematika yang tentunya hadir dalam umat ini, bukan hanya mengancam dalam individu, tapi juga ketahanan pada keluarga. Dedikasi moral, rusaknya tatanan sosial, serta berbagai tantangan akhir zaman menjadi perhatian kita bersama. Maka sahabat MK, Ayla Indonesia hadir berkomitmen mengokohkan keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan terbaik dalam membangun peradaban. Dapatkan update penyikapan strategis, diskusi, dan juga isu terkini seputar keluarga dengan subscribe YouTube dan follow Instagram @AylaIndonesia. Sahabat MK, juga Ayla Care hadir memberikan layanan pendampingan non-profit melalui pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid. Terbuka bagi perorangan, pasangan, keluarga, dan anak yang mengalami permasalahan. Informasi dan pengaduan awal hubungi 0822 2917 0908, 0822 2917 0908. Follow YouTube dan Instagramnya di @AylaCareIndonesia. Baik sahabat MK, kita akan sapa pertanyaan dan atensi dari Anda begitu ya pada kebersamaan ini. Bismillah Bu Nurul, kita sambung kebersamaan kita. Pada kesempatan ini ada pertanyaan yang juga sudah masuk nih nampaknya dari sahabat kita ini, Ibu Kiki di Bandung ya. Ibu mau ustazah mau bertanya, kalau misalnya melihat kebiasaan anak yang dulu sering kebiasaan bagus baik dalam pendidikan agama, yang bahkan kalau kecil itu rajin sekali, baik itu mengaji, sholat ini, tapi kok kalau misalnya ketika sudah jadi remaja ya, saat ini di usia SMA, itu justru harus diingatkan terus. Nah ini bagaimana ya baiknya begitu?
1: Ya, dia berarti masih terbawa dengan suasana masih anak-anak yang harus selalu disuruh-suruh gitu kan, atau diperintahkan. Jadi memang pendidikan ini tidak masuk ke dalam hatinya ya. Nilai-nilai spiritual itu tidak tertanam ke dalam hatinya. Jadi pengenalan Tuhan itu kan, atau penanaman moralnya, jadi dia nggak jalan tuh. Jadi dia hanya mengikuti apa yang menjadi perintah orang tua gitu ya. Karena bisa jadi pada saat mendidik itu memang lebih dominan hukuman ya. Ini itu juga kita harus hati-hati ya, ketika misalnya mendidik anak dominan dengan memberikan sanksi atau hukuman ya, yang memang belum waktunya atau belum umurnya dia merasakan hukuman itu, nanti dia patuhnya bukan karena lahir dari perasaan ya, tapi nanti lahirnya adalah karena dia takut, karena dia harus patuh sama orang tua, bukan kepada nilai yang sebenarnya. Jadi itu nilai yang itu sebenarnya nggak tumbuh. Jadi kembali lagi lah, apalagi kalau misalnya anaknya sekarang udah dewasa, itu agak susah sih untuk mengembalikan ke ini ya, kembalikan lagi metode yang salah itu ya, diperbaiki ya. Cuman ya memang ini bisanya bicara dari hati ke hati ya, dengan hati nurani, dengan kasih sayang anak, itu aja sih yang harus ditanamkan ya, supaya tumbuhnya kesadaran, bukan kewajiban yang akhirnya dia kayak robot gitu ya, generasi robot ya. Jadi generasi robot kan jadi berdasarkan remote ya, kesana sini gitu, nurutnya itu bukan karena dari dalam ya, dari perasaan, tapi harus tumbuh perasaan bahwa aku harus mencintai Tuhanku gitu, karena inilah rasa syukurku itu, ya pertama memang diajarkan oleh orang tuanya, menumbuhkan rasa syukur atau melihat alam ini diciptakan oleh Allah loh, atau diciptakan oleh Tuhan seperti ini, kamu harus mensyukurinya, ya itu harus tumbuh seperti itu, dan aku harus sayang sama orang tua gitu kan. Makanya sekarang generasi melawan, ya melawan orang tua, makanya sampai ada anak yang membunuh orang tuanya. Itu kan ada tuh anak kecil membunuh orang tua, yang membunuh ibunya, yang ditusuk segala macam. Karena yang dikedepankan itu bukan mendidik dengan hati ya, tetapi dengan tadi maksudnya ketakutan ya, yang di apa yang dikedepankan itu anak itu dihadapkan dengan pola sanksi ya, terus kemudian ketakutan. Jadi dia tumbuhlah perasaan dendam kepada orang tuanya, atau membalas dendam lah ketika dia dewasa, ketika dia sudah mampu hidup mandiri. Jadi itu kan yang kita khawatirkan ya. Makanya ada anak-anak yang potretnya ada di medsos itu kan ya seperti itu ya, karena ini pendidikan yang kurang apa komprehensif atau kurang sesuai ya, baik itu metodenya, terus sebenarnya tidak didukung dengan pendidikan di lembaga sekolahnya atau lembaga pendidikannya seperti itu. Jadi akhirnya ya terciptalah error ya. Jadi apa, ketidaksesuaian seperti itu. Itu jadi memang anak itu harus dihadapkan pada mendidik dengan kasih sayang, terus kemudian kesadaran ya. Jadi tumbuh kecintaan ya. Jadi dia sayang sama orang tuanya ya, karena memang orang tuanya dari kecil mengasuh dia, mendidik. Tumbuh itu jadi bukan karena apa yang harus saya sayang dari orang tua saya, paling nanti saya udah gede jadi apa dia akan membebani saya misalnya kayak gitu ya. Itu tadi banyaklah hal-hal yang akhirnya menjadi kampanye-kampanye itu ya, seperti itu. Itu kan lahir dari anak-anak yang seperti itu, menantu melawan mertua ya, gitu lah ya. Gak mau suaminya membiayai ibunya ya, kayak gitu lah. Jadi ibu anak itu bukan investasi ya, itu kan timbul ya, dia akan membebani saya misalnya kayak gitu ya. Itu tadi banyaklah hal-hal yang akhirnya menjadi kampanye-kampanye itu ya, seperti itu. Itu kan lahir dari anak-anak yang seperti itu, menantu melawan mertua ya, gitu lah ya. Gak mau

0: bukan aset, tapi kan itu bagian dari bakti, tapi udah hilang. Jadi karena emang akar dari mendidiknya itu tadi timbul ketakutan, ancaman, sanksi gitu ya. Jadi tidak ada kasih sayang, dia tidak timbul kesadaran itu.
1: Oke, baik-baik, wah luar biasa ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nurul. Ini kayaknya pertanyaan berikutnya agak selaras nih Bu, dari Ibu Zahra kali ini bergabung di Cisaranten. Kalau Bu Ustazah mau tanya nih, kalau misalnya ada batasan gak sih kalau misalnya dalam menerapkan ketegasan begitu kepada nilai pendidikan kepada anak? Karena rasanya kalau terlalu keras anak memberontak, kalau terlalu dibebaskan ini juga terasa takutnya makin jauh. Nah ini kalau batasan ada kayak gimana ya, atau ada triknya begitu mungkin Bu Doral Mangga?
0: Jadi kan sebenarnya kita juga orang tua harus banyak literasi ya, baca buku ya, jadi belajar parenting. Jadi bagaimana menjadi orang tua itu harus menjadi sumber ilmu juga ya. Jadi kita harus punya ilmunya gitu kan. Sekarang sih memang sudah terbuka ya ruang-ruang belajar juga buat orang tua. Jadi paham mana metode mendidik anak yang sesuai dengan, yang pas juga dengan karakter di rumahnya gitu ya. Seperti itu udah kita kembalikan ke nilai-nilai spiritualitas tadi ya. Jadi orang tua gak boleh jauh dari nilai agama ya. Jadi pemahaman agama orang tuanya harus diperbaiki dulu lah gitu, atau tingkat ketaatannya ya kepada Allah itu harus diperbaiki ya, supaya nanti apa yang kita sampaikan kepada anak itu ada bekasnya atau ada efeknya. Nah, kita juga bisa lihat lah ya, apa namanya, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ya, anak 0 sampai 7 itu ya anak dimanja lah, maksudnya jadi raja gitu. Nah, 8 sampai 14 tahun itu udah mulai jadi tawanan. Artinya kita sudah mulai menanamkan nilai-nilai yang kepatuhan ya, yang memang harus dia pahami sebagai ketaatan pertama kepada Tuhannya gitu ya. Nah, kemudian pada ajaran-ajaran agama. Nanti tumbuh tuh nilai spiritualitas itu. Nah, baru udah beranjak 15 sampai udah ya sampai dewasa, itu kita sudah menjadi sahabatnya, karena kita akan melihat nih metode kita berhasil atau tidak ya dalam mendidik anak. Tapi yang dikedepankan tetap harus kasih sayang ya. Anak itu kalau terlalu dikerasin, dia akan mencari kenyamanan di luar. Sementara di luar sama sekali tidak ada kenyamanan, yang ada adalah bahaya ya. Makanya banyak anak jadi korban kejahatan ya, atau dia sendiri menjadi pelaku ya. Walaupun anak menjadi pelaku, tetap kita harus sebutnya sebagai korban ya. Karena tidak ada anak pelaku kejahatan sebenarnya sepanjang dia usia masih anak-anak. Tapi dia adalah korban dari lingkungan, baik itu di lingkungan pendidikannya, pendidikan atau lingkungan sekolah, atau di lingkungan keluarganya, seperti itu. Jadi yang paling mendasar adalah bagaimana mengajari anak dengan penuh kasih sayang. Jadi orang tua harus menjadi sumber kasih sayang bagi anak. Itu dulu deh pendekatannya itu dengan kasih sayang. Kalau anaknya sudah sayang sama dia, sudah mencintai orang tuanya, nanti insya Allah ya, pendidikan yang mungkin menurut orang tuh keras banget sih, tapi bagi anaknya enggak, karena dia akan menjalani itu dengan penuh cinta, penuh kasih sayang juga ya, dan dia menganggap itu sebagai ini kebutuhan saya, bukan pemenuhan goal orang tua gitu, seperti itu.
1: Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu penjelasannya, Bu Nurul, dan juga tadi sahabat MK ya, Bu Zahra yang sudah bertanya. Mungkin berikutnya, nah ini juga menarik kalau untuk kita bahas, dari Bapak Yusuf nih. Bagaimana bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh orang tua jika melihat begitu saat kondisi anak ternyata sudah terlanjur jauh, misalnya mulai sulit atau bahkan jarang untuk beribadah, atau kemudian salah pergaulan, atau bahkan ya tidak tertarik dengan kegiatan agama, misalnya mengikuti kajian atau lain hal sebagainya. Ini bagi orang tua apa yang harus dilakukan begitu?
0: Nah, itu berarti sudah bukan gagal ya. Berarti coba kalau anaknya masih usia sekolah, coba ini dikoordinasikan dengan sekolahnya ya, supaya sekolah ini juga punya kurikulum yang mengintegrasikan dimensi agama ya, dan juga ilmu pelajaran umum. Jadi jangan hanya pelajaran ilmu pengetahuan aja, tapi pengetahuan agama juga. Nah, nanti di sekolah ini dilakukan pembiasaan ya, ibadah dan lain-lain ya. Jadi ada pembelajaran kontekstual mengait kan materi pelajaran. Nah, biasanya anak-anak itu kalau di sekolah diwajibkan, mereka akan lebih patuh ya ketimbang mungkin sama orang tua. Jadi belajarnya dari sekolah dulu tuh mereka diajari untuk apa namanya, dikasih tugas-tugas lah ya. Jadi bagaimana tugas misalnya sholat 5 waktu, misalnya checklist misalnya kayak gitu, nanti di apa di rumahnya nanti di ini, kalau enggak nilainya kecil misalnya, nggak apa-apa juga ya, seperti itu gitu ya. Nah, nanti kita sih berharap ya dari situ

0: ada apa namanya, ada sinergi dari orang tua dan sekolah ya. Kalau memang udah nggak sanggup nih orang tuanya ya, berarti kan memang harus menyerahkan ke lembaga pendidikan yang mungkin lebih akan strict dan anak juga akan lebih patuh ya. Anak lebih patuh biasanya ke gurunya sih, biasanya gitu. Jadi ya itu tadi, jadi diserahkan dulu aja ke sekolahnya, nanti tapi sambil nanti di rumah diperbaiki, ini apa sih yang salah, kok anaknya nggak nurut gitu ya, maksudnya anak nggak mau patuh, nggak mau sholat dan lain-lain, saya nggak mau taat kepada agama misalnya seperti itu. Nah ini juga bagian dari introspeksi ya orang tua, apa kekurangannya. Mungkin orang tua terlalu sibuk juga ya, jadi anak melihat kekurangannya ini, jadi di apa namanya, dia membantah itu dengan ibu dan bapak aja sibuk, misalnya nggak ada waktu buat saya, nggak dialog. Biasanya sih anak-anak kayak gini bisa selesai dengan coba apa yang menjadi kekurangan itu diperbaiki ya. Jadi pendekatannya dengan komunikasi lagi, dengan persuasif ya. Jadi jangan keras-kerasan, anaknya gini ibunya merasa punya, ibunya dan bapaknya merasa benar gitu ya, terus anaknya harus ikut aturan ibu bapaknya, itu kan anak juga punya ruang yang harus dia ingin introspeksi diri juga gitu ya. Jadi seperti itulah. Maka ini bisa diintegrasikan dengan nilai yang ada di lembaga pendidikannya. Jadi anak biasanya akan cenderung patuh, nggak apa-apa dilaporin ya, anak saya di rumah nggak mau sholat, nggak mau ini gitu kan. Terus nanti kita lihat coba di sekolah gimana. Oh di sekolah dia taat kok gini ya, misalnya mau tuh ikutin arahan sekolahannya misalnya. Nah berarti emang ada masalah di rumahnya. Nanti perbaiki komunikasinya antara orang tua dan anak. Seperti itu. Tapi kalau masih itu juga ya, coba aja diajak anaknya ke psikolog ya. Bisa jadi anaknya mau curhat sesuatu ya, yang mungkin lebih feel free ya, tentang orang tuanya, kenapa anaknya jadi membangkang misalnya seperti itu.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin ke Bapak ini, Bu Nurul, ada satu pertanyaan lagi nih yang masuk dari Bapak Rohmat kali ini di Jelekong. Mau bertanya ini, bagaimana hampir sama kurang lebih ya menyikapi anak yang susah dibangunin sholat gitu, apalagi khususnya sholat subuh gitu, dari mulai lembah lembut sampai agak keras nih, kadang dengan ancaman dirampas HP baru mau nyusul ke masjid. Nah sehingga suka bosen kalau tiap hari seperti itu. Ditambah katanya punya penyakit GERD nih, tiap emosi jadi suka kambuh gitu. Nah ini gimana nih kalau ada solusi gak, ada triknya begitu Benerol?
0: Ya kalau udah umurnya 14 tahun sih sebenarnya udah agak terlambat ya. Tadi kan pendidikan itu untuk sholat itu kan dimulai pembelajarannya itu di usia 5 tahun ya, itu kan atau lebih muda dari itu ya, itu udah mulai belajar tuh dia menggelar sajadah. Udah kalau anaknya laki-laki pakaikan sarung, maksudnya udah mulai memahami, oh saya harus sholat, ini adalah kewajiban. Dan umur 7 tahun, 8 tahun itu sholat subuh tuh udah harusnya udah mulai rutin diajak oleh ayahnya ya. Itu ya bangun, pokoknya harus ayahnya tuh, kalau udah besar itu emang agak susah, tapi kalau dari umur 7 itu ke masjid sholat subuh. Biasanya tuh kalau masih kecil tuh mau ya, 7 tahun, 8 tahun tuh udah terbiasa. Ya sekarang kalau udah umur misalnya 14 dan dia sudah terbiasa sholat subuh terus ya, itu otomatis sih pasti dia akan sholat subuh terus ke masjid lagi ya. Apalagi itu ya udah pelajarannya kecil-kecil udah ke masjid gitu ya. Nah tapi kalau masih belum juga ya, memang berarti sabarnya harus ditambah ya. Karena di Al-Quran sendiri sudah menyampaikan kalau untuk babnya sholat, ajarkan anakmu sholat, kan kalimatnya dengan sangat sabar gitu ya, dengan sangat ya itu ya bertubi-tubi, itu artinya ya maksudnya kesabarannya bertubi-tubi ya. Jadi ya kalimatnya seperti itu ya. Jadi memang pasang kesabarannya luar biasa ketika mengajar anak kita sholat. Dan memang pembiasaan itu dimulai dari kecil ya. Jadi kalau udah usia yang 14 tahun, 15 tahun itu udah telat ya. Sesungguhnya itu udah agak susah tuh. Itu udah tinggal memetik, ya kalau dibilang memetik kegagalan bisa jadi, kalau udah memang udah baru belajarnya dari 14, 15 itu udah sulit. Tapi kalau dari 7, 8 itu udah biasa, itu mereka akan terbiasa. Dan mereka biasanya punya kenangan sih. Oh ya saya dari lagi kecil sama ayah saya diajak ke masjid sholat, misalnya sholat subuh, itu jadi kenangan ter sampai dewasa ketika dia akan apa berada dalam lingkungan yang nggak baik ya, yang akan menginfluence dia, dia akan ingat kenangan itu gitu, kenangan bersama ayahnya sholat subuh di masjid, atau saat-saat dia belajar baca Quran itu dia akan ingat tuh kenangan-kenangan kesolehan lah ya, dia pernah soleh lagi kecilnya gitu ya, jadi dia akan ingat. Nah itu gambaran itu akan lebih menguasai pemikiran dia ya, ketimbang yang maksiat yang baru datang itu. Jadi yang memang terlambat adalah ketika orang tua pun baru sadar mau mendidik sholat itu ketika anaknya udah beranjak remaja atau ABG, jadi dia terlambat itu, seperti itu.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurul begitu ya, dan juga Pak Rahmat yang sudah bergabung di kesempatan ini. Baik Bu Nurul begitu ya, kalau kita lihat nampaknya sudah ada kita saat ini di penghujung kebersamaan nih waktunya. Mungkin di ada penguat atau hal yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada siang hari ini, Mangga?
0: Saya sih tetap pada berharap ya bahwa negara ini sebagai lembaga ya tertinggi yang memiliki apa namanya kewajiban ya, atau punya ya tadi punya kewajiban terhadap masyarakatnya untuk bisa menghasilkan generasi bangsa dengan nilai spiritualitas tinggi, yaitu jadi dijaga peran itu bagaimana tetap memberikan gak hanya landasan hukum saja ya, tapi ruang-ruang itu untuk setiap warga negaranya, terutama generasi muda ya, untuk tetap apa namanya bisa menerapkan ya nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama lah, tapi untuk yang beragama Islam ya nilai-nilai keislaman yang baik gitu ya. Seperti itu, jangan ada pelarangan seperti itu ya, jangan ada pelarangan setiap generasi untuk menjalankan nilai spiritualitas, dan itu harus didukung ya, karena kita nggak mau nanti bangsa ini berapa puluh tahun ke depan menjadi bangsa yang tidak mengenal agamanya, dan Pancasila itu hanya menjadi sekedar payung yang sudah tidak akan mengakar ya secara kuat. Jadi kita harus tetap ingat itulah itu seperti itu. Nah, ini juga tentu saja ada karakteristik kurikulum yang bernilai spiritual ya, integrasi ilmu dan agama, ada pemaduan pengetahuan umum dan nilai-nilai ketuhanan, pembiasaan ibadah di sekolah ya, pembelajaran kontekstual ya, refleksi harian ya, mengajak siswa merenungkan kebaikan dan lain-lain. Nah, seperti itu ya, insyaallah lah ini saling bersinergi antara lembaga pendidikan juga dengan keluarga di rumah ya, maka insyaallah kita akan tidak lagi mendengar kisah-kisah viral yang aneh-aneh ya, yang out of the box, yang kita sendiri tercengang karena Indonesia adalah negara yang memiliki nilai spiritual, bukan negara tanpa agama ya. Indonesia bukan negara agama Islam ya, tapi negara agama ya yang dibangun dengan nilai spiritualitas itu seperti itu. Itu aja, terima kasih Mas Irfan.
1: Baik, sama-sama, alhamdulillah. Terima kasih berdua kebersamaannya, luar biasa juga ya materi pada kesempatan ini, bagaimana peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam mendekatkan generasi pada nilai agama ini ya, jadi bekal sekali dan bahkan PR buat kita semua nih, baik lembaga ataupun juga keluarga, bagaimana generasi kedepannya begitu ya dalam penerapan nilai agama ini. Insyaallah, terima kasih Bu Nurul kebersamaannya, saya selalu sukses juga di Ayla Indonesia begitu ya, insyaallah kebersamaannya berkah dan juga jadi dimudahkan setiap urusannya, amin ya rabbal alamin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya.
1: Ya, terima kasih. Dan alhamdulillah demikian sahabat MK, kebersamaan dengan Ibu Nurul Amalia SHMH ya, dari Ayla Indonesia pada kesempatan ini. Jadi sahabat MK, kalau kita lihat dari polling yang sudah dihadirkan ya, bicara soal pendidikan pendidikan generasi, pendidikan nilai agama ya, baik di lembaga pendidikan ataupun juga keluarga. Dari polling yang sudah dihadirkan ya, yang paling besar dari mana nih begitu ya, perannya begitu, baik dari keluarga atau dari sekolah atau dari lingkungan. Nah, ini ya kalau kita lihat dari polling paling banyak ini di poin nomor 1, keluarga dan orang tua ya, ada sisanya beberapa memilih juga sekolah dan juga lingkungan pergaulan juga ya, tetap berpengaruh. Kita sapa ini yang sudah bergabung menyapa, tadi ada Ibu Amirah ya, Aminah, maaf, Ibu Aminah di Cipanas Puncak ya, sudah bergabung. Pilih nomor 1 juga sama ya, orang tua paling terdampak. Terima kasih. Kang Mahdi juga sudah menyapa juga di kesempatan ini, terima kasih. Serta dari grup di polling ya, di polling grup sahabat MK ini ada Teh Syifa, ada Ibu Ida di Padalarang, Ibu Yasari di Cicadas, Pak Sani di Banjaran, Ibu Parilah di GBA 3, Kang Mahdi di Cimenyan, dan Ibu Nenden di Batu Jajar. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di kesempatan ini dalam kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga. Dan kami masih akan menyambung kebersamaan di segmen berikutnya, sahabat MG, dengan morotal pilihan yang sudah disiapkan untuk Anda. Morotal pilihannya kami hadirkan 3 pilihan buat sahabat MG pilih pada kesempatan ini. Yang pertama ada di Quran Surat Al-Hasyr, pilihan kedua Quran Surat Al-Qamar, dan yang ketiga Quran Surat Al-Hujurat. Sampaikan pilihan morotalnya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi pilihan morotal yang dihadirkan. Sampaikan pilihan morotalnya di 0811-224-1027. Karena kami akan kembali lepas jeda berikut ini, tetap bersama kami di Radio MKFM.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas. Daftar sekarang di Safari Suci dan wujudkan kerinduan Anda ke tanah suci.
4: Pandangan mulai buram. Mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MQFM. Mudah-mudahan MQFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MQFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kembali hadir membersamai Anda. Dan pada kesempatan ini kita masuk ke mortal pilihan. Kita undang sahabat MG bergabung memilih mortal pilihan yang dihadirkan di kesempatan ini. Yang pertama ada, oh, di pilihan mortalnya ada 3 pilihan buat sahabat MG pilih. Yang pertama di Quran Surat Al-Hasyr, kedua Quran Surat Al-Qamar, dan ketiga Quran Surat Al-Hujurat. Sampaikan pilihan mortalnya di 0811-224-1027. Turut menyapa di kebersamaan ini ya, untuk mortal pilihan sudah bergabung ada Ibu Pak Edi di Soreang. Pilihan mortalnya nomor 2. Terima kasih ya, di Quran surat Al-Qamar. Pak Edi, terima kasih. Ibu Ida di Padalarang, Quran Surat Al-Hasyr nomor 1. Terima kasih sudah bergabung Ibu Ida. Ada Ibu Mariani di Yogyakarta, mortal pilihannya nomor 1, Quran Surat Al-Hasyr. Terima kasih Ibu Mariani, Umi Mariani ya. Umi Mariani di Yogyakarta. Lalu ada hamba Allah di Bandung yang memilih mortalnya juga nomor 1, Quran Surat Al-Hasyr. Terima kasih. Ada Bunda Halimah, alhamdulillah di Cibende ya, pilih mortalnya nomor 1. Terima kasih sudah bergabung Bunda Halimah, alhamdulillah. Ada Kang Pian di Ciparai ya, mortal pilihnya juga nomor 1 pada kesempatan ini. Serta ada Ibu Rusmiati di Garut ya, pilih nomornya nomor 1 sama nih ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Baru bergabung ada Ibu Hasanah di Cianjur ya, alhamdulillah, mortal pilihannya pilih nomor 1, Quran Surat Al-Hasyr. Dan lewat polling group ini ya, totalnya ada 3 suara nih yang bergabung. Bunda Halimah, Pak Ratno, dan juga Kang Rehan di ujung burung sama-sama memilih mortal Quran Surat Al-Hasyr. Alhamdulillah. Dan itu artinya insya Allah yang dihadirkan pada kesempatan ini mortal pilihannya di Quran Surat Al-Hasyr. Kami ucapkan terima kasih buat sahabat MK yang sudah bergabung dan membersamai di kesempatan ini, menyampaikan pilihan mortalnya dan juga menyapa. Sehat selalu, mudah-mudahan diberkahkan urusannya, dimudahkan, dilancarkan setiap urusan dan juga hajatnya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah mortalnya akan dihadirkan Quran Surat Al-Hasyr. Terima kasih juga ini sudah bergabung ya, baru bergabung nih ada Umi Zikri, ada Ibu Aminah ya. Insya Allah Quran Surat Al-Hasyr diputarkan ya. Sama-sama pilih nomor 1, alhamdulillah. Dan di tadi penghujung kebersamaan kita dalam program Inspirasi Keluarga, saatnya kini sahabat siar Irfan Nurfala pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Selamat menikmati mortal yang dihadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59, Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.

0: Surat ke-64 At-Taghabun. Hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. 18 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairoyar, sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain. Karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang. Lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dzara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kullu tariqay yatruku bi khairi ya rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah, pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MT, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna bil imani kamilin wa afhamana bisyarong iddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Alhamdulillah, senang sahabat MP bisa bersua kembali, bisa bersilaturahmi kembali. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, hari demi hari kita tambah kebaikan dan juga tambah amal soleh yang akan jadi bekal kepulangan kita kelak. Berbahagia bagi sahabat MP yang sudah terbiasa saum sunnah, baik saum bulanan, saum pekanan, ataupun saum harian. Nah, bagi yang sudah terbiasa saum harian, biasa akan terkumpul dua atau tiga kondisi. Dan bagi yang terbiasa harian, pasti aja akan ketemu di hari apa, saum Daud, di hari Senin atau hari Kamis, pada saat ayam mulbit. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengaruniakan pintu aroyan kepada yang siapapun muslimah yang terbiasa untuk saum sunnah ya. Alhamdulillah. Ya Teh Sipa, kalau berkaitan dengan aurat, kita tahu bahwa menjaga aurat itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi aurat itu bukan sekedar masalah pakaian, tapi berkaitan dengan kehormatan, ketakwaan, dan penjagaan diri seorang muslimah. Seperti difirmankan Allah di Quran surat Al-A'raf, dikatakan di sana bahwa yang terjemahannya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan. Tapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Ini yang harus jadi tekanan kita. Mudah-mudahan ini saling mengingatkan ya. Nah, aurat yang harus ditutup itu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ada aurat dalam sholat, aurat di hadapan mahram, aurat di hadapan wanita lain, atau di hadapan laki-laki non muhrim, atau ternyata pada saat sendirian juga tetap kita harus jaga juga. Apalagi kalau aurat dalam kondisi ibadah, dalam kondisi sholat terutama. Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan sholat, itu berkaitan dengan sah tidaknya. Kita tahu bahwa menutup aurat itu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Ini yang harus diperhatikan banget, terutama oleh kita sebagai muslimah. Kenapa khawatir kita sudah sholat tapi ternyata tidak diterima karena tidak sah sholatnya? Hal ini karena kita abai terhadap aurat yang harusnya dijaga, harusnya ditutup gitu. Nah, kita tahu bahwa
1: batasan aurat wanita dalam sholat itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang terkadang tidak kita sadari biasanya pertama di wajah, di batasan wajah. Pastikan, nah biasanya kan suka ada rambut-rambut kecil ya. Nah, itu terjaga gitu. Tidak ada rambut yang keluar. Kemudian juga tangan, terutama kalau muslimah saat bepergian atau tidak pakai mukena ya, pakai pakaian, karena intinya bukan pakai mukena atau enggak, intinya adalah menutup aurat sehingga tidak harus kemana-mana kita bawa mukena. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah menutup aurat itu sudah sah dan sudah memakai mukena ya, pakai pakaian, karena intinya bukan pakai mukena atau enggak, intinya adalah menutup aurat sehingga tidak harus kemana-mana kita bawa mukena. Karena kenapa? Karena

Untuk kerudung di wajah pastikan. Nah, sebaiknya kan kalau kadang ada rambut yang apa ya, yang jocong teh naonnya bahasa bahasa Sun Indonesianya. Sehingga rambut-rambut itu pada kalah luar geningannya teh, teh si Pak. Nah, ini berarti harus pakai ciput. Jadi ada ada kain lain yang tidak langsung pakai mukena gitu. Jadi pakai kerudung dulu. Oh, yang jelas pakai kerudung juga kan ada ya. Pakai kerudung tapi tetap eh kelihatan ya. Maka pastikan kerudungnya juga tebal, tidak transparan. Sama ini juga mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat perancang mode, perancang model mukena ataupun baju. Pastikan sesuai ataupun bisa dipakai ibadah, terutama ibadah sholat begitu. Kalau untuk mukena, pastikan memenuhi persyaratan tadi, tidak, jadi tidak hanya mengandalkan model, tapi kesyariannya itu yang harus diperhatikan gitu. Nah, untuk wajah, nah biasanya yang harus diperhatikan kan wajah itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut ya sampai dagu ini. Nah, biasanya kadang di bawah dagu itu juga yang kadang suka tidak diperhatikan. Maka dikedepankanlah sedikit gitu. Tapi tidak sampai menutupi apalagi sampai ke bibir itu, enggak. Ini aja, sewajarnya aja. Tapi yang paling pasti dicek dulu gitu. Terutama pada saat bepergian, karena biasanya saat bepergian karena kurang memenuhi persyaratan, misalkan aslinya akhirnya pakai mukena tapi mukenanya yang kedodoran, sehingga jadi bagian ininya, bagian lehernya tidak diperhatikan. Itu yang harus sangat diperhatikan. Kemudian juga untuk tangan biasanya pada saat ruku atau pada saat sujud atau pada saat ngangkat, nah pastikan itu tidak tersingkap. Nah, makanya kalau bepergian ya pastikan pakaian yang bisa mudah dibawa untuk ibadah. Pernah suatu saat ya si Pak, saya perjalanan dengan seorang muslimah ya. Nah, itunya tuh pakaiannya tuh yang di lengannya itu, di tangannya itu enggak bisa ini, enggak bisa ditaikan ke atas. Sehingga otomatis kan kalau mau basuh tangan itu harus dibuka. Jadi harus di toilet. Kenapa? Karena ya harus dibuka pakaiannya, karena nggak bisa dikeatasin. Kan kita tahu bahwa tangan wanita itu wudunya dari sampai pergelangan gitu. Nah, maka pastikan pakaiannya tidak sampai sulit untuk dibasuh sampai pergelangan gitu. Ya, siku. Iya ya, pergelangan siku ya. Maaf ya. Makasih Teh Siva udah diingetin. Kemudian kaki juga. Nah, untuk kaki sekalipun kalau Imam Hanafi ada toleransi ya. Hanya bagi kalau di pendapat Imam Syafi'i dan di tadi juga dikatakan bahwa seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Otomatis kan kaki juga masuk ya. Nah, pastikan kalau pakai kaos kaki, kaos kakinya yang tebal, bukan stocking dan juga bukan baby sock. Kenapa? Karena kalau baby sock ya, biasanya pada saat ruku kan kelihatan. Apa atau kalau ibu-ibu yang pakai kursi juga pada saat duduk, nah itu terangkat biasanya. Nah, maka pastikan muslimah kalau saat bepergian itu harus safety banget. Pertama, memang tidak apa sebaiknya kalau tidak memungkinkan karena pakaiannya memang sudah begitu, pastikan bawa kaos kaki, bawa ciput, kemudian juga bawa manset. Kemudian pastikan pakai celana panjang supaya lebih leluasa gitu. Ya,

0: sehingga ya dimanapun ibadah itu bisa sempurna kita lakukan gitu. Sedemikian itu Allah menjaga kita ya. Dan itu untuk kepentingan kita juga gitu. Selain kita bisa nyaman beribadah dimanapun, itu juga untuk keamanan kita. Kenapa? Karena wanita itu menarik semuanya, punya daya tarik gitu. Apalagi kalau dititipi Allah dengan kesempurnaan tubuh, kesempurnaan wajah, itu harus dijaga banget bahwa ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi pastikan bagian yang harus tertutup pada sholat itu adalah rambut ya, rambut, sehingga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, biasanya yang jilbab tipis atau leher kelihatan, atau maaf ya, sebagian poni keluar gitu, itu bisa diantisipasi gitu. Dan juga maaf ya, untuk leher dan dada, kan kita tahu baik di surat An-Nur bahwa hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, maka pastikan itu tertutup gitu ya.
1: Sahabat LG, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'al 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat ke-77.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan. Sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: untuk apa untuk ibadah sholat. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan sah tidaknya, ya, sah tidaknya ibadah kita. Gitu. Itu kalau untuk apa sholat ya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Rambut, tangan, dada, juga kaki itu pastikan aman ya. Gitu. Kemudian kalau di luar sholat, kan kalau tadi berkaitan dengan sah tidaknya, tapi kalau di luar sholat memang tidak tidak sah atau tidak, tapi kita tahu bahwa menutup aurat itu adalah wajib, perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh kita. Nah, sehingga tidak hanya di waktu sholat saja kita menutup aurat yang sempurna, tapi di luar sholat pun pastikan pakaian kita menutup seluruh aurat kita. Itu satu. Kedua, pastikan tidak tipis. Apalagi kalau sekarang ada banyak alternatif lah. Kalaupun aduh gimana ya baju saya transparan, bisa didobel. Karena sekarang mah ada manset ya, ada apa namanya teh, zaman baju manset ya, yang memang bisa membuat tidak nerawang gitu. Dan juga tidak ketat. Insya Allah saya pikir ini bukan hal yang baru, yang senantiasa kita tahu gitu ya, dan kita sudah paham. Apalagi insya Allah kalau sahabat MQ mah setiap hari kan kita digempur dengan ilmu dari sana sini gitu. Hanya sekedar mengingatkan saja, dan juga ini mudah-mudahan jadi pemotivasi untuk yang masih belum sempurna untuk menyempurnakan pakaiannya, karena itu adalah ibadah. Jadi saat kita memakai pakaian pun tidak hanya sekedar menutup aurat saja, tapi itu adalah saat kita sedang ibadah, yang mana salah satu syarat ibadah itu, bahwa syarat ibadah itu diterima adalah pastikan niatnya bukan supaya cantik, bukan supaya keren, tidak, tapi lillahi ta'ala, karena Allah, karena ini adalah ibadah gitu. Dan kalau kita sudah niatnya ibadah, bukan cari popularitas, apalagi nyari pujian, tidak, dan pastikan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sudah disebutkan bahwa pakaian wanita itu tidak ketat, tidak transparan, gitu, ya, dan apa ya, yang paling pasti di awal tadi sudah dikatakan bahwa pakaian kita tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi itu adalah pakaian kehormatan kita, lambang ketakwaan kita, kemuliaan kita. Nih, ini kemuliaan inilah yang harus kita tampilkan. Sehingga ini mudah-mudahan jadi dakwah ya, bagi yang masih belum tergerak untuk menutup auratnya. Saya kayaknya kalau ngelihat orang yang berjilbab itu tenang, nyaman, damai, enak itu melihatnya gitu. Enggak jutek, sopan, santun, ramah, itu yang dikenalnya. Karena kadang saya suka mendengar ya, pakai jilbab, tapi naudzubillah min dzalik, perkataannya itu kasar, jorok, ataupun maaf ya, kadang nama-nama binatang keluar. Enggak keren tuh. Kan kadang memang biasanya di remaja-remaja gitu ya. Islam tidak mengajarkan itu gitu. Ya, berarti ini harus saling mengingatkan. Karena biasanya kalau diingetin sama temennya, mudah-mudahan bisa lebih ini ya, bisa lebih masuk kalau banding dengan kita, karena biasanya bisa sambil candaan gitu. Jangankan di hadapan lelaki non-muhrim, kadang di sesama wanita pun tetap saja kita harus jaga aurat kita ya. Apalagi saat ini, ya Allah, naudzubillah min dzalik, dengan adanya kasus LGBT ya, itu ya mudah-mudahan jadi pengingat kita gitu, untuk ya jangan abai kalau di hadapan yang lain. Kenapa? Karena setan itu kan senantiasa menggoda kita. Sudah jelas kalau di hadapan non muhrimah semua sepakat bahwa di hadapan non muhrim itu ya itu tadi, kecuali wajah dan telapak tangan gitu. Dan yang paling pasti untuk di hadapan wanita pun tidak semata-mata, karena kan biasanya kayak gak apa-apalah sesama wanita ini, enggak begitu. Tetap saja kita harus menjaganya, yang biasa-biasa terlihat saja gitu. Hanya tidak seketat kalau berhadapan dengan laki-laki non muhrim ya, kalau dengan sesama wanita. Tapi tetap harus dijaga kesopanannya, harus dijaga muruah kita ya gitu. Enggak sembarangan, enggak asal, enggak apa-apalah sesama wanita ini, enggak. Karena justru dari saling melihat itu akhirnya ya setan, yang namanya setan pelan tapi pasti gitu ya. Terutama yang harus diperhatikan, maaf ya, bagian dada, pinggang, paha, betis ya, itu yang harus diperhatikan juga. Sepertinya saya kebanyakan kayaknya teh sih pak, karena kalau untuk masalah aurat mah ini sudah berulang kali ya. Paling mudah-mudahan ada tambahan dari pengalaman bagaimana menjaga aurat dengan tidak menjaga aurat, sehingga jadi pemotivasi untuk yang masih butuh motivasi gitu ya, yang masih belum gitu ya, untuk istiqomah menjaga. Nah, mudah-mudahan dari pengalaman yang ada dari pendengar ini, dari sahabat MQ, jadi penguat untuk istiqomah menjaga aurat kita sampai kita meninggal ya. Walau alam bisawab, itu barangkali sebagai pengantar. Mangga teh sipat.
1: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar,
3: ringan, dan nagih. Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
10: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, atau berani.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
13: MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik. Yang paling pasti tadi syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Selagi menutup aurat, apalagi tadi ya dikatakan tidak ketat, cuman memang bentuknya celana gitu. Biasanya celana laki-laki dan perempuan beda ya gitu. Sehingga kalau sudah terpenuhi menutup aurat, ya sah. Ya, makanya tadi dibilang bahwa tidak harus senantiasa pakai mukena gitu ya. Walau alam bisawab, insya Allah sah kalau secara hukum, karena sudah memenuhi syarat menutup aurat itu ya. Walau alam bisawab. Nah, bagus pertanyaannya ya. Jadi waktu itu kan Asma lewat, Nabi mengatakan bahwa untuk wanita yang sudah balig itu, yang sudah haid itu, semuanya adalah aurat kecuali hada wa hada. Nabi mengatakan hada wa hada, hada sambil menunjukkan tangan dan wajahnya. Nah, untuk tangan ini itu termasuk telapak dan punggungnya. Maka jangan karena kadang Resipa suka ragu ya, aduh gimana punggung tangan, kan di situ telapak tangannya. Nah, telapak tangan itu satu paket dengan punggung tangan. So, pada saat Nabi mengisyaratkan tangan ini, apakah Nabi pakai penutup di punggungnya? Enggak kan? Ya, itu. Dan secara bahasa juga ya kalau dilihat dari ini hanya dari konteksnya bahwa telapak tangan itu satu paket dengan punggung tangan gitu. Jadi itu sudah syar'i ya. Sehingga tidak harus pakai kan kadang suka ada ditutupin kayaknya ya. Yang paling pasti pergelangannya aja yang harus sangat diperhatikan, makanya pakai manset itu. Atau kadang kalau sekarang mah potongannya tuh kancingnya tuh gini ya, suka ada lubangnya tuh, jadi bisa dikaitkan ke tangan gitu, sehingga pada saat ruku itu bisa dijepit sehingga tidak ngangkat gitu. Intinya pergelangan tangannya itu yang harus diwaspadai gitu. Adapun punggung tangan, sepakat bahwa itu tidak aurat gitu ya, karena satu paket telapak tangan itu dengan punggung tangannya ya. Walau alam. Jadi Bu Gina ini melihat yang wanita yang lain gitu, maksudnya gimana?
1: Jadi kalau membuka aurat atau tidak sengaja terbuka auratnya, meskipun di situ sesama perempuan, tapi ada perempuan yang terkesan tomboy begitu nampaknya, Ustazah.
0: Oh iya. Yang paling pasti bahwa itu adalah wanita ya, gitu. Ya sewajarnya saja kan, bahasa rambut boleh kelihatan, lengan juga boleh, kaki juga bisa. Yang paling pasti tetap menjaga kehormatan kita, juga menjaga kesopanan kita, tapi tidak seketat dengan wanita laki-laki muhrim, laki-laki non muhrim gitu. Tapi kalau untuk sesama wanita masih boleh diperlihatkan rambut. Kalau tomboy itu kan sifatnya, tapi tetap aja kan dia wanita. Hanya yang paling pasti harus ditumbuhkan rasa malu, karena kan ada nggak apa-apa lah sesama wanita ini gitu. Terutama maaf ya, di asrama atau di pesantren atau di ruang ganti atau di kolam renang itu harus tetap menjaganya gitu ya. Pertama, tumbuhkan rasa malu, kemudian juga itu sebagai kehormatan kita, dan ya kita bisa tahu lah yang sopan yang seperti apa gitu. Intinya kan nggak seketat pada saat ketemu dengan non muhrim gitu, tapi tidak juga sebebasnya, apalagi kalau kalau masalah tomboy atau tidak itu mah ada karakternya, tapi tetap bahwa dia sesama wanita. Karena biasanya teh sih Pak, kalau maaf ya, kalau sudah mak-mak kadang suka
1: santai begitu ya,
0: tapi ada loh, saya juga masya Allah hormat gitu, tapi ada yang merasa malu gitu. Itu sebetulnya kalau menurut saya yang harus ditumbuhkan, rasa malu, jangankan di hadapan sesama wanita, sekala sendirian juga kalau kita punya rasa malu, meren nggak aya gaya bebas kayaknya ya. Kenapa? Karena kayak ada roki batit gitu, benar nggak? Jadi seininya aja, sewajarnya aja kalau di hadapan wanita mah, apalagi tadi tidak sengaja gitu ya. Tapi nggak sebebas apa kepada maksudnya nggak seketat terhadap laki-laki lawan jenis gitu ya. Paling itu kayaknya yang harus ditumbuhkan, rasa malu dan bahwa pakaian ini adalah kehormatan kita gitu. Nah kalau itu ditumbuhkan, kita akan merasa aduh, rasanya biasanya udah rasa nggak enak ya kalau menampakkan ini gitu ya, walaupun biasa ya benar. Dan itu memang terasa banget kadang, aduh gimana ya, maaf. Dan itu biasanya kalau langsung pakai kaos kaki itu akan menimbulkan bau biasanya. Maka pastikan keringkan dulu, bagus kalau pakai tisu dulu. Atau biasanya kadang kan biasanya kita suka pakai dalam ya, pakaian dalam ya. Nah itu dilap dulu gitu, sehingga tidak langsung masih basah langsung dikenakan. Atau kalau misalkan biasanya kan kalau di ahwat mah aman ya, tidak melewati ihwan ya nggak apa-apa, tidak pakai ini juga, tidak pakai kaos kaki dulu juga. Nah, biasanya kadang ininya aja, pakaiannya yang diturunkan kan biasanya panjang ya, pakaian wanita itu, sehingga tidak kelihatan banget gitu, apalagi kalau di ruangan ahwat mah. Kecuali kalau memang kita mau melewati ihwan, sebaiknya dikeringkan dulu, jangan sampai dalam kondisi basah, karena nggak nyaman ke kitanya juga, apalagi kalau yang sensitif. Kadang biasanya jadi maaf ya, jadi gatel-gatel gitu. Terutama ini yang manset juga sama. Kadang kalau dalam kondisi keringatan juga ya, sama kaki juga kalau dalam kondisi keringatan juga kadang suka jadi gatel-gatel gitu. Kan tidak semua tubuh itu normal ya, kadang ada yang sensitif juga. Jadi sesuaikan saja. Kalau sifatnya itu tidak terlalu jauh, terus juga aman karena itu di ruangan, misalkan di ruangan ahwat, ya nggak apa-apa, nggak pakai juga gitu. Kalaupun mau pakai, pastikan keringkan dulu itunya, kakinya, supaya tidak masalah gitu. Ya kalau alhamdulillah. Benar. Ini itu yang harus sama-sama ditumbuhkan, bahwa aurat itu kan yang harus ditutupi ya. Yang kalau terlihat itu malu kita iniannya gitu, menampakannya gitu. Sehingga kalau aurat itu kan berarti memang harus ditutupi. Kadang maaf ya, kalau kita sudah tidak punya rasa malu, sok aja maaf. Kadang saling memperlihatkan, naudzubillah min dzalik. Nah, rasa malu ini berarti memang harus ditanamkan dalam diri, bahwa semua yang amanah yang kita miliki ini harus dipertanggungjawabkan dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Maaf ya, apalagi kadang kalau yang tubuhnya mulus, atau yang rambutnya bagus kadang pingin terlihat, pingin mejeng, pingin nih nampakan bahwa ih nih saya bagus gitu. Wajar, fitrah kita wanita ingin diperhatikan itu wajar. Apalagi kalau kan kadang kita juga kadang-kadang sesama, ih itu mah meni bagus ini anyan teh kulitnya gitu ya, kan kadang gitu. Tapi kalau kita coba, kalau kita ada teman yang maaf ya punya rasa malu, tidak apa teh tidak sembarang kadang buka teh di mana we gitu ya, kita juga akan respect, benar nggak? Tapi coba lihat kalau ada orang yang slow, maksudnya teh eta mah dimanapun juga enggak punya rasa malu, dia mah buka-buka we gitu, kan kita juga aduh risih itu melihatnya, benar enggak gitu. Dan itu berarti harus ditanamkan dalam diri bahwa malaikat rakib dan rakib dan atid itu mencatat apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi itu mah memang harus harus ditanamkan dalam diri ya. Aurat itu untuk ditutupi gitu. Ini adalah amanah Allah yang harus kita senantiasa jaga, dan itu adalah untuk meminimalkan fitnah. Karena dari naudzubillah min dzalik, kan bukankah bahwa salah satu ciri kesempurnaan iman seseorang itu adalah memiliki rasa malu. Malu itu adalah bagian dari iman. Maka kalau ada sesama kita yang tidak punya rasa malu, berarti keimanannya dipertanyakan. Karena seseorang yang beriman kepada Allah, yang yakin bahwa Allah senantiasa melihat setiap apa yang kita lakukan, dilihat dan dicatat oleh Allah, pasti kita akan mengerem mana yang bisa ditampakkan dan mana yang tidak harus ditampakkan. Dan itu harus saling mengingatkan. Jadi kalau misalkan ada teman yang sembarangan gitu, ih kamu tuh atuh malu, ih nih, jangan sembarang gitu. Ya itu tadi bisi dalam hati siapapun gitu ya. Jadi ada penyakit sehingga akhirnya jadi tertarik. Jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu berawal dari karena kita tidak menjaga rasa malu gitu. Jadi itu memang harus saling mengingatkan dan harus ditanamkan dalam diri bahwa apa yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat. Walau alam bisawab. Ya, berjilbab itu adalah ibadah. Berjilbab itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Menjaga aurat itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Andai kata kita ingin menjaga kemuliaan kita sebagaimana Allah sudah memuliakan kita, maka jagalah kemuliaan itu sehingga kita layak dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Salah satunya awali dari menjaga aurat kita. Semoga dengan kita berjuang untuk menjaga aurat kita, Allah pun menjaga kita dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai kemungkaran, dari berbagai fitnah, karena kita terus berjuang menjaga aurat kita. Walau alam bisawab, selamat berjuang sahabat yang masih ragu, minta kepada Allah, ya Allah beri saya kekuatan untuk bisa menjaga aurat saya. Aurat itu, menjaga aurat itu adalah kehormatan kita, kemuliaan kita. Allah sudah memuliakan kita, maka jagalah kemuliaan itu. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah, dan wanita solehah pastinya senantiasa menjaga auratnya dimanapun dan kapanpun. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat ke-56.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
8: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Teh Siva?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Ustazah Siti. Kabar baik dan sehat juga ya, Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, terima kasih Ustazah sudah kembali mengudara dan Masya Allah bisa bersua kembali bersama sahabat MQ khususnya muslimah. Apalagi kita insya Allah akan menggali begitu ya hikmah dan juga ilmu kali ini keseharian fikih seputar haji dan umrah Ustazah. Silakan Ustazah.
1: Alhamdulillah, terima kasih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa adhim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfatain. Alhamdulillah. Senang bisa bersilaturahim dengan sahabat MQ. Mudah-mudahan hari-hari yang kita jalani ini senantiasa menambah keimanan kita, menambah kehusuan kita dalam beribadah, sehingga akan lebih memperbanyak bekal yang kita persiapkan untuk kepulangan kita kelak. Sahabat MQ, selamat bagi yang baru menunaikan haji, baru pulang karena kemarin-kemarin ya, bulan-bulan haji. Dan demikian pula yang baru menunaikan umroh, alhamdulillah karunia termahal bagi sahabat MQ yang sudah dimampukan oleh Allah untuk bisa beribadah di tempat-tempat suci tersebut. Tidak semua orang diundang oleh Allah, dan berbahagia bagi sahabat MQ yang sudah dijamu dengan sebaik-baik jamuan, baik di ibadah haji ataupun di ibadah umroh. Dan yang pasti kalau untuk ibadah haji harus kita ajamkan, harus kita niatkan. Terutama alhamdulillah sekarang itu kan ada fenomena baru bahwa para kaum muda lebih banyak tergerak, dan itu fenomena positif. Kalau dulu kan haji, umroh, haji terutama identiknya dengan ya nantilah kalau sudah usiaan, sudah agak tua gitu, atau sudah tua gitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari prosesi haji sendiri, harusnya yang masih kuat gitu. Maka siapapun sahabat MQ yang belum diundang oleh Allah, terutama para kaula muda, niatkan dan minta kepada Allah agar di masa muda dimampukan untuk bisa menyempurnakan agama Islam kita. Kenapa? Karena itu termasuk rukun Islam, kewajiban setiap muslim dan muslimah. Jangan sampai punya rumah didahulukan, punya kendaraan didahulukan, wisata keliling Eropa didahulukan. Kalau ibadah yang akan menyempurnakan keimanan kita, yang akan menyempurnakan keislaman kita dinanti-nanti. Nah itu hendaknya mudah-mudahan siapapun muslimah yang saat ini mendengar dengan adanya kajian ini minimal berniat untuk haji di masa muda. mudah-mudahan kalaupun tidak kesampaian tapi niatnya udah nyampe, kan kalau niat kebaikan mah jangankan dilakukan, tidak dilakukan aja sudah dipahalai oleh Allah gitu. Tapi tentunya disertai dengan usaha-usaha yang lain. Misalnya sekarang kan sudah dipermudah ya Teh Sipa untuk nabung haji, yang kalau dulu kan harus minimal DP segini gitu, kalau sekarang mah enggak. Jadi sudah sedemikian gitu kalau untuk mempermudah. Adapun kalau untuk waktu, kan katanya lama, Allah kalau sudah mengundang tidak ada yang mustahil. Saya teringat teman saya, beliau nggak terpikir akan secepat itu dipanggil, diundang ke Baitullah gitu. Tapi yang beliau lakukan, saat ini saya punya uang, ya udah diinikan aja, dilunasi aja gitu, ditabungkan aja. Dan qadarullah ternyata dipanggil. Kenapa? Karena ada yang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Jadi jangan menunggu kan apalagi kan sekarang katanya antriannya berapa puluh tahun lagi gitu. Tapi dah bagi Allah kalau sudah waktunya mah tidak ada mustahil. Yang paling penting ya bagaimana kita melayakkan diri supaya memang diundang oleh Allah. Dan tidak tergantung kepada uang juga. Punya uang tapi tidak diundang ataupun tidak digerakkan ataupun tidak terpikir untuk menunaikan ibadah haji, kadang lebih dipakai kemana-mana gitu. Maka beruntung muslimah yang digerakkan oleh Allah untuk punya keinginan haji dan umroh. Minimal kalau belum bisa haji, sebagai latihannya kan bisa umroh dulu, sekalipun tentu beda hukum ya. Kan kalau haji mah wajib, maka kalau yang wajib harus niatkan gitu. Tapi kalau umroh mah sunat. Tapi ini pun kita kalau lihat keutamaannya luar biasa. Siapa orangnya yang di sini tidak punya dosa? Pasti semua kita pernah khilaf, memiliki banyak dosa, dan ternyata melakukan haji dan umroh itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Apalagi kalau umroh itu kan bisa menghapuskan dosa di antara dua umroh. Umroh ke umroh berikutnya menghaji menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi tobatan kita, bisa jadi media untuk kita terus memperbaiki diri. Karena kalau saya lihat terkadang ada yang setelah umroh dan haji itu bisa terlihat perbedaannya. Dan itu sebetulnya yang harus jadi catatan penting, sehingga tidak ada kata haji-haji, umroh aja berkali-kali, tapi kelakuan tetap tidak ada kata begitu gitu. Jadi nampak dalam kesehariannya gitu. Apalagi kalau bisa melakukan haji dan haji mabrur itu kan tidak ada balasan selain surga. Balasannya surga, tidak ada balasan bagi haji mabrur selain surga. Dan kita tahu bahwa tempat kita kelak hanya ada dua, surga atau neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan kita tidak ingin ke neraka. Kita harus kembali, kita dari surga dan harus kembali kepada surga. Gitu. Dan salah satunya lewat haji itu. Nah, maka kalau yang kemarin-kemarin baru pulang dan biasanya kan masih anget-anget ya. Nah, coba perhatikan, evaluasi kira-kira setelah haji ini sholatnya tambah khusyuk tidak, dzikirnya tambah banyak tidak, baca Al-Qur'annya makin semangat tidak sedekahnya, makin meningkat tidak gitu. Nah, kalau biasa-biasa aja, minta kepada Allah dan mohon kepada Allah supaya dimampukan untuk bisa mengimplementasikan hasil hajian selama ini gitu. Demikian pula untuk ini, untuk umroh gitu. Kita tahu bahwa haji dan umroh itu bukan sekedar apa ya, bukan sekedar perjalanan ke tanah suci saja, tapi haji dan umroh itu merupakan perjalanan menuju ketakwaan. Sehingga muslimah yang berhaji menjadikan setiap rangkaian manasiknya sebagai sarana untuk memperkuat tauhid, sehingga menjadi kokoh, memperbaiki akhlak sehingga akhlaknya lebih mulia, memperbanyak zikir serta kembali menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah. Semoga Allah memudahkan setiap kita yang telah haji atau umroh, atau yang sedang umroh saat ini, maupun yang akan menunaikan haji dan umroh itu, mengaruniakan haji yang mabrur ya, dan umroh yang makbul. Dan itu gak mungkin bim salabim, tentunya harus dengan persiapan yang matang. Terutama kalau yang sudah misalkan tahun depan tuh dipanggil untuk haji, apakah sudah mempersiapkan ilmu dan hatinya? Nah, mumpung masih ada waktu. Nah, dan juga apa ya, tidak ada salahnya terus untuk menggali dan mengkaji ilmu-ilmu yang ada. Tidak hanya sekadar teori, tapi juga itu bisa berupa latihan gitu. Kenapa? Karena luar biasa persiapan fisik ataupun mental itu harus diperhatikan. Kalau persiapan fisik berarti dari sekarang hanya sekadar teori, tapi juga itu bisa berupa latihan gitu. Kenapa? Karena luar biasa persiapan fisik

batin itu harus memperbanyak atau berarti berlatih sabar ya. Tapi yang terutama adalah meluruskan niat bahwa melakukan haji dan umroh ini semata-mata hanya karena Allah, dan juga memperbanyak doa. Mudah-mudahan selama di sini, di sana menjadi tamu yang dijamu dengan sebaik-baik jamuan gitu. Sehingga dengan demikian hal-hal yang akan menjadi permasalahan di sana sudah apa tuh sudah diantisipasi dari sekarang. Nah, kalau untuk masalah-masalah yang sekarang muncul, biasanya kadang apa ya di sana itu banyak maaf ya, kadang berfoto berlebihan demi medsos. Nah, sehingga itu kan ya setidaknya akan mengurangi kehusuan dan biasanya berpotensi menimbulkan riya gitu. Itu yang harus diantisipasi juga gitu ya. Bahwa ke sana itu memang bukan hanya sekedar wisata, tapi bagaimana memperbaiki ibadah kita. Atau kalau yang sekarang sering muncul itu selfie saat tawaf. Nah, maka kalau misalkan akan mengganggu jamaah atau menghilangkan kehusuan, hendaknya dihindari. Kan kalau sekarang mah ada karena banyak medsosnya, jadi terpancing gitu. Atau kadang yang harus diantisipasi itu kalau di sana biasanya berdesakan mencium Hajar Aswad gitu. Padahal tidak harus memaksakan diri gitu. Apalagi naudzubillahi minzalik ya. Kadang ada yang sampai sikut sana sikut sini gitu. Atau naudzubillahi minzalik, kadang sampai auratnya tidak terjaga. Atau juga ikhtilat yang tidak perlu, percampur bauran, hindari campur baur tanpa kebutuhan. Atau juga kalau menjaga pandangan tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga hendaknya menjaga pandangan juga. Kenapa? Karena di sana itu berbagai suku, berbagai warna kulit, berbagai wajah, banyak pemandangan-pemandangan yang itu bisa menimbulkan kegaguman, tapi juga naudzubillahi dzalik bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sebaiknya memang menjaga pandangan dan adab. Itu barangkali ya yang sekarang kadang harus diantisipasi itu. Kalau untuk wanita haid, nah ini juga yang harus diantisipasi juga, bahwa wanita haid itu kan sebetulnya boleh wukuf, boleh mabit, boleh melentar jumroh, boleh sa'i, tapi yang tidak boleh kan tawaf gitu. Sehingga kadang kan kalau wanita dalam kondisi haid jadi sepertinya hapus gitu, sepertinya pupus harapan jauh-jauh gitu. Padahal ridho terhadap ketentuan Allah itu pun sebuah ibadah gitu. Kita kalaupun tertahan untuk, bukan tidak boleh, tertahan untuk tidak melakukan beberapa hal, tapi banyak yang bisa dilakukan. Sehingga
jadi jangan.

0: dengan menjadikan kita jadi mengurangi kekhusyuan untuk ibadah. Gitu. Toh hanya beberapa hal saja yang tidak boleh dilakukan saat haid. Dan yang paling harus dipahami, disadari oleh muslimah yang haji ataupun umroh saat haid, bagaimana menata hati untuk ridho dengan ketentuan Allah. Karena terkadang yaitu suka kecewa, suka mengeluh gitu, sehingga jadi tidak maksimal ibadahnya. Itu yang harus diantisipasi, harus diantisipasi. Karena setiap yang terjadi pada kita itu pasti atas izin Allah, atas izin Allah. Dan kalau atas izin Allah, pasti itu tuh yang terbaik gitu. Jadi cari saja hikmahnya gitu. Kemudian juga paling fenomena yang saat ini tuh tentang penggunaan ponsel ya. Sendaknya digunakan seperlunya saja. Bisa jadi untuk hanya untuk komunikasi atau untuk panduan ibadah, atau bisa juga untuk dijadikan mushaf digital. Jadi tidak sampai melalaikan zikir ya. Kenapa? Karena luar biasa pengaruh medsos saat ini. Sehingga kalau kita tidak pandai, tidak sabar dalam penggunaan ini, nilai-nilai ibadahnya jadi berkurang gitu. Sehingga naudzubillah min dzalik ya, tidak ada bekasnya ibadah di sana itu. Kenapa? Karena lebih banyak ke ponsel daripada kepada zikir. Padahal masya Allah, sholat di Masjidil Haram satu kali 100.000 kali. Nah, maka hendaknya ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kadang ada yang lebih memilih untuk sholat di hotel aja. Padahal masya Allah, tidak semua orang ditakdirkan untuk ke sana. Maka pastikan penggunaan ponsel ini seperlunya saja. Karena kalau untuk saat ini sangat sangat tidak bisa, kadang sepertinya tidak bisa hidup kalau tanpa ponsel. Padahal tidak begitu juga gitu ya. Itu terus hal yang lainnya yang harus diperhatikan oleh muslimah itu, ini belanja berlebihan. Jangan sampai tujuan utama bergeser dari ibadah menjadi wisata belanja. Sehingga jadi ini sendiri mempersulit sendiri, karena yang tadinya misalkan satu koper ini jadi dua koper, dan terkadang jadi masalah juga di imigrasinya karena kelebihan bawaan gitu. Itu juga yang harus diantisipasi. Sehingga ya lebih, mudah-mudahan lebih menikmati ibadahnya daripada menikmati belanjanya. Atau kadang dari sini, oh mau belanja ini, belanja ini, sudah, kalau mau belanja mah di sini aja gitu. Dan yang paling harus diperhatikan, karena kadang kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang haji dan umroh itu tidak belajar manasik sebelum berangkat, sehingga kadang bingung. Makanya kalau ada manasik, biasanya rata-rata masing-masing travel itu ada manasiknya. Sesibuk apapun ini kan dahulukan atau prioritaskan, karena kalau tanpa ilmu sayang jauh-jauh gitu. Maka pastikan belajar manasik sebelum berangkat, sehingga pada saat di sana itu tidak kebingungan, karena tidak setiap pembimbing bisa ditanya. Kadang ada saatnya kita mandiri, saatnya sendiri, jauh dari pembimbing. Sehingga kalau kita tahu ilmunya, maka ya udah tidak harus tergantung kepada pendamping, tidak harus tergantung kepada pembimbing, begitu. Terutama kalau untuk umroh, nah, itu pastikan jangan menganggap umroh itu sebagai wisata, karena kan hanya 9 hari biasanya dengan ini ya, dengan perjalanan, karena 7 harian biasanya, 3 apa Madinah, 4 Mekah atau 4 Mekah, 3 Madinah biasanya begitu gitu. Sehingga kalau menganggap bahwa memang umroh ini ibadah, tentunya persiapan ibadahnya yang memang harus diperhatikan. Atau terkadang mepunten ya, banyak ngobrol pada saat tawaf, padahal itu saat-saat istijabah, saat-saat yang baik untuk kita mengadu, untuk kita berdoa. Atau juga kadang puntennya sibuk membuat konten medsos, sehingga nilai ibadahnya jadi berkurang gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengantisipasi hal-hal yang tadi disebutkan sebagian baru sebagian, karena fenomena-fenomena yang ada banyak sekali, dan mudah-mudahan nanti sahabat MQ bisa berbagi pengalaman yang sudah ataupun yang belum, bagaimana hal-hal yang memang harus dipersiapkan sebelumnya sehingga tidak jadi penyesalan gitu. Apalagi kalau haji itu kan seumur hidup sekali wajibnya. Apalagi kalau dengan antrian yang panjang kan terkadang tidak harus nunggu lama gitu. Maka maksimalkan kesempatan yang ada ini, begitu ya. Yang paling pasti mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita haji yang mabrur dan umroh yang makbul. Kalau untuk panduan mah kan seperti rukun haji, rukun umroh, wajib. Biasanya itu diberikan saat ini, saat manasik gitu. Jadi masih bisa dipelajari. Tapi kalau untuk pembiasaan, nah itu harus jangan nunggu nanti aja. Ah, nanti mah di sana mah mau memperbanyak baca Al-Qur'an, mau memperbanyak dikir, mau bla bla bla bla bla. Dirancang dari sekarang, tapi hendaknya harus dibiasakan dari saat ini, sehingga kalau sudah di sana tuh sudah tidak lagi sulit gitu. Kenapa? Karena sudah dibiasakan di sini gitu. Misalkan seperti menjaga lisan, menjaga pandangan, memperbanyak dikir, atau bersabar menghadapi ujian. Oh, luar biasa itu ujiannya. Kadang kita bareng dengan orang yang berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda kepribadian, berbeda karakter. Oh, luar biasa. Andai kata tidak kita latih kesabaran kita, karena kalau enggak terpancing gitu. Apalagi kalau biasanya kalau pasangan nih, kalau suami istri, terkadang aduh masalah sepele, masalah kecil jadi ribut, jadi marah. Nah, itu kan sendaknya dilatih dari sekarang gitu, sehingga ya mudah-mudahan haji yang mabrur bisa kita raih. Dan yang terutama sekali yaitu bagaimana kita mengikhlaskan diri bahwa ini semata-mata untuk memenuhi undanganmu dan untuk memaksimalkan ibadah kita gitu. Nah, ibadah itu diterima bila memang niatnya karena Allah dan kita ikuti sunnahnya. Kita ikuti cara-cara nabinya. Jadi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur.
1: Sahabat MKI, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, Ustazah, kali ini kita sapa juga sahabat MQ yang bergabung, berbagi atensi. Kita sapa ada sahabat hamba Allah, Ustazah, yang kali ini bertanya berkaitan dengan haji dan umroh. Ini disampaikan bahwasannya ada salah satu syarat yang sekarang ini memang dikuatkan kembali, yaitu istitoah atau kemampuan. Nah, Ustazah, kalau ternyata kita berikhtiar, tapi merasa tidak kunjung dimampukan, kemudian alhasil berhutang begitu saja untuk melakukan ibadah tersebut ke tanah suci, apakah itu memang benar diperkenankan Ustazah, atau lebih baik memang betul-betul mampu terlebih dahulu baru kemudian bisa berangkat ke tanah suci? Mohon penjelasannya Ustazah. Silahkan Ustazah.
1: Benar, fenomena saat ini itu ya, apa tuh, haji dengan utang ya. Sebetulnya kalau memang belum mampu, tidak dianjurkan untuk berutang. Kenapa? Karena Allah kan mensyaratkannya memang istitoah. Tapi kalau memang sudah kebayang dan cuman karena ini aja, waktu aja gitu, sedangkan saat ini misalkan harus melunasi ini, cuman atau uang kita adanya bulan ini gitu, artinya kebayang, sudah kebayang dari mananya, bismillah. Tapi kalau enggak kebayang mah lebih baik tidak gitu, tidak dianjurkan kalau memang belum mampu begitu. Dan kita bisa cari cara lain dengan kita, mudah-mudahan ya, dengan kita memperbanyak sedekah, semoga itu makin melancarkan, makin memberkahi rezeki kita, sehingga Allah mampukan. Dan kalau Allah sudah mampukan, tidak harus dari uang kita, benar enggak? Kadang ada saja, ada yang memang memberi hadiah, atau Allah menggerakkan hamba yang lainnya untuk mengajak kita gitu, sangat memungkinkan. Jadi keberadaan uang itu bukan satu-satunya begitu. Sehingga kalau kita belum mampu di bagian materi, coba kita pancing, coba kita maksimalkan istitoah dalam hal-hal yang lainnya, terutama ilmunya dan lain sebagainya gitu, sehingga dilayakkan oleh Allah untuk diundang begitu. Tapi kalau untuk materi mah ya seperti yang saya bilang tadi, kalau masih belum kebayang mah sebaiknya tidak dianjurkan gitu ya, jadi nanti nambah beban gitu. Tapi kalau sudah kebayang, sudah terprediksi dah bahwa ini bayarnya dari sini, bismillah, bismillah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Dan kemudian kita sapa juga kali ini ada sahabat Nisa di Bandung, Ustazah, yang bertanya ini berkaitan dengan haji dan umroh. Kalau kita berpergian itu bukannya harus ada mahramnya begitu Ustazah, tapi kalau sebagai anak perempuan kemudian pergi ke tanah suci sendiri begitu Ustazah, apakah itu juga diperkenankan tanpa adanya pendampingan dari keluarga Ustazah? Silahkan Ustazah.
1: Bagus pertanyaannya, memang ini sering terjadi ya. Betul, memang wanita itu harus ada mahramnya. Hanya biasanya dari travelnya itu biasanya di ini kan apa, dimahramkan biasanya begitu. Jadi ke ini kan, ke jamaah lainnya, karena memang aturannya di sana gitu ya. Karena kalau secara apa ya, kalau secara aturan sekarang minimal kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu sekarang apa sudah ganti lagi, 45 tahun sudah bisa gitu ya. Tapi kalau 45 tahun ke bawah memang harus ada mahramnya. Jadi biasanya dimahramkannya dengan jamaah yang lain yang di itu di travelnya begitu gitu, untuk ini hanya untuk, karena sebetulnya kan untuk keamanannya di sana gitu. Walau alam bisawab. Memang kadang kan, aduh gimana ya, keluarga nggak ada yang bisa mendampingi gitu. Makanya biasanya suka dimahramkannya di itunya di apa di dengan jamaah lain di travelnya, begitu biasanya. Walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, ini ada lanjutannya begitu Ustazah, dari sahabat Nisa di Bandung. Kalau ternyata dimahramkan dengan, berarti seperti ibu-ibu ataupun juga yang dari travel tersebut, ketika di Tanah Suci tidak bisa berpergian sendiri berarti ya Ustazah, atau seperti apa ini, tetap harus bersama dengan rombongan, atau bisakah kita beribadah kemudian misal dari hotel ke masjid sholat sendiri begitu Ustazah, seperti apa ini penjelasannya?
1: Iya, karena biasanya keperluan mahram itu biasanya untuk di imigrasi aja, karena setelah itu mah kadang kemana, weh, gitu. Makanya biasanya sendiri aja, gitu. Seperti saya juga dulu waktu masih ini, kadang dimahramkannya dengan jamaah lain, gitu. Jadi biasanya itu untuk keperluan itu aja, di imigrasi aja. Karena kalau untuk selanjutnya mah, ya yang penting aman dan kita bisa menjaga diri, apalagi kalau untuk perempuan, karena kalau di sana itu luar biasa ya, apalagi kalau yang enggak hafal jalan, sebaiknya jangan sendirian, beda budaya, beda adat, dan mendingan kalau kita tahu, apalagi kalau kita paham bahasanya. Jadi kalau ada apa-apa gampang menindaklanjutinya. Dan biasanya kan ada mutawif, ada pembimbing, mintalah ke sana minimal ada 2 orang yang bisa diajak, begitu ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti untuk penjelasannya. Sahabat Nisa di Bandung ya, mudah-mudahan dilancarkan dalam melaksanakan ibadah. Kemudian kita sapa juga kali ini ada sahabat kita, Ustazah, yang bertanya berkaitan dengan wudu begitu Ustazah. Karena kalau beribadah haji atau umroh ke Tanah Suci ini masih belum tahu begitu tempat wudunya di mana. Apakah boleh bertayamum Ustazah kalau di Tanah Suci? Dari hamba Allah Ustazah, silakan Ustazah.
1: Ya, makanya sebelumnya kita pelajari dulu petanya. Kalau kita mau perjalanan ke sini, cari tahu, terutama tempat-tempat ini ya toiletnya ataupun tempat wudunya. Saya pikir di mana-mana biasanya banyak begitu, banyak air. Apalagi kalau sekarang sudah sangat difasilitasi sekali begitu. Untuk tempat wudu kadang di Masjidil Haram juga banyak gitu. Yang paling penting kitanya harus banyak nanya. Ya, itunya tempatnya di mana gitu. Sehingga tidak ada alasan aduh enggak ada, padahal karena kitanya aja yang tidak bertanya ataupun maaf ya, malas bertanya atau malu bertanya begitu. Karena sebetulnya banyak sekali, atau minimal kita bawa aja air di botol. Ya, satu botol kan cukup. Kalau untuk misalkan wudu, kalau dikhawatirkan tidak ada air. Tapi biasanya di mana-mana banyak kok, insya Allah. Nggak usah khawatir, insya Allah. Sehingga ya kalau memungkinkan tidak dengan tayamum. Kecuali kalau memang sudah berikhtiar dan memang tidak mendapatkan, itu lain lagi kasusnya. Tapi kalau baru prediksi, praduga, nah itu mah kan, kalau prediksi mah nggak bisa dijadikan dasar ya. Coba usaha dulu, cari dulu. Kalau sudah dicari, ternyata nggak ada, ya udah, nggak apa-apa. Insya Allah banyak kok. Nah tadi, ikhtiarnya minimal kemana-mana bawa air. Bisi kita enggak tahu gitu ya, walau alam bisa mbak.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sama juga hamba Allah yang bergabung Ustazah, ini berkaitan dengan haji dan umroh. Karena kalau disampaikan begitu Ustazah, tadi kan memang ilmu ini menjadi salah satu istitoah yang bisa diikhtiarkan. Akan tetapi kalau ternyata ini ilmunya baru sedikit begitu Ustazah, tapi kemudian dari travelnya yang membimbing sepenuhnya, apakah itu juga tidak apa-apa Ustazah? Meskipun tadi ya ilmu secara pribadi belum merasa matang, tapi sudah ingin langsung berangkat begitu Ustazah. Seperti apa ini Ustazah? Silakan.
1: Iya, iya. Yang jelas kalau itu sudah undangan Allah, kadang puntennya tegugur te angin kalau bahasa Sunda. Enggak mimpi, enggak apa, tiba-tiba dapat undangan. Oh, itu mah luar biasa. Kan enggak sempat kita nyiapin ilmunya. Oh, berarti itu mah memang sudah takdirnya. Nah, kalau kita merasa bahwa kita masih sedikit ilmunya, ya maksimalkanlah kesempatan yang ada dengan banyak bertanya. Banyak bertanya dan ikuti orang yang memang layak untuk diikuti. Maksudnya gini, yang memang benar-benar ibadahnya bagus gitu. Ada umroh ataupun haji. Karena ada yang udah madia gak tahu ilmunya, terus barengnya dengan yang tidak tahu ilmunya juga, dan yang maaf, kadang bukan salah niat ya, karena ya terpancing aja. Jadi nilai ibadahnya berkurang, malah dibanyakinnya di belanjaannya, mikirin oleh-oleh yang dibawa gitu. Kan sayang sekali. Kalau kita merasa bahwa ilmu kita minim, tidak harus ya udahlah nanti aja, enggak juga. Kalau memang Allah memberi kesempatan, saat itu ambil dan minta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau sudah ditakdirkan berarti Allah pun dengan segala pengurusannya doa kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, tunjuki, beri saya kemudahan dalam mempelajari ilmunya, dalam mencari ilmunya, dan mampukan aku untuk bisa mengamalkannya. Minta ya Allah, tuntun ibadahku itu sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama minta dulu kepada Allah supaya dibimbing, dan ya Allah gabungkan ataupun satukan saya dengan orang-orang yang bisa membimbing saya. Dulu pernah tes IPA, ada pada saat ini, pada saat umroh. Beliau ini memang kesehariannya punten ya, di bahkan kerjaannya juga di non muslim gitu. Tapi qadarullah, Allah undang untuk umroh. Sepanjang sebelum dia berangkat, minta ya Allah, sepertemukan saya dengan orang yang bisa membimbing saya dalam ibadah ini. Karena jelas-jelas beliau ini enggak tahu. Qadarullah, beliau itu disekamarkan dengan pembimbingnya, sehingga kemana-mana nempel. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan begitu. Begitulah Allah kalau mau menakdirkan. Yang paling penting itu kuatkan, sertakan Allah dulu, sehingga nanti Allah bimbing baik materinya, baik ilmunya, ruhiyahnya dipersiapkan. Dulu ada juga seorang ibu yang hampir tidak jadi haji. Kenapa? Karena hajinya itu dibiayai oleh anaknya. Aduh teh, gimana ya, saya tuh banyak dosa gitu. Kan kata biasa, kalau kata tetangga-tetangganya tuh, katanya teh kalau di Indonesianya begini, nanti di sana akan dibalas begitu gitu. Jadi kan beliau tuh ketakutan, sampai hampir-hampir gak jadi, demotivasi. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, tapi di sini itu dibimbinglah ibu. Kalau ibu merasa memang banyak salah, justru ini adalah kesempatan kita untuk bertobat dan minta kepada Allah supaya di sana diberi kenikmatan ibadah gitu. Akhirnya beliau pergi dan masya Allah luar biasa. Sepanjang di sana itu, kalau yang saya lihat setiap saya ketemu sedang di Masjidil Haram, begitu beliau menikmatinya. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh beliau tidak terjadi. Jadi jangan juga ya, kan gini kadang enggak mau ataupun nanti dulu sana. Kenapa? Karena takut dibalas. Takut dia, karena kan kalau di sininya suka begini katanya teh di sana dibalas bakal begitu gitu ya. Ya iya kalau dia tidak tobat mah ataupun tidak menyadarinya. Tapi contohlah si ibu itu. Ibu ini bisa jadi kenapa dia demotivasi juga karena sadar bahwa aduh, gimana ya saya di sini suka begini suka begitu gitu. Tapi beliau minta kepada Allah, beliau bertobat, ya Allah, beri aku kenikmatan bisa beribadah di sana. Jamu aku dengan sebaik-baik jamuanmu dan Allah menjamunya. Jadi gimana kitanya gitu. Kalau kita sadar kurang ilmu ya cari orang yang berilmu gitu. Udah mah kurang ilmu gak mau bertanya, gaulnya dengan orang yang tidak punya ilmu juga, ya jelas lah. Jadi kesananya tidak ada perubahan signifikan gitu. Terutama untuk anak-anak muda. Kadang biasanya memang lebih banyak itunya, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak medsosannya gitu, atau selfie-nya. Itu yang harus diluruskan ya. Bukan tidak boleh, tapi ya sekedarnya aja begitu ya. Wallahualam bisawab.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawaban dan ilmunya. Dan nampaknya tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustazah. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Jazakillah khair. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi siang akhir pekan telah menemani Anda. Selamat melanjutkan kebaikan di akhir pekan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-58, Al-Mujadilah, wanita yang mengajukan gugatan, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya darinya. Kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang

amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang. Karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun

0: kata-kata.
1: Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. Sore.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
7: Yo, Ibro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin, Bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
11: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

0: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqay yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: M기 소리. 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MK FM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik. Dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100% dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi, semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat bertemu kembali para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, yang sedang menyimak program Inspirasi Quran, tentunya masih bersama dengan kami, Triyono Alisa Putra, merupakan pengajar dari Baitul Quran Darut Tauhid. Insyaallah kita akan bersama-sama belajar tahsin metode sabiq. Apa itu tahsin metode sabiq? Sabiq, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Nah, alhamdulillah metode sabiq ini dibagi menjadi 4 jilid, dari mulai sabiq 1 sampai dengan sabiq 4. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah memasuki di sabiq 4, di pertemuan ke 6. Nah, karena setiap jilid sabiq itu masing-masing ada 12 pertemuan. Nah, mudah-mudahan ya, insyaallah kita akan istiqomah semuanya, dan mudah-mudahan semakin menyempurnakan ilmu tahsin kita. Baik para pendengar yang dirahmati Allah, kita memasuki di pertemuan ke-6 dengan judul hukum mad, mad tabi'i dan mad far'i dengan penyebab hamzah. Baik, apa mad menurut bahasa? Nah, mad menurut bahasa yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilah, mad artinya memperpanjang suara ketika membaca salah satu huruf mad. Huruf-huruf mad yang dimaksud ada 3, yaitu alif madiyah dengan bunyi a, waw madiyah dengan bunyi u, dan ya madiyah dengan bunyi i. Mad secara umum terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu mad tabi'i atau mad asli dan mad far'i. Baik, insyaallah ya, dengan pengertian di awal ini tentunya kita sudah mengenal ya, dan sudah sangat mafhum dengan mad tersebut. Baik, kita langsung saja ke pembagiannya, yaitu pembagian mad yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i ataupun sering kita jumpai dengan nama mad asli adalah mad yang berdiri sendiri pada zat huruf mad tanpa disebabkan oleh bertemu hamzah maupun sukun. Mad asli dinamakan mad tabi'i karena orang yang memiliki tabiat yang lurus, dalam bahasa Arab ya, tabiat itu tidak mungkin akan menambah atau mengurangi bacaan panjang dari ketetapannya. Sehingga tempo atau lamanya pengucapan mad tabi'i adalah 2 harokat. Nah, jadi tabiatnya itu panjang, madnya itu berapa? 2 harokat. Tidak boleh ditambah menjadi 2,5 barangkali, ataupun dikurang menjadi 1,5. Nah, setengah harokat pun tidak boleh. Mad tabi'i atau mad asli dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu mad tabi'i harfi dan mad tabi'i kalimi. Baik, kita langsung saja ke pembagian mad tabi'i. Yang pertama yaitu mad tabi'i harfi, yaitu mad tabi'i yang berada pada huruf-huruf muqatta'ah yang terletak pada pembuka-pembuka surat-surat tertentu dalam Al-Quran, ataupun sering disebut fawatihus suwar ya.
huruf-huruf tersebut terhimpun dalam kata berikut. Nah, ini khusus untuk mabtabi'i harfi. Dalam lafaz apa? Hayyun tahir. Nah, dalam lafaz hayyun tahir. Berarti hurufnya apa saja? Hurufnya ada lima. Ha, dalam hayyun berarti ada dua huruf ya. Ada ha dan ya. Tiga lagi dalam kata tahir. Berarti po, ha, dan ro. Nah, semuanya matobi'i harfi tersebut dibaca dua harokat. Contoh dalam kalimat hamim gitu ya. Hamim yaitu dibaca ha-nya dua harakat. Hamim. Nah, ini dalam surat apa saja? Dalam surat Ghafir, dalam surat Fusilat, dalam surat Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah dan Al-Ahqaf. Senada dengan itu, ada pula huruf ya tadi ya, hayyun tahir, berarti ha sudah ya dalam kata surat apa awalnya? Yasin ya. Yasin. Nah, berarti ya-nya dua ketukan. Tidak boleh pendek ataupun dikurangi satu setengah misalnya. Yasin. Ataupun diperpanjang, nggak boleh. Yasin. Nah, itu tidak boleh. Cukup dua harakat saja. Yasin. Seperti itu. Ya, yang berikutnya dalam surat Maryam. Ya, dalam surat Maryam. Dalam lafaz tetap, ya, di dalam huruf muqatta'ah. Kaf ha ya ain sad. Nah, seperti itu. Ya. Huruf apa lagi yang berikutnya? Yaitu huruf to. Nah, huruf to salah satunya dalam surat Toha. Harokat juga sama dibacanya. Toha, harokat ya. Toha. Cukup seperti itu insyaallah. Huruf to berikutnya ada dalam surat Asy-Syu'ara ataupun Al-Qasas ya, ada dua. Dalam Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. Qasi sama dibacanya. Qaha, harakat ya. Qaha. Cukup seperti itu insyaallah. Huruf to berikutnya ada dalam surat Asy-Syu'ara ataupun Al-Qasas ya, ada dua.

hayyun tahir, berarti huruf H ya, yang berikutnya huruf H tadi dalam surat Toha ya, Toha itu dua harokat, berikutnya tadi dalam surat Maryam selain ya tadi ada huruf H, dan yang terakhir hayyun tahir berarti huruf ro dalam surat Yunus, alif lam ro. Nah itu ya, ataupun yang berikutnya dalam surat Ar-Ra'du, alif lam mim ro. Nah itu ya, cukup dua harokat saja atau dua ketukan. Itu mad tabi'i harfi ya. Ada berapa huruf tadi? Ada lima huruf terkumpul dalam lafaz hayyun tahir, ha, ya, to, ha, dan ro. Semuanya berada pada huruf-huruf muqatta'ah yang terletak pada pembuka-pembuka surat-surat tertentu dalam Al-Quran. Baik, mad tabi'i, pembagian mad tabi'i atau mad asli yang kedua adalah mad tabi'i kalimi, yaitu mad tabi'i yang berada pada kata tertentu dalam Al-Quran yang pada kata tersebut terpenuhi kaidah mad tabi'i, di antaranya alif sebelumnya fathah ya, ataupun fathah menghadapi alif ya. Contohnya ma yaro gitu ya, ma yaro, wa ma tawo, ma sa'a, al khaliqu, al bari'u, al qabidu. Nah ini semuanya adalah ketika fathah bertemu dengan alif. Contoh ma, sebelum ada fathah maka dibacanya satu harokat ma, tetapi setelah ada alif maka dibaca dua harokat ma, gitu ya, ma al khaliqu. Nah itu kalau kho-nya tanpa alif, tapi ketika di depan kho berharokat fathah ada alif maka menjadi Al-Khaliqu. Nah, seperti itu ya. Itu fungsi dari mad alif sebelum fathah. Ciri yang berikutnya yaitu ya sukun sebelumnya kasroh, ataupun kasroh menghadapi iya sukun. Dalam kata apa contohnya? As-sami'u, as-sami'u. Ya, mi di sana ada kasroh bertemu iya. Kalau tidak ada iya, maka dibaca satu harokat aja. As-sami'u gitu ya. Tetapi kalau ada iya sukun, mi-nya menjadi dua harokat. As-sami'u, ataupun lain kata al-basiru. Sad berharokat kasroh, di depannya ada iya sukun, maka si-nya dibaca dua harokat. Al-basiru. Nah, ataupun dalam kalimat al-latifu. To berharokat kasroh, di depannya ada ya sukun, maka dibaca dua harokat. Al-latifu. Ciri yang ketiga dari matobi'i kali ini yaitu wawu sukun sebelumnya dhammah, ataupun dhammah menghadapi wawu sukun. Dan contohnya dalam beberapa kalimat, salah satunya al-ghafuru ya, fa berharokat dhammah menghadapi wawu maka dibaca dua harokat al-ghafuru. Contoh yang kedua dalam kalimat asy-syakuru, kaf berharokat dhammah ku menghadapi waw sakinah maka dibaca dua harokat asy-syakuru. Ataupun dalam contoh yang ketiga al-wadudu, dal berharokat dhammah menghadapi waw sakinah

dan dibaca dua harokat menjadi al-wadudu. Nah, itulah beberapa contoh dari mad tabi'i kalimi, yaitu mad tabi'i yang berada pada kata tertentu dalam Al-Quran yang pada kata tersebut terpenuhi kaidah mad tabi'i, yaitu kaidah yang pertama, alif sebelumnya fathah ataupun fathah menghadapi alif yang bunyinya ya. Selanjutnya ya sukun sebelumnya kasroh atau kasroh menghadapi ya sukun bunyinya i, dan yang berikutnya adalah waw sukun sebelumnya dhommah ataupun dhommah menghadapi waw sukun yang bunyinya u, semuanya dibaca dua harokat tadi ya. Baik pun mad tabi'i yang harfi ya, ataupun mad asli yang harfi, ataupun mad tabi'i kalimi dibacanya dua harokat. Baik, berikutnya tambahannya yaitu mulhaqat mad asli. Apa itu mulhaqat mad asli? Mulhaqat mad asli yaitu mad-mad yang dihukumi sama dengan mad asli atau mad tabi'i. Artinya samanya berapa? Dua harokat dibaca panjangnya gitu ya. Jadi mulhaqat itu yang sama hukumnya harus dibaca dua harokatnya. Ada pembagiannya. Yang pertama yaitu mad iwad. Secara bahasa mad iwad yaitu pengganti. Adapun secara istilah iwad yaitu waqaf pada tanwin fathah. Nah, ini bisa digarisbawahi oleh para pendengar yang menyimak ya. Mad iwad itu ya waqaf pada tanwin fathah selain pada ta muannas dengan alif ya. Dengan tempo dua harokat sebagai pengganti tanwin. Disebut iwad karena huruf yang berharokat fathah tain bertemu dengan alif lalu waqaf. Nah, jadi kuncinya waqaf atau di akhir kalimat selain ada fathah tain ya, yaitu ada alif juga dan di akhir kalimat atau waqaf. Termasuk waqaf pada huruf hamzah yang berharokat fathah tain. Jadi selain waqaf fathah tain yang ada alifnya dan juga hamzah yang berharokat fathah tain sama diwaqafkan walaupun tidak ada alif. Panjang bacaan mad iwad adalah dua harokat dan tidak terjadi kecuali ketika berwaqaf saja. Nah, ini menjadi cantolannya. Jadi mad iwad itu muncul ketika berwaqaf saja. Jadi tadi ciri-ciri yang pertama ada fathah tain ya, setelahnya ada alif, berikutnya diwaqaf. Ataupun hamzah berharokat fathah tain diwaqaf. Maka itu dibaca mad iwad panjangnya dua harokat. Merupakan suatu kesalahan ketika membaca mad iwad dengan dipanjangkan lebih dari dua harokat. Ini sama seperti tadi ya, mad tabi'i harfi dan mad tabi'i kalimi. Tidak boleh melebihkan menjadi dua setengah atau dikurangi menjadi satu setengah. Baik, untuk beberapa contohnya, insya Allah kita akan bacakan untuk para pendengar semua setelah informasi berikut ini.

0: MG, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, para pendengar NKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran Belajar Tahsin Metode Sabik. Sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya, merupakan metode khas, metode tahsin khas dari Darut Tabiin. Baik, alhamdulillah masih bersama dengan kami Triwana Saputra, pengajar dari Baitul Quran Darut Tauhid. Insyaallah kita lanjutkan masih di mulhaqat mad asli, ya. Mulhaqat mad asli. Apa itu mulhaqat? Yaitu mad-mad yang dihukumi sama dengan mad asli atau mad tabi'i, artinya dibaca panjangnya sama dua harokat, ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Yang pertama itu mad iwad. Nah, tadi sudah dijelaskan di segmen yang pertama, cirinya yaitu ada fathah ta'in bertemu dengan alif ataupun hamzah berharokat fathah ta'in dengan kunciannya harus diwakofkan. Nah, seperti itu ya. Contohnya tanwin fathah bertemu dengan alif, contohnya ya. Alaikum rokiban, nah, rokiban. Nah, ketika ban ini kan berharokat fathah ta'in, ya, ba-nya berharokat fathah ta'in, ada alifnya. Maka ketika diwakofkan, ya, maka berubah fathah ta'innya tidak ada, menjadi dibaca dua harokat, menjadi alaikum rokiba. Nah, seperti itu ya. Ataupun salah contoh yang lainnya, ghafurur rahiman, ya, ghafurur rahiman. Maka ketika diwakofkan, mannya berubah menjadi man ghafurur rahiman. Berikutnya adalah kasirun wa nisa'an. Nah, itu ya. Tapi apabila diwakofkan, maka tidak an lagi, tapi dibaca dua harokat. Kasirun wa nisa'an. Nah, A-nya dibaca dua harokat, ya. Ada lagi contohnya, yaitu contoh di kata ma'an, maka dibacanya menjadi ma'a, ya, seperti itu ya. Insyaallah mudah ya, insyaallah banyak contohnya di dalam Quran. Baik, berikutnya yang dihukumi dua harokat sama seperti mad asli atau mad tabi'i, yaitu mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Tadi mad iwad, sekarang mad silah qasirah. Mad silah qasirah atau mad silah sugro, secara istilah yaitu ha dhamir ghaib mufrad muzakkar, ya, kata ganti orang ketiga tunggal jenis laki-laki, ya. Jadi ha dhamir berharokat dhammah atau kasroh dan setelahnya bukan hamzah, ya. Panjang bacaan mad silah qasirah ialah dua harokat, ya. Contohnya wa rasulihi wa ta'mal. Nah, itu ada li, dalam kata lihi itu ada ha dhamir berharokat kasroh, setelahnya itu bukan hamzah tapi ada wau berharokat fathah. Dan sebelum ha dhamir juga ada lam berharokat. Jadi apa namanya, mad silah qasirah ini, ya, cirinya sangat khas sekali. Ada huruf-huruf setelahnya selain hamzah yang setelah dan sebelumnya, gitu ya, selain hamzah yang berharokat. Contohnya wa rasulihi wa ta'mal. Sebelum ha dhamir ada kata li, ya, berharokat. Setelah hi ada kata wa, ya, sama juga berharokat. Maka hi-nya dibaca dua harokat. Ada juga yang tidak berharokat, ya, sebelumnya. Misalnya anhu, anhu minhu, anhu misalnya ya. Ada nun kan, nun sukun, maka hu-nya tetap dibaca satu harokat. Contoh yang lainnya dari mad silah kasroh itu tadi yang kasroh ya. Kita coba contoh yang dhammah ya, yang dhammah. Wa qaddarahu manazil. Wa qaddarahu, hu berharokat dhammah, sebelumnya ada ro ya berharokat fathah dan mim berharokat fathah juga, maka sebelum dan sesudah hadomir ini hurufnya hidup, nah, dan bukan hamzah ya, nah, maka dibaca dua harokat ya. Nah ini kalaupun di beberapa mushaf itu dimudahkan dengan tanda kasroh itu diganti menjadi alif kecil gitu ya, nah, alif kecil, ataupun yang dhammah diganti menjadi terbalik, nah, seperti itu ya. Nah itu, tapi kalaupun nanti ketemu dengan mushaf yang tidak dengan tanda yang sama, tidak alif kecil ataupun dhammah terbalik, tapi tandanya seperti biasa aja, kasrohnya kasroh yang miring ya, yang di bawah miring, dan dhammahnya dhammah biasa, maka tadi ya, ke dalam kaidah yang tadi, ketika hak dhamir tersebut sebelum dan sesudahnya adalah huruf-huruf hidup, maka otomatis dibaca dua harokat. Baik, kita sajikan contoh yang kedua dari yang hak dhamir berharokat kasroh ya. Ini dalam satu kalimat ya. Takhtalatu bihi nabatu. Takhtalatu bihi, bi berharokat. Bihi nabatu. Setelah hi ada na berharokat juga, maka ha dhamir kasrohnya dibaca dua harokat. Takhtalatu bihi nabatu. Kita contoh lagi yang ha dhamir dhamah ya. Nu'jizahu haroba. Nah ini selain mad silah qasrah, contohnya dengan mad iwad tadi ya. Nu'jizahu haroban menjadi haroba. Nah, tadi hu-nya dua harakat karena nu'jiza za-nya ya berharakat fathah. Nu'jizahu ha, ha-nya berharakat fathah juga. Maka dibaca dua harakat. Diakhiri dengan mad iwad, haroban menjadi haroba. Nu'jizahu haroba. Maka ketika disebut dua harokat, maka harus konsisten antara mad silah qasirah dalam nu'jizahu dua harokat dengan haroba, itu pun dua harokat harus seimbang ya. Nah, jadi bisa memakai zauk atau perasaan, ataupun bisa boleh pakai hitungan jari dulu ya. Nu'jizahu haroba. Nah, sama ya. Hu, ha, ba, hu, ba, hu, ba. Nah, saya juga dituntun pakai hitungan jari ya. Nah, karena sudah terbiasa, nanti akan terbentuk zauknya. Baik, itu contoh dari mad silah kasroh ya, berarti cirinya yaitu hak dhamir berharokat kasroh atau fathah atau dhammah ya, yang huruf sebelum dan sesudahnya berharokat ya, dengan syarat huruf setelahnya bukan hamzah ya, ini dibaca dua harokat. Mulhaqat yang lain ya, mulhaqat mad asri yang lain tadi berarti sudah ada mad iwad, mad silah kosroh. Nah berikutnya mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Yaitu bertemunya huruf ya bertasydid. Ya, ya bertasydid apa? Ya bertasydid kasroh dengan huruf ya sukun. Ya, maka dibacanya pun sama dua harokat. Dalam suatu kalimat wa ida huyitum, huyitum. Nah ingat ya, ya yang bertasydid maka ada tekanan. kanan ketika dalam membacanya. Tidak boleh wa idza huyyitum, tapi wa idza huyyitum, huyyitum. Nah, i-nya dua harokat. Karena cirinya sudah jelas, huy berarti ya bertasydid berharokat kasrah, huy bertemu dengan ya sukun. Maka ini disebut mad tamkin. Ada contoh satu lagi dalam kalimat lafi illiyin, illiyin. Ah, tidak disukunkan dulu ya, karena kita akan menggunakan mad tamkin, berarti di dua harakatkan. Lafi illiyina, lafi illiyina. Di sana ada ya bertasydid berharokat kasrah menghadapi ya sukun, maka dibaca dua harokat. Nah, yang terakhir berarti tadi ada mad iwad dua harokat, fathatain bertemu alif di akhir kalimat, ataupun hamzah berharokat fathatain di akhir kalimat atau diwaqafkan. Yang kedua mad silah qasirah, ya mad silah qasirah, yaitu ha dhamir berharakat dhammah atau kasrah yang setelahnya bukan hamzah, ya huruf setelah ha dhamir yang kasrah atau dhammah setelah dan sudahnya huruf hidup ya berharakat. Yang ketiga itu mad tamkin, yaitu ya bertasydid berharakat kasrah bertemu dengan ya sukun. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mad badal. Mad badal yaitu adanya huruf hamzah yang mendahului huruf mad atau setiap hamzah yang dibaca panjang ya. Contohnya alafin, alafin a ya. Nah, itu adanya huruf hamzah mendahului huruf mad. Alafin atau ila fihim, ya i, i-nya mad ba, mad badal. Ila fihim rih atas syita ibu sayf. Ada lagi walal a, walal a, itu ya walal akhiratu, ya atuni wa atahu fa awa man amana alihatan. Nah, itu semuanya mad badal. Nah, itulah mad tabi'i atau mad far'i. Kita masih ada topik yang berikutnya yaitu mad far'i. Kita langsung bahas saja. Apa itu mad far'i? Mad far'i adalah memanjangkan bacaan huruf mad. Tadi kita sudah sampai mad ya. Nah, ini ditambah lagi. Memanjangkan bacaan huruf mad lebih dari kadar panjang matobi'i. Kita sudah tahu matobi berapa harokat, berapa dengar? Dua harokat. Maka ini kadarnya lebih panjang dari matobi'i. Karena ada sebab, yaitu bertemu dengan hamzah atau sukun ya. Dengan kata lain, mad far'i merupakan kebalikan dari mad asli, yaitu mad yang dipengaruhi oleh hamzah dan sukun. Tadi di awal mad asli itu berdiri sendiri tadi, jadi tidak ada pengaruh dari huruf-huruf yang sukun ataupun huruf-huruf ataupun huruf hamzah. Sedangkan mad far'i ini ada dua pengaruhnya dari hamzah dan sukun. Dinamakan mad far'i karena ia merupakan cabang-cabang dari mad asli. Panjang bacaan mad far'i adalah ada yang 2, 4, 5 hingga 6 harokat. Mad far'i dikelompokkan menjadi 2, yakni sebab hamzah dan sukun tadi ya, telah dijelaskan di awal. Baik, kita langsung saja mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mad far'i terjadi disebabkan dua hal, yaitu sebab hamzah dan sebab sukun. mad far'i yang disebabkan oleh sukun ada tiga macam, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah tawilah. Afwan ya, ini yang oleh hamzah ya. Baik, yang mad far'i yang disebabkan oleh hamzah, contohnya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, kalau dari segi nama ada kata-kata wajib, wajib berarti ya ini, yaitu mad yang bertemu hamzah pada satu kata yang sama. Nah ini clue-nya ya, mad tadi ya a i u bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya yang sama, disebut muttasil bersambung karena huruf mad bersambung dengan hamzah dalam satu kata gitu ya. Hukumnya wajib antara kadar harokat yang wajib lebih dari mad asli mad dari, atau mad tabi'i. Jadi wajib lebih dari mad asli. Mad asli berapa tadi? Dua harokat. Nah, ukuran panjang mad ini adalah 4 sampai 5 harokat. Jadi wajib 4 sampai 5 harokat ketika wasol ataupun bacaan bersambung, dan 4 sampai 6 harokat ketika waqaf. Contohnya dalam kalimat amis sama ubanaha ya, asama u ya, asama itu mad bertemu dengan hamzah u. Nah asama u itu masih satu kata, yaitu artinya lah langit gitu ya. Nah, masih satu kata, maka dia disebut mad wajib muttasil. Berapa bacaannya? Nah, kita coba wasolkan. Di sini disebutkan kalau diwasolkan atau bersambung bacaannya tidak berhenti, maka 4 sampai 5 harokat. Jadi boleh 5 harokat. As-sama'u banaha. Nah, 4 juga boleh. As-amis-sama'u banaha. Namun ketika diwakafkan, maka bisa 4 sampai 6 harokat. Saya diwakafkan, kita ambillah yang terpanjang 6 harokat ya. Amis sama. Nah, 6 harokat. Ataupun 4 harokat. Harokat yang awal. Amis sama. Nah, seperti itu ya. Bisa dimengerti ya, para pendengar. Nah, kita berikan contoh satu lagi. Ma'aha wa mar'aha. Ma'a ya, ma'a. Ah, bukan a-nya, bukan ke ha ya. Bukan ke ha nih sambungnya, tapi ma'a. Ma'a itu artinya air ya. Maka ketika mad ma bertemu dengan hamzah a ya, maka dia dibaca mad wajib muttasil. Wasol 4 sampai 5 harokat, ketika wakof 4 sampai 6 harokat. Ma'aha wa mar'aha, seperti itu ya. Insyaallah mudah ya. Nah, itu mad wajib muttasil. Yang kedua yaitu mad jaiz munfasil ya, yaitu mad yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah, tidak dalam satu kata, tapi beda katanya terpisah. Hukumnya jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Madnya boleh dibaca 4 atau 5 harokat ketika wasol, dan 2 harokat ketika waqaf ya. Jadi boleh 4 atau 5 harokat ketika wasol dan 2 harokat ketika waqaf ya. Contoh wala adana gitu ya. Wala adana la alif bertemu fathah bertemu dengan alif, maka dibaca 2 harokat bertemu dengan hamzah dalam kalimat adana. La dengan adna itu berbeda kata, Nah, maka ini madjaizmun fasil. Nah, dibaca 4 harokat ketika wasol, 4 atau 5 ketika wasol, dan 2 harokat ketika waqaf. Misalnya kita wasolkan ya, seperti tadi. Wala adana. Tapi ketika kita wasol, ketika waqaf, wala. Nah, jadi 2 harokat. 2 harokat, berbeda dengan tadi mad wajib. Mad wajib mah ketika diwakofkan 4 sampai 6 harokat. Amis sama. Nah, itu ketika wakof. Mad jaiz wala. Nah, seperti itu. Kita contohkan satu lagi ya, biar lebih mantap. Dalam kata yaqdi ma amarahu, ya. Ma yaitu mad fathah bertemu alif, berapa? 2 harakat. Bertemulah dengan hamzah dalam kata amarahu, maka dibaca mad jaiz munfasil, karena ma dengan amaro itu berbeda kata, ya. Maka dibaca wasolnya 4 sampai 5 harakat. 4 sampai 5 ya, 4 atau 5 harakat, dan ketika diwakufkan 2 harakat. Kita baca dulu wasol ya. Ya qadima amarah. Nah, kita wakufkan ya qadima. Nah, itu ya. Ya qadima. Nah, itu walaupun tidak sempurna artinya, tapi ini buat pelajaran tajwid, boleh ya diwakofkan walaupun tidak sempurna secara maknanya, seperti itu ya. Buat ingin tahu nih muridnya bisa nggak ketika diwasolkan seperti apa bacaannya, ketika diwakofkan seperti apa bacaannya. Baik, insya Allah para pendengar, kita akan lanjutkan kembali paparan dari mad far'i ini di segmen yang ketiga ataupun segmen terakhir setelah informasi berikut ini.
1: Sahabat Engki, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di Tahsin Sabiq, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Di mad far'i yang bagian terakhir yang disebutkan oleh Hamzah ada mad silah tawilah, yaitu hak dhamir ghaib mufrad muzakkar berharokat dhammah ataupun kasrah, dan setelahnya ada huruf hamzah qata. Panjang bacaan mad ini boleh dibaca 2 ataupun 4 ataupun 5 harokat ketika wasal, dan tidak dibaca mad atau disukunkan ketika waqaf. Contohnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu ketika dibaca wasal, maka bisa dipilih. Bisa 2 harakat, bisa 4, bisa 5. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Lalu bagaimana ketika diwaqafkan? Maka tidak dibaca panjang, tetapi hak dhamirnya disukunkan. Wa ma ya'lamu ta'wilah. Seperti itu. Nah, yang kedua ya. Hadihi abada. Bagaimana ketika disukunkan? Hadihi. Mudah ya, insyaallah. Baik, itu saja untuk materi di sore hari ini. Insyaallah apabila kita ada usia, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tentunya bagi para pendengar MKTV yang menyimak Inspirasi Quran, tentunya ada kabar gembira ya. Nah, bisa misalnya ingin menambah ilmu tentang tahsin, terutama metode sabik, nah bisa menghubungi namanya unit Baitul Quran Darut Tauhid. Unit di Darut Tauhid yang khusus mendalami tentang Al-Quran, baik dari segi bacaan maupun hafalan. Nah, ini banyak kelasnya. Kelas dari mulai anak-anak sampai dengan lansia, kelas reguler maupun privat, ya, kelas offline ataupun online, ya, itu yang dari bacaannya. Bagaimana dengan hafalannya? Hafalannya pun sama. Kelasnya dari anak-anak sampai dengan juga lansia, ada yang non mukim, ada yang juga mukim, bisa juga offline, bisa juga online. Nah, tentunya ini menjadi kabar gembira gitu ya. Jadi untuk siapa saja dalam kondisi apapun gitu ya, Allah memudahkan kita untuk belajar Al-Qur'an, walaqad yassarnahu Qur'an ya. Nah, jadi insyaallah ya, Allah akan memudahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, karena Allah ingin memberikan kepada kita pahala yang terbaik lewat Al-Qur'an ya. Nah, silakan ya, bisa dimanfaatkan menghubungi admin ya dari Baitul Quran Darut Tauhid ya. Insyaallah gitu ya. Akan diatur nanti kelasnya, baik pun yang reguler ataupun yang privat ya, yang bimbingan baca Al-Qur'an ataupun yang ingin menghatamkan Quran ya. Dengan kondisi saya tidak mungkin mondok ya, tapi bisa seminggu 2 kali, nah itu ada. Nah, kita programnya juga sama sampai dengan 30 juz ya. Nanti yang mengikuti program ini punya kesempatan untuk wisuda ya, wisuda Qur'annya, dan tentunya sudah tersertifikasi kemenang. Jadi bagi adik-adik yang sekolah nih, SD, SMP, SMA, yang ingin menjadikan Qur'annya sebagai jalannya kemudahan nanti untuk di tingkat pendidikan berikutnya, baik pun ke sekolah ataupun ke perguruan tinggi, nah bisa masuk nih di Baitul Quran, nanti ikut ya di sesi tasheeh bersama kemenang. Nah, itu sertifikatnya insya Allah sudah bisa diakui oleh negara dan sekolah-sekolah serta kampus-kampus. Itu saja informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kami, Rehona Alisa Putra, pengajar Baitul Quran Darut Tauhid. Terima kasih atas atensi yang diberikan oleh para pendengar semua. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf. Apabila banyak kekurangan, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

sahabat MQ? Nabi Yunus alaihi salam merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi penduduk Ninawa, yakni sebuah kampung di daerah Mosul, Irak. Sami bin Abdullah Al-Maghluj dalam kitabnya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul menyebutkan bahwa Ninawa adalah ibu kota dari negara Asyria, terletak di sebelah selatan Irak, dan merupakan kota yang terbesar dan terkaya pada masa itu. Namun, kelapangan rezeki dan kekayaan luar biasa yang mereka miliki justru membuat mereka sesat dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan berbagai perbuatan yang dilarang Allah serta senantiasa berbuat kemaksiatan, seperti menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus melalui perantara Nabi Yunus alaihi salam, agar mereka sadar, kemudian beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Selama bertahun-tahun Nabi Yunus alaihi salam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, penduduk Ninawa menolak seruan tersebut dan tetap menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Bahkan, mereka mendustakan Nabi Yunus, mengolok-oloknya, menghina, dan menantang ancaman-ancaman yang disampaikannya. Karena tidak ada kaumnya yang mau beriman kepada Allah, Nabi Yunus merasa putus asa dan tidak berharap lagi kepada mereka. Melihat peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan mengirimkan azab karena sikap mereka yang menolak seruan Nabi Yunus. Lagi-lagi, kaumnya tetap tidak mengindahkan seruan itu. Lantas, karena tidak mau mendapatkan siksa dan azab Allah akibat perbuatan kaumnya yang tidak beriman, Nabi Yunus alaihissalam pun segera meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala.

Sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa menyaksikan tanda-tanda siksa segera turun sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Yaitu langit tampak menghitam, awan mendung, guntur menggelegar bersama kilatan petir yang tiada hentinya, yang menandakan hujan lebat akan segera turun. Anak-anak pun menangis dan orang dewasa gemetaran melihat bencana besar yang sudah di depan mata. Seketika penduduk Ninawa mengingat ucapan Nabi Yunus beberapa hari sebelumnya tentang azab besar bagi mereka yang tidak mau menuruti perintah Allah. Ketakutan akan bencana ini membuat penduduk Ninawa berbondong-bondong meninggalkan berhala mereka, terduduk di tanah sambil menengadah ke langit meminta ampunan Allah. Pada akhirnya, penduduk Ninawa bertaubat kepada Allah, dan tanda-tanda azab yang akan membinasakan mereka seketika menghilang. Namun, peristiwa berimannya penduduk Ninawa kepada Allah tidak disaksikan oleh Nabi Yunus alaihissalam, karena ia sudah berputus asa terhadap kaumnya, sehingga memilih untuk pergi ke tepi laut, lalu menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, yang membuat kapal menjadi oleng hingga hampir tenggelam. Para penumpang memutuskan untuk melempar barang bawaan mereka yang berat ke laut untuk meringankan beban. Namun, kapal tersebut masih saja oleng dan hampir tenggelam. Kemudian para penumpang bermusyawarah untuk meringankan beban kapal, dan cara yang mereka lakukan adalah dengan melempar salah seorang dari mereka ke laut. Mereka pun melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi, mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Sehingga mereka mengundi ulang dan ternyata hasil undian kembali jatuh kepada Nabi Yunus. Undian kembali diulang sebanyak 3 kali, namun hasilnya tetap saja sama. Akhirnya, Nabi Yunus pun bangkit dan melepas baju, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek daging atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan. Selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tidak henti-hentinya berdoa dan bertasbih memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini diabadikan dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Setelah Nabi Yunus alaihi salam berdoa, Allah kemudian memerintahkan ikan paus tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke pinggir pantai. Kemudian Allah Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Yunus alaihissalam agar kembali pada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah telah ridho dan menerima taubat mereka. Setelah Nabi Yunus alaihissalam berdoa, Allah kemudian memerintahkan ikan paus tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke pinggir pantai. Kemudian Allah Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Yunus alaihissalam agar kembali pada

0: Sobat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Enki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuat

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, RON 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @RON88Official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istri

0: anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MQFM. Mudah-mudahan MQFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MQFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MQ, setelah kejadian pembakaran di negeri Babylon, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk pindah ke negeri Syam atau Palestina. Bersama dengan istrinya Sarah dan Lut yang kemudian juga menjadi nabi, atas perintah Allah yang terkandung dalam firman Allah surat As-Saffat ayat 98-101. Namun, tidak berselang lama setelah kedatangannya, negeri Palestina dilanda kekeringan, kelaparan, serta wabah penyakit menular, sehingga Nabi Ibrahim memutuskan untuk pindah ke Mesir. Pada saat itu, Mesir diperintah oleh seorang raja yang bernama Ru'ad. Pemimpin yang kejam dan suka berbuat seenaknya, serta senang merampas wanita-wanita cantik meskipun wanita itu sudah bersuami. Oleh karena itu, kecantikan paras yang dimiliki oleh Sarah terdengar oleh Raja Ru'ad, sehingga Nabi Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap raja. Sesampainya di istana, raja bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Siapakah perempuan itu?" Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ia adalah saudaraku." Nabi Ibrahim sengaja berbohong, karena jika ia mengatakan yang sebenarnya, maka ia pasti akan dibunuh oleh raja dan Sarah istrinya akan dirampas. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dan istrinya diperbolehkan tinggal di istana. Dan untuk menyelamatkan Sarah dari kezaliman, setiap kali raja hendak menyentuh Sarah, kedua tangan raja itu mengatup rapat, tidak dapat digerakkan. Pada suatu hari, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sarah dapat menyembuhkan kondisi tangan raja yang mengatup rapat, sehingga raja memberinya hadiah seorang budak yang bernama Hajar. Di Mesir, Nabi Ibrahim hidup dengan tentram dan makmur, serta harta yang melimpah ruah, sehingga penduduk asli Mesir menjadi iri hati padanya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim memutuskan kembali ke Khalil di negeri Syam.

Sesampainya di negeri Syam, Sarah menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi, dengan tujuan agar Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan. Setelah beberapa lama, Hajar pun hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Namun melihat hal itu, Sarah dilanda cemburu yang sangat kuat, sehingga meminta Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dan anaknya yang baru lahir dijauhkan dari pandangannya. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil melakukan perjalanan ke Mekah. Keduanya pun ditinggalkan di lembah yang tidak mempunyai tanaman, hingga saat meninggalkan anak, juga istrinya untuk kembali ke Syam, Nabi Ibrahim pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhanku, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 37. Sahabat MQ, pada akhirnya istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah, tinggal di negeri Syam. Sedangkan istri keduanya, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail, tinggal di Mekah. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim terkadang berada di Palestina atau juga Mekah. Seram BMK telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-58, Al-Mujadilah, wanita yang mengajukan gugatan, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

0: أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
0: Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin? Karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah, mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal. Ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullun nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Anggi, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan Makna Bulan Rabiul Awal.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama. Sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

0: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan, sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.
1: Dzalika bi'annallaha.
0: Kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan.

Karena sungguh, Allah dialah yang hak, dan sungguh, dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud.

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta, demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudalina siwa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Apa kabar sahabat MK? Senang sekali saya Ruslan Rustandi atau biasa disapa Amang dari metode RBK Kita Data Bandung kembali hadir di ruang dengar Anda sahabat MK yang senantiasa selalu setia mendengarkan MKFM. Dan insya Allah sahabat MK akan menjadi seorang yang sebaik-baiknya manusia, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya. Insya Allah siapapun yang mendengar dan bertilawah di petang hari ini, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut nanti di Yaumil Qiyamah dan menjadi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di hari ini, hari Ahad tanggal yang ke-30 Agustus di 2026, insyaallah saya akan menemani sahabat MK untuk sama-sama memperbaiki bacaan Al-Qur'an sampai menjelang Isya nanti. Dan silakan sahabat MK untuk mempersembahkan mushaf Al-Qur'annya dan dibuka surat An-Nahl ayat yang ke-102 sahabat MK. Dan pada saatnya nanti silakan sahabat MK untuk mengirimkan VN tilawahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811224 1027, 0811224 1027. Jangan lupa sahabat MK untuk menyertakan nama, alamat, dan passwordnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MK, silakan untuk mempersiapkan mushaf Al-Qurannya. Kita akan bertilawah tentunya di program Maghrib mengaji ini, insyaallah hari ini di surat An-Nahl ayat yang ke-102. Dan sebelumnya akan coba Amang contohkan terlebih dahulu tilawah di surat An-Nahl ayat yang ke-102.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, abang ulang kembali. Jadi alladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Baik, itu sahabat MK, contoh tilawah di surat An-Nahl ayat yang ke-102. Dan sekarang kita coba sedikit bedah untuk tajwidnya secara umum. Diawali dari kalimat kul nazzalahu. Kul nazzalahu, diawali ada kalimat kul, ada huruf lam sukun di sana. Huruf lam punya sifat tawasut. Kul nazzalahu, kemudian nazzalahu ada zai tasdid, di mana di sana huruf zai memiliki sifat mengalir ya, khawa suaranya. Kemudian nazzalahu ada desisnya gitu, ada sofirnya nazzalahu. Kemudian adilahu ada mad silah qasirah, ada hadomir diapit oleh dua huruf yang berharkat, dibaca dibaca dua harkat mad silah qasirah. Kemudian nazzalahu ruhul, ru di sana ada mad tabii, oh sukun sebelumnya ada. Kemudian ada al qudusi, ada alif lam qomariyah. Kemudian di kalimat mir rabbika, mir rabbika, dan nun sukun bertemu ro, idgham bila guna, nun sukunnya dimasukkan ke ro. Selanjutnya ada huruf ro, huruf ba juga ba bertasydid, ba memiliki sifat siddah ya, rabbika, rabbika. Bil haqqi, di kalimat bil haqqi ada alif lam qomariyah. Kemudian haq, ada qaf tasydid, di sana huruf qaf memiliki sifat syiddah ya, bil haqqi. Selanjutnya di kalimat liyusabbital ladzina, liyusabbital, kembali ada huruf ba bertasydid syiddah. Kemudian ada alif lam syamsiyah di alladzina. Selanjutnya di huruf dalnya ada mad tabii, ada ya sukun sebelumnya kasroh. Selanjutnya ada amanu, amanu mad badal, hamzahnya dibaca dua harkat. Kemudian di nun sukun nunnya ada domah, kemudian bertemu dengan wawu mad tabii, jadi dibaca panjang dua harkat amanu, seperti itu. Selanjutnya di kalimat wahuda, wahuda, kemudian di sana ada tanwin bertemu wawu, jadi wahudau, wahudau, idgham bi guna, ditahan dulu gunahnya 2-3 harkat. Kemudian dialirkan suaranya melalui hidung. Wabushro, di kalimat wabushro ada shin, shin ya, shin dia, ini dia punya sifat tafashi, menyebarnya udara. Wabushro, seperti itu. Kemudian di ro-nya ada panjang dua harkat, matabi'i. Kemudian lil muslimin, lil muslimin, kembali ada huruf lam sukun, punya sifat tawasud, muslimin, ada sin, sin itu dia punya sifat mengalir untuk suaranya, rohwa. Kemudian ada sifat tafasyi, mengalir nafasnya. Selanjutnya ada sofir ya, desis, lil muslimina. Nah di muslimin di sana ada mad arid li sukun, dibaca 2, 4 atau 6 harakat dengan konsisten. Baik, itu sahabat MK, contoh tilawah beserta dengan bedah tajwidnya secara singkat dan secara umum. Silakan sahabat MK yang ingin mengirimkan VN tilawahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan insya Allah nanti akan diputarkan di segmen yang kedua setelah informasi berikut ini.

0: Lagi, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Masih di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia dan masih bersama Amang Ruslan di sini dari metode RBK Kita Data Bandung dan tentunya dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Dan alhamdulillah sudah ada yang masuk VN tilawah ke nomor WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Kami pun masih mengundang sahabat MK, silakan yang ingin mengirimkan VN tilawahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Dan kita akan langsung saja putarkan VN yang sudah masuk. Dengan VN yang pertama datangnya dari Mamah Ismi dari Cianjur, kita simak bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Mamah Ismi dari Cianjur. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Diatur nuhun Pak Ustadz, diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ismi di Cianjur. Alhamdulillah bacaannya cukup bagus dan lancar. Di sini akan coba amang sedikit koreksi untuk sedikit kekurangannya. Pertama di huruf H, ikul nazzalahu ruhul kudusi. Di huruf H, ruhul hahihu. Jadi untuk huruf H ini dia di wasatul halki, tengah-tengah tenggorokan. Hahihu tadi agak sedikit ke bawah sehingga masuknya hampir ke huruf H gitu ya, masuknya ke huruf H. Selanjutnya tadi hampir juga di kalimat alladzina, huruf zal ya. Untuk pertama sebelum diulang tadi zalnya kurang sempurna, tetapi setelah diulang alhamdulillah sudah sempurna gitu. Jadi tinggal konsistenkan saja. Dan satu lagi di kalimat wahudaw wabushro, ada di huruf dal di sana ada tanwin fathah bertemu wau, jadi idgham bigunnah. Nah tadi itu kurang gunnahnya gitu ya, kurang ditahan. Wahudawwa, jadi ditahan dulu gunnahnya itu dua harkat. Jadi kalau dihitung dari da sampai wa itu jadi empat. Dawwa, dawwa. Nah gitu. Jadi wahudawwa. Nah seperti itu. Itu saja mungkin untuk Mama Ismi di Cianjur. Semoga bermanfaat. Barokallahu fiik. Dan kita akan langsung saja putarkan VN yang kedua yang datangnya dari Ibu Ida di Padalarang. Kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi, dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun.

0: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. Ya, terus koleksiannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah untuk Ibu Ida, luar biasa ya untuk bacaannya, bagus sekali. Tidak ada catatan di sini, kalau di tilawahnya sedikit saja mungkin di ta'udnya tadi, di a'udzu, nah huruf zalnya aja tadi disempurnakan lagi sedikit lagi. Itu saja mungkin untuk Ibu Ida, tetap semangat dan tingkatkan terus. Semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Kita lanjut saja ke VN yang ketiga, datangnya dari Ibu Telis di Sindangkerta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Wuteli Sindangkerta. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Astagfirullahaladzim. Atur nuhun Pak Ustad, mohon nyuhunkan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, Ibu Telis di Sindangkerta. Alhamdulillah. Tadi untuk bacaannya juga cukup lancar ya untuk Ibu Telis. Sedikit saja untuk koreksinya tadi di basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ini aja tasdid di huruf fara'nya aja, nah tadi ya kurang tasdidnya kurang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Kemudian di tilawahnya di huruf ha di kalimat bil haq bil haqi. Nah, sempurnakan di wasatul haqi ya, tengah-tengah tenggorokan ha hi hu. Jadi tidak ha hi hu tapi ha hi hu. Dan di kalimat alladzi huruf lam, hati-hati sedikit tadi agak memantul al ada elnya sedikit tadi. Dan di huruf sin di lil muslimin agak sedikit tebal tadi ya. Jadi muslimin kayak agak ngosom gitu ya, kata orang Sunda mah gitu ya. Jadi ditipiskan saja lil mus. Nah, seperti itu. Itu saja mungkin untuk Ibu Telis di Sindangkerta. Barakallahu fiik. Dan kita langsung ke VN yang selanjutnya, datangnya dari sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cemenyan, Kabupaten Bandung, akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat ke-102 dalam program Maghrib Mengaji bersama RBK Kita Data Quran Center Bandung. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Sadaqallahul azim. Dimohon koreksinya Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung. Luar biasa ya, semangatnya terasa sampai sini. Dan alhamdulillah ya, untuk bacaannya tadi cukup lancar, hanya saja agak sedikit terburu-buru gitu ya. Di awal tadi di ta'awudznya memang sedikit kasih masukan untuk ta'awudznya di a'udzu. Jadi huruf ainnya jangan sampai ke bawah di a gitu ya. Jangan a enggak ditasydid tapi a. Kemudian masuk ke huruf ain au. Jadi a'udzu. Jadi enggak a'udzu. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk di kalimatnya untuk di ayatnya tadi ada ini ya, jadi mengatur pernapasannya tadi ya yang kurang baik. Jadi misalkan kalau misalkan tidak kuat napasnya, mending berhenti saja. Contohnya misalkan di tengah-tengah bisa di bil haqqi atau di amanu gitu. Jadi tidak diterabas, sehingga tadi ada beberapa ngambil napas di huruf-huruf yang bertasdid, contohnya di alladzina, kemudian di wabushro. Nah, harusnya mengalir wabushro, jadi tadi wabushro. Nah, seperti itu. Jadi mengalir saja untuk huruf yang bertasdid, tidak mengambil napas. Maksudnya untuk yang bertasdid dan huruf yang sukun ya. Nah, tadi di huruf yang sukun di wabushro. Nah, itu saja mungkin untuk sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah sahabat MK, ternyata kita sudah memasuki Waktu Isya, alhamdulillah tidak terasa ya sahabat MK, dan mohon maaf tadi mungkin ada kesalahan teknis sehingga terlambat masuk seperti itu, dan sehingga akhirnya tidak sampai ke tiga segmen ya sahabat MK, karena saat ini kita sudah memasuki ke waktu Isya, dan akhirnya mungkin kita di PN yang terakhir tadi adalah VN terakhir ya dari sahabat Mahadi itu di pertemuan kita hari ini. Dan akhirnya Amang mengajak sahabat MK, silakan untuk senantiasa terus membaca Al-Quran kapanpun sahabat MK, insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit informasi sahabat MK yang ingin sama-sama belajar dengan metode RBQ, silakan metode RBQ membuka kelas secara online sahabat MK. Kapan mulainya? Sudah dimulai sahabat MK, dan insya Allah akan kita buka kembali insya Allah di setiap hari Senin pukul 19.30. Dan untuk informasi silakan sahabat MK untuk menghubungi nomor WhatsApp di 08 21 1543 2777, 08 21 1543 2777. Ya, ulangi lagi, 08 21 1543 2777. Insyaallah kelas online kita akan melalui virtual Zoom seperti itu sahabat MK. Dan mengucapkan terima kasih sahabat MK yang sudah mengirimkan VN tilawahnya, dan mohon maaf kepada sahabat MK yang belum sempat diputarkan untuk VN tilawahnya karena keterbatasan waktu. Amang juga mengucapkan terima kasih kepada operator MK FM yang senantiasa mempersamai program Maghrib Mengaji kali ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya Amang mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821 1543 2777, 0821 1543 2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halal.

0: selaku Indosolution 0821-1543-2777 0821-1543-2777 PT Halalaku Indosolution, solusi legalitas usaha Anda.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
2: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud. Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: السَّابِقَاتِ سَبْقًا.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: الْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: تَتْبَعُهَا الرَّاجِفَةُ.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةُ.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
0: Pandangannya tunduk.
1: يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?

0: akhirah.
1: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
0: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
0: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
1: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
0: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى.
1: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
0: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى.
1: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
0: اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى.
1: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
0: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى.
1: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
0: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ.
1: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya.
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ.
1: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
0: فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ.
1: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
0: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ.
1: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
0: فَحَشَرَ فَنَادَىٰ.
1: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya.
0: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ.
1: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
0: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ.
1: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
0: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
1: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
0: A antum ashaddu khalqan amis samaa banaha.
1: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
0: Rafa'a samkaha fasawwaha.
1: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
0: Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha.
1: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
1: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
0: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
1: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
0: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
1: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
0: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
1: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
0: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
1: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
0: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
1: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
0: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
1: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
0: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
1: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
0: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
0: Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha.
1: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
0: Fima anta min dzikraha.
1: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
0: Ila rabbika muntahaha.
1: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
0: Innama anta munziru man yakhshaha.
1: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Shahid, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna Ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya
milik Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
10: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
9: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
11: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
13: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
14: Sahabat MT, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan
9: adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu,
wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Nah, ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luasnya langsung untuk Anda sahabat MG dari Jalan Gajar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MG FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MG selamat malam dan apa kabarnya Anda terususnya di malam hari ini. Dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tentunya dalam keadaan penuh dengan ketenangan ya, Masya Allah sahabat MG, amin, Allahumma amin. Menemani ruang dengar Anda, menemani malam hari Anda ya sahabat MG, baik Anda yang mungkin sedang menyimak dalam perjalanan via Manila sahabat MG, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, ataupun Anda yang menyimak sudah menantikan juga ini misalnya sedari sore untuk juga menyimak program kajian di malam hari ini begitu ya sahabat MG dalam program Inspirasi Remaja. Dan tentu senang sekali ditemani sahabat siar Rizky Alfaris. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga jam setengah 10 nanti ya sahabat MG, 1 jam setengah ke depan. Tentu dalam program Inspirasi Remaja di edisi hari ini bertepatan di hari ke-30 di bulan Agustus 2026 Masehi. Sudah di penghujung bulan ya, penghujung di hari terakhir mungkin ya sahabat MG, sebelum nantinya di tanggal 31. Dan alhamdulillah memasuki juga di hari ke-18 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kembali kami hadirkan sahabat MG sajian bincang gitu ya, ataupun juga obrolan dalam program Inspirasi Remaja. Dan di edisi malam hari ini kita akan berbincang kembali bersama dengan komunitas Lentera Ilmu berkaitan dengan membebaskan umat. Ini menjadi hikmah ya, kelahiran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih dalam momentum juga begitu ya sahabat MG di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, sebagai juga momentum kita biasanya di beberapa kegiatan ya sahabat MG, tema-tema sirah, tema-tema untuk mengenal lebih dekat pribadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga di malam hari ini bersama dengan komunitas Lentera Ilmu, kita akan berbincang bersama dengan narasumber-narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir langsung ke studio MG FM Bandung di Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung. Ada Kang Azka Iqbal Musofa SPI dan juga Kang Ega Herdiansa. Temanya tadi ya sahabat MG, membebaskan umat, hikmah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita sambung perbincangannya sahabat MG bersama dengan narasumber kita, kami juga mengundang Anda, silahkan Anda bisa sampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MG di malam hari ini. Baik Anda menyimak melalui frekuensi di 102,7 ataupun juga melalui streaming di www.mkfmnetwork.com, atau Anda menyimak langsung ini ya melalui streaming di berbagai platform media sosial Radio MG FM Bandung, baik melalui Instagram @mkfmbandung, kemudian di TikTok @mkfmbandung, Facebook, kemudian juga channel YouTube di @mkfm live kajian. Silakan Anda bisa sampaikan atensinya dengan langsung menuliskan di kolom komentar. Ya, kita langsung saja sapa narasumber kita sahabat MG di malam hari ini, ada Kang Azka dan juga Kang Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Azka dan juga Kang Ega.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Kang Ega dan juga Kang Azka di malam hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Perjalanan ini dari rute yang berbeda berarti ya Kang Azka dan juga Kang Ega.
2: Rute yang berbeda.
0: Ya, Masya Allah. Rumah yang berbeda. Tidak satu atap berarti ya.
1: Tidak. Masya Allah.
0: Masya Allah, senang sekali bisa bersilaturahim di Radio MKF Bandung ya, Kang Aska dan juga Kang Ega. Kalau sebelumnya ini dari Kang Alwin ya di Lentera Ilmu, dan alhamdulillah di malam hari ini berkesempatan juga senang sekali bisa bersilaturahim bersama dengan Kang Aska dan juga Kang Ega. Apalagi tema yang dihadirkan ini masih dalam momentum bulan Rabiul Awal ya, yang biasanya juga menjadi bulan di mana tema-tema kajian, tema-tema obrolan ini lebih dekat juga mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, Kang Ega dan juga Kang Aska. Termasuk di malam hari ini tema yang dihadirkan adalah hikmah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membebaskan umat. Di awal mungkin Kang Aska dan juga Kang Ega berkaitan dengan mengenal sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, seperti apa sebenarnya kondisi dunia dan juga masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan nih, Kang Asgar dan juga Kang Ega?
2: Ya, menarik ya. Kalau kita lihat justru jauh sebelum lahirnya sosok Muhammad ya, sebagai pribadi yang mulia pada saat itu. Ini kalau kita deteksi dari berbagai aspek, tentu situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat itu, yang sedang live ya pada saat itu, nah, ini identik dengan kondisi jahiliyah. Bukan berarti kemudian ketika berbicara tentang kondisi jahiliyah kemudian artinya tidak ada orang yang pintar, bukan seperti itu gitu kan ya.
0: Iya, betul.
2: Tidak ada orang yang bisa memahami syair, tidak seperti itu juga. Karena justru pada faktanya orang pintar pun gitu kan ya, yang mengerti terhadap hukum itu banyak gitu kan, itu ada gitu kan ya, yang mengerti terhadap syair itu ada. Tapi justru yang menarik di sini itu sebelum kelahirannya Muhammad, seluruh kehidupan manusia itu ada dalam kondisi jahiliyah. Maknanya adalah tidak ada pedoman
0: ya. Tidak ada pedoman
2: ya, tidak ada pedoman, tidak ada petunjuk. Yang tentu kalau kita berbicara tentang petunjuk kan artinya kita mengerti ada arah dan tujuan ya.
0: Arah dan tujuan,
2: ada arah dan tujuan. Apalagi ketika membicarakan tentang eksistensi keberadaan dirinya, dia pasti akan tahu nih kemana arahnya saya harus pergi, kemana nih arahnya saya harus melangkah sesuai dengan tuntutan pedoman itu. Tapi ternyata pada faktanya tidak seperti itu gitu kan ya, tidak seperti itu. Makanya kan makna jahiliyah di sini itu dulu kondisinya adalah tidak ada petunjuk Allah karena kondisinya sedang terputus ya, kondisinya sedang terputus pada saat itu. Nah, ini yang mengakibatkan seluruh kehidupan manusia berjarak jauh. Ya, berjarak jauh, apalagi berjarak jauh dengan konsep ketuhanan yang sebenarnya. Dan makna jahiliyah itu bukan berarti tidak mengerti ada Allah gitu kan ya. Justru mereka mengetahui gitu kan.
0: Secara
2: ya,
0: konsep ketuhanan.
2: Secara konsep ketuhanan itu mereka mengetahui gitu kan ya ada Allah. Bahkan kan sering digunakan nama Allah itu di persumpahan mereka di dalam syair gitu kan ya. Bahkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab layakulunallah gitu kan ya. Mereka itu semuanya menjawab bahwa ini adalah penciptaan Allah gitu kan ya. Tapi pada gilirannya ternyata menuju ke arah sana itu Allah ditempatkan di sudut yang paling jauh. Allah itu ada di sudut yang paling jauh. Bahkan untuk mengakses Allah itu sendiri ternyata pada faktanya harus melalui pelantara-pelantara yang lain, itulah mungkin
0: banyak lapisannya gitu.
2: Lapisan-lapisan itu, padahal lapisan itu yang seharusnya dihilangkan ya? Ini faktanya malah ditempuh lapisan itu. Seharusnya kan itu sesuatu yang harus dihilangkan.
0: Itulah mengapa tadi berarti masa sebelum Islam ini sering disebut masa jahiliyah, bukan berarti tidak memiliki ilmu ya. Banyak berarti ya para tokoh ataupun sekarang para influencer gitu ya di zaman itu gitu ya, Kang Aska dan juga Kang Eka.
1: Ya, tadi betul ya, oleh Kang Ega sudah disampaikan bahwa kondisi Arab, bahkan mungkin seluruh dunia ya,
2: seluruh dunia
1: pada saat Nabi Muhammad
0: di zaman itu gitu ya, Kang Aska dan juga Kang Ega.
1: Ya, tadi betul ya, oleh Kang Ega sudah disampaikan bahwa kondisi Arab,

0: seperti suku-suku pedalaman begitu ya, yang tidak mengenal teknologi. Padahal kan kalau kita lihat bagaimana perdagangan masyarakat Quraisy pada saat itu, kalau di Quran surat Al-Quraisy ya, sampai ke luar daerah ya, luar Mekah begitu. Itu kan tidak bisa, tidak mungkin orang yang jahiliyah, yang bodoh bisa berdagang sampai ke sampai ke luar daerah seperti itu. Ya.
1: Betul.
0: Nah, maka yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah mereka lupa terhadap tujuan sebenarnya diciptakan manusia begitu.
1: Lupa akan tujuan
0: apa sih hakikat dari adanya kita atau adanya manusia. Nah, jadi kalau dalam beberapa dalil disebutkan bahwa yang disebut dengan jahiliyah itu adalah mereka pintar terhadap urusan-urusan dunia itu pintar, ya, urusan perdagangan, urusan bisnis, tata negara, begitu ya, bisnis tata negara sampai ada struktur darunadwah yang luar biasa ya. Dan nah, tapi dalam urusan-urusan akhirat, nah itu mereka jahil begitu, bodoh. Jadi akhirat tidak dijadikan tujuan utama dari hidup mereka. Kalau dalam Quran surat Al-Jasiyah itu disampaikan bahwa kita hidup dan mati dan tidak ada yang menghentikan kami kecuali masa. Jadi udah mati mah mati aja begitu ya. Udah mati mah ya, makanya selama kita selagi kita masih hidup kan ya, manfaatkan ini untuk poya-poya hedon kan. Begitu ciri khas jahiliyah itu,
1: YOLO ya,
0: ya, ya begitu ya. Kapan lagi kan uang nggak dibawa mati ya. Sekarang aja kita habisin daripada nanti. Nah, itu kondisi jahiliyah yang ada, sehingga lupa apa sih tujuan hidup. Bahkan ya mungkin seperti para pemuda hari ini kan, seperti ya, bangun tidur itu kan apa sih saya mau ngapain hari ini. Nah kan gitu, banyak yang bingung mau ngapain sih hari ini saya, apalagi jauh ke depan bulan ini mau ngapain, atau hidup ini mau apa gitu. Nah,
1: galir
0: ini
1: gitu ya.
2: Nah, kenapa sih saya hidup
0: ya, begitu apa sampai seperti itu, sampai ada yang menyesal kan hidupan ini. Nah, mungkin itulah kondisi jahiliyah itu, tidak bisa memaknai hidup ya. Tidak tahu tujuan sebenarnya diciptakan. Nah, sehingga itu yang membelenggu mereka, yang akhirnya dengan adanya Rasul yaitu menjadi laqad manallahu 'alal mu'minin ya, jadi karunia yang sangat besar bagi Rasul. Bagi umat mukmin.
1: Ya, menarik tadi Kang Aska ya, bahwa dan juga tadi disampaikan oleh Kang Ega makna dari jahiliyah itu sendiri. Kemudian juga kalau kita tarik pada tema yang dihadirkan ketika kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk membebaskan manusia. Nah, saya penasaran nih Kang Aska. Sebenarnya manusia dibebaskan dari apa pada saat tadi lahirnya sosok mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, Kang Aska?
0: Ya, kalau berbicara kebebasan begitu ya, karena pada hakikatnya sebenarnya ya, kebebasan itu kalau menurut saya kebebasan itu relatif begitu ya, karena tidak ada sebenarnya kebebasan yang hakiki ya, begitu. Soalnya kan ya bagaimana gitu yang bebas itu, karena pasti ada aturan untuk membatasi ya, sebebas-bebasnya manusia. Nah, jadi makna kebebasan itu, nah sehingga adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membebas, supaya pertama supaya sadar dulu bahwa dia sedang terbelenggu. Menurut saya, jadi kondisi orang Arab pada saat itu kalau saya umpamakan itu seperti hewan peliharaan, seperti burung lah, burung di dalam sangkar.
1: Burung.
0: Ya, burung di dalam sangkar itu kan dia tidak merasa bahwa dirinya berada di dalam sangkar. Enak saja, enak kan tiap hari dia dikasih makan. Ada yang melindungi, ada yang merawat sehingga nyaman dalam kondisi ketidakbebasan itu. Nah, sama seperti orang Arab jahiliyah pada saat itu, mereka merasa bahwa dirinya bebas. Ya, dirinya bebas bisa melakukan apa saja. Padahal kalau kita lihat dari tujuan awal penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun kan? Sebenarnya mereka itu terbelenggu. Jadi untuk beribadah kepada Allah saja, kepada Tuhannya itu tidak bebas. Ya. Jadi masih terbelenggu. Ya, kalau mungkin hari ini mau sholat saja susah. Karena apa? Ya karena aduh gimana ya ini urusan saya masih belum beres. Nah, begitu kan, itu jadi tidak bebas. Dia mau sholat tidak bebas, mau tadarusan tidak bebas. Nah,

0: datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyadarkan bahwa pekerjaan, aktivitas, keduniaan mereka, apalagi sampai maksiat, khamar, judi, dan perzinahan yang mereka anggap itu sebuah kebebasan. Nah, Rasulullah sadarkan bahwa itu sebenarnya adalah belenggu-belenggu yang justru menjadikan dirinya jauh dari kebebasan yang sebenarnya, yaitu sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia tadi beribadah.
1: Dan mereka merasa nyaman kalau tadi ibarat burung berarti ya.
0: Mereka merasa nyaman dan akhirnya kan kalau kita lihat ternyata kenyamanan itu ya semu. Ya banyak yang ternyata akhirnya terstres begitu ya. Karena sepertinya seperti bebas padahal terbelenggu begitu. Karena itu. Jadi penyadaran dulu bahwa mereka dalam kondisi tidak bebas. Nah, sehingga melepaskan belenggu-belenggu. Nah, yang hal itu tentu saja diawali dari tujuan hakikat dari diciptakannya kita. Sehingga kan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Makkiyah itu kan berbicara tentang hari akhir, surga dan neraka. Itu untuk kembali menyadarkan bahwa kita hidup itu ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar mengumpul-ngumpul harta, mengumpul-ngumpul dunia, atau kesenangan-kesenangan dunia tadi.
1: InsyaAllah. Baik, artinya tadi membebaskan dari hal yang mungkin tadi kita anggap sesuatu yang jahil ataupun yang bodoh. Bukan berarti tadi perihal keduniaannya, perihal bisnis, perihal itu justru okay gitu ya, keren-keren pada saat itu ya, Kang Asga dan juga Kang Ega. Lalu kalau tadi sempat disampaikan juga oleh Kang Ega ya, berkaitan dengan masa pada saat sebelum adanya Nabi gitu ya, Kang Ega. Lalu sebenarnya bentuk penjajahan ataupun tadi ketidakadilan seperti apa sebenarnya yang dialami manusia pada saat itu, Kang Ega? Dan bagaimana Islam mengangkat kembali tadi martabat manusia yang sebelumnya direndahkan oleh sistem dan tradisi jahiliyah? Mungkin bisa disampaikan mungkin contoh-contoh tradisi seperti apa nih, Kang Ega?
2: Salah satu dari bentuk ketidakadilan mungkin ya, ketidakadilan di ranah sosial ya, hubungan antara manusia kepada manusia, atau justru kelompok kepada manusia ya. So kalau kita lihat di dalam tinjauan sosial ya, jadi penguasa pada saat itu justru trennya adalah kemudian apa yang diinginkan oleh mereka ini tidak boleh didapatkan oleh kaum bawah.
1: Ya, ada kelas-kelasnya ya, berarti.
2: Makanya kan kondisi Arab jahiliyah pada saat itu kan dia membuat klaster ya. Ada masyarakat asli ya, Mekah itu sendirilah taruhlah gitu kan ya di sana.
1: Akamsi gitu ya.
2: Akamsi itu. Ada masyarakat luar yang datang gitu kan ya, tapi syaratnya adalah dia harus ikut bertanggung jawab nih mau di seperti apa kan sih Mekah ke depannya. Nah, yang ketiga itu adalah kaum bawah gitu kan ya. Yang ketiga itu yang dia ketika ingin memberikan pendapat, justru kelayakan mereka memberikan pendapat itu tidak diterima oleh kalangan lapis tadi ya, atas dan lapis penengah itu ya, penengah itu. Ini sulit gitu kan ya kondisi pada saat itu, karena yang mereka lakukan itu adalah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadinya gitu kan ya, kepentingan-kepentingan tadi gitu kan ya, dia haus terhadap dunianya gitu kan ya, dia haus terhadap jabatannya. Nah, maka posisi itulah yang sedang mereka pelihara ya. Maka seperti apapun bentuk maintenance mereka gitu kan ya, mau di kaum bawah itu tertindas ya tidak jadi masalah ya. Karena sistem apa ya, dulu kan ada sistem asobiah ya. Nah, sistem asobiah itulah yang kemudian akhirnya mengakar ya, sampai seluruh ukuran-ukuran kebenaran itu harus bersumber dari sana ya, harus bersumber dari sistem asobiah itu sendiri. Hatta orang lain pun dia melakukan kesalahan ketika tidak menyalahi gitu kan ya, dari sistem asobiah itu sendiri ya tidak dianggap salah, justru akan dilindungi gitu kan ya, itu akan dilindungi. Nah, itulah bentuk dari ketidakadilan dari tataran ya di tingkat sosial lah gitu kan ya, ketidakadilan yang sedang terjadi pada saat itu. Dan artinya bahwa kaum atas inilah yang kemudian mereka yang berhak berpendapat berhak mengatur, ya, berhak ini mau dikemanakan gitu kan ya sebuah bangsa, karena mereka yang existing pada saat itu gitu kan ya, syaratnya adalah mereka adalah para Malaulu Quraisy ya, mereka semua itu syaratnya adalah memiliki harta ya, makanya orang yang datang dari luar gitu kan ya masuk ke Mekah itu kan syaratnya, apalagi kan dari luar Mekah ya, mau ngapain datang ke Mekah gitu, tanpa punya harta
1: tujuan
2: ya. Nah, syaratnya harus punya harta baru bisa bisa ikut nimbrung mengurus urusan ini Mekah mau dibawa kemana. Kalau tadi kata Kang Asika itu Daruna Dua gitu kan ya, sistemnya ini mau di seperti apa kan sih Daruna Dua itu ya, syaratnya harus memiliki itu ya. Makanya kan tadi di spill dalam Quran surat Al Quraisy gitu kan ya, karena mereka itu mempertahankan lisensi yang dimiliki oleh Mekah pada saat itu kan, namanya kan hilaf ya.
1: Betul.
2: Lisensi itulah yang barangkali seluruh aktivitas perdagangan itu menjadi lancar, pemasukan menjadi sesuai dengan yang diharapkan gitu kan ya. Nah, itu semuanya bentuk ketidakadilan ya, bentuk ketidakadilan yang barangkali ini bisa berdampak kepada sistem ekonomi juga. Artinya sistem ekonomi yang justru hanya berputar di kalangan atas gitu kan ya. Kalangan bawah itu ya mungkin hanya bisa melihat gitu kan ya. Hanya bisa melihat gitu kan ya. Merasakan pun juga sulit gitu kan ya. Karena tadi saja gitu kan ya, dari sisi sosial berarti ada kaum budak gitu kan ya yang ditindas. Ya, makanya kalau justru kalau kita lihat dekat dengan lahirnya seorang rasul gitu kan ya, kalau kita coba lebih dekat gitu kan ya, justru keberadaannya itu ingin melucuti itu semua gitu kan ya, ingin melucuti itu semua, karena tadi mungkin ya berawal dari kesadaran, mungkin ya Muhammad juga kan dari sana berawal dari kesadaran yang kemudian dari sana bahwa ini tuh sedang tidak baik-baik saja gitu kan ya, masyarakat itu sedang tidak baik-baik saja, artinya harus ada solusi ini bagaimana, karena manusia itu ternyata tadi gitu kan ya jauh dari tujuan hidupnya.
1: Lupa eksistensi dirinya.
2: Lupa terhadap eksistensi dirinya gitu kan. Bahkan eksistensi dirinya itu kan sudah tidak lagi terhubung dengan Tuhannya itu sendiri gitu kan ya, karena tadi terhijab oleh lapisan-lapisan yang tadi gitu.
1: Terninabobokan
2: ya, tadi. Terninabobokan betul. Dan bentuk-bentuk apa? Terlah penyimpangan gitu ya. Itu akhirnya menjadi hijab. Ya, menjadi hijab-hijab dunia bagi mereka. Dan tentu ketika datangnya seorang Muhammad ya, berarti ingin melucuti itu semua gitu kan, ingin melucuti itu semua, ingin membereskan lah gitu kan ya, tahap demi tahap terkait dengan situasi kondisi yang sedang live pada saat itu.
1: Insyaallah. Dan tadi ketika Kang Ege menyampaikan fenomena yang terjadi, entah itu strata sosial dan lainnya, kok rasanya seperti dejavu nih. Seperti pernah gitu ya merasakan,
2: pernah
1: gitu
2: mengalami
1: ya.
2: Keadilan.
1: Baik, Kang Aska dan juga Kang Ege. Artinya tadi beberapa masyarakat, ada beberapa kalangan ataupun terpasti tadi Asobi, mungkin biar sampai nih di perjalanan Asobi itu seperti apa maksudnya nih Kang Aska?
0: Ya, jadi Asobiah itu kesukuan gitu ya,
1: kesukuan.
0: Jadi ikatan antar sukunya itu begitu kuat sampai kalau ada misal, jadi benar atau salah itu urusan kesekian lah. Nah, jadi kalau sukunya seperti ini saja, seperti Bani Hashim yang di dalamnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, kemudian kan itu banyak tidak diterima oleh masyarakat Quraisy kan pada saat itu.
1: Yeah.
0: Nah, dan Bani Hashim kan bagian dari masyarakat Quraisy. Tapi karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagian dari sukunya, tetap mereka bela.
1: Jadi privilege ya.
0: Ya, jadi privilege. Jadi urusan benar atau salahnya mah nantilah urusan demikian. Yang penting ini keluarga saya, ini suku saya akan bela sampai mati. Begitu. Nah, itu Asobiah itu, sehingga norma-norma nilai benar atau salah itu jadi tidak jadi pertimbangan. Bukannya tidak jadi pertimbangan tuh, jadi kesekian. Jadi yang penting Asobiah dulu, sukunya dulu. Nah, sehingga ini menjadi keuntungan bagi suku-suku yang memiliki
1: power.
0: posisi sehingga mereka menganggap suku-suku di luarnya berada di bawah mereka begitu. Nah, itulah yang menyebabkan strata sosial dan ukuran stratanya ditentukan oleh harta tadi. Ya kalau dulu kan pernah ada bahasa yang ini ya di kita, lu punya uang, lu punya kuasa. Itu kan pernah ramai.
1: Selain
0: ya.
1: Donatur,
0: ya, itu kan terjadi pada saat Arab Jahiliyah seperti itu. Seperti misalnya kalau kita kan sering mendengar ya dalam bagaimana Islam mengangkat derajat wanita dengan datangnya Rasulullah SAW. Jadi kan bayangan kita bahwa sampai ada yang membunuh anak perempuan. Membunuh anak perempuan waktu begitu lahir. Itu kan menggambarkan derajat wanita yang begitu rendah pada saat zaman jahiliyah. Tapi itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang memiliki harta tadi. Itu tidak berlaku bagi Hindun istri Abu Sufyan. Itu tidak berlaku bagi Khadijah istri Nabi Muhammad. Karena mereka dari golongan hartawan, ya tetap dihormati oleh masyarakatnya. Nah itu saking powerfulnya harta pada saat itu ya, sehingga karena harta itu begitu powerful, nah sehingga ya otomatis masyarakat pada saat itu yang mengejar harta, karena inilah yang akan membuat saya berkuasa. Nah itulah yang akhirnya merubah tujuan. Sampai kalau tadi Kang Ega menyebutkan bahwa ibadahnya juga ini ya. Nah sampai urusan-urusan ketuhanan saja, urusan ibadah, itu tujuannya untuk mendapatkan harta. Itu mungkin Asobiah itu kesukuan yang begitu kuat, membela sukunya, membela keluarganya, membela kebaninya di atas apapun.
1: Menjadi privilege juga pada saat itu. Dan itu berarti beberapa kasus tadi ya, yang mengangkat kembali martabat manusia yang sebelumnya tadi direndahkan oleh sistem jahiliyah, dan ini kembali dimuliakan dengan adanya Islam itu ya, Kang Azkar dan juga Kang Ega. Lalu kalau kita tarik nih ya periode waktu ke zaman sekarang nih, Kang Ega dan juga Kang Azkar. Kalau zaman dahulu tadi manusia diperbudak oleh tradisi jahiliyah gitu ya. Nah menurut Kang Azkar dan juga Kang Ega, sebenarnya apa menjadi bentuk jahiliyah di era modern sekarang yang sedang kita hadapi di zaman sekarang, terus juga untuk generasi-generasi baru nih gitu ya, mungkin generasi milenial, generasi Z gitu, Kang Azkar dan juga Kang Ega.
0: Ya kalau ditarik ke zaman hari ini mungkin ya, kalau kita lihat dari tadi sebenarnya sama saja ya, cuman beda bentuk sepertinya ya.
1: Beda bentuk.
0: Ya terbelenggu dengan kondisinya mendahulukan dunia dibandingkan dengan akhirat. Saya pernah mendengar kutipan yang begitu yang menarik menurut saya. Jadi kita itu sebenarnya hidup itu untuk menunggu sholat. Begitu ya, kita bangun tidur kan, bangun tidur kita sholat subuh.
1: Iya betul.
0: Nah dari sholat subuh itu kita mau nunggu waktu zuhur sebenarnya. Nah daripada melamun kan, ya mending kita manfaatkan itu untuk kasab, untuk bekerja. Nah karena tujuannya memang menunggu waktu zuhur, maka pada saat ada panggilan azan, ya karena itu yang kita tunggu, ya kita langsung
1: segerakan.
0: Kenapa kita tidak bisa seperti pada saat bulan Ramadan ya? Bulan Ramadan kan kita begitu sahur, beres sahur azan subuh, yang kita tunggu kan azan.
1: Betul, ya, dirindukan sekali.
0: Iya, dirindukan sekali sampai dihitung azan.
2: Tapi tidur dulu Ustaz.
0: Nah, jadi itu yang bebas itu kan seperti itu. Kita bisa waktunya sholat, waktunya azan, kita langsung bisa sholat tanpa terikat dengan kesibukan-kesibukan dunia. Nah, yang disebut dengan yang jahiliyah yang bertransformasi hari ini, kita sampai disibukkan dengan dunia sampai lupa dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kan bisa kita rasakan lah. Bagaimana orang-orang yang sibuk mencari dunia, nah, yang dengan harapan mencari kebebasan, mencari kesenangan, kan akhirnya tidak mereka dapatkan itu. Karena itu kalau dalam Al-Quran disebutkan seperti Fata Morgana, ya kan misal kita gaji di bawah UMR, misal ya kan kita selalu berharap membayangkan bahwa kalau saya gajinya di atas UMR kayaknya, atau pas UMR kayaknya bakal cukup nih hidup,
1: bakal bahagia,
0: bebas saya melakukan apapun,
1: financial freedom.
0: Begitu setelah masuk ke tahapan UMR ternyata nggak cukup, pingin lagi. Nah begitulah, karena tujuan sebenarnya pada hakikatnya dia tidak bebas,
1: terus haus,
0: dia tidak bebas, karena jauh dari Allah tadi. Ya, jadi kalau ingin merasakan kebebasan ya begitu ada panggilan Allah, gitu ya, panggilan dari Allah, ya kita langsung bebas, membebaskan dari ikatan-ikatan selain Allah, karena itu yang kita tunggu. Nah, dari zuhur menunggu asar, dari asar menunggu maghrib, dari maghrib menunggu isya. Nah, jadi dari waktu ke waktu kita menunggu sholat, menunggu menemui Allah begitu.
1: Masya Allah, dan itu 5 kali dalam sehari gitu ya Kang Azga. Artinya kalau kita konteks berarti sebuah hikmah lahirnya Rasulullah SAW tadi adalah konteks membebaskan di sini adalah membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah berarti ya Kang Azga dan juga Kang Ega. Nah, mungkin kita tarik lagi kepada fenomena kekinian ya begitu Kang Azga dan juga Kang Ega. Kalau tadi sudah disampaikan bentuk jahiliyah di era modern gitu ya disampaikan oleh Kang Azga. Lalu sebenarnya ketika kita tarik kepada kondisi remaja mungkin ya saat ini banyak remaja yang bebas tadi melakukan apa saja gitu ya karena memaknai bahwa hidup cuma sekali maka nikmatin saja gitu ya. Dan apa sebenarnya kebebasan tanpa batas ini benar-benar bisa membuat seseorang bahagia nih Kang Ega? Namun jangan dulu dijawab, nanti kita akan jeda terlebih dahulu ya Kang Ega dan juga Kang Azga. Termasuk juga sahabat MG, silahkan Anda bisa ikut juga bergabung. Atau bahkan Anda punya pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Kang Ega dan juga Kang Azga di malam hari ini, silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat MK. Dan kalau berbicara tentang tema ya tadi, hikmah dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, kalau menurut Anda, sahabat MK, apa hikmah terbesar dari diutusnya Nabi Muhammad SAW? Apakah misalnya yang pertama mengajak manusia kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Atau yang kedua menyempurnakan akhlak manusia? Yang ketiga membawa rahmat dan kebaikan bagi umat? Atau ada hal lain yang menurut Anda ini menjadi hikmah terbesar dari diutusnya Nabi Muhammad SAW? Silakan Anda bisa bagikan follow-nya sahabat MK dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027. Atau Anda yang menyimak melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung, juga silakan kami nantikan atensinya bisa Anda tuliskan langsung di kolom komentar. Dan tentunya sahabat MK, terus juga ayah dan bunda, ingin memberikan pendampingan belajar yang tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membangun karakter Islami pada buah hati Anda. Nah, sahabat MK, komunitas Lentera Ilmu kini menghadirkan Taman Keilmuan untuk menemani tumbuh dan belajar anak. Bimbel reguler sahabat MK Taman Keilmuan hadir dengan pembelajaran yang berfokus pada keislaman dan juga calistung ataupun membaca, menulis, dan berhitung yang dikemas secara menyenangkan dan juga interaktif sesuai usia anak. Bahkan selain itu, sahabat MK tersedia juga bimbel privat dengan pembelajaran yang lebih personal dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Ayo jadikan waktu belajar anak Anda lebih bermakna bersama Lentera Ilmu. Untuk informasi, jadwal, kemudian juga biaya dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi nomor di 0821-1985-2938 atas nama sahabat Devina ataupun Kak Devina ya sahabat MK. Taman Keilmuan, belajar, bertumbuh, menginspirasi. Baik sahabat MK, insyaallah kan kita sambung dan juga menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat call.

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan

0: 42 menit lepas di jam 8 malam hari ini. Sahabat MK masih ditemani sahabat siaran dari Rizky Alfaris dan juga tentu bersama dengan narasumber-narasumber kita dari komunitas Lentera Ilmu. Ada Kang Azka Iqbal Mustofa SPI dan juga Kang Ega Herdiansa. Kembali kita akan sambung sahabat MK tema perbincangannya, hikmah kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah tadi membebaskan umat. Namun sebelum itu silahkan kembali kami mengundang Anda juga bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027 sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya, termasuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Kang Azka dan juga Kang Ega, silakan kami nantikan. Dan kami juga akan menyapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini menyampaikan atensi pollingnya, seperti sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, kemudian juga Ibu Utik dari Yogyakarta, Bapak Sandi dari Banjaran, kemudian juga Bapak Taufik Nuryanto, Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian juga ini dari hamba Allah, ya tidak menyebutkan namanya, dari Bandung juga ini bergabung menyampaikan atensi pollingnya. Termasuk sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang juga ini, terima kasih sudah menyapa, menyampaikan atensinya. Pak Yandi dari Buah Batu juga ini bergabung di pilihan polling nomor 1, 2, dan nomor 3. Nah baik Kang Azka dan juga Kang Ega, kita juga akan menyapa ini sahabat MK yang juga bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Menyampaikan salam silaturahimnya juga ini dari Timur katanya. Ini sahabat Stefanus ini. Menyampaikan pertanyaannya, di mana sahabat Stefanus ini pernah membaca karya seorang filsuf Yunani katanya Kang Azka dan juga Kang Ega. Beliau mengatakan bahwa kebebasan yang hakiki adalah ketika kita tidak lagi merasa takut tentang apapun. Nah, lantas bagaimana sebenarnya dalam sudut pandang Islam sendiri yang justru mengajarkan bahwa kita harus takut kepada Allah, takut kepada murkanya, nerakanya, dan hal-hal lainnya, begitu Kang Azka dan juga Kang Ega.
1: Yang tadi yang takut, ya. Terkait dengan rasa takut itu kan ya, makna kebebasan di dalam Islam itu hilangnya rasa takut gitu kan ya terhadap segala sesuatu gitu kan ya. Justru manusia itu sendiri tidak akan pernah pernah lepas gitu kan ya dari ketakutan-ketakutan itu sendiri ya. Karena itu yang Allah titipkan gitu kan ya, salah satu yang Allah titipkan kepada manusia, dan itu bisa menjadi ujian sebenarnya ya. Bisa menjadi ujian juga tentang masalah rasa takut ini. Nah apalagi tadi ketika, lantas bagaimana ketika di dalam Islam justru mengajarkan kita itu harus takut kepada Allah gitu kan ya. Bagaimana dengan konteks tersebut? Nah barangkali di sini justru rasa takut itu sendiri adalah ketika memang akhirnya kita berjarak jauh, itu yang harus ditakuti.
0: Berjarak jauh,
1: menarik. Berjarak jauh gitu kan ya. Tapi justru semakin dekat, maka justru kita tuh bukan takut akhirnya kalau kita semakin dekat. Tapi justru kita semakin mahabbah, semakin cinta kepada Allah. Nah itu ya. Jadi di sini ada dua yang membedakan ya, karena jarak tadi gitu kan ya. Semakin berjarak nya manusia dengan Allah gitu kan ya. Itu yang harus ditakuti gitu kan ya. Tapi trennya kalau semakin dekat gitu kan ya, justru ini yang muncul itu adalah rasa mahabbah, cinta,
0: rasa cinta
1: kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Kalau kalian dekat gitu kan ya dengan dengan cara mau berlari, mau berjalan gitu kan ya. Kalau orang Sunda bilang mau ngoronang pun gitu kan. Allah akan lebih cepat lebih cepat gitu kan ya. Allah akan lebih cepat merespon kita gitu. Dan itu yang sering Allah harapkan sih sebenarnya kepada manusia gitu kan ya. Apabila dari manusia itu ada respon untuk mendekat, maka akan Allah lebihkan gitu kan ya, respon Allahnya gitu kan ya dalam mendekati seorang manusia itu sendiri. Nah makanya di sini rasa takut itu sendiri ketika memang berjarak jauh itu yang harus kita takuti gitu kan ya. Di sana mungkin kalau saya ingin sampaikan. Tapi kalau justru kita semakin dekat, bukan kita takut tapi kita akan semakin cinta akan semakin cinta dari apa yang sedang kita miliki pada saat itu, gitu kan ya. Jadi seluruh apa yang sedang kita miliki itu, gitu kan ya, tidak akan menandingi daripada cintanya kita kepada kepada Allah.
0: Bahkan rela dikorbankan.
1: Rela dikorbankan apapun itu bentuknya. Hatta kemudian yang dia takuti pun itu bisa dikorbankan sebenarnya dalam rangka membangun mahabbah kepada kepada Allah, gitu kan ya. Ada orang tuh yang 120 jam atau 24 jam lah taruh gitu kan ya. Karena kehidupannya itu adalah dunia, gitu kan ya. Satu waktu kemudian akhirnya dia itu sadar, gitu kan ya, kenapa sih saya selama ini, gitu kan ya, tidak keluar dari lingkaran itu, gitu kan ya. Kalaupun dia sadar, gitu kan ya, dia bisa melepaskan secara perlahan, gitu kan ya. Bukan berarti kemudian meninggalkan secara apa semuanya, gitu kan ya, dalam rangka membangun mahabbah kepada Allah. Jadi justru apa yang dia takuti pun, gitu kan, itu bisa dikorbankan justru bagi orang itu, gitu kan ya, dalam rangka membangun mahabbah kepada kepada Allah. Apa yang kita cintai saja, gitu kan ya, ketika itu salah, gitu kan ya, harus dikorbankan dalam rangka membangun mahabbah yang sebenarnya kepada Allah. Nah, apalagi makna cinta itu sendiri yang langsung, gitu kan ya, menembus arahnya Allah ya, kepada Allah itu sendiri, gitu kan ya.
0: Iya,
1: itu
0: betul.
1: Berarti harus membutuhkan pengorbanan. Itu barangkali ya.
0: Betul. Bagi bentuk ujian juga tadi, karena mungkin fitrahnya juga dititipkan kepada manusia adalah tadi rasa takut gitu ya, Kang Pil dan juga Kang Ega. Baik, terima kasih tadi ya ada sahabat Stephanus sudah bergabung di malam hari ini. Nah, mungkin kita berlanjut nih untuk pertanyaan tadi yang masih terjeda ya, Kang Azga dan juga Kang Ega, berkaitan dengan ketika berbicara tentang konteks hari ini begitu ya. Mungkin banyak remaja ataupun juga generasi muda yang rasanya bebas begitu untuk melakukan apa saja. Nah, apakah kebebasan tadi, kebebasan yang tanpa batas begitu, ini benar-benar bisa membuat seseorang bahagia sebenarnya, atau justru dengan ada batasan justru itu bisa membuat kita bahagia? Ini dalam konteks misalnya hablum minannas dan juga hablum minallahnya seperti apa nih, Kang Ega dan juga Kang Aska?
1: Ya, terkait dengan makna kebebasan ya di era hari ini.
0: Betul.
1: Kalau kita lihat para remaja gitu kan ya, keberadaannya apa yang dia inginkan gitu kan ya, apa yang dia inginkan, kemudian bahkan bisa saja mungkin yang mengikuti apa yang di bawah kendali nafsunya, gitu, bisa sampai seperti itu kan ya, mengejar kebebasan hari ini ya. Nah, maksud dari kebebasan tanpa batas apakah bisa menghasilkan sebuah kebahagiaan, gitu kan ya, untuk hari ini justru mereka yang capek-capekan gitu kan ya hari ini mengejar harapan-harapannya, gitu kan ya, ketika harapan itu sudah dia dapatkan, gitu kan ya, ketika harapan itu sudah ada di genggaman tangannya, justru kebahagiaan itu yang seharusnya ada malah khawatir. Yang seharusnya bahagia
0: malah takut atau khawatir gitu kan.
1: Apa yang dia dapatkan itu, loh kok ini saya udah dapat gitu kan. Apa yang diharapkan selama ini gimana nih gitu kan ya, supaya si harapan yang sudah ada di genggaman tangan ini gitu kan ya tidak lepas gitu kan ya, tidak diambil orang gitu kan ya, atau bahkan gimana caranya supaya bahkan bisa tumbuh dan berkembang lagi, itu akhirnya malah cemas yang muncul gitu kan ya. Makanya kan remaja hari ini tuh kan tidak sedikit juga ya mereka yang terkena dengan mental illness gitu ya. Mental illness itu mereka yang cemas gitu kan ya, khawatir gitu kan ya, apa yang dia inginkan itu tidak didapatkan gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau kita buktikan hari ini ketika bebas tanpa batas, justru akhirnya malah membuat manusia jadi malah semakin tadi gitu kan ya, semakin bisa jadi cemas gitu kan ya, atau kemudian akhirnya manusia itu bisa semakin tidak percaya diri gitu kan ya, bahkan yang paling parah itu manusia sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap dirinya, ya, bisa sampai seperti itu ya. Tapi berbeda lagi justru kalau sekarang makna kebebasan itu dengan batasan-batasannya ya, dengan batasan-batasannya kita bisa melakukan ibadah apapun sepanjang dalam aturannya kan, seperti itu ya makna kebebasan itu. Tapi justru kalau kita mencoba berontak, ya bisa saja kita keluar dari batasan itu tapi kita masuk kepada kebebasan yang lain, yang tadi akhirnya malah membuat manusia itu cemas kembali bisa sampai seperti itu.
2: Jadi lingkarannya keulang ya.
1: Iya, jadi malah keulang. Nah itulah gitu kan ya. Kalau di parenting keluarga gitu kan ya, orang tua yang sering melarang, orang tua yang sering melarang anak tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, harus seperti ini, harus seperti itu. Nah justru ketika kebebasan itu dibatasi gitu kan ya, kalau saya sering melihat gitu kan ya di beberapa kehidupan keluarga gitu kan ya. Jadi ternyata kalau sekarang kita banyak melarang gitu kan ya, demi ada batasan gitu kan ya, demi membatasi. Nah jadi supaya efektif ada batasan itu ya, kita ketika larangan itu disuarakan ya, kita berikan apa sih solusinya ketika larangan itu disuarakan, ada gantinya gitu. Jadi kalau sekarang anak tidak boleh main keluar, nah apa gantinya? Orang itu tuh harus fair juga,
2: harus
1: gitu
2: ada
1: kan
2: opsi
1: ya.
2: Lain,
1: harus
2: ya,
1: ada opsi lain, ada penggantinya. Jadi jangan sampai sekarang anak itu dilarang gitu kan ya, dilarang keluar rumah gitu kan ya, dilarang main contohnya, tapi tidak ada solusi yang lain kan, itu tidak efektif juga gitu kan ya. Malah justru tadi gitu kan ya, bisa saja anak lebih enak jauh dari orang tua bahkan gitu kan ya, maka bisa menjadi solusi akhirnya bagi dirinya gitu kan ya. Ya karena tadi gitu kan ya, tidak ada penggantinya. Tapi coba kalau sekarang orang tua itu melarang tapi ada penggantinya gitu kan ya, jangan main berlebihan diganti dengan contohnya tuh kegiatan belajar gitu kan ya, di dalam rumah itu kan penggantinya gitu kan,
2: dan dibersamai juga sama orang tua.
1: Iya betul, itu dibersamai juga dengan orang tuanya. Nah baru di sana fair gitu kan ya. Apa yang awalnya diharapkan oleh anak itu tidak boleh, tapi ada penggantinya yang lain. Nah di sanalah gitu kan ya, kita bisa melihat akhirnya anak bisa bahagia gitu kan ya dengan larangan itu. Itu mungkin. Ya,
2: baik Kak Ega. Masih berkaitan dengan batas dan juga bebas nih Kang Azga. Ada yang mungkin beranggapan mengapa misalnya tadi aturan Islam begitu ya, aturan agama sering dianggap membatasi begitu kan Azga. Padahal tadi Rasulullah SAW justru datang untuk membebaskan manusia. Nah ini konteks membebaskan seperti apa sebenarnya, dan antara batas dan juga bebas nih Kang Azga?
3: Ya kalau saya melihat begitu ya, dari dihadirkannya Rasulullah SAW beserta apa yang dibawakannya begitu, dalam hal ini Islam dan aturan-aturan Islam, sebenarnya kalau saya lihat Islam itu bebas sebenarnya ya. Jadi kita mau apa aja boleh di Islam begitu ya, kita mau berpakaian apa saja boleh kan, bebas. Nah tapi tetap ada batasan. Silahkan pakai baju warna apa saja, model apa saja, yang penting asal menutup aurat kan begitu. Boleh silahkan bergaul dengan siapa saja asal jangan yang goer mahrom. Jadi bebas itu, makan apa saja kan. Nah cuman kok anehnya begitu, seperti ya zaman Nabi Adam lah ya, kita lihat peristiwa Nabi Adam. Padahal kan di surga itu banyak buah-buahan. Tapi Allah kan hanya melarang latak roba hazihi saja, hanya satu buah yang dilarang dari sekian banyak buah yang diperbolehkan, bebas kan? Sekian banyak makanan yang diperbolehkan, tapi itulah godaan setan. Yang satu itu yang dilarang, digoda oleh setan supaya lebih menarik begitu. Kan sekarang apalagi sekarang ya, pakaian modelnya banyak ya. Tapi kenapa lebih memilih tidak berpakaian begitu? Nah, jadi sebenarnya Islam itu bebas. Ya, tapi tetap bebas itu ada batasan-batasan. Supaya apa? Ya supaya kita tidak keluar dari sifat kita sebagai manusia. Kita bisa lihat bagaimana hari ini kelakuan-kelakuan manusia yang maaf tidak seperti manusia ya. Karena ya melampaui batas. Nah, manusia itu ya makannya makan makanan yang dihalalkan oleh Allah, ya. Tapi ini mau nyobain kayaknya yang haram enak, nah, kan terus. Ya seperti ya tadi juga disampaikan kan, pembatasan itu justru untuk menjadikan manusia sebagai manusia ada aturannya. Ya Allah kan bebas dan Allah membatasi misalnya kalau dalam Quran surat Al-Mu'minun ciri orang beriman kan. Salah satunya di ayat-ayat 9-89 Allazinahum lifurujihim yuhafizun. Membatasi dari menjaga kemaluannya. Jadi membatasi. Tapi Allah berikan alternatifnya, illa ala azwajihim aw ma malakas aymanihim. Ya begitu. Jadi tidak melarang ini. Terus saya kan butuh begitu. Nah, tapi belikanlah alternatif yang halal supaya tidak seperti bebas, terlalu bebas seperti binatang. Tadi kan itu memang berproses sih. Proses-proses pembentukan atau penghilangan manusia dari jati dirinya memang seperti itu. Maka kan kalau dalam hadis ya, Rasulullah mengarahkan supaya menjauhi hal-hal yang syubhat. Nah, memang kan setan, iblis itu tidak akan menggoda langsung kepada yang haram. Ya, sedikit-sedikit. Maka perintah-perintah Allah bukan kalau dalam urusan zina misalnya,
1: tidak langsung.
3: Perintahnya kan latak robu zina, ya. Bahkan tadi kepada Nabi Adam saja, Nabi Adam alaihissalam, latak roba hazihi saja, jangan mendekati. Karena berproses, ya. Ada yang halal, ah nyobain dulu kayaknya yang makruh enak nih, dan nggak dosa kan? Yang makruh nggak dosa. Ah, cobain yang makruh. Udah, ah bosan nih yang makruh. Kayaknya yang subhat nih enak.
2: lebih tertantang.
3: Nah, lebih terus kan, akhirnya. Karena dia sudah terbiasa melakukan hal yang syubhat, akhirnya yang haram pun
2: disikat
3: nantinya. Sampai haram-haram yang tingkat ekstrim lah. Nah, yang akhirnya kan jauh dari sifat kemanusiaannya. Nah, itulah yang dikatakan tidak bebas, seharusnya bisa bebas jadi manusia. Nah, ini jadi manusia saja dia sudah tidak bisa, terbelenggu oleh hawa nafsunya. Nah, itulah kebebasan dengan batasan, ya, sehingga tidak ada sebenarnya, ya, di negara yang liberal saja tetap kan ada aturan. Tidak ada sok negara yang mengaku paling bebas, pasti ada aturan-aturan. Ya, kalau melihatlah di luar sana yang mengaku paling bebas, pasti hukum rimba saja, tarsan saja yang hidup di hutan, ada hukum-hukum ketarsanan, kerimbaannya, ya. Nah, itu mungkin salah satu ininya, antara kebebasan dan batasan.
2: Masya Allah. Artinya batasan itu sebenarnya untuk menyelamatkan kita dan agar kita sebagai manusia tetap berada di tracknya sebagai manusia. Bahkan jangan sampai tadi manusia tapi tingkahnya ke hewan-hewanan gitu ya, Kang Azga dan juga Kang Ega. Lalu konteks sekarang lagi nih, Kang Ega dan juga Kang Azga, kalau kita melihat fenomena bentuk penjajahan ataupun bentuk tadi pengekangan kebebasan, mungkin kita amati ya, terus juga mungkin kepada diri kita masing-masing gitu ya, sahabat MQ, ketika kita aktif dengan gadget gitu ya, Kang Azga, terus juga generasi sekarang yang secara teknologi aman lah, nggak terlalu gaptek gitu ya kalau istilahnya. Bangun tidur langsung tadi membuka media sosial, atau sebelum tidur pun masih scrolling. Nah, apa ini bisa menjadi bentuk penjajahan modern kalau kita lihat sekarang? Dan kadang saya juga suka memikirkan gitu ya, karena juga ketika saya berusia kecil dan memikirkan orang dewasa yang mungkin saat ini seumuran dengan saya gitu ya, ketika teknologi belum ada, ketika handphone belum ada, sebenarnya mereka aktivitasnya ngapain nih? Kalau sekarang kan maksudnya ketika sendiri pasti scrolling gitu ya. Kalau zaman Kang Azga misalnya dulu itu seperti apa sebenarnya aktivitasnya ketika mungkin atau masih mengalami ya Kang Azga, masih di secara periode apa teknologi nih Azga, atau seperti apa?
3: Ya, kalau saya mengalami dari zaman tidak ada HP sampai HP yang gamenya spek impact, yang bukan hitam putih itu mah ya, yang kota-kota kayak Jimbot,
2: puzzle misalnya,
3: ya sampai zaman Nokia daun, ya, sampai hari ini lah begitu. Memang yang saya perhatikan justru itulah ketidakbebasan generasi Z. Memang yang saya lihat ya, ketidakbebasan generasi Z. Dulu itu jadi misalkan begini ya, kalau hari ini, hari ini sepertinya kalau tidak ada HP itu tidak bisa hidup. Jadi bergantung, sangat terikat sekali kepada HP begitu, pada gadgetnya. Ya, sampai kan banyaklah sering berseliweran di media sosial yang bisa ya, meskipun itu sayembara fiktif ya, yang bisa hidup di sebuah daerah, rumah besar ya, kebutuhan dicukupi dalam sekian hari misalnya ya, tapi tanpa HP. Nah, akan diberi hadiah. Itu kalau saya insya Allah sanggup.
2: Sudah terlatih.
3: Ya, karena mengalami ya bagaimana hidup dengan tanpa HP. Gitu. Nah, kalau hari ini memang terbelenggunya seperti ini. Kadang-kadang ya, ya maaf lah, misalnya sudah mulai menurun lah. Kan kita itu dulu waktu saya masih kecil ya, kan ada film SpongeBob.
2: Yeah.
3: Nah, di sana kan ada satu karakter yang namanya Plankton. Nah, Plankton itu dulu kan kita ketawain anak-anak zaman saya itu ketawain, kok ada Plankton ya, saking ku apa ya, sendirinya nggak ada teman gitu. Sampai istrinya saja komputer. Nah, kan dulu itu menjadi sesuatu hal yang ditertawakan. Kalau hari ini kan ya kita bisa lihat sendiri lah, bangun tidur yang dicari HP, ngumpul sama keluarga HP. Seakan-akan kita tidak bisa lepas sedikit pun dari HP. Ya, sampai kan Kang Rizky bingung, kayaknya kalau nggak ada HP mau ngapain? Nah, itu kan bentuk keterbelengguan ya. Ya, sampai kita mau ngaji saja susah, tadarus saja ya, susah. Ya susah kan, sok bandingan kan kalau sekarang HP kan canggih ya, ada ini, ada fitur kesehatan digital. Nah, coba bandingkan berapa, coba kita lah bisa lihat HP masing-masing sekarang, coba yang para pemirsa coba lihat berapa jam hari ini saja menggunakan HP. Nah, terus kita lihat berapa menit kita menyentuh saja dulu, belum membaca ya, menyentuh Al-Quran dalam satu hari, bandingkan. Nah, itu kan menggambarkan betapa terbelenggunya kita. Padahal kalau hitung-hitungan membaca Al-Quran itu ya, 5 lembar saja itu tidak akan lebih dari 30 menit.
2: Tidak akan lebih 30
3: ya, menit. Ya, 5 lembar membaca Al-Quran. Nah, ini bandingkan. Jadi sehingga kan kita mau, sehingga pikiran kita juga sudah terbelenggu. Ini mau ngapain sih kalau nggak ada HP? Nah, sehingga menderita. Nah, itu kan menggambarkan betapa bergantungnya, tidak bebasnya kita ya dengan ada teknologi hari ini, sehingga menjauhkan dari Al-Qur'an, menjauhkan dari sholat yang seharusnya sholat itu khusyuk. Ya, nah
2: tiba-tiba
3: ya
2: ada notif
3: lah, kayak HP kan begitu ya. Nah, bahkan sampai ke efek yang lebih jauhnya, sampai tidur pun kan ya megang kalau secara HP. Ini ya megang HP sehingga tidak sulit tidur kan, banyak yang sulit tidur hari ini para pemuda karena sering terkena cahaya biru sebelum
2: dan scrolling terus.
3: Belum ngantuk, nunggu ngantuk sampai scrolling, padahal kan itu justru malah
2: jadi gak ngantuk
3: susah. Nah, itu sampai terbelenggunya seperti itu, dan kita kan tidak sadar ternyata itu membelenggu kita. Ketinggalan Quran dengan ketinggalan HP, lebih panik ketinggalan HP. Sekarang mah ketinggalan dompet sama ketinggalan HP juga lebih panik ketinggalan HP. Nah, uangnya di HP semua.
2: Elektronik semua ya.
3: Nah, kalau HP-nya sekarang, pernah tidak membayangkan kalau misalkan sinyal habis, ya panik kita. Ya, nggak bisa apa-apa. Nah, itu mungkin
2: sebuah gambaran.
3: Sebuah gambaran beberapa keterbelengguan kita.
2: Ketika kebelengguan tadi dengan adanya distraksi di zaman sekarang ya, terus juga generasi yang lekat dengan teknologi ya, sahabat MQ, rasanya ini menjadi PR bersama. Mungkin kalau tadi coba direfleksikan nih, juga disampaikan oleh Kang Azka, kalau Anda mungkin sedang memegang handphone ya, bisa dicek kesehatan digital ataupun jumlah waktu durasi layarnya ini berapa lama dan habis di aplikasi apa saja. Mungkin kita menjadi refleksi juga ya nih, sahabat MQ. Baik, Kang Azka dan juga Kang Ikan, apanya kita harus jeda kembali di termin yang kedua ini. Salah, masih ada termin terakhir di termin yang ketiga, sahabat MQ. Dan masih ada kesempatan, silahkan Anda yang ingin juga menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya. Dan tentu silahkan sahabat MQ, Anda yang juga menyimak melalui streaming di berbagai platform media sosial Radio MQ FM Bandung, juga bisa sampaikan atensinya langsung melalui kolom komentar. Nah, sahabat MQ, untuk Anda yang rindu suasana alam yang segar, sembari juga berkumpul bersama dengan teman-teman yang sefrekuensi sekota Bandung, ayo juga bergabung sahabat MQ di acara Gathering Komunitas Islami Tektok Puncak Manglayang bareng Lentera Ilmu dan juga komunitas Sahabat Madani dan juga tentunya teman-teman sefrekuensi sekota Bandung. Bukan sekedar mendaki, tapi juga tentang melangkah bersama, mempererat ukhuwah dan juga mentafakuri indahnya ciptaannya. Yuk sahabat MG bergabung di agenda Tektok Puncak Manglayang bersama dengan Lentera Ilmu dan juga berbagai komunitas lainnya, termasuk juga komunitas Sahabat Madani. Di mana lokasinya di puncak Gunung Manglayang di 1818 MDPL via Batu Kuda di hari Sabtu 12 September 2026. Yuk manfaatkan akhir pekan Anda sahabat MG untuk juga tafakur alam dan juga silaturahim. Daftar sekarang hubungi nomor 0877-655-09503. Insyaallah kita sambung di termin selanjutnya selepas kita simak beberapa informasi berikut ini.
4: Sahabat MG, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Ayah, ayah.
6: Iya, nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
7: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
7: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
8: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
9: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-7.
4: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juga Kang Ega, sahabat kita yang sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Seperti ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika, alhamdulillah ikut menyimak, ikut absen juga nih Masya Allah di malam hari ini, mendapatkan ilmu-ilmu terbaik. Dan betul sekali katanya kalau pekerjaan kita yang utama adalah menunggu sholat ke waktu sholat selanjutnya. Kalau yang lainnya nih hanya selingan katanya, daripada bengong, jadi waktunya diisi untuk mengerjakan yang lain, tapi harus diniatkan untuk juga ibadah. Ini Masya Allah. Terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika, kemudian juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kemudian juga ada sahabat kita dari Soreang nih, Kang Ega dan juga Kang Aska. Ada sahabat Zulfikar Ramadan. Ini kalau sahabat Zulfikar menyampaikan pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana sebenarnya begitu Kang Aska dan juga Kang Ega, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal membagi waktu antara tadi dakwah, kemudian juga ibadah dan keluarga tanpa ada yang terabaikan begitu nih Kang Aska dan juga Kang Ega. Karena kalau kita lihat kesibukan Rasul juga Masya Allah ya, tadi untuk berdakwah, untuk juga beribadah, bahkan mengurus juga keluarga, seperti apa sebenarnya cara manage waktunya?
1: Ya, bagi Muhammad ya, jadi satu sisi dia harus menjalankan dirinya sebagai seorang suami gitu kan ya, bagi yeah. Bunda Khadijah. Satu sisi juga dia adalah sebagai rasul di tengah umat gitu kan ya pada saat itu. Dan satu sisi juga dia harus mengadakan pendidikan tuh di rumahnya, mengadakan pendidikan di rumahnya. Nah, jadi yang ingin saya highlight gitu kan ya di sini, bagi seorang Muhammad yang di dalamnya adalah seorang rasul gitu kan ya. Yeah. Sebenarnya dia itu tidak memisahkan gitu kan. Dia itu tidak memisahkan
0: kehidupan seluruh, keluarga.
1: Iya, kehidupan keluarga gitu kan ya. Kemudian
0: dakwah.
1: Kemudian bertetangga juga itu semuanya tidak dipisah-pisahkan gitu kan ya. Justru dia itu mempresentasikan gitu kan ya, merepresentasikan kerasulannya di tingkat keluarga gitu kan ya. Dia tidak melepaskan itu gitu kan. Justru dia itu menjalankan apa yang dimaksud dari kerasulan itu sendiri ya di tengah keluarganya. Jadi kalau ditanya manajemen waktu ya, Rasul itu adalah orang yang hidupnya itu teratur. Ya, hidupnya itu teratur. Kalau di malam hari dia itu ibadah, nah ketika menyongsong pagi hari bukan bukan tidur karena banyak aktivitas di malam hari gitu kan ya. Di malam hari dia itu seperti rahib gitu kan ya. Rahibnya bagi seorang rasul adalah jihad gitu kan ya. Harta di malam hari pun juga seperti itu. Kemudian menuju siang harinya ya dia sebagaimana manusia biasanya gitu kan ya. Dia pergi ke pasar gitu kan ya. Dan itu kan yang menjadi ini ya, kalau dulu di kalangan ahlu kitab ya, di kalangan termasuk di kalangan musyrikin Quraisy pada waktu itu kok kenapa Muhammad itu mendapatkan rahmat tapi masih jalan ke pasar gitu kan ya. Itu jadi tantangan gitu, jadi tantangan bagi seorang, ya karena Muhammad juga dalam satu sisi dia adalah seorang manusia,
0: seorang suami juga
1: gitu kan ya. Nah, apalagi kalau dilihat dari sisi seorang suami gitu kan ya, justru Muhammad itu di sini merepresentasikan bagaimana pendidikan itu berjalan di tingkat keluarga ya. Makanya barisan belakang nih Bunda Khadijah pada saat itu dia itu menjadi penerjemahnya. Jadi kalau ada suami yang lupa gitu kan ya, dengan tugas dan tanggung jawabnya, itu harus diterjemahkan oleh istrinya, bukan malah diam gitu kan ya, seorang istri itu. Tapi justru harus diingatkan, harus di reminder gitu kan ya, oleh seorang istri. Karena Bunda Khadijah saja posisinya dia sebagai penerjemah ya, suruh kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri Muhammad pada saat itu. Ya, bahkan ya kalau kita lihat rumahnya saja kan, pendidikan yang dijalankan justru mencetak generasi-generasi selanjutnya. Ya, kita melihat Zaid kan di sana, itu kan hasil dari pendidikan yang dilakukan oleh keluarga gitu kan ya, Bait Khadijah pada saat itu. Jadi artinya bagaimana kita

0: kita bisa memanajemen waktu, ya waktunya kita ibadah, ya kita maksimalkan untuk ibadah,
1: ibadah
0: di sana gitu kan ya. Justru jangan sebaliknya gitu kan ya, ketika ini adalah waktu kehidupan manusia tapi tidak dijadikan sebagai waktu ibadah. Jadi gini maksudnya, kita sebagai manusia gitu kan ya, tapi bagaimana caranya gitu kan ya, apa ruang-ruang kita sebagai manusia itu harus harus menjadi nilai ibadah di hadapan Allah, harus seperti itu gitu.
1: Apapun kan, yang dilakukan.
0: Apapun yang dilakukan, makanya kan akan senantiasa terhubung tuh dengan ibadah itu sendiri. Makanya kan kullu hayatina ibadah itu, hatta kita tidur pun ya harusnya menjadi ibadah.
1: Ibadah juga.
0: Ya, jadi nilai gitu kan ya di hadapan Allah. Nah, yang paling parah itu tadi gitu kan ya, ibadah tidak gitu kan ya, yang diharapkan pun juga tidak tercapai ya. Itu yang paling parah justru. Jadi di sini ketika berbicara tentang manajemen waktu ya tadi gitu kan ya, apapun bentuk kegiatannya adalah ibadah.
1: Ibadah.
0: Ya, adalah ibadah. Ya apalagi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim gitu kan ya. Kekuatan yang ada pada diri kita itu adalah jihad gitu kan ya. Itu rahibnya kita, itu kekuatan kita loh gitu kan ya, di setiap generasi yang tidak boleh dihilangkan gitu kan ya. Karena dari sana tuh menstimulus ya, menstimulus kita ketika kita sedang menjadi seorang suami ya,
1: bersungguh-sungguh
0: ya, ya. Bersungguh-sungguh tadi, menstimulus kita ketika kita sedang mendidik seorang anak gitu kan ya, mendidik seorang istri ya. Ya ketika itu rahibnya kita gitu kan ya, itu tuh akan senantiasa ya tidak berjarak lah gitu kan ya, tidak ada jarak gitu kan ya, justru merepresentasikan gitu kan ya seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia itu sendiri. Artinya ya di sini apapun bentuk kegiatannya ya ibadah,
1: niatnya untuk ibadah, tidak diversifikasikan, dipisah-pisah,
0: tidak dipisah-pisahkan gitu kan.
1: Baik, terima kasih Kang Ira juga tadi, sahabat Zulfika Ramadan ya dari Sore Yang, terima kasih sudah bergabung dan masya Allah sudah diberada di penghujung kebersamaan ya Kang Azka dan juga Kang Ege. Terakhir mungkin sebagai juga penutup nih, kalau misalnya generasi muda sekarang ingin meneladani perjuangan Rasulullah SAW, nah dari mana nih Kang Azka dan Kang Ege pembiasaan itu bisa coba dimulai dengan hal-hal yang bisa dilakukan oleh terus sahabat MK? Silahkan mungkin dari Kang Azka terlebih dahulu.
2: Ya, kalau kita berbicara yang teladan dari Rasul, sebenarnya banyak sekali teladan yang bisa kita ambil dari dari dihadirkannya Rasul, diturunkannya Rasul. Nah, bagi kita para pemuda begitu, yang bisa kita lakukan saat ini dalam meneladani Rasul, bagaimana kita bisa seperti Rasulullah SAW. Karena menurut saya hari ini sistem ya tadi, terutama gadget itu membuat kita apatis terhadap lingkungan, terhadap sekitar. Sedangkan Rasulullah sebagai sebaliknya, kan Rasulullah bertahanus ke Gua Hiro itu karena apa? Karena ada kepedulian dalam dirinya terkait dengan lingkungannya. Ya karena Rasulullah pun di qadarullah menjadi seorang yang yatim begitu, sehingga kepekaan dirinya terhadap ke penderitaan orang lain itu tinggi begitu ya. Nah, yang bisa kita teladani hari ini mungkin ya, bagaimana kita membangun kepekaan terhadap lingkungan sekitar dulu itu ya. Bagaimana kan kalau ini seperti ya sampai kepada urusan ibadah pun hari ini sudah jarang saling mengajak ya.
1: Nafsi-nafsi
2: ya,
1: gitu ya.
2: Ah, yang masuk neraka dia, yang masuk neraka dia, apa urusan saya kan begitu ya. Nah, jadi fastabiqul khairat itu sudah mulai hilang. Nah, hari ini bagaimana kita yang bisa kita lakukan hari ini mungkin ya, kalau dalam kenapa kita tidak bisa meninggalkan handphone? Ya karena yang lainnya juga Pak pegang handphone ya, jadi tidak saling mengajak. Nah, jadi bagaimana ya sekarang kita membebaskan belenggu-belenggu itu dengan meneladani Rasul, bangunlah kepekaan ya. Jangan kalau disampaikan ya, berkaitan juga dengan yang Kang Alwin dan Kang Pai disampaikan dulu, membangun kepekaan karena hari ini sudah hilang itu ya. Karena ada stigma negatif, saya ngasih ke pengemis, ah dia juga lebih kaya dari saya. Jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu.
1: Banyak sehingga, prasangka ya.
2: Ya banyak prasangka sehingga sampai kepada hilang jiwa sosial, hilang jiwa saling menyelamatkan, hilang jiwa saling berbuat baik, saling menyadarkan. Nah itu mungkin yang bisa kita teladani dari Rasul sehingga bisa saling mengajak. Ya pasti tentunya dimulai dari diri sendiri dulu.
1: Dari diri sendiri,
2: perbaiki diri sendiri. Ya tadi dengan kalau mau meneladani banyaklah sejarah-sejarah Rasul ya yang bisa kita teladani. Sekarang apalagi buku banyak sesuai buku Rasul kan sudah sesuai dengan tema Rasulullah sebagai pemimpin, Rasulullah sebagai pemuda. Nah itu bisa
1: sebenarnya untuk memudahkan
2: gitu ya. Kita mana sih yang bisa di nah, mungkin juga bisa sedikit promosi juga ya. Diajarkan sejarah di yang menjadi salah satu program di Lentera Ilmu begitu pendidikan anak ya pendidikan anak itu salah satunya mengajarkan sejarah Rasul yang isinya teladan-teladan yang bisa dilakukan hari ini apa. Karena akan terlalu panjang kalau membahas apa yang bisa teladani ya.
1: Dengan harinya tadi Taman Keilmuan, dari itu. Lentera Ilmu, Masya Allah. Dari Kang Ege sebagai juga penutup, apa ini disampaikan juga untuk sahabat MK.
0: Ya, kalau dari saya malah jadi ingat tagline-nya sabun Dettol ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, gitu ya. Jadi sederhananya adalah kita bertanggung jawab berarti ya. Kita bertanggung jawab dengan seluruh situasi kondisi yang sedang ada, baik itu yang sedang terjadi di dalam diri kita gitu kan, termasuk yang sedang terjadi di luar dari diri kita gitu kan. Kita tidak melupakan kita itu manusia gitu kan ya, yang senantiasa tertuntut dengan tanggung jawab gitu kan ya, ada tugasnya gitu kan ya. Karena justru tanggung jawab dan tugas itu kan hanya diembankan kepada manusia tuh gitu kan. Berangkat dari sana gitu kan ya. Dan bagaimana cara nya supaya itu bisa berjalan ya, berawal tadi gitu kan ya dari diri sendiri gitu kan ya. Dan tidak berhenti di diri sendiri juga gitu kan ya. Diaktivasilah gitu kan ya dari diri itu menuju kepada tingkatan yang lebih daripada diri sendiri ya. Jadi menuju kepada masyarakat kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat Muhammad gitu kan ya, kenapa tadi timbul kepedulian? Karena tadi gitu kan ya, dia itu tidak individualis gitu kan ya. Dia tuh berangkat gitu kan ya, berangkat menjadi orang yang existing di tengah-tengah masyarakat ya pada saat itu. Dan di tengah-tengah masyarakat pun ini menjadi solusi gitu kan ya. Kemudian mengambil peran-peran kemasyarakatan pada saat itu. Nah hari ini pun juga sama gitu kan ya. Kalaupun sekarang sudah ada yang teraktivasi para pemuda gitu kan ya, yang sudah terjun di masyarakat, jangan lupakan dengan makna dari tanggung jawab itu sendiri adalah dalam rangka ibadah seperti itu. Tidak melupakan apa yang menjadi kewajibannya. Kan ada yang ada yang over di bidang kemanusiaan dan dia melupakan bidang ketuhanannya gitu kan ya. Dia di tingkat kemanusiaannya itu wah sangat aktif gitu kan, tapi dia lupa sholat gitu kan ya. Dia lupa diri gitu kan, dan jangan sampai lupa seperti itu gitu kan ya. Kalaupun tadi sudah ada gitu kan ya yang sudah aktif di masyarakat, nah tinggal tinggal masukkan kepada jalan yang memang benar-benar lurus gitu kan ya, kepada Allah tadi, tidak melupakan ibadahnya seperti itu. Jadi mulai dari diri gitu kan ya, tanggung jawab. Karena kalau tidak dari diri kita nih, mau siapa lagi gitu kan ya. Kalau kita menuntut orang lain ya, orang lain barangkali tidak mau ya, mau gimana, tidak akan ada solusi. Makanya berangkat dari diri itu kan yang sering Allah sampaikan dalam Quran surat 13 ya, ayat 11, innallaha la yughayyiru, sungguhnya Allah itu tidak akan pernah merubah suatu kaum kalaulah engkau sendirilah yang berani mencoba gitu kan, yang berani merubahnya itu sendiri. Maka perubahan-perubahan besar itu akan ada gitu kan, akan dia lakukan gitu kan, ketika berawal gitu kan ya, starting pointnya itu dari diri sendiri gitu kan.
1: Insyaallah mulai perubahan dengan diri sendiri itu konsep yang di DT juga diharapkan PDLT gitu ya, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, termasuk juga mengajar tadi kalau disampaikan oleh Kang Azga. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbal Alamin, sudah berada di penghujung. Dan tentu jazakumullah khair Kang Azga, Kang Ega atas ilmu-ilmunya, atas perbincangannya di malam hari ini. Dan tentu semoga kita semua terusnya juga generasi muda ya sahabat MK mampu melanjutkan tadi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tadi memperbaiki diri, menjaga prinsip, dan juga membawa kebaikan bagi sesama. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan juga yang senantiasa terus mengalir untuk juga Kang Aska dan juga Kang Ega sekeluarga. Amin. Menjadi kebaikan yang senantiasa terus mengalir, menjadi amal jariah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan. Amin Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya ataupun juga melanjutkan perjalanannya Kang Aska dan juga Kang Ega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Masya Allah sahabat MK, itu dia ya perbincangan kita di kebersamaan malam hari ini bersama dengan komunitas sahabat ataupun juga komunitas Lentera Ilmu nih ya. Masya Allah sahabat MK, ada Kang Aska dan juga Kang Ega berkaitan dengan membebaskan umat menjadi hikmah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, baik juga melalui nomor di 0811241027. Seperti tadi ada sahabat Zulfikar Ramadan dari Soreang, Pak Yandi dari Buah Betu, Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika, termasuk yang juga menyimak melalui live di Instagram MKFM juga terima kasih. Ada sahabat Mulyati, Ibu Mulyati, kemudian juga sahabat kita yang juga bergabung melalui live streaming di TikTok MKFM Bandung juga terima kasih banyak. Termasuk yang juga menyimak melalui Instagram MKFM Bandung juga ada sahabat Zahra, terima kasih sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Dan baik sahabat, ini masih ada kebersamaannya di termin terakhir. Kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik untuk Anda. Namun tentunya kami hadirkan juga informasi terusnya untuk Anda sahabat MK, ayah dan bunda. Ingin memberikan pendampingan belajar yang tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tapi juga membangun karakter islami pada buah hati Anda. Nah, Masya Allah, komunitas Lentera Ilmu kini menghadirkan Taman Keilmuan untuk menemani tumbuh dan belajar anak. Bimbel reguler Taman Keilmuan ini hadir dengan pembelajaran yang berfokus pada keislaman dan juga calistung, membaca, menulis, dan berhitung yang dikemas secara menyenangkan dan interaktif sesuai dengan usia anak. Bahkan selain itu, sahabat MK tersedia juga bimbel privat yang juga pembelajaran lebih personal dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Ayo, jadikan waktu belajar anak Anda, sahabat MK, ini lebih bermakna bersama Lentera Ilmu. Untuk informasi jadwal, biaya, dan juga pendaftaran, Anda bisa menghubungi nomor Kak Devina di nomor 0821-1985-2938. 0821-1985-2938. Taman Keilmuan, belajar, bertumbuh, dan menginspirasi. Dan ya sahabat MK, 3 pilihan murotal di malam hari ini apa saja? Di nomor 1 Al-Quran Surat An-Naba, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Abasa, dan di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Buruj. Kami nantikan sahabat MK, termasuk Anda yang sudah bergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, bisa Anda sampaikan pilihan vollingnya langsung di sana. Kami akan menyapa Anda selepas kita sida menyimak beberapa informasi berikut ini.
3: MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil. sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, At-Tabrani.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Jadi kebersamaan terakhir sahabat MK dalam segmen Morota Pilihan. Tadi kami sudah siapkan ada 3 pilihan Morota yang bisa Anda pilih, salah satu di antaranya. Anda mungkin baru menyimak ya sahabat MK, di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat An-Naba, pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Baqarah, dan pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Buruj. Sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. Menemani waktu rehat Anda yang sudah bersiap ya. Ini sahabat MK untuk juga menyampaikan pilihan, silahkan. Seperti ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ini bergabung juga untuk pilihannya, ini belum dikirimkan ya sahabat Mahadi. Kemudian Umi Zikri dari Cipeuyeum, Cianjur, di pilihan Morotanya juga ini nomor 1 Al-Quran Surat An-Naba. Terima kasih Umi Zikri. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika di pilihan Morotanya nomor 3. Ibu Dedeh Laila ini ya juga bergabung di pilihan Morotanya Al-Quran Surat An-Naba. Terima kasih Ibu Dedeh Laila dari Bandung Barat sudah bergabung. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi di pilihan nomor 3. Kemudian juga sahabat Mahadi ini juga bergabung ya di pilihan Morotanya nomor 1. Terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian juga kami sapa Anda yang menyampaikan pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung di pilihan Morotanya nomor 1 Al-Quran Surat An-Naba. Ya, Masya Allah, terima kasih sahabat MK atas kebersamaannya. Masya Allah, dan untuk pilihan terbanyak Morotanya dipilih oleh Anda jatuh di pilihan Morotal nomor 1 Al-Quran Surat An-Naba. Insya Allah akan menemani ruang dengar kita menuju waktu rehat juga sahabat MK. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.

0: Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu al-khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan. Tuhannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Sahabat MK, tentu setiap kita pernah melewati hari yang kurang baik. Ada ucapan yang mungkin kita sesali, keputusan yang ternyata kurang tepat, ataupun juga kesempatan yang belum kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Namun sahabat MK, menariknya Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan di hari berikutnya. Masih ada waktu untuk belajar dari yang sudah terjadi, memperbaiki kesalahan, dan juga mencoba kembali dengan cara yang lebih baik tentunya. Kesempatan untuk memperbaiki diri inilah sahabat MK yang sering kali luput kita syukuri. Kita tidak harus menunggu menjadi sempurna tentunya untuk berubah. Cukup memulai dari langkah-langkah terkecil yang bisa kita optimalkan di hari ini. Yang Allah hadirkan kesempatan itu, nikmat yang tentunya hadir kepada kita sahabat MK, yang dapat kita ikhtiarkan, kita lakukan dengan lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka dari itu sahabat MK, mari kita bersyukur akan nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita di hari ini. Nikmat kesempatan yang hadir kembali di pagi hari ini, yang hadir dalam diri kita sahabat MK, yang mudah-mudahan dapat kita maksimalkan kembali mengawali di hari ini sahabat MK. Dan alhamdulillah sahabat MK, tentunya senang sekali sahabat share Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di edisi pagi hari ini di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 sahabat MK. Ataupun juga bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan pagi hari ini sahabat MG, kita akan kembali tentunya menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Esos IMPD sahabat MG, yang tentunya juga di kebersamaan pagi hari ini kami mengajak serta mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung, mengirimkan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga dapat melengkapkannya dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di hari ini, di tempat Anda seperti apa, sahabat MK, dapat juga Anda sampaikan di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027 tentunya. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan selain dapat Anda simak sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu tentunya melalui App Store dengan Anda cari juga cukup ketikan MKFM tentunya dan dapat langsung Anda unduh. Lalu juga bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung juga dapat memanfaatkan, dapat menyimak langsung juga melalui beberapa media sosial kami yang kami siarkan langsung sahabat MK, diantaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari dan juga ketikan MKFM Live Kajian. Lalu melalui live TikTok kami di @MKFM Bandung, juga di Instagram, serta juga di Facebook di Radio MKFM Bandung, sahabat.

0: Biasa.
1: Terus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini, sahabat MK, juga dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini. Di antaranya dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dari bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Harapanku subur. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, sebelum kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan, juga dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
0: Hapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhir.
1: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
0: Kerana takutkan siksamu.
1: Selain itu, sahabat MK, kita ketahui juga di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. 0812-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Dosa yang memburu.
1: Alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MK, mari kita simak bersama kajian di kebersamaan pagi hari ini tentunya.

وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وفق، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الفقه والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي صلى بعده. Alhamdulillah, puji syukurnya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kudua kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan pagi hari ini tiada hentinya kita sampaikan kepadanya atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat masih membuka mata, bisa membuka aktivitas kita di hari ini. Terlebih lagi nikmat iman dalam hati kita yang senantiasa terpatri dalam jiwa kita. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu dimanapun berada, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dengan setiap Senin di pagi dalam membahas kajian fikih. Maaf kalau mulainya tidak jam 5 ya, karena sekarang subuh terus agak naik ya, agak siang. Tadi jadi baru kembali dari masjid jam 5.15. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat upaya kita untuk belajar mengkaji ilmu dan bertolbul ilmu, bisa mendekatkan diri kepada Allah serta beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada ladang hidup kita, uswah dan kudua kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di kesempatan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan sholat-sholat sunnah yang nawafil. Kalau sebelumnya di beberapa pertemuan sampai pekan yang lalu kita membahas tentang sholat sunnah yang rawatib, ya sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu, yang mengiringi salat-salat wajib, salat qobliyah dan ba'diyah, dan akan lalu membahas tentang bagaimana keutamaan salat qobliyah subuh di antara salat-salat sunnah yang lainnya. Nah, kita akan masuk kepada salat-salat yang hukumnya atau salat-salat yang kategorinya masuk kepada salat nawafil. Artinya nafilah, artinya salat sunat dan tidak beriringan dengan salat wajib. Artinya tidak karena ada salat wajib di situ, ya terpisah waktu, terpisah aktivitas dengan salat wajib, walaupun berdekatan juga tetap secara statusnya adalah terpisah. Dan kita masuk hari ini adalah izin share screen tentang salat tahiyatul masjid, ya. Tentu saja bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, dan saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para penyimak dari MK pagi ini sudah terbiasa melaksanakan ini, ya. Insya Allah sudah terbiasa setiap masuk masjid kita melaksanakan sholat rakaat, sholat tahiyat masjid. Namun tentu ini menjadi koreksi bagi kita kalau ada yang harus diperbaiki dan juga tentu penguat bagi kita. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan atau yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita. Jika yang kita lakukan, yakin, ya, yakin itu penyebabnya dua. Satu, karena kita tahu ilmunya, itu yang membuat kita yakin, ya, sehingga kita tidak ragu apa yang kita lakukan. Yang kedua, yakin itu adalah kita memilih dengan pilihan kita yang tanggap benar. Tentu sekali lagi sumbernya kepada yang pertama, sumbernya adalah kepada ilmu. Jadi kalau melihat perbedaan, maka kita harus belajar keduanya dan meyakini apa yang kita ambil ini satu yang benar untuk kita bisa laksanakan. Baik, kita mulai ya tentang sholat tahiyatul masjid. Apa sih sholat tahiyatul masjid itu? Ya, pengertiannya, sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunat yang dilakukan dua rakaat sebagai bentuk penghormatan. Maka disebutkan tahiyah. Tahiyah itu kan artinya menghormati, gitu ya. Sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Dikerjakan oleh seseorang yang baru masuk ke dalam masjid sebelum ia duduk.
Nah, jadi ini pengertiannya ya, saya kira tidak asing sekali lagi, bukan hal yang baru, tapi kita pahami bagaimana secara dalil, secara hukum fikih salat tersebut ya. Jadi tahiyatul masjid adalah salat sunat 2 rakaat. Jadi tidak ada suatu tahiyatul masjid sampai 11 rakaat, 12 atau lebih ya, atau 4 rakaat pun tidak, hanya 2 rakaat. Tapi kita pahami bagaimana secara dalil, secara hukum fikih salat tersebut ya. Jadi tahiyatul masjid adalah salat sunat 2 rakaat. Jadi tidak ada

Halnya misalkan ketika Nabi Adam itu diciptakan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, jin, iblis untuk menghormat kepada Adam. Dan penghormatannya dengan bentuk sujud. Jadi sujud di sini bukan sujud ibadah menghamba, karena tidak boleh beribadah sujud kecuali hanya kepada Allah. Tapi sujudnya para malaikat itu kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Nah, itu penghormatan ya. Nah, kita juga menghormati masjid bukan berarti beribadah sujud kepada masjid, salat kepada Allah dan salat sunnah yang menghadap kepada Allah. Namun sebagai bentuk penghormatan kita masuk ke dalam masjid. Ini juga menunjukkan bahwa masjid memiliki tempat yang khusus, tempat yang terhormat, tempat yang mulia di antara tempat-tempat lain di muka bumi ini. Bahkan kita kenal ada dua yang dikhususkan oleh Allah sebagai Masjidil Haram, ya Haramain, itu Masjid Haram Mekah dan Masjid Haram Nabawi. Itu memiliki keutamaan Allah dan kebaikannya yang banyak ya. Namun demikian masjid-masjid di kita juga, komplek kita, di lingkungan masyarakat kita adalah masjid yang kita bisa hormati, dan penghormatan itu dalam bentuk sholat berkat. Itulah sholat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana hukumnya? Jumhur ulama, jumhur itu artinya mayoritas ulama, berpendapat hukumnya sunnah mu'akkadah. Artinya wajib, sunnah yang dianjurkan, bukan wajib. Karena tidak ada yang wajib dalam sholat sekuat apapun, kecuali sholat lima waktu. Ya. Seutama apapun salat, seperti salat tahajud, begitu banyak keutamaannya, tetap saja hukumnya sunnah. Yang wajib hanya lima waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, subuh, asar, maghrib, isya, dan subuh. Begitu, ya. Nah, namun ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan sebagian riwayat Mazhab Zahir berpendapat wajib berdasarkan dapat perintah. Tapi ini pendapatnya tidak kuat ya, karena sekali lagi yang wajib hanya salat lima waktu. Nah, tetap aja disebut di sini berpendapat kepada disebutkan wajib itu karena kaidah usul al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu wajib. Karena asal perintah wajib, maka jadi wajib tahiyatul masjid. Itu pendapat Ibnu Hazm atau pendapat dari mazhab Az-Zahiri. Namun tentu dibantah oleh mayoritas para ulama yang menyampaikan bahwa sholat sunat ini adalah mu'akkadah. Mu'akkadah itu yang sangat dianjurkan, sangat dikuatkan, sangat ditekankan untuk dilakukan dalam situasi kondisi yang tentu memungkinkan untuk melaksanakan. Namun karena hukumnya sunnah, tetap tidak berdosa ketika tidak melakukannya. Nah, dalilnya, diantara dalil yang menyampaikan tentang salat tahiyatul masjid ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakataini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Idza dakhala ahadakumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli rakataini, maka janganlah dia duduk sebelum salat. Nah, hadis ini menunjukkan menjadi dasar utama disyariatkannya sholat tahiyatul masjid. Ya, karena ada bentuk larangan fala yajlis, janganlah duduk. Itu berbentuk dalam bahasa Arab namanya nahyun, ya larangan. Hatta yusalli rakataini, ya sampai duduk dua rakaat. Ya, menunjukkan adanya penekanan yang kuat bahwa ketika seseorang masuk masjid, jangan duduk dulu. Ya, ini ada kalimat nahyun. La nahyun. Ya, kalimat la yang menunjukkan larangan. Janganlah duduk. Atau yusalliya rakaataini, sampai sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat yang dimaksud ketika masuk ke dalam al-masjid, ke dalam masjid, adalah dinamai sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Nah, ada juga sahabat yang masuk, ini juga menjadi dalil bahwa sekalipun, nanti ada pembahasan berikutnya, sekalipun sholat Jumat lalu dia datang dan khatib sudah berkhutbah, maka ada sahabat yang oleh Rasul ditunggu.

untuk tetap melaksanakan sholat Tahiyatul Masjid. Jadi saking ditekankannya, saking muakkadahnya sholat Tahiyatul Masjid itu, bahkan tadi pendapat Ibnu Hazm sampai mewajibkan. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki namanya Sulaik al-Ghattafani masuk ke dalam masjid ketika Nabi sedang berkhutbah. Ketika Rasulullah melakukan khutbah Jumat, lalu dia langsung duduk dan Nabi bersabda kepadanya, "As-salaita rak'ataini qabla an tajlisa?" Apakah engkau sholat dua rakaat sebelum engkau duduk? Qala, maka Sulaik menjawab, "La." Tidak. Qala, "Faqum farka'uma." Maka Rasul bersabda, "Berdirilah dan sholatlah dua rakaat." Ini padahal Rasulullah dalam kondisi khutbah ya, ketika ada yang datang, lalu kemudian Rasulullah menganjurkan dan bertanya kepada sahabat tadi, apakah sudah sholat dua rakaat? Sahabat tadi belum. Rasul menganjurkan untuk sholat, fakum farka huma, berdirilah dan sholatlah, rukuklah keduanya, maksudnya sholatlah dua rakaat. Di sini menunjukkan bahwa perintah sholat Tahiyatul Masjid tetap berlaku bahkan dalam kondisi khusus seperti saat khutbah Jumat sedang berlangsung. Ini Nabi tetap memerintahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim untuk tetap sholat dua rakaat. Tentu secara ringkas tidak lama menunjukkan ditekankannya, dianjurkannya, dikuatkannya, muakkadahnya sholat Tahiyatul Masjid. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Sholat Tahiyatul Masjid dapat dilakukan setiap kali orang masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, tadi atasnya ya, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid. Tentu sebelum duduk, karena kalimatnya fala tajlis, nah, janganlah dia duduk, tajlis. Berarti sebelum duduk, kapanpun waktunya. Termasuk waktu-waktu yang biasa terlarang untuk sholat sunnah. Ini juga pendapat mayoritas ulama ya. Seperti ba'da subuh dan ba'da asar. Misalkan maghrib sekarang jam 5.50 di Bandung. Ke masjid datang dari mulai jam 5.30, 5.30. Supaya bisa ikhlas dulu, bisa baca Quran. Akhir dulu nunggu azan maghrib. Dan ketika masuk ke dalam masjid itu adalah waktu terlarang, waktu ba'da asar. Tapi tetap dibolehkan untuk sholat Tahiyatul Masjid ketika masuk di dalam masjid. Karena ia termasuk sholat yang memiliki asbab, zawatul asbab. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena masuk ke dalam masjid. Ya. Ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan mayoritas ulama hadis berdasarkan keumuman hadis yang tidak mengecualikan waktu tertentu. Jadi, idza dakhala ahadukumul masjid, jika masuk ke dalam masjid, disebutkan masuknya kapan? Setiap masuk masjid, maka sholat dua rakaat. Namun dalam mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat tetap dilarang pada waktu-waktu terlarang. Jadi kaidah umum larangan sholat sunnah pada waktu tersebut. Ini juga ada pendapat demikian. Jadi kalaupun ada yang tidak melakukan, dia tidak apa-apa. Berarti mengambil pendapat mazhab Hanafi atau Maliki. Ya. Suatu asbab itu juga seperti halnya misalnya asar, bagaimana sholat mayit, yaitu zawatul asbab, penyebabnya karena ada yang meninggal dan dia terkait dengan waktu itu ya. Jadi yang lebih kuat adalah boleh itu di waktu yang sepanjang dia baru masuk ke dalam masjid ya. Baik, ada ketentuan dan catatan penting. Satu, cukup diganti dengan sholat wajib atau sholat sunat lain jika masuk ke dalam masjid dan langsung sholat wajib. Misalkan dia datang lalu sudah iqomat, nah, maka tidak mesti lagi dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Langsung harus dia langsung ikut bermakmum kepada imam yang sudah berdiri akan mendirikan sholat. Kalau datang sudah iqomat, apalagi kalau datangnya sudah misalkan rakaat dua, rakaat ketiga, maka dia masbuk ya ketika sholat sudah didirikan. Atau ketika dia melihat, ini sering pertanyaan muncul seperti yang minggu lalu, misalkan melihat waktunya terbatas karena beberapa masjid kita pakai timer, ternyata hanya tinggal 2 atau 3 menit lagi menuju iqomat. Kalau tahiyatul masjid lalu qobliyah subuh, enggak kebagian qobliyahnya karena tahiyatul masjid juga sudah 2 sampai 3 menit.
langsung saja salat sunat rawatib, dia qoblah subuh, maka Lailatul Masjid sudah masuk ke dalamnya. Salat sunnah tadi sudah termasuk salat dari bagian menghormat masjidnya. Nah, jadi tidak perlu tersendiri lagi. Ini ketika tujuannya menghormati masjid, maka tujuan menghormati masjid sudah tercapai. Baik dengan salat wajib yang langsung karena sudah berdiri atau salat sunat yang rawatib, yang itu juga bentuk salat sunat tadi sebagai pengganti penghormatan. Ya. Yang kedua, tidak disyaratkan bagi yang berhadas atau wanita haid, karena ini sholat dan syarat sah sholat tentu adalah suci. Ya, suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil, ataupun dari haid dan nifas bagi wanita. Maka bagi yang tidak dalam keadaan suci, tidak disyariatkan sholat di masjid, karena tentu tidak sah untuk sholat bagi mereka yang berhadas. Ya, syarat sah sholat adalah bersih dari hadas dan najis. Ya, bersih dari hadas bagi laki-laki perempuan atau khusus perempuan dari haid atau nifas. Ini catatan kedua. Yang ketiga, jika duduk terlanjur, bagaimana jika lupa? Ya, langsung aja musuh-musuh, oh lupa, belum tahiyatul masjid. Ya, sebagian ulama menganjurkan jika ia duduknya baru sebentar, ya baru sebentar, baru duduk, ya, baru duduk langsung ingat, aduh belum tahiyatul masjid, maka ia segera berdiri mengerjakannya. Jadi selama belum lama berselang, maka boleh. Lamanya berapa lama? Tentu sangat relatif gitu ya. Tapi yang namanya sebentar tentu tidak sampai berjam-jam, atau mungkin tidak sampai lebih dari 1 menit. Ya, 1 menit itu cukup, sudah cukup lama kalau untuk duduk bagi yang lupa gitu ya. Nah, jadi mungkin tidak lebih dari sudah duduk, oh iya belum satu masjid, segera berdiri. Tapi kalau terlanjur duduk, maka tidak mengapa, karena sekali lagi hukumnya sunnah, maka tidak berdosa baginya. Yang keempat, berulang-ulang masuk masjid. Bagaimana kalau berulang-ulang? Ya, dia masuk, keluar lagi, di luar ketemu orang, ngobrol sebanyak, masuk lagi gitu ya. Nah, setiap kali masuk masjid disunahkan mengerjakan kembali, meskipun dalam waktunya berdekatan, jadi tidak sampai lama keluar masjidnya. Kecuali jika hanya sebentar saja, sebentarnya bentar banget, seperti misalkan keperluan ringan, berwudu. Bagi yang batalkan, kalau batal wudu ya hanya ke toilet masjid dan tidak lama ya, atau mungkin sebentarnya ya, hanya mohon maaf misalkan aduh batuk nih, mau membuang dahak atau meludah, cukup ke toilet sebentar masuk lagi, maka itu tidak termasuk berulang. Tapi kalau keluarnya keluar mungkin keperluan yang lain dulu lalu masuk lagi, walaupun tidak lama di situ ya, tidak sampai berjam-jam, mungkin hanya 10 menit, 15 menit, 20 menit, maka setiap kali masuk masjid disunahkan mengerjakan kembali. Sekali lagi untuk penghormatan masjid, dan tentu insya Allah jadi pahala ya, amal soleh di situ. Bayangkan kalau itu dilakukannya di Masjidil Haram, 2 rakaat itu dikali 100 ribu ya, di Masjid Nabawi 2 rakaat itu dikali 1000, itu luar biasa begitu. Ada beberapa situasi khusus. Satu, masuk masjid saat iqamah sholat berjamaah akan dimulai, yang tadi disampaikan gitu ya, termasuk yang diperhatikan. Jika masuk masjid dan ternyata sholat wajib atau sholat jamaah sedang atau akan segera didirikan, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid tersendiri, langsung ikut sholat. Ini berdasarkan hadis yang diterima dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ida uqimatis sholat fala sholatan illal maktubah. Jika sholat sudah didirikan, sholat wajib maksudnya, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib itu. Jangankan yang tahiyatul masjid, sholat rawatib saja yang terkait dengan sholat wajib, ketika sudah iqamat dikumandangkan, maka tidak ada lagi kesempatan. Ya harus langsung ikut sholat berjamaah. Ya, karena kalau sudah sholat berjamaah yang itu wajib didirikan, maka sholat sunat, apakah itu tahiyatul masjid atau qobliyah, maka tidak bisa lagi dilaksanakan. Ya, ida uqimatis sholat fala sholatan illal maktubah. Jika sholat sudah didirikan, maksudnya sholat iqamat, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib, melaksanakan sholat wajib.
Yang kedua, masuk Masjidil Haram yang ada di Mekah tentunya. Nah, ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat tahiyatul masjid di Masjidil Haram diganti dengan tawaf bagi yang datang untuk tawaf, umroh, ataupun haji. Nah, jadi misalkan kalau Bapak Ibu sedang umroh lalu masuk masjid langsung tawaf. Apakah itu tawaf umroh misalkan atau tawaf sunnah di luar sedang umrohnya mau langsung tawaf sunnah, langsung saja tawaf tidak tahiyatul masjid dulu, maka tawafnya itu sudah pengganti dari salat tahiyatul masjidnya. Itu menurut mayoritas ulama. Namun jika masuk masjidnya bukan dalam rangka tawaf, jadi tidak untuk tawaf, mau apa, mau salat ya, karena kan tawafnya hanya pada saat umroh atau berniat ketika salat tawaf sunnah, tapi ini mau salat salat saja, mau salat duhur misalkan, datang ke masjid lebih awal, duhur jam 12, jam 11 sudah datang ke masjid supaya masuk ke bagian di dalam Masjidil Haram, maka salat dua rakaat tahiyatul masjid tetap sebagaimana tahiyatul masjid juga di masjid selain masjid Masjidil Haram. Gitu ya. Yang ketiga, ketika khatib masuk, ketika masuk masjid khatib berkhutbah, khatib masuk masjid untuk berkhutbah. Minimal untuk khatibnya. Itu ya, maaf. Kalau tadi yang riwayat sahabat tadi, Rasulullah menegur sahabat yang masuk ke dalam masjid dan belum salat. Ini bagaimana kalau khatib? Kan ada yang khatib datang dari jauh, nyampe ke masjid, ternyata sudah waktunya azan. Dia sudah waktu zuhur masuk, azan zuhur, maka dia tidak sempat untuk tahiyatul masjid. Masuk untuk berkhutbah. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat khatib yang langsung naik mimbar tidak perlu tahiyatul masjid. Ya, kenapa? Karena waktunya terbatas. Ya, dia datang sudah menjelang waktu zuhur. Meski pendapat lain yang juga lebih kuat tetap menganjurkan salat dulu walaupun ringkas. Ya ringkas ya, mungkin 1-2 menit, 1 menit sampai 2 menit selesai lalu dia naik mimbar. Itu untuk juga dianjurkan sebagaimana kasus Sulaik tadi. Sulaik itu Rasulullah SAW sampai bertanya gitu ya, ketika Sulaik langsung duduk, "As-salaita rakaatain?" Apakah engkau sudah salat 2 rakaat? 2 rakaat, maka Sulaik menjawab, "Belum." Dan Rasul menganjurkan ya untuk Sulaik salat 2 rakaat ya. Aqum rak'ahuma. Berdirilah engkau dan salatlah 2 rakaat tersebut. Itu ya. Ini berdasarkan hadis itu lebih dikuatkan tetap melaksanakan salat tahiyatul masjid. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i walaupun tidak mengapa ketika waktunya memang terbatas. Yang keempat, berulang kali masuk ke dalam masjid. Tadi juga sudah muncul penjelasannya. Ya, kalau berulang kali keluar masuk dengan durasi yang sangat singkat, ya, sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i tidak mewajibkan pengulangan. Kalau bolak-baliknya itu sangat singkat. Tapi kalau berpendapat yang lebih hati-hati sesuai dan zahirnya kondisinya, maka setiap kali masuk masjid disunahkan mengerjakan kembali. Karena hadisnya idza dakhala, apabila masuk. Secara umum tidak ada batasan waktu keluar masuknya ini berapa lama. Nah, sehingga pendapat kedua lebih menganjurkan tetap diulangi selama dia keluar masuk ke dalam masjid. Gitu ya. Bagaimana tata caranya, ini yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab ya. Insyaallah masih banyak waktu. Dikerjakan 2 rakaat ringan. Jadi tidak disyaratkan bacaan surat tertentu. Apakah harus baca surat ini, surat itu, tidak ya, karena tidak ada riwayat juga Rasul membaca surat tertentu. Beda seperti salat subuh yang sudah kita bahas, Rasul seringnya membaca surat pendek seperti surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas gitu ya. Walaupun surat yang lain Rasul membaca satu ayat, seperti di satu ayat surat Ali Imran dan satu ayat di surat Al-Baqarah begitu. Surat-surat pendek. Nah, di tahiyatul masjid ini silakan surat apa saja, tidak disyaratkan bacaan surat tertentu. Ya, walaupun dianjurkan surat-surat pendek, berarti kan kalau surat pendek ya yang hafal setidaknya dari
Al-Kausar sampai An-Nas ya. Setidaknya dari Al-Asr atau dari Al-Asr sampai An-Nas, 12 surat terakhir. Itu surat-surat pendek. Silakan yang kita hafal saja ya. Dan insya Allah kalau surat-surat pendek, saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua sudah banyak yang apa. Boleh diniatkan sebagai sholat sunat mutlak. Mutlak itu artinya umum. Dalam bahasa Arab mutlak, lawannya adalah muqayyad. Mutlak umum, muqayyad khusus ya. Kalau bahasa Indonesia kan mutlak itu harus, ah ini mutlak dikerjakan, berarti harus dikerjakan ya. Mutlak di sini umum. Biasa dengan niat tahiyatul, bisa dengan niat tahiyatul masjid, atau digabung diwakili oleh sholat sunat lain yang dikerjakan setelah masuk masjid. Misalkan qobliyah, kalau waktunya memang terbatas, tidak bisa dipisahkan antara tahiyatul masjid dengan qobliyah. Bisa digabung dengan qobliyahnya. Berdasarkan kaidah tadakhul ibadah, peleburan ibadah yang sejenis ya. Ini sebagaimana dianut oleh sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah, tadakhul ibadah. Misalkan hari Senin Kamis bertepatan dengan Ayyamul Bid, maka digabungkan niatnya Ayyamul Bid sebagai dengan Senin Kamis. Hari Senin Kamis pas bagi yang saum Daud, pas hari Seninnya dengan hari saum Daudnya, maka itu pun boleh sebagai tadakhul ibadah, yang peleburan atau penggabungan dari dua ibadah yang sama. Itu apa hikmahnya? Satu, hikmah salat tahiyatul masjid ini menghormati kesucian masjid. Masjid sebagai baitullah, rumah Allah, dengan mengisi kita, kedatangan kita masuk ke dalamnya dengan ibadah. Itu artinya juga masjid kita tahu memiliki syarat-syarat khusus. Kita tidak boleh, Rasulullah melarang, tidak boleh di dalam masjid itu melakukan jual beli, menagih utang, berteriak-teriak, dan larangan-larangan lainnya gitu ya. Karena masjid memiliki posisi terhormat, dan saking terhormatnya ketika masuk ke dalam masjid, kita diperintahkan untuk menghormat masjid itu dalam bentuk ibadah kepada Allah, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid. Dua, melatih kesegeraan dalam ketaatan. Wasari'u ila magfirati rabbikum wa jannah, bersegera kepada ampunan Allah dan surganya. Dan segera itu adalah dengan menyibukkan diri kita dengan ibadah kepadanya, bukan dengan urusan dunia. Kalau udah masuk masjid, udah kita tinggalkan urusan dunia, kita fokus ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan, dan diawali ketika masuk itu dengan sholat dua rakaat. Itulah sholat tahiyatul masjid. Tiga, menjaga adab dan kehusuan. Ini hikmah yang ketiga dengan disyariatkannya tahiyatul masjid ini. Mendahulukan salat sebelum berbincang, sebelum duduk, sebelum melakukan aktivitas lain ya, itu artinya mencerminkan kehadiran hati, fokus, khusyuk, bahwa kita datang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adabnya masuk ke dalam masjid tidak langsung berbincang, ngobrol, duduk santai, tapi dilaksanakan dengan salat sunnah terlebih dahulu. Yang keempat, sebagian ulama juga menyebut hikmah sebagai bentuk izin atau salam simbolis kepada masjid ya. Kalau kita masuk ke rumah seseorang kan ada etikanya ya, salam dulu, izin boleh masuk, bahkan ketika disuruh masuk izin diperbolehkan duduk atau tidak. Sebelum diperbolehkan, dipersilakan duduk, kita tidak duduk dulu sebagai tamu. Ini simbol kepada masjid demikian ya, menurut pendapat para ulama. Nah, catatannya, ada catatan penting juga tambahan. Sekali lagi, ini karena tahiyatul masjid, maka sholat ini tidak berlaku bagi tempat selain masjid. Misalkan di rumah ini ada musholatnya, tidak ada tahiyatul musholat. Ya. Atau sholat id misalkan di lapangan, nah, tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Ya. Atau sholat Jumat ada yang di gedung. Kan beberapa kantor karena ke masjid agak jauh atau memang ke masjid juga penuh, di kantornya aula dibuat sholat berjamaah untuk sholat Jumat, maka tidak ada tahiyatul aula ya. Nah, di sebuah, di Bandung ini ada sebuah rumah sakit besar, itu di satu lantai, lantai 9 ya, itu khusus untuk sholat Jumat. Kalau hari Jumat, kalau hari lain itu tempat olahraga, tempat penyegaran, kebugaran para pasien, tapi kalau hari Jumat itu untuk Jumatan, maka tidak ada
Tahiyatul Aula sekali lagi ya. Nah, karena statusnya bukan masjid, kecuali memang sudah resmi masjid, maka kita bisa tahiyatul masjid. Bagi wanita yang sedang haid, ini diulang tadi bahwa muncul ini karena sholat sunat, namanya juga sholat, sholat itu rukun dan syaratnya harus bersih dari haid dan nifas. Maka bagi wanita yang haid atau nifas, ya sebagian ulama membolehkan masjid dengan keperluan tertentu. Ini ada perbedaan pendapat dengan kalimat ila'a birisabil, kecuali hanya lewat. Namun tidak disyariatkan, semua ulama berpendapat tidak disyariatkan bagi wanita yang masuk ke dalam masjid itu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ke dalam masjid saja berbeda pendapat, kalaupun dibolehkan hanya sebentar, ya tentu tidak boleh untuk sholat di dalamnya. Ya, apalagi untuk sholat, untuk masuk saja wanita haid, sebagian ulama melarangnya, apalagi kalau untuk sholat. Maka tentu kalau memaksakan sholat tidak sah baginya, bahkan berdosa, karena wanita haid itu dia wajib meninggalkan sholat dan dia harus menunggu sampai bersih baru terkena kewajiban sholat kembali. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Masih ada waktu kurang lebih 11 menit ke depan menuju jam 6. Kita buka dialog, silakan. Bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom bisa raise hand dan kita bisa dialog. Bagi yang ada di medsos yang lainnya silakan bisa di chat juga ya. Silakan Bapak Ibu, kita manfaatkan kesempatan waktunya masih ada untuk bisa berdialog di kesempatan hari ini. Arti

0: Oke, silakan Ibu Yuniarti sudah resen di Zoom. Nampaknya masih ada kesulitan. Baik.
1: Assalamualaikum
0: Ya,
1: warahmatullahi
0: silakan Bu.
1: wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Terdengar suara saya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Iya. Semoga Pak Ustaz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal
0: Amin.
1: alamin. Saya izin bertanya, Pak Ustaz. Kalau misalnya kita kan masuk masjid. Nah, kadang-kadang saya mengalami Pak Ustaz beberapa kali ya, Pak Ustaz. Misalnya kita datangnya telat tuh pas udah azan, pas mau apa imamnya udah mau sholat duhur. Nah, kita nggak sempat tahayyutul masjid itu bagaimana Pak Ustadz? Apa kita sholat yang wajib dulu terus nanti belakangan sholat tahayyutul masjidnya itu bagaimana mesti jadi kalau ini?
0: Baik, baik Ibu, terima kasih. Ya, alhamdulillah Ibu Yuniarti istiqomah untuk bergabung dan juga bertanya ya di MK pagi kita ini. Baik, yang pertama Ibu tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian waktunya terbatas dan sholat sudah didirikan maka tidak ada lagi sholat. Tidak, ukiyamit sholat, fala sholatan ilal maktubah. Jika sholat sudah didirikan, artinya iqamah sudah dikumandangkan, kita datang ke masjid, sholat berjamaah sudah akan dikerjakan, maka kita langsung untuk bermakmum ikut sholat berjamaah tanpa tahiyatul masjid dulu. Nah, sholat berjamaahnya itu termasuk tahiyatul masjidnya, artinya menghormat masjidnya di situ. Ya, nah, karena kalau sudah iqamah, sudah wajib didirikan, tidak ada lagi sholat sunat. Apakah itu tahiyatul masjid ataupun sholat qobliyah misalkan, sudah tidak ada lagi, langsung saja ikut imam. Ya, kecuali waktunya memungkinkan. Begitu, Bu, ya.
1: Ya Ustaz. Ya Ustaz. Jadi
0: Baik.
1: kalau sudah pas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Ayuniati. Ada Ibu Ratna Marudin. Ibu Ratna, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya mau nanya, kalau waktunya terbatas, saya ambil contoh di sholat duhur ya, datang ke masjid, waktu sisa 4 menit untuk sholat, mana yang kami dahulukan, sholat sunnah rawatib di sholat duhur ini ya Ustaz, atau sholat tahiyatul masjid.
0: Baik,
2: Terus
0: Ibu.
2: yang kedua, di sholat asar,
0: Ya.
2: saya datang di sholat asar, mana yang kami dulu sholat sunat apa yang asar atau salat sunat rawatibnya, karena kan tidak ada sunat rawatib ya untuk salat asarnya Ustaz, tapi
0: Baik.
2: ada salat sunnah apa yang baik untuk dilaksanakan, mana yang kami dahulukan, salat tahiyatul masjid atau salat sunat asar.
0: Baik, Ibu. Ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Ratna. Ada dua ya, satu tentang sholat sunat qobla duhur. Waktunya terbatas, apakah sholat qobla duhur atau tahiyatul masjid. Qobla duhur termasuk mu'akkada dan waktunya terbatas hanya sebelum duhur, maka silakan sholatnya qobla duhur yang dipilih Bu. Ya, sudah termasuk tahiyatul masjid di dalamnya kalau Ibu tidak sempat tahiyatul masjid. Artinya qobla duhur itu sebagai bentuk juga penghormatan kita masuk ke dalam masjid, yaitu dengan sholat sunat dua rakaat. Walaupun di atas salat qobla duhur. Jadi itu yang dipilih. Bagaimana kalau salatnya qobla asar? Qobla asar termasuk yang ghair mu'akkada. Rasulullah menyebutkan fi kulli qobla salatin rakaatain. Setiap sebelum salat ada salat dua rakaat liman syaa bagi yang mau. Artinya qobla asar, qobla maghrib, qobla isya termasuk ghair mu'akkada bagi yang mau, bagi yang memungkinkan. Nah, maka milih tahiyatul masjid atau qobla asar. Nah, milihnya tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu lebih mu'akkada. Salat rawatib, salat nawafil yang mu'akkada. Gitu. Jadi kalau berhadapan dengan rawatib yang mu'akkada, pilihlah rawatib yang mu'akkada. Tapi kalau berhadapan tahiyatul masjid dengan rawatib yang ghair mu'akkada, maka pilih tahiyatul masjid. Kalau saya anjurnya seperti itu, Bu. Semuanya baik ya, dan kalau bisa dilakukan semuanya lebih baik, tapi karena kondisi waktu seperti tadi ya, satu saat kondisinya sulit, tidak mungkin, maka boleh silakan pilih salah satu. Dan kalau di bada, kalau di Qobla Duhur, pilih Qobliyah Duhurnya. Kalau berbentokan dengan Tihatul Masjid, kalau di Qobla Asar, pilih ya Tihatul Masjidnya. Kalau berbentokan dengan Qobla Asar. Ya, begitu Ibu Ratna. Baik, Pak Antos, silakan Pak. Pak Antos sudah resen juga.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya, Ustaz. Saya ingin tanya, kalau setahu saya nih, Ustaz, kalau untuk jamak dan kasar itu kan harus 80 atau lebih itu, Ustaz, ya.
0: Ya.
3: Nah, ketika kita tidak sampai syarat 80 atau sekitar 70, 60, apakah boleh kita hanya mengkasar saja, tidak boleh menjamak saja, maaf, tidak boleh mengkasar, atau dua-duanya tidak boleh, harus di 80 km atau lebih? Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Antas ya, membahas tentang sholat jamak qasar, sudah pernah kita bahas sebelumnya dan di luar tema kita tahiyatul masjid ya. Tapi ini penting buat kita. Ya, kita sudah bahas Pak tentang jarak sholat dibolehkannya jamak dan qasar. Dan jamak qasar ini dibolehkan mayoritas ulama, Imam Syafi'i diantaranya, itu mensyaratkan 80 sampai 85 kilo dengan 4 burut atau 16 farsah, kurang lebihnya kalau dikilokan 80 sampai 85 kilometer. Itu pun perkiraan ya, karena tadi tidak disebutkan jarak khusus, tapi disebutkannya adalah dengan sebutan farsah atau burut, yang itu ukurannya beda dengan kilometer. Nah, sehingga ada tiga pendapat ini untuk jarak ini. Ya, satu, bahwa jarak yang disebut dengan jarak yang pertama adalah seukuran tadi minimal 80 kilo. Yang kedua, di atas 3 hari, seperti perjalanan di atas 3 hari, seperti pendapatnya mazhab Hanafi, begitu ya, di atas 3 hari. Atau seperti pendapatnya Ibnu Hazm, seperti Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah juga membolehkan kurang dari 80 sepanjang itu menjadi urf, kebiasaan. Artinya dianggap di luar kota, walaupun jaraknya hanya 60 mungkin 50 kilo, sudah merasa safar walaupun jaraknya tidak sampai 80 kilo. Nah, menurut pendapat ketiga ini boleh juga di safar, dasar tergantung kategori safar, maka boleh di jamak qasar. Nah gitu Pak, jadi silakan ngambil pendapat yang mana ya. Tetap jama dan qasar berlaku kalau kita mengambil pendapat ketiga tadi, misalkan 60 kilo atau 50 kilo dan merasa itu urf itu kebiasaan. Kebiasaannya itu memang disebut perjalanan jauh. Ya. Karena ada juga yang walaupun jauh karena sudah biasa bolak-balik dianggap tidak hal yang biasa, tidak melakukan perjalanan jauh, apalagi sekarang dengan kendaraan yang begitu cepat, Bandung Jakarta yang biasanya 3 jam 4 jam dengan bus hanya setengah jam, dan dia tiap hari bisa bolak-balik ya, pergi dari Bandung, pekerja ke Jakarta, pulang lagi ke Bandung, bagi dia sudah tidak merasa safar lagi, secara urat perasaan dia nggak safar, maka dia tidak boleh safar lagi. Tapi kalau bagi yang ke Jakarta yang sesekali, walaupun pakai bus hanya sekali ya, tidak tiap bulan, tidak tiap pekan ke sana, maka tetap menjadi safar dan dia tetap boleh dibolehkan melakukan jama dan qasar. Dan jama qasar ini adalah pilihan ya, tidak kewajiban. Artinya saya ragu kalau menjama qasar, saya mau tam aja, mau sempurna walaupun di luar kota, ya silakan, itu kan pilihan ya. Dan apalagi qasar itu kan kondisinya perang, waktu itu terusir gitu ya, sehingga kalau rasa takut karena terusir boleh mengqasar. Ketika sudah tidak perang lagi, santai bagaimana? Datang seorang sahabat bertanya kepada Umar, ya Umar, sekarang udah gak perang lagi bagaimana? Kata Umar, itu juga kegelisahanku dan aku pernah tanyakan kepada Rasulullah. Dan Rasul menjawab, Ahya sadaqotun minallah. Ya, fatuk ya sodako, ya itu adalah sodako dari Allah, maka ambillah sodako itu untukmu. Jadi sebagai bentuk sodako dari Allah itu artinya boleh diambil boleh tidak, ya tentu kalau bisa diambil dengan kondisi syaratnya memenuhi itu akan lebih baik. Baik, terima kasih, waktu kita sudah jam 6. Izin yang di chat, baik yang di YouTube, yang di IG atau medsos lainnya, sementara dihimpun dulu oleh teman-teman di MQ Digital, ya. Insya Allah nanti kalau biasanya Selasa setengah kita bisa lanjutkan atau di pertemuan selanjutnya, ya nanti kita akan bahas insya Allah beberapa pertanyaan ibu bapak yang sudah chat, baik di YouTube, di IG maupun di Facebook, ini ada, ya.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MQ, kita sudah simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos. IMPD. Mari kita doakan bersama sahabat MQ, guru kita, mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan tadi menjadi amal jariah untuk beliau tentunya, dan juga senantiasa Allah memberikan kesehatan, kekuatan, berkah umur serta juga perlindungan kepada beliau tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Putus asa. Dan juga mudah-mudahan sahabat MQ, ilmu yang sudah kita simak di kebersamaan pagi hari ini karena segmentasinya spesial fikih ibadah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru, wawasan baru bagi kita dan juga dapat kita amalkan dalam ibadah kita sahabat MQ. Sebelum kami menyapa kembali Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang dapat kita manfaatkan sahabat MQ. Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MQ bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Syukurku bertambah, alangkah susah.
0: Selain itu, sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Kami sapa Anda, sahabat MQ, di kebersamaan pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik yang dihadirkan di hari ini, dan juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, terima kasih sudah bergabung. Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Lalu ada Ibu Yuli dari Ciamis yang alhamdulillah juga sudah bergabung, terima kasih. Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Reni dari Cikarang, Ibu Parilah dari GBA 3, terima kasih juga sudah bergabung mengirimkan atensinya. Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Aminah juga sama dari Cipanas Puncak sudah bergabung, alhamdulillah. Lalu juga ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Eti dari Bale Endah, Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Selanjutnya juga ada sahabat kita, Bunda Gaza dari Cipanas Puncak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah bergabung di pagi hari ini. Mudah-mudahan doa terbaik yang sudah dihadirkan Allah kabulkan ya sahabat MQ. Dan juga terima kasih Anda yang sudah melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MQ Pagi yang juga sudah turut serta menyebarluaskan, menyambungsiarkan sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya tentunya. Simak kembali Simak selalu sahabat MK sajian program manajemen Kolbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Karena sudah di penghujung kebersamaan sahabat MK di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alangkah susahnya mendidik nafsu.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih, serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Ada sekelompok Daichi Simbo dari Columbia University yang dimuat di Journal of the American Heart Association. Beliau meneliti tahun 2007 subjeknya 14 orang yang sehat. Kemudian diwawancara, sengaja diprovokasi agar dia marah. Kemudian diukur. Diukur apa? 30 menit, 90 menit telah dia diprovokasi marah. Apa yang terjadi Bapak semua? Ternyata dari hasil pemeriksaan, uji pembuluh darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah, ternyata terganggu tuh fungsi bagaimana dia bisa mendilatasi dan vasodilatasi. Kenapa ini penting Ibu Bapak semua? Serangan jantung Ibu Bapak semua terjadi salah satunya karena gangguan dari melebar dan menyempitnya pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu kaku, maka ketika jantung itu butuh darah yang lebih banyak untuk nutrisi, tidak bisa terpenuhi. Akibatnya apa? Iskemia, hipoksia. Penelitian berikutnya Ibu Bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daichi, tahun 2013. 30 orang diteliti. Yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh, diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada dua faktor yang disebut dengan zat endotelial mikronya, hipoksia. Penelitian berikutnya Ibu Bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daichi, tahun 2013. 30 orang diteliti. Yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh, diperiksa.

0: kalau terjadi kerusakan bisa dilihat dengan apa namanya pemeriksaan endothelial microepithel. Yang kedua ditelitinya apa? Mekanisme perbaikan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu kadang-kadang bisa ada terkelupas sedikit, diperbaiki. Pembuluh darah itu ada yang epitelnya itu ada yang mati, segera diperbaiki. Fungsi memperbaiki ini yang disebut dengan endothelial progenitor, APC namanya itu. Ada dua yang diteliti ini. Sama kayak tadi, tahun 2013 ini beliau meneliti terhadap 30 orang sehat. Diprovokasi. Bagaimana provokasinya? Disuruh mengingat faktor-faktor yang membuat dia marah. Diprovokasi selama berapa? 12 menit yaitu biar marah untuk mengingat masa lalu yang membuat dia marah selama 12 menit. Jadi penelitian ini memprovokasi amarah pada masa lalu selama 12 menit. Apa yang terjadi ibu bapak semua? Ternyata setelah diperiksa 30 menit kemudian 90 menit setelah diprovokasi 12 menit mengingat kemarahan terjadi cedera dari pembuluh darah yang dibuktikan dengan meningkatnya APC endothelial microparticle dan endothelial progenitor. Jadi marah selama 12 menit ternyata bisa menyebabkan kerusakan di mana? Di pembuluh darah.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah

0: baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus min

Sahabat MQ, pada suatu hari, seorang murid berdialog dengan gurunya. Mereka membicarakan tentang kebahagiaan hidup dan upaya untuk mendapatkannya. Sampai di akhir pembelajaran, murid pun bertanya, "Guru, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang paling sempurna dalam hidup ini?" Tanya si murid. Sebelum menjawab pertanyaan yang ditanyakan, sang guru menjawab kembali dengan sebuah pertanyaan. Guru tersebut bertanya, "Mengapa kamu ingin mendapatkan yang sempurna, nak?" Ucap guru tersebut. Muridnya pun menjawab, "Saya merasa hanya dengan memiliki sesuatu yang sempurna, barulah saya akan bahagia. Selama ini, saya memiliki banyak hal, tapi selalu ada yang kurang. Seolah-olah, semua itu tidak mampu membuat saya bahagia. Di mana saya bisa mendapatkan yang sempurna itu, Guru?" Ungkap si murid penuh dengan rasa penasaran. Mendengar penuturan muridnya, sang guru pun merenung sejenak. Kemudian, menjawab dengan mantap, "Baik, sekarang kamu coba berjalanlah lurus di taman bunga dekat sekolah kita. Lalu petiklah satu bunga yang paling indah. Ingat, hanya satu bunga saja yang paling indah." Murid itu kemudian mengikuti titah sang guru. Ia pergi ke taman bunga dan melihat aneka bunga yang begitu indah. Ia pun terus mengingat aturan yang diberikan gurunya, bahwa ia hanya bisa memetik satu bunga terbaik. Di awal perjalanan, ia sudah melihat-lihat bunga yang indah. Namun ia ragu untuk memetiknya. Khawatir ada yang lebih bagus di ujung taman. Hingga akhirnya ia terus berjalan lurus melihat bunga demi bunga, dan sampailah ia di ujung taman. Saat sudah berada di ujung taman, sang murid cukup menyesal karena tadi ia tidak memetik bunga pertama. Namun apa daya, sang guru memberikan perintah bahwa ia hanya bisa melangkah maju dan tidak diperbolehkan menengok, apalagi berjalan kembali ke belakang. Keesokan harinya, ia pun kembali menemui sang guru dengan tangan kosong. Sang guru lantas bertanya, "Mengapa kamu tidak mendapatkan satu bunga pun?" Lantas murid itu menjawab, "Sebenarnya, tadi saya sudah menemukan bunga yang bagus. Tetapi, tidak saya petik. Dan karena engkau berkata bahwa saya tidak bisa melangkah lagi ke belakang, akhirnya saya terus maju tanpa memetik satu bunga pun." Sang guru pun kemudian menimpali, "Peraturan itu benar dan kamu telah menaatinya. Namun, mengapa kamu tidak langsung memetik ketika ada bunga bagus yang kamu temui di awal perjalanan?" Tanya sang guru. Murid itu pun lantas menjelaskan, "Karena saya pikir mungkin ada yang lebih indah di depan. Saya terus berpikir seperti itu, hingga ketika sudah sampai di ujung, saya baru tersadarkan bahwa bunga pertama yang saya lihat tadi adalah yang paling indah, dan saya tidak bisa melangkah lagi ke belakang." Sambil tersenyum, sang guru pun berkata, "Ya, begitulah hidup, nak. Semakin kita mencari kesempurnaan, semakin pula kita tidak akan mendapatkannya. Karena sejatinya, kesempurnaan yang hakiki tidak pernah ada. Yang ada hanyalah keikhlasan hati kita untuk menerima kekurangan yang ada. Dengan begitu, barulah kita bisa merasa bahagia." Sahabat MQ, janganlah mencari kesempurnaan,
tetapi sempurnakanlah apa yang telah ada. Karena semakin kita mencari kesempurnaan, maka semakin pula kita tidak akan pernah menemukannya. Waktu pun akan habis, dan hanya penyesalanlah yang menjadi hasilnya. Sahabat MQ, setiap ciptaan Allah memiliki keindahannya masing-masing. Maka, tugas kita adalah mencari hikmah dari setiap kebaikan, bukan mencari kesempurnaan. Sebab, hanya dengan bersyukur dan menerima, kebahagiaan itu akan tercipta.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pasar luasan langsung untuk Anda sahabat MQ dari Jalan Gagar Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin sahabat MQ, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan berbagai karunia, berbagai kemudahan, berbagai tentunya ketenangan begitu ya sahabat MQ dalam menjalani kehidupan ini sahabat MQ. Amin, Allahumma amin. Senang sekali di pagi hari ini sahabat siar Anda Rizky Alvaris kembali dapat hadir menemani ruang Anda, menemani berbagai aktivitas di pagi hari ini ya sahabat MQ. Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan begitu sahabat MQ via Manila, kemudian juga Anda yang sudah juga bersiap ya sahabat MQ untuk menjalankan berbagai aktivitas, berbagai peran, berbagai amanah yang diembannya begitu ya di hari ini. Atau Anda yang sedang menikmati juga waktu kebersamaannya, menikmati sarapan paginya ya di edisi Senin pagi hari ini. Ya Masya Allah sahabat MQ, mudah-mudahan Allah juga menghadirkan berbagai kebahagiaan gitu ya, terus juga untuk diri Anda bersama dengan keluarga. Amin, Allahumma amin.

Program Inspirasi Pagi Sahabat AMG hadir di edisi hari ini, bertepatan di hari Senin, hari ke-31 di bulan Agustus 2026 Masehi. Di hari terakhir ya Sahabat AMG di bulan Agustus di tahun ini, ataupun juga Alhamdulillah kita sudah memasuki tentunya di hari yang ke-18 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Menemani aktivitas Anda, Sahabat MQ, insyaallah hingga jam 9 nanti dengan rangkaian segmen. Diawali dengan segmen Jurnal Pagi, kemudian juga disambung dalam segmen Sudut Pandang. Kemudian di segmen yang ketiga hadir segmen manajemen keluarga untuk Anda Sahabat AMK. Dan terakhir, kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik dalam MKpedia. Untuk itu kami juga mengundang Anda Sahabat AMK di pagi hari ini untuk ikut berbagi, menyapa, mengabsen begitu ya Sahabat AMK. Alhamdulillah misalnya menyimak di pagi hari ini sembari beraktivitas apa Sahabat AMK, silakan sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa Sahabat MQ sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Dan insya Allah, kita akan awali dalam segmen Jurnal Pagi untuk Anda.

0: mengawali kebersamaannya sahabat MP masuk di segmen Jurnal Pagi. Terlebih dahulu akan kita coba update perkiraan cuaca di hari ini. Terkhususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.co.id. Perkiraan cuaca di hari ini, sahabat MK di Kota Bandung, seperti di Kecamatan Sukasari, Kecamatan Coblong, ini akan berawan di suhu 20-32 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai, Bojong Loah Kaler, Andir, Cicendo, ini diperkirakan akan cerah, sahabat MK, di suhu 21-32 derajat Celcius. Selanjutnya di Sukajadi, Gedebagi ataupun juga Cidadap, ini maksudnya Bandung Wetan, ini akan berawan di suhu 21-31 derajat Celcius. Kemudian di Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, kemudian Kiara Condong, dan juga Bojong Loah Kidul. Diperkirakan di hari ini akan cerah dengan suhu 21-31 derajat Celcius. Beralih untuk Anda yang berada di wilayah Cibenying Kaler, ini justru akan berawan. Di Kecamatan Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Ancamanik, kemudian di Cibiru, Ujung Perung, Gedebagi, Penyelekan, Cinembu, hingga di wilayah Kecamatan Mandala Jati. Di hari ini diperkirakan akan cerah, sahabat MK, untuk cuacanya dengan suhu 21-32 derajat Celcius. Ya, itu dia sahabat MK perkiraan cuaca di hari ini, terkhususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung. Termasuk juga di pagi hari ini ya, sahabat MK di studio Jalan Lingkar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung juga sudah mulai cerah nih ya, Masya Allah sahabat MK. Kita akan beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang, sahabat MK masih dilansir di laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk di Kabupaten Subang, di beberapa kecamatan seperti di Sagala Herang, Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, kemudian juga Pagaden, Binong, Ciasem, ini diperkirakan akan cerah, sahabat MK, di suhu 24-35 derajat Celcius. Termasuk juga di Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, Blanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe juga sama-sama akan cerah di hari ini, sahabat MK. Termasuk di Cipundeuy, Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambakdahan, Kasomalang, Kecamatan Dawan, Pagaden Barat, Ciater, dan juga Pusaka Jaya. Sama-sama diperkirakan akan cerah, sahabat MK, di suhu 19-35 derajat Celcius. Ya, itu dia sahabat MK perkiraan cuaca di hari ini, terkhususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Ini cerah ya, hampir di beberapa wilayah ataupun ini bisa dikatakan hampir semuanya ya, sahabat MK. Di beberapa kecamatan mungkin tadi diperkirakan akan berawan juga. Nah, bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini, sahabat MK? Silahkan Anda juga bisa bagikan, sampaikan melalui nomor di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Sertakan nama Anda, sahabat MK, spasi alamat, spasi usia, dan juga kondisi cuaca di tempat Anda. Terus juga di jurnal pagi hari ini, Anda bisa berbagi, menyampaikan informasi berkaitan dengan pantauan lalu lintas di sekitar tempat Anda begitu ya, sahabat MQ, karena barangkali sahabat MQ yang lain ini akan juga melintas di tempat Anda. Kemudian juga kerusakan untuk fasilitas umum yang barangkali Anda temui. Kemudian informasi kehilangan, berita lokal di tempat Anda begitu ya, sahabat MQ juga silakan Anda bisa bagikan di kesempatan pagi hari ini melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Kami ulangi sahabat MQ, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Dan tidak lupa sahabat MQ, seperti biasanya di setiap pagi di segmen jurnal pagi, Anda juga bisa sampaikan jurnal syukurnya sebagai bentuk ikhtiar begitu ya sahabat MQ, ikhtiar kita agar senantiasa istiqomah, senantiasa mendawamkan untuk bersyukur begitu ya sahabat MQ akan segala karunia, atas segala nikmat yang tidak pernah mungkin bisa kita hitung begitu sahabat MQ. Dari banyaknya itu sahabat MQ, silakan Anda bisa tuliskan maksimal 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Kami nantikan ya sahabat MQ, dan insya Allah kami akan hadir kembali menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Panggilan indah menuju Tanah Suci kini semakin dekat bagi Anda, warga Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Safari Suci Road Show resmi hadir menyapa masyarakat Priangan Timur. Kunjungi booth resmi kami di Plaza Asia Tasikmalaya, lantai dasar, mulai tanggal 2 hingga 8 September 2026, pukul 10 hingga 21 WIB. Dapatkan konsultasi dan informasi komprehensif mengenai program haji dan umrah, serta nikmati berbagai penawaran eksklusif, door prize menarik, dan eksklusif gift. Potongan biaya pendaftaran umrah sebesar Rp2 juta, serta diskon pendaftaran haji sebesar Rp7.500.000 bagi Anda yang mendaftar di lokasi. Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Semoga langkah awal Anda bersama kami menjadi jalan kemudahan menuju Baitullah. Safari Suci, membimbing sejak 1988.
3: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikit pun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan. Sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Ditemani sahabat siar Rizky Alvarez, sahabat MP tepat di menit ke-52, lepas di jam 6 pagi hari ini. Dan waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di nomor 0811224-1027. Masih ada kesempatan sahabat MP, silahkan Anda yang mungkin baru menyimak ataupun juga belum mengirimkan atensinya, Anda bisa sampaikan dengan menuliskan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya, menyampaikan kondisi cuaca di tempat Anda, kemudian pantauan lalu lintasnya, informasi kehilangan barangkali, begitu ya sahabat MK, dan juga tiga hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Kami sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Ada sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi. Selamat pagi dan apa kabarnya nih saya sahabat Handayani di pagi hari ini. Terima kasih sudah menyapa. Disampaikan jurnal syukurnya oleh sahabat Handayani di edisi pagi hari ini. Tentu alhamdulillah bersyukur Allah masih bangunkan, Allah masih sehatkan hamba, dan juga diberi kesempatan untuk bangun dan curhat di penghujung malam, katanya Masya Allah. Termasuk bersyukur alhamdulillah di hari kemarin ini Allah mudahkan langkah untuk menuntut ilmu di MPI Arjasari, Masya Allah barakallah. Termasuk juga rezeki yang tidak diduga begitu ya datangnya. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Baik, dan Allah Maha Penyayang. Masya Allah, terima kasih. Jurnal syukurnya juga disampaikan di pagi hari ini sahabat Handayani, dan berbagi kondisi cuacanya di tempatnya sahabat Handayani. Ini alhamdulillah cuacanya sudah mulai cerah dan juga cukup berawan, suhunya sejuk. Kemudian doa terbaiknya juga disampaikan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan juga keberkahan untuk sahabat MKFM, untuk juga kru operator MKFM dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga untuk sahabat Handayani. Terima kasih sudah bergabung dari Pondok Mas Indah Cimahi. Kemudian selanjutnya kami sapa juga Pak Yandi dari Buah Batu. Masya Allah, selamat pagi Pak Yandi, selamat beraktivitas juga. Terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Disampaikan atensi berbaginya untuk cuacanya cerah, sejuk, kemudian juga lalu lintasnya lancar, tepatnya di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung, katanya nih Masya Allah. Kemudian jurnal syukurnya di hari Senin yang penuh berkah ini, bersyukur alhamdulillah masih bisa bangun di sepertiga malam untuk bisa bernafas, bergerak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan sholat subuh berjamaah di masjid. Bisa beraktivitas seperti biasanya, berolahraga, bersepeda, sambil juga mendengarkan radio MKFM Bandung. Nah, Masya Allah. Tanginas ya, ini Pak Yandi sudah berolahraga di pagi hari ini. Selamat berolahraga, Pak Yandi, terima kasih juga sudah sembari menyimak ya radio MKFM Bandung. Termasuk doa terbaiknya disampaikan oleh Pak Yandi, semoga nikmat sehat dan waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Terus juga untuk guru-guru tercinta, untuk seluruh sahabat siar, untuk guru operator, semoga tetap sehat dan semangat. Jangan lupa bahagia juga tersenyum di hari ini. Masya Allah, terima kasih Pak Yadi dari Buah Batu. Kemudian juga selanjutnya kami sapa ada Ibu Ella dari Soreang, juga yang disampaikan Senin paginya di Soreang dengan kondisi yang ataupun juga suasana yang sejuk dan juga segar dan cuacanya yang cerah. Dan tentu alhamdulillah semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, termasuk juga bisa menjalankan berbagai ibadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sembari juga menyimak radio MKFM Bandung. Doa terbaik ini disampaikan untuk guru-guru tercinta, kemudian juga untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada.
Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih doa-doa terbaiknya Ibu Ella disampaikan di pagi hari ini dari Soreang. Ini Masya Allah. Dari Soreang kita beralih ke sahabat kita, tepatnya di Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ada Bunda Sinta, ini Masya Allah, tepatnya di Pada Asih, Cisarua, Bandung Barat. Dimana di pagi hari ini Bunda juga ini sangat bersyukur katanya atas karunia yang Allah berikan, karena sampai saat ini Bunda masih bisa bernafas, masih bisa menghirup udara segar, bisa menjalankan tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga berbagi informasi untuk kondisi cuaca di pagi hari ini. Kalau di tempatnya Bunda Sinta ini terasa segar karena matahari sudah bersinar dan sudah menyinari rumah Bunda katanya. Langsung Bunda di pagi ini juga menyampaikan doa terbaiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan juga memberkahi Bunda dan juga suami, anak-anak, mantu, cucu dan keluarga besar tentunya ini Masya Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kemudian juga kekuatan, rezeki yang barokah dan nikmat yang tidak terhingga, termasuk nikmat batin dan juga nikmat iman Islam, untuk juga khususnya untuk Bunda dan untuk keluarga dan umumnya untuk semua sahabat MQ, untuk juga sahabat siar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Sinta sudah bergabung pagi hari ini. Termasuk ini ada Ibu Juwita juga. Apa kabarnya Ibu Juwita di pagi hari ini dari Cimindiraya. Mengabsen juga, alhamdulillah ini menyimak sambil juga ngemsi katanya ini Masya Allah, barakallah Ibu Juwita, ataupun ini ngemong cucu katanya Masya Allah, singkatannya ngemsi ini ngemong cucu ini barakallah. Terima kasih sudah bergabung menyapa juga, ikut absen juga ya Ibu Juwita, keren ngemsi untuk acara gitu ya. Ternyata ngemong cucu katanya Masya Allah. Selamat menikmati waktu kebersamaannya bersama dengan cucu tercinta begitu ya Ibu Juwita. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan juga kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Disampaikan selamat bertugas juga untuk semua yang di MQ FM Bandung, terus juga untuk Kang Rizky, semangat selalu katanya. Amin ya Allah, terima kasih untuk semangatnya Ibu Juwita disampaikan di pagi hari ini. Kemudian Ibu Yanti dari Antapani juga ini ikut absen, alhamdulillah menyimak sambil nyetrika nih kalau Ibu Yanti ya Masya Allah. Semoga tentu doa terbaik yang disampaikan ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan. Dan di Antapani cuacanya mulai cerah katanya, dan jurnal syukurnya alhamdulillah masih diberi umur, berikan kesehatan, bisa bangun juga di sepertiga malam untuk juga melaksanakan tahajud dan juga sahur. Masya Allah, mudah-mudahan Allah lancarkan hingga waktu berbuka tiba di azan maghrib nanti ya Ibu Yanti. Terima kasih sudah berbagi di pagi hari ini. Kemudian Ibu Rus dari Garut juga ini bergabung, tidak mau ketinggalan menyampaikan atensinya, jurnal syukurnya alhamdulillah bersyukur masih berkesempatan menghirup oksigen dengan gratis dan tentu kenikmatan yang tidak terbatas. Mudah-mudahan istiqomah dalam menjalankan ibadah fardu maupun yang sunnah. Untuk cuacanya cerah kalau di Garut tempatnya Ibu Ros, dan alhamdulillah siaran MQ juga terdengar dengan baik dan jernih. Doa terbaik disampaikan untuk kru, untuk juga operator MQ, mudah-mudahan sehat selalu dan semangat. Jangan lupa bahagia dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat juga Ibu Rus ya. Ini terima kasih sudah berbagi semangat, berbagi juga doa terbaiknya dari Garut. Nah dari Garut kita ke Cimareme, yang Alin juga ini disampaikan atensinya alhamdulillah. Bersyukur masih bisa bangun tidur, masih bisa menghirup udara segar dalam keadaan sehat walafiat. Termasuk juga alhamdulillah bersyukur masih diberi umur yang panjang, diberi rezeki yang halal, dan tentu diberi semua nikmat sehat, nikmat iman, Islam, dan nikmat ibadah. Termasuk salam silaturahimnya juga disampaikan
untuk kru MQ yang sedang bertugas, untuk anak cucu, untuk juga sahabat MQ FM dimanapun berada. Salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang Alin dari Cimareme. Kemudian kita beralih ke GBA 3. Ada Ibu Parila, ini juga Masya Allah. Disampaikan jurnal syukurnya pagi hari ini oleh Ibu Parila. Alhamdulillah masih bisa bernafas, menghirup oksigen dengan gratis. Bersyukur masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar, termasuk juga semua nikmat yang telah Allah berikan, yang tidak terhitung banyaknya. Dimana di hari ini anak yang bungsu juga ini bertambah usia, Masya Allah, barakallahu fi umri. Semoga ini menjadi tadi anak yang solehah, diberikan kesuksesan baik di dunia dan juga di akhirat, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parila sudah bergabung, termasuk juga bersyukur alhamdulillah sudah sampai ke rumah kembali katanya dengan selamat, habis juga mengantar anak ke sekolah. Sehingga pantauan lalu lintasnya juga bisa dibagikan oleh Ibu Parila ini di Jalan Logam Marga Cinta Cijaura, terpantau ramai lancar. Termasuk pantauan cuaca di GBA 3 ini cerah berawan, hawanya sejuk, dingin, dan alhamdulillah salam sehat.